0: Gurua itra ke ligaburi aran sehani le larita ku bai bungi luma gi frumi etida. Abala sefru ne bungi lida ge lubafu oweni, agu yu guagda lumuti hada ge hilanya, la diga sinyala gabafu la oweni luagu. La rinya hane uruwe David, da le ladumre ha luagu Jesusu, sunwa anda narihi ni nabure me nuba nuba, la ubungi luai gi lomere, uwa bai egwa gudutida. Ligia tagunda rube na migi, eremu hatuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagir du basun nugu bulau emenigini. La diga migi rumbu badi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugu bubuen le sandubay. Barufu dubay lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguag du badina lau binyua. Iduhenyu, lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilala meha wagucha Davidi, bunava ligia eni gayara gili wariki ni lumua tilu ilumo uveyule. Davidi, aba meha profeta ligia, ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungi lu, la afi yuruni, lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruweime. Adumre hati lubeti Davidi lagu lasana Kristu lida ge oveni, Luago ginye merete bula luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeiti bungi Jesusu meme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti vo luago lira. Larige lanyura guduni imbungi luege lomere, lau sarago ueri guni. Aba le resi biruni si firisandu le frama se lubei von lumagie uguchili, aba tilona hani si firisandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bay, luma le agamba humali bay gueto. Mama David amude irubay sielu. Arien gati David iguanarg. Larien hare bungyu luna bureme. Nyuruba luegie novere. Dari nichugunia baga ninyu labu gyom bugudi. Lunti kasubu diriuni sunhunguya israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadar gubay luagu gurua. Adiga lali la bungi lu ligia balava salbara gile, ligia me ginye vabureme.
1: Da hagambu bali kate le, aba lebeluru igairu gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologo.
2: Wadu enyunu, kapasan waduk.
1: Aba lerinya gu fedru hon.
0: Asakri kakuma, badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, Rulamu ge bungi si firisandu hun. La diga frama se kali bungi luagu lichiku bay la ginye si firisandu hun. Luma hon ha diga wagun, luma hon ha agana ubanya dise, luma hon sun ha lagura banya bungi lun lani guhama.
1: Louburi dimure le luma buri amo la dimure he fedru hon, aba larinya gu hon.
0: Direi kuma, havei ha gibiri grigi a salufuri dinya ha.
1: Itera liyati, aba habadi seiru, ha adigu banya gasu lo lereru, aba hayabi keibiri iru wa milu grigia lu hafienu luagu Jesu Kristu yeyu ligia, aba hedere geregun hongwa lu hafure indeiru ni le harufu dhabai apostolo guhon, afare inhei na hamai hamati, ondara guhagia lu heigi fein luma lu hafure yeidu. Lo ya nutuweri anigi sungu bai luagu buri seini luma buri milagru le ladigu bai bungi hakanda kwa apostolo. Sunha afinyeru baya, lida ya nu aba, aba buriti hafare inhani le hamati hadagu. Halugure ya hafula su luma le hamati, aba hafare inhani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara kwa tempulu rugulu hakudro gulu bungi, lari gya, Aba hondarago lubi aba hadage lu heigi nu fein lida aba lo ugunda ni luma unabuguni. Aba ha halawaha ni bungyo, aba ti hinsi ha ma hongrige, aba ti ha anahe na lania bungyo ha asalbarubaya haun.
3: Hechos, capítulo 3.
1: Luago aba weyo, aba lidi fedru luma huang tempul ruguladangru irwa robo weyo, le lorete afure iduni lu bungyo. Sagu weyo, nyenye aba wuguri, maibugu tiluma ge laguri ya hon. Baru wugutiha, lobado tibena ritempuli le giri bay bena buidu meruti. Luhu lamuri ha hama ebeluri te tempuli rukun. Danle larihi bali maibugu tilige fedru luma huang hebeluri la tempuli rukun. Aba lamuri ha sensu hama. Aba te larihi Pedro luma Juan luago. Aba larihi go Pedro lu.
0: Ariha baba wago.
1: Aba larihi hawago. Agura ba yabehichi go sensu lu. Aba larihi go Pedro lu.
0: Masensu tina. Gamalumu nichiga lile numa tibu. Idaliri Jesu Cristo le Nazaretna. Saraba baibuga.
1: Aba larga de ni Pedro luigi e luho bule lowere. Aba liura go ni ora ligia. Aba ledere bugudun lugudi luma lumurugute. Aba te lachubaru lularamu. Aba leibugu. Aba lebedru hama tempo lugun. Eibuga ino. Achuba heina adimure heina luago luweri gubungi. Aba harini sungrige eibuga luma adimure he luago luweri gubungi. Weri tihanigi luago le asusere dubeinu. Kei subudi habali wugiri ligia. Subudi hamei luago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu. Le giri bai bena buidu mereutu. Migire gede lumuti ya maibugu ti le areida gubai. Pedro luma Juan. Sunti grigia. Aba haibago lo tuweri hanige luago tubara anda tempulu. Le giri bai lubara anda Salamon. Le nyen habai. Dale larihi bali Pedro kata ile. Aba larinya gu hongrigi ya.
0: Hugu ya Israeli na. Kawagu tawairi dahanigi. Kawagu haria gu wakama hamunga wagi ya reida wagu dubalimu girile. Eibuga gudela wabafu olwagu la uwara gu woma. Mama linya. Bungu leha bungu te wagutagu. Abrahamu. Isaaku. Luma Hakobu. Ligi ya reida wagu dubalimu girile. Lun lichigu ni linyu age uwairigu ni lun Jesu Kristu lelirau. Ligira, le meha hedere gerubai hon lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira gduni mahatu. Nubara geka muria halu ligira wagdun Jesusu le sandubai eni richagua, amuria harugu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaru ni, le ichigu balin ibagari le tima timati. Gamalumon, aba lagu yu wagduni bungyu eni gefenti walagu lira. Ani ha wagiri le harihibai, Eni subudi humei, lau lubafu meme Jesusu ligia le resibira ere. Afini luagu Jesusu ligia reida wagu dubalin kei harihini. Subudi nali ni duenyo, luagu bidi ala meha hun kala hadigbe dale hafaru balin Jesusu, huguya hama habutibu. Lausun lira, gufli lumuti bungi ule meha lariengu behada gen profetagu, luagu lunti lala sufri rubala Kristu, Ligia lubeiti asakri gakuma. Giribu huguya melu bungyu. Tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungyu emera gunitu nguwani. Laulona hanengesusi le Kristu. Le anua dirube ilubara gefrumi etida. Lausun nunti la lereda nuhesu Kristu sielu gueto. Tarime laranseru ne bungyu sun kate le lariengu bihada gien profeta guha sandubanya. Ha abagari dubanya. Lida meha dan le sigihilibe. Itara linya lubeiti, arinya gati meha Moisesi hon wagichagu. Lona ha bababure mebungi yu aba profeta hidangye guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sunle lube larinya guni hun. Badiga sunha madiguti engasu laule larinya gubay profeta ligia. Hagida ruba hadagye lani gubungi. Itara linya lubeiti, sun profeta guluma ge Samuel lulubaru wago. Adimere hatinya, Libugiri burikate le lumbe la susera de lidon buriveyule. Huguya lumbe ingeresi birunin. Sun le lariengo baibungi hada gen profetagu. Luago tuginye hafule sei. Daradu le meha ladigu baibungi uhama wagichagu. Da le lariengo bailu Abrahamu. Nabini du mayasun grigia hao ubo gubanya. Hao baduga wagu. Abala nuwa dahani bungi lirau. Lun lona hani hon frumye. Lun labini runun. Kadaba hida gen. Laula sagar nang lidagye luriba higabu.
3: Hechos capítulo 4.
1: Yengi e Pedro, luma Juan adimure hongrigia, lige hayabi hafadir guhurio, hama habuti gusudara ha onigiro baru tempulu, hama ha lida baya hadamuri saduseugu. Gainitian ladiga harufuda ha Pedro luma Juan, hongrigia, Arienga hagia, luago arufu duwa la, luago hasa aruba la grigia lida ge oweni, luya habagari dun, ladiga sarala Jesusu. Aba ti hanigu niya adangre, aba hadaru niya frisirugun, dari laruga kei dari halilubei. Gama lumon, Saraguha ya hada ge ha agambu bali uganu le hichigu bay apostolo go afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguriya, kei buriyanu senge milu. Laruga, aba hondara gu habuti gu huriyo, wuguriya weri gu te lida hafinye, hama arufu de te lulurudu Moises Jerusalem. Yen yen gie anasi, le fadri le inyu timabe, geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hada ge baya liduhenyu anasi. Abati haunaha anugei Fedro luma Juan. Aba hichugunia lamida gwa hadamuri, aba haria guhon.
2: Ka ubafu o ka ida iri harida gwagde wugurile?
1: Binyu Fedro lo sifri sandu, aba laria guhon.
0: Habuti guhuriu hama wugurinya wedi gutinya lida hafinye, ke halgu duniva, lwagu buitile dugu bay lung aba wuguri sanditi. Ida liya la larida wugwagudun, Usienti valuha subu dirunin, huguye hama sungirige ha Israelina, luagu lau la lubafu Jesu Kristu le Nazaretna, aniha lubai vugiri le ya higibugia areida guanyu. Jesu Kristu, le meme hadara gubai luagu guruba, le lasara gudubai bungi lidage oweni, Jesusu ligia, ligia dubu le umbei hichiga mebereseni, huguye ha abuno gutinya muna. Gamalumu, Nyubuge lulun ligia bala dubu le timat timat. Uwa ti amu lula salbaruni valoedige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubogo gulu ganyara lava salbaru luegini.
1: Da harihi bali gumadi matia luago adimrihe la Fedro luma huang manufu de gani murusu. Ani subudi hamei luago mama hama grige aturihe tia sarago. Luago grige hama hafrumi aguarege abataweri duhanigi. Abati hasubu diruni luago hada getia la ha meha eibu gubaya luma Jesusu. Keiti yenye lubai wuguri le areida wagwaga dubai hama. Rara ligia siyati harinya gu luru du nikata. Abati honahanya luru du Fedro luma huang luma wuguri le areida guale bai bogudi luwe hadamuri. Lugayara bai la hayanu ha hama gua. Harinya gati.
2: Kabasan waduga hau wuguri ha? Subudi hamuti sunha ganoba in Jerusalem. Logo adiga hama lila milagro le, ani siyenti veye da gun lao. Lumaburu cha gun lao uganu, logo kate ile lida sun fulasu, veveri di anya luma dimure handige hama, ni ka un lida liri Jesusu luma gien ugunyi.
1: Aba ti hagua ru hon, lu hebeluru. Aba haria gu hon, luma dimure ha hama. Marufu da hagia me lida liri Jesusu. Aba haria gu Fedro luma huang hon.
0: Samina huma hungwa, Ahin richalu bay ligibu ge bungi lula digun le hubay bay. Igira le lubay bay bungi. Wagaya, sinyati vama ni chul lau kate le arika wamali bay, luma le agamba wamali bay.
1: Aba yati heweri dirunia gumadi matia, aba higira ge dunia. Madari tia ida luba la hadigun ni kata ho, la diga dimure hetia burigrige buiti luago bungi luago kate le asusere dubay. Wugiri le arida gubay, lo milagro ligia. Wari ale sigilo biya wen irumulao. Dale lafuri dubai, Fedro luma huang furisi rugugie. Aba haudi le yehe habai hapanago. Aba habahi daguni sunle haria gubai habuti gufadire guhama wuguri ya weri gutie hon. Da hagambu bale, aba hafuri ya idun, sun hage lo bungio. Aba haria gu.
2: Wabure me bungi ubai, le adugubali sielu, ubo barana luma sun kati. Ariya gatibu lau lubafu sifri sandu yumu luguge David le meha bubuwe. Malati hachagara gunecha anu hagibe bayubugite. Malati hasaminaru hada agwa kate ile mesei wini. Hawugri hoa tinya uruwe guhama gumadumati halani na ubo ule. Ondara kwa hagia alu eleda gun kontra wabure mebungi. Luma kontra uruwe ile lanua diruwe. Ani susara tiitara ondara kwa tinya erodesi luma ponzi pilatu. Hida uburu ule. Hama hama mabai huriyo, luma hama Israelina, luhadigu uriba ni lumbiro Jesusu le sandu bai, le banua diru bai. Lau lira, adiga hamuti sunle baransi habai, lula susere du bala. Gwentonti, wabureme, ari habai hasia duruniwa, ruba anigi wongu, wagie le bubuingu, luwadumure habuagu manufu deu. Arufu da bai bubafu, laubarei da guagudu ne sandi tinya, ani adago bugu ya saini luma milagro lida liri Jesusu, Bubu ile sandube.
1: Da lasu rubai hafuri ya idu. Aba lahi gichu fulasu le yen lubai hondra gu. Aba habu gichu sun hagi ya lau lubafu sifri sandu. aba hapuri chihani lerero bungi o manufu dega. Sunha afin erubaya, aba labu haritago, aba labu habusero. Uetini aba ariego te luago lomege luago lani la labugo. Sun kate hani sungu luago. Aba ti hasigiru apostolo go adimru luago lasaru wabure me Jesus lidage oweni, lo sarago ubafu. Aba ti labiniru ne bungi sunha gia. Uetini aba hadage emege ruti ni kata, la diga sunha gafula subaya o gaba, aba buri halugurunu, aba hanuguni tebegi, aba hederegeruni hon apostologo, lo lafare hon hada ha emege rutin, yen yenti aba hadage la digua go lewi, giriti hose, agura houti, loago ubohu le giri be chipure, aba hatuni apostologo berunave, mini la lira, le ichigu be digu de go. Ugiri ligia, aba la luguruni lufulaso, aba la nuguni sainso, edere gerehon apostologo.
3: Hechos, capítulo 5.
1: Yenyengie aba ugiri giriti ananiasi, tuma safira, tolumari, aba haluguru, aba fulaso. Ugiri ligia, aba la nugu lidage sainso, aba lidi lo libri hon apostologo, La famura kama hamuga ligier gunye libihe luago fulaso, ani subuse titi sun kate itulumari. Aba tilarinya gu fedru lu.
0: Ananias, kawagu bigira lu laganyi runu mafia baningi lu ladig nu beyedu ni sifiri san. Lau baredaru lau libiri sensu le afai rubi bu luago fulaso. Mafunagi ebi fulaso meha fulaso. Larigi en baluguru ne. Mabi sensu lu badig nile babu serubi lau. Kawagu basami na badig ni katile bungi balgu be beyeragu mama wugirinya
1: da lagambu bani anania sikatile aba labriha hilagu be sunti ha asubu dirubali katile aba hanufu dedagu aba ti hayabi ni bure ngia aba hauburaguni anania si aba hanigani abuni kaiburi irwa ora lariga aba tebelru lumari anania si Ibide unika tetun luago le asustere dube. Aba larinha go fedro tun.
0: Arinha ga bai nu. Ahi luago lube e begi le harinha go bai halugo ni flaso.
1: Aba tarinha go.
4: Aha, luago e begi ligi.
1: Aba larinha go fedro.
0: Kasa wago rebelo lido uarani. Nu hou chego ni lani bungi u sifri itar. Anyate hanengu balimbu mari abuna. Hanenga di buginye.
1: Lida meme ore ligia, aba taburi ha hilagu bai lubadu lugudi Pedro, da hebeliru bai niburi ngia hagia, adariro hilaro, aba hasagarunu, aba habununu loba getumari. Sunti grigi ha afie bai loo Kristo, hama sunha asubi druba ni katele, aba hanufu de dago saragu. Adago atiaguri apostolo bu saragu seni, luma milaguru hada grigi. Aba tiburi hondra go sua fia te lida fulaso le gire be lugar anda salamo un tempo logo. Ua te meha ni aba hada ye ha mama bai afia te hondra go tia hama afia te la diga manifu. La usu hisi hama sua fia te hongri ye sarago. Eibu eyo, eibu hayabi gridi a luha fia ro luago Jesu Cristo. Dandu ugurinha, keisi urinha. Aba ha hasagara gunia grigia sandi tia umadarugun, kida habara li luba lasigri Pedro. Gayara lamuga harida gu lourugu tadagaru liyawa di hawagu. Nyubu itiagia saragu grigia lida geburi fulasu jarafati lu Jerusalem, hau sandi tia hama ha gawagu tia sifiri gu guriba tia. Sunhagia areida guatia. Aba ti labuncho fadri le inyo timabai hama hanigu sadu seogo haluma banya lau gimugo. Aba hariga duni apostologo lu hadaru niya. Gama lumo, aba ladaru ni aba lani wabure me anheli tibene refurisi yu aria boligia. Aba lafri da gudunia, aba larinya guhon.
5: Hei ba, hararama me tempo yu. Aba me hakuda guhon grigi rogo lumu sulani le paga ile lishu bi Jesu Kristo.
1: Da hagambu bali katele, aba haudi temple rugun laruga binafi giwa, aba hagumesteru arufudaha. Aba ti londaru niya fadri le inyutu mabwe hama haluma baya, sun linyu aga ilurudu, hama abutigu Israelina, aba haunaha anuga ya apostologu frisi ruguginya. Da hatilu rubai sudarugu frisi rugu, madari hamuti anyeni. aba hagri budu aba hariyagun
6: darunu linya wadari runu frisu ninya no sudara bena bounige gamaluma danle wa belu rubai madari rutiva ni aba hadage apostolo gunye imuna
1: dale hagambu bali habuti gu fadri gu luma habuti sudara ha onigiru balu tempu lo katele aba haligu dagu hongwa kaba lafu na ida lebe da katele lida ora ligia ligia liabi aba wuguri aba lariya gu hong
7: hanyayin wuguri ha hadar gu nifrisru arufu da hongri gu templu ru
1: aba ti lidi habuti onigiru tia ho sudara aba hanigu niya lo buido La diga hanufu de luwe hachamura gugrige dibu hawago. Dan hatiliri bai hao, aba hichigu niya ligibuge linyo age lurudu. Aba larinya gufadri le inyo timamba ihon.
2: Meridi wa madu, numarufu de hadigi ya huma lidan liri Jesusu, anika hadigi. Bungi de huma sun Jerusalem laule harufu de habai. Ani businye ti hichigu ni duru wawago logo longe gugri ligi.
1: Aba ti lona bu Fedru, ama ha Hebrew apostolo du,
0: Nunti bagam ni bungi lau wa digi ni le larien gupei, lu barage le harien gupei wuguri. Le habungi te wagutagu, ligia asara gudu beling Jesusu, le meme hafer bei lau hadara guni lau guaban guruba, grula li bungi uweri guni lu, nurugu da lei luege lomere, adiga lali abutime luma salbara guleime, gayara lamu gahasakri ha Israelina, luma ginye ferutu no avalaha figo, Gefenti bola gulira, gefenti ginye sifiri sandu le lichi kwe bungi honga nyudu banya laule larinya kwe.
1: Da hagambu bali linyu age nduru dukatele. Aba hagayitu, aba yebe habuseru hafara gunia hilagu kwe. Yenye aba fariseo hada lurudugu, giriti gamalieli, maistru lida lilurudu moisesi. Inebe tihongrige staragu, aba lararamu, Aba lariyagu, luhanuguni wa apostu lugu lidage adamure ni luwagu murusu ora, gayara lamu ga ladimure ha hamare ge luru dugu. Aba lariyagu hongu madi matia.
8: Uguri ya Israelina, gouni gi humati ya laule luba ihadugu ni hau uguri ya ha. Harita go humati ya luagu, inyuro go lame ha teudasi lungwa, ariyaga luagu aba ala uguri wairi gutiligia, aba hafalaru ni gadiru saa uguri ya, Ani afaruati hilagubai. Sunti ha falaru bali aba hawari udagun. Aba lagumucho sun kate. Lari gien lidan lidani habahu duni wagrigia ligia linyuragun hudasi le Galilea na lungu. Saragu haya afalaru tilida labusa erunyebe lagara bagun luagun gumadi. Afaruati gien aba gien hawari udagun sun ha falaru bali. Igire huma ya lubai ti uguni ya haa, madara kwa huma hungu wa hamu. Ladiga ahin hani lubai uguni ya haa, katele harufu da habai, lumale hadiga bai, lagumu chogu. Gama lumo, ahin lani lubai bungi yu, hasinya lubai aguni chogu. Goni gi huma, loi hagenda kwa la luma bungi yu.
1: Aba haha rusungu bai, laule larinya gubai. Aba tihebela agaduni apostologu, aba habai chuni. Aba harinya guhon lu habela hadimre halida liri Jesusu. Lari gye, aba higre gedunia. Aba hafri de apostolo gu hama ge lurudugu, gunda yu, lo larihine bungu keisi grige gadina matia, lu hasufri rubusigan loige liri Jesusu. Merede titi, harufu da ha templu rugu, lu matida burimuna sagu weyu. Harinya ga hagia, lu wagu Jesusu la Kristu bai, le agura bahou bai.
3: Hechos capítulo 8.
1: Gunda titi Saulo lo lafaru esuteban. Weyu meme ligia, aba lagume serun aba onwebu eiba honi, harigiha afinye bayen luagu Jesu Kristu Jerusalem. Aba hanuraha lido ubrilirahi fulasu Judea, luma Samaria. Apostol ruguguya no manuraha. Aba hayabi wugiria, aderege gotien hongo lubungio. Aba habunu ni esuteban, lo saragu iru ni luagu longwe. Aba ti lasigiru saulu eibaha ya afinyatia. Aba halebeluru tido sumuna, lu lasagaru niya wugurinya hama wuriya aduru hena. Aba launaha niya furisi rugun. Hati anure habaya, aba hapuricha ni uganu buitile yein lumuti hodi. aba lidi aba hada ge giriti Felipe, uburugu Samaria, aba lagumesteru adumre hon han yeimba ya luago Cristo. Danha leha gambo ni Felipe, arie hamai buri milagro lela dago bai, aba hondarago sarago grigia agamba ne larinha gubai. Ladiga, arei da guaga da testarago grigia gawago te sifiri guguribatia, aba buri hafuri do sifiri guguribatia agua rehen na hada ya hagawago bali. Arei da guhagia starago fadago anha, hama maibu gutinha. Sunti grigia lida fulasu ligia, gunda te luago katele. Nyenyen aba ugiri lida fulasu ligia giriti Simon. Gabin rehati meha. Linya hali ayeha ya grigia Samariana, lau larinya guhon luago mama la frume guarig grigia ligia. Agamba hamuti sun grigia buido, hama ge ha gudeme gutinha, daga hama uweri gutinha, aba harinya go.
8: Ibiha lumuti grigia le, onwe bulubafu bungi.
1: Aba tia hadiga gasu lo, ladiga linya hali ayeha ya lau labinra ha. Dale hafien rubai luago ugano le lichigu bai Felipe hon, luago larue ha bungi luma luago Jesu Kristo, dando wugirinya kai wurinya aba habadi seirun. Simon meme ligia, aba gia lafinyeru, aba gia labadi seirun, aba lagume seru afalare Felipe, le tuweri lanigi lo onwe buburi milagru luma seini le ladiga bai Felipe. Dale hagambu bali apostolo kuha Jerusalem bai luago resibi hamali la Samaria na lereru bungi, aba hona hani Fedru luma huang yehe. Dale hachiliri bai, aba hafuri edu hawagu afiyati ha Samaria na luliabi balan sifri sadu hadon. Ladiga meabi gili la sifri sadu lidon ni aba hadagi. Badise ire gugia lida liri wabure mehesusu. Aba tihichigu ni Fedru luma huang hahabu hawagu, aba leabi sifri sandu hadon. Dale larihi bai Simon luago nyubu ila sifri sandu hado grigia. Dale hichigu ni apostolo kuhahabu hawago. Aba lalugu laganyi hani ubafu ligia hamagia lo sensu. Aba larinya guhon.
9: Ruhuma igin ubafu lenu, ludamela nichigu nuhabu logo furume ugwarigu, luginye lerasipiru ni sifri sandu.
1: Aba tilarinya gu Fedru lun.
0: Baiba mafia ugati lau sumbi sensu. Ladiga harita go tibu lau ganyara la lagain hon kati le la deve ha bungiu. Maricha tibu, mafana bugu ya lida veseri bidulu bungiu, ladiga muwaran tu baningi ligibu ge bungiu. Asakri haba, ajumro go bugu ya melu bungiu, luferudu na lani bulago uluriba barita gu. Ladiga ariha numuti, lago buintinya la baningi la uribani, eni ragunye linyadi buburibani.
1: Aba telarinya go Simon,
9: afrida huma lubungi unwagu. Luma susara dola ni katano lida age le harinya gubi.
1: Lari ya hichi gufelu wagu Jesu Kristo luma hadimure hani lerero bungi lida fulasu ligia. Aba hapuriti hani apostolo ugano buiti lida sarago lirahi ya fulasu Samaria. Luwagu hawaya suhari gong Jerusalem. Lari ya kate ile, aba larinya go lani wabure me bungi angele lu Felipe.
5: Ransa ba. Baiba luago suru lida gie umale arere dube Jerusalem gie ni mburu gugasa.
1: Ligie umale asigri bai lida gie fulasu magaira wate. Aba laranseru Felipe, aba lidi, umadarugu, aba larihi aba uguri Etiopiana, loba loba. Uguri ligie siyati garela, aba uguri wairiguti. Ligie gie gamani heribai lausu tisensun kandase to luruete Ethiopia. Liabia ti wugiri ligie Jerusalengie, larige lidi ahudroguwa lubungio. Lagiri budiati lagairo, nyutida abakaro, alihe inelon liliburu profeta Isaías. Aba tilarinya gusifri sandu lu Felipe.
5: Yarafaba tuwago karu tura.
1: Aba la yarafadu tuwago karu, aba lagambo ni laliha ya la wugiri ligie tida liliburu Isaías. Aba larinya gulun.
7: Gu farado bubuti sale balika gu.
1: Aba larinya gu guguri ligelo.
8: Ida lubage gu farada nani? Uo ga kaba la fura gu agu dinu.
1: Aba larinya gu lu Felipe lu ladi nu lumo lu lanyuru lobage. Ani haburi dimure ile laliha bai.
0: Baruwa tikei mudu lu lafarun ilagu bai. Itara ke leredaru mudu maninyu hagibu ge ha asaru bali. Itara liya ginye Maria gula ni kata, una bogutila nugu, ani michu gumwa tiliricha lu, Sinyabe la dimre kong hawagu la diga wagun, la diga gumuha la bagari dung ubowo.
1: Aba la riyang uuduri ligye lo Felipe, adiga bay fulese inu, ariyaga bay inu. Kasa wawu la riyang uuduri le, aburi habay dimuri le, luogo o di luogo.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Felipe, arufu de

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ede we hetienge starago kate won, larigia, da la tilri bay dan lo ya wadi na golo wa sigiru ni wa weyesun, aba hichigu ni sun le we megeru bay won, lo wa weyesun. Larigia iru wa hati wo lo agu bo huligia, aba wadi na gun, tido aba ogune to erede ubo asigre luribo ganyen lo agu bo huligia. Alihan duriya na ogune ituguya, yenye no hayawa biyang wairi wa lo agu tigibu ogune ituguya. Kastoro, Luma poluso. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba weredero iruwa weyo nye. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libiama weyo, aba wachilre lido liriru udile giribu iposuole. Yen wadarire atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agan baye afinyete ha Roma baye wawago lwago awangre lan. Aba hodi wabaron, hibiri chili lumo fulasu le giri baye foro, le lwago baye ima giri ti apiyo. Hibiri, dungwe te wama lida fulasu le giri baye iru wa haba chili digetien. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliri baye Roma, aba le deregerune habu ti sudargo adenruti lu habu ti onigiru tiyan. Ahinti Pabolo, igire lumuti lulerederu labugwa lo aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chilire Pabolo, aba launaha hawagu huriyo weiriguti ha Roma baya. Dale adamuri guanya, aba larinya guhon.
2: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriyo, nilunle wagu bay hechuda waguchagu, dawatina. Nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, Aluga tiyanje behigira gudunina, ladiga madari hama nidurun, lelunti nafaruni wa hilagu bay luegi. Kama lumu maha tiyan huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasi unu, ligia lubayti nauna gudun bay huwagu, lun narihinu, luma lun nadimore hahun, ladiga luegi kate le uwagu bay, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubayi. Girago la gringiri le.
1: Aba haria gulun.
3: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudehagi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banyengi adimure hati uriba uon vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Kaduga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri ni le, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa Pabolo. Aba ladimire hahon, luagu larua ihabungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Busia titi, lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibei, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bei profeta wu. Hibiri, afiate luagu le lariago bei Pabolo, hibiri, mafiate. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu. Aba hagumestero nyudigo, aba tilarinya go Pabulu hon.
2: Lige lanya go bay sifri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya ga mehon grigia. Huguya hagambu ba gamalumo uo bay gumfaranda huma. Harigu ba gamalumo ibidye bay hun ka lalila bay le harihu bay. Ladiga tidere hanigi. Daghali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lun nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme wa salbara gulbei honha mama banya huriyu ani hagia haha rubalu.
1: Dala lariyagu bay Pabulu yitara, aba hodi gwa huriyu adimure hei na hamagwa luagu kate ile. Reida iti Pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apuriti hati loagu larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia loagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
4: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
2: Anaha au, Pablo, naburanyo gara da tohun huguya lani gubungyo, haa gana.

0: nau banyak buruk Roma. Abai seri betul tilu Kristu au. Anu adira lumuti na bungi ulun lani batina lan apostol. Aba launa hanina luna pulija ni uganu lagu tia salbaruni. Subudik dal lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta gul luma ti dalerenu. Nyumbi tia salbaruni ligi ya wong lida ge wabule me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyati meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungi u. Lau lueiri milagru le la degwe lau lasara gedeni Jesu Kristu lida ge oweni. Folese ilumuti na bungio lida ge Jesu Kristu, laulon na hanina lida liri lun na subdira guduni hongrigia, kajara lamu ga hafinyeru luago. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gua grigia hagia, huguya le umbei laguara bungio lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubai tihun, huguya le agana ubei uburgu Roma, ha hinsinye banya lun bungio, waligia hun lun lumuti ni nyabadun la. Ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge waguchi bungio luma ge wabureme Jesu Kristu. Furimi etikate le nabusa nirumbe ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungio te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungio le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lirel ge feinti luagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada, luma dise bay la weju ligia lun, gayara bay la nidi arihun, ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha, abiniruni meme le lichugu bay lani bungyo sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bay. Niduhenyo, buset na hasubudiruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago wayasu, gama lumun sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragu nun lida hawanseru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinya tinya lida buri amu fulasu. Lunti nidaragu ninya sun grigia, dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chutao keisi bidia gotao, luegin lubaiti naubadina busenti naginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luagu ti wa salbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungyu lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la ladichara guagudu ninya bungyu grigia ligibugin. Lau hafinya ru lumage lagumese ha, lumun lebeha, itara linya taniya gunilerenu bungyu.
1: Ladichagwa bai lau lafinya ru labaga di luba.
0: Ariha muti luagu abriha la lanari me liganyi bungyu sielugin, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subudirunu alinaru bungyu la dega hariba. Subudi ha muti le gayarabe la subudirunu o lagu bungyu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu da la alihon. Le marihibe luagu bungyu gayarati la subudirunu wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serun ubo, luagu bungyu la ligie, la uginye magumucha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebese ilu keisi bungyu. Metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahudura gun lubungyu le wairi gubai, le moweda dibai, hahudura guarega hon hayawa grigia ha, goweda ditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru ha regutinya, mua lugu hama anima lugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi kamali linaru bungyu lagu ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Lega duna bay inebesei lun suwada, itarala. Lige igira lanya lubay bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini wurinya adago atinya kate iburihama wurinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri, keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru wurinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wuguriya kate iburi nibusi garidunati hamagwa abati hasufiriruni lafayeruaha hafigun hawogwa. Kaisi ti mabuse irun hanya la hichuguni li lugaro bung yulun. Igira lanya ti lau la gubri hasamina. Lung hadigni lemon lubai hadigni. Buin hanya lau sun luwuyeri maricha, salufuri, vuribani. Memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi. Lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawago hibiri grigia. Iyere guti bungi uhon. Emenebene habutinya, barugwa tinya hongwa. Panta tinya, adagwa tinya kate uribati, mabahu dun hamuti ya haguburigu. Ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi ya habutinya, nika un, uwa tiferudu na hama, magude me habutinya. Subudi hamuti lalariangu baibungu buidu buidu. Subudi hamuti lulagu hala adigati burikata ile, lunti la howe luegi. Lausun lira, adiga meme hamuti, darin lugunda hama, dan leharihi amu grigia adigai.
2: Romanos capítulo 2.
0: Buguya tinumada, gaduru un tibu, danle bichugun liduru amu, me bere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anya digabay leme me la digabay, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti luagu laula inarini, lagusera gada bungyu, danle lasie diruninya ha digiba liburikate ile. Buguya tile ichugubay hadurun, ha digiba liburikate uribatile. Aniligia meme ginye badigubay, harito gotibu sa luago besefuru bala luay lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu laularei mi bungyu le magumcha dibay luma lugurasun. Ibidia tisa bun luago arufu dalani bungyu larei ni bun lugayara bay la basakariha. Gama lumo ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligia abunha lubay agawon da gida la fayeha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lu lasie diha lau iricho. Dame le la faye runi kadaba segun le la digubay. Lichu gubay bagari magumcha dihon ha alu ha balin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau ha digni le buidubay sun wada ja ubowago. Aha ya sun grigia ha magamba di banya lu bungyu. Ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu. Hafalare maricho la baichu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igari ku honsun ha adigu balin le vuriba bay. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maa bay huriyu. Ayenti hon, sun ha adigu balin le buidu bay, lichugu babungi uweirigu ni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maa bay huriyu, lugundu aba lala nigni ya bungi sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidi yunga lilurudu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogu ni lue lurudu ligia. Hati ya figo habanya lau sun subudi hamani lurudu Moisesi, lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa gambari gubali lurudu arichara gubanya ligibu nye bungyo, anati haa gumfri rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habubanya lurudu Moises, gayara tiha digu nile lubaybay bungyo, lau rugu larinyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari, arufu da hamuti luagu anihin ilali lurudu bungyo buruwa yutida hanigi, ani larinya gubay harita guhon, ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudini bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bay grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay, la uhuriyu ba, afinye buguya lagu le lurudu Moisesi, lum basalbarun, luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebay, subudi bumuti lugunda bungyu, ani arufu da hati lilurdu Moisesi bun lun banua da hani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu wa lau gayara la badunde ha marihin tinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga hon ha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu da ha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurdu Moisesi. Ahen lubai ti arufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa? Ayin apulichi habubai luago lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Ayin arinya gabubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani, kamege badigay? Ayin yere guhabai guwari wa bun, kamege biweruha itirisin haliglisin? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumun rutibu minebesa ilun bungyu la umagunfli rubani. Tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
3: Kita kiyati hidimara habay hamao baya huriyo uribalogu kwenyi.
0: Gebegi tisayi ni tuwago oustaru ni, ahin bagun flir lurdu gamalumu ahin bahale chagua kai gubairigu meresi binubani ahin lubaiti lagun flir le meresi binubali seini lurdu lanaguba kamahamu ga resibi lumuti lausun meresi binulani grigia ha meresi binubali seini twagu ostaruni gamalumu gunfli tinya lumali lurdu bungyu hagusera gudubadu huguya le resibi humali bai seini twagu hostanu ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburdu le kuriu bai le timati mama bogu digneri guti libiti kuriu la mama ginye laurugu wadigu kate le bogu diti wabiti weresi bila seini luagu wagubu lubara gien lira kuriu ha timati bai hakia kuriu ha muna dagnye bai habiti ha resibi hamali seini tuagu hanigi ani laniri gnye bungyu sifiri adiga lira sinyalu muti lurudu adiga abati grigia le itarati gundati bungyu lau mama amu grigia.
2: Romanos capítulo 3.
0: Keisi itara linya lubai halia nyinti haganya ragile grigia luegnye huriu hama o luegnye heresi biruni seini tuagu hostanu sarago linya anigibe tiginye lebuna furime tikatei rulumu tibungyu lereru hon huriyu ahanya nyi hada gen huriyu alogwa duti afinye magun flirumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira mama linya lubarage lira lagun flirumbe bungyu lao lereru lao sun maraso alugu hama sun grigia ubogu tanihe lereru bungyu
3: wabogu duba krisi rishati lida lebaria ubi ani buidu be bafrutu dame le bogusera wadudu
0: aba ya algidahani ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu kabage warinyega marichati la bungyu danle labaichuniwa nadimu hanyati ya keisi grigia mama linya lugundu lu hamuga maricha la bungyu ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi ahin ginya seribi lubai wayeni lun wairigu tima la linaru bungyu kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama lun tilubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidbai anihe inkate leharinya gubai sarago grigia lagu ligia la warufu dahabai grigia ha anihe gubali itara lun tihamuga hasia dironiwa idalinyagi buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mabai huriyu uwa lugundu warufu da wamali lagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo tarihe lereru bungi
3: uotuniyaka grigia ishagwati ni ibini abal wotni aba ahwati lugu furandala wotni aba alu hati bungyu juri kwa yasungu bai nyidu ya liku feriti wotni aba adugiti le buitu bai ni ibini aba itara linya hakule rugu ke aba umuweho le ure umuti marasu wa lugutu hanyeye aramudu tiya paisi ni hewe hayumulu uin linya hayumba lao inyara wakuni luma magundani Frasa si hukuti liu hodi afala. Gringo luma igali kuulida bai hemeri. Ani bidia ti luma lani na tarangi ilu. Marita kukubi tiya logu lenebe wa bungi.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungi. Hon la ha labu nge banya lirudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abri hahagia me sun. Girigia labu lagusera gudu bungi. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu luaigin irigi ladigin nile lubai bai lurudu lurugu lasubu dirunua lurudu won luago gafigon wama le seribida gama lomo mbogu din luai lurudu arufu dalali bungyu won idalinya la larichara guagu duniwa anigayara ti warihi ni lidali lurudu moisesi luma tidan halibnu profetagu la wafinye ulagu kristu gayara la veredenu richago wanyu ligibuge bungyu Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia, ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu, richagu wa diwa, mafaye haga ni kata ladiga afaye hali kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu laulonwe luago wa figon, ani lidage wa finiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu, larufudu ni won ida linya la larichara guagu duniwa, lau ferudna lani wa figon ladiga gagura suti ani busenti buga larufudni won lida danle ida linya la larichara guagu daniwa ladiga itara kai richagwa la richagwa gudalumuti waginye haafinye ba lagu hesusu keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, luago lubui dun hagabri, gumuguati. Kage uago, mamo luago wagunflio ni lurdu, luago wafinyeru lago Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubai tibuidu lago richagu wagda laninya bungio grigia lau hafinyeru. Mama luago hadigini le lubai wei li lurdu Moisesi. Habungi teriguni funage huriyu bungi, ma funage habungi teginye ha mama bany huriyu, habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagudu balinya ha finye bany. Mebere sengaligia ahen resibi habalin seini, tuago hostarun lumo meresibi ruhamani, wajusu ninyo lubaitu ya finye ni, luago Kristu, lungu warufudu ni luago mebegi la lurudu gweto, uwa, lubaragia lida warufudu ninyo luago, buidu meme la lurudu ligia.
2: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagua gda ladi wa lubai bungio la wa finyo luago. Resibi hadi wa darangi lo luma bungio. Lida ge wa bure me Jesu Kristu. La diga luegi nye Kristu gayara lubai wa yara fadun lu bungio la wa finyo. Lu wadeiru ni lufule sei. Ani derebu kuni wanya gunda wa gia lao emenigi ni luago. Gafaran badiwa la lida luegi gun bungio. Ani mama regine lida. Gunda ati wa ginya lida wa sufrinu ya ubawago. Lugundo subudi wa muti lago rula asufiru ni guraso won. Ruligia guraso derebugu. Ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasalbaragun. Won gualida gefigo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le. Lanua dirubai lun longwe wawagu. Wagia lega figombei. Mama kata imene guti lun ligira guagudu haba grigia lungwa lun longwe luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayera tihamunga longwe luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahen tibungyu arufuda lumuti lueni lisi habu won lau lona hani Jesu Kristu lun longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti lau richagua gudaladi wala lau longwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue liganyi bungi le lumbe labirha hawagun kafigon tiye lida me lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungi yu lumagwa lau lumbe lira gda meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ati waginye luma bungi yu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bayi warandara luma bungi yu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun. Belu ligia owe ni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu afigo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubowagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigia duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adang dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bai bungiu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai sarago luago li figon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungiu hon sarago luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungiu kei lida likesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago arua iha la oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha. Laricara guagu du banya bungyu lau lareini harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sun grigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sun grigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sun grigia lun richagua banya la ligibuge bungyu. Rua ti lurudu lun lagavondu figo. Gama lumu dambei lagavondu figo. Abati ma laweidu lareini bungyu. Itara ti keisi gabafu la meha figo. Lula nigini oweni. ita la linya gine gabafo la la reini bungyo, lun la richa raguagu dun ninya grigye. Luma lun lichu gun ibagari magumuta di tihon, lidake wabudeme, Jesu Cristo.
2: Romanos, capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, lige labunye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulu mutuluru du labun laguma di hatumari sun danle viwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gye laguma di hatumari. Ahon lubaiti ya gana wa luma amu buguri, sun viwa gili la tumari, tadigin ya figo le giri bay agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labu gye ginye luru du ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madigin tu agabara hani, itara ginye huguya, niduhanyo, laulonwe Kristu, Friha dun labu gengine, laguma di halilur dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, aba tamari dun luma amu. Gueto, lani ha dun Kristu le asaru belida ge oweni, lugayara baila, eseribi dun lum bungyu sun suri nagubay. La diga dan meha lida gili figo wabagari, seribi ti meha lilur dun Moisesi lun, lagagu dun iluriba arita guni wada. Aniligia kate le anagubaliwa lidon oweni, ainti gueto, Hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu, weto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Wanya guba lubayiti ulagu figo la luru du, mama linya, la usun lira luru du asubudira giduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nun lago figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga maria guti lurudu.
3: Mawama dire bayi hamege amu.
0: La diga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lanna figo le nida bayi. Sun luwujeri luriba ajumahani nida. Lugundu lu hamuga uwa la lurudu, larumu gwenye yebe lubafu figo. Anihe meha abada na bagari du sin lurudu, gama lumu dan nasubu diru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya luru dile hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lanna figo le nidabe luegen luru du ligie. Aba leyera gunina lun na digni le vuribabe. Aba lanigni na lidon feridi lau meme luru du ligie. Sanduti lubaiti le luru du bungyu lidangwa, sanduti ginye sungumadi le lidabe. Richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti la negu balina lidon oweni, mama linya. Nifigo nga afaru balina, lau le buidu bai. Itarati aba larufudu ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lu figo. Uati gumfaranda nani ka la susere bainu, madigu numuti kata ibuiti le nabuse rubai, nadigu. Nadiga irigu kate le iere gubainu. Ainti le lubain mabuseru nubai nadigun ligie nadiga. Arufu da numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le nadigu bai. Iga abri lana figo le nida bai. Ligia digu bali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri. Ladiga lau sun jebe busen na nadiguni le buidu bai. Sinyanu muti adiga. Madigu numuti kata ibuiti le nabusa irumbe nadigu. Nasigida riga adiga iuribati le mabusa iru nubai nadigu. Ainti le lubai mabusa iru nubai nadigu ligi nadiga. Lida linaru kate mama awa adigu balin. Figo le nidabe ligi adigu balin. Darinu muti lubaiti lurudu le dan le buse na nadigu ni le buidu bai. Uribati rigunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongyo nu. Gama lumo arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu againda guati luma nisamina kata iligia igabri lana figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba saesefu na lida ge igabri lana figo le nidabe le anegu balina lidon oweni bungyu gubayirigu lida ge wabureme Jesu Kristu tenkini ya lu bungyu gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa uoga lubafu Kristu nuagu busenti na hamuga na gumfuli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lum figo keisi lidamu.
2: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya guni gueto. Au kei si aba finya tu lago Kristu. Ani meyeha atina. Aniye gatu muti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu lago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubei tina hamuga lunginye labugi na inyera waguni, disenyo lue Kristu, ain hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israel hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutinya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nua liri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
3: Lida gyerge ba isaku gadiga wagun Abrahamu.
0: Mini la lida harga nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrige. Lugundu aniha farama se le liche gubay bungyu lun Abraham.
3: Niebi ba dame nashilige dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama regine lida, biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura houginya, madun ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
3: Lidamu bay amule nyele ibuganyo.
0: Uwara guati ginye lira, luma le arinye wagube itida lerenu bungyu.
3: Hise timeha hakogu nu, ahi yasa uho iere kutinu.
0: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigube. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lun Moises,
3: Gudeme habubadina lule unut nabusera. Sandiame ihirgu laule unut nabusera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wabuserun o wafagun, lugudeme habubungi won lidanyen lugunda. Biruma yun linya dimure lelarinya gubailun uruwe ehikna tidalerenu bungiu.
3: Nadugi balibu uruweime lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseerun, gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labuseera le derag dunu. Barinya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata I bogu diti lue lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, larinya guba funage soudiru lun le adigu balin.
3: Kame badiga na itara?
0: Garichati lea digu bai saudiru lun la digni le labuseru lau lubunye saudiru. Gayarati la digun aba saudiru le diseguati la yusurun. Luma aba lea yusuruti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungyu hawau grigia, aransi yu linya lun la rufuduni luwenri liganyi hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufud ni luweirigun won, wagia leumba ikudemi habula, haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamabai huriyu, keisi lariyangu bungi utida liliburu oseasi.
3: Hameha mamabai numutunia, nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariyangu bahon misie kumu.
0: Ani lida mime fulasu lenye lubai larinya waguwa hon.
3: Mama nani kuhugui. Nyini ba larinya waguwa hon. Lirahi bunyu le miwa bai.
0: Ainti hawagu Israel na. Ha mime huriyu larinya har Isaias.
3: Lausu gipe hama ladika wagu Israel ka isagu larubaya. Fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufli rubai bunyu lararu. Ligibu wagu sunu bau lau lufuresa.
0: Kaisi meha larinya gu mime Isaias.
3: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ge wadiga wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi ubulugu Sodoma luma Gomora.
0: kabati walinya galuago hala mama banyi kuriyo, ha malu aham banyi haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinya lulago Kristu. Ahen ti Israelina, ha afa gubanya lun heresi biruniwa, keisi grige richagu watinya, laurugu hagunfluni lurdu bungiyo, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama, haricharagun luagurugu hafinya. Hadige irigu lau kate le, guanarugu hadigu bayi. Lagi hachugera gumbay luago dubule hachugera guagle. Lari haritida lerenu bungyo.
4: Rutina aba dubule hachugera guagle sion. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinya rut luago masate hade.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habayna nigi, ani le wago bayna yumura gualu bungyo hawago israelina, lunga salbaru balaha. Aniye gatina luago hafulesen, luago anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungiyo. Gama lumo mama kei lubudubu. Ibidi yati hon ida linya la larichara guago dun ninya bungiyo girigia, lau igabri le habuse erumbay haluaha harichara gun. Madinga hamay le labuse erumbay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi, anadigati lun harichara gun sunha afinya banya luago. Luago harichara gun lau, Hagun fuliruni lurudu lariya hare Moises.
4: Grige ha agun fuliratinya lurudu sunsun nagubay habagan tabaluago.
0: Lagu ti haricharagun grigia lagu hafinye lariya hare.
4: Maria gaba tita panigi. Kapa amude ala selu. Kaisi gubayri baleri ritinya la Kristu selu.
0: Maria gaba ginye.
4: Kapa ararira lenyehi habay hilanya.
0: Kaisi gubayri gu bamudera gudinya la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye no luago. Kata iti larinye gubay bungyo?
4: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Anihi biumul guluma tida banigi.
0: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapurichi habay. Aha buarinye ga lau biuma luago Jesusu la babure mebay. Afinye bugunya tida banigi luago saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaru ba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi leresi birabu bungyo kei sirige richaguati. Lau bagufe serun lau biuma ba salbara. Tariha lerero bungiyo.
4: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilarigi.
0: Aba habu huriyu hama hama bain huriyu, wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme bai sungu bai, ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungiyo.
4: Sunha aguaru tiliri wabuneme asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinya ruginya lubai luago? Ida lubaginyeti gayara la hafinya luluago, ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago, ahi uwa habay apurichi hati uganu hon. Ida lubati ginye gayara la hapurichi ha grigi ya hon ahi uwa kaba la aunahanya apurichi ha. Kaisi larima gutida lerenu bungiyo.
4: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
0: Gamalumo masutinya grigi ya ebere serutinya la uganu lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larima guni Isaías tida liliburu.
4: Wabureme. Kaa finye wanya lau hagambu ni uganu lewa polishi habay.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigi ya uganu hafinyera, ani lereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
4: Agambu wali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyago, uwa gilfunasa gunfaranda hamani Israelina, gunfaranda hamali, Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
4: Na meide gudubadun hatiga aba necha li ha mama nanya. Na kainda gudubadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hama.
0: Arinya gatiginya Isaiasi.
4: Dari humotina ha malwa haba lina. Arufuda wako na nungwa hon ha malu haba in mawa.
0: Aba larinya gu hawagu Israelina.
4: Tulen muti nuha busuwe yuhon grigi ya magamu ditinya ani mabusha hatinya.
2: Romanos, capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu niya, mamalinya. Au guanarigu Israel na au, hada ginyetina lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gueto, mamaha ati hon, Magambu hamuti le tarinya gubelerenu bungi, luago Eliasi, le meha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israelina, lida lafuri idun lubungi o larinyaga.
5: nabure me afara ko hama ko fetu gri ko hama ipuri bane latar aur gali ere der hata ge bane ko ani busen tiya ge hafa na hila ko
0: abalani ko bung yulum
5: ono dera na set mi lu ko ni anu barwa hama ko ro ku ya ni ya ge wa ni le ba
0: itra me meginye lidon buri ve yule Rede hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareni. Ainti lau lubai lareni bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigia guanar gadiga. Lugundu lu hamuga itara linyati, mama li hamuga areni lareni bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun israeli na le halu habai. Anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregda waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
5: Adegalumuti ya bunyu lu dereta hanigi. Ruti ya gule mani huti hum. Arigari gule magamas. Itra liyati chidurumu tale.
0: Ariyagati Davidi.
5: Karaba golamu wa hapne lulu sada. Lu haku ya hakidu lu hasufu. Darulamu wa haku marihi hamamala. Sefuku wa lalamu yudunye hanaga lu sunda.
0: Nalgida hati gweto. Lau hachugira gunghuriyu. Haigua tinyafunasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaregen lira, lau hamaharun huriyu lu heresibi runi kristu, hayabi hamaha bain huriyu lu habihu bai la asalbaruni, lu hameidi gudu ninya israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanagubai hachugira gu hong hamaha bain huriyu buiti mambai lubai tile lumbai lanagni hasalbarun sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hun, Huguya le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hama bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadi gmarinu, busenet na luhe meidi da gudininya nirasa, luginye hasalbanu. Ayen ladiga lubai la maharu bungu ya hong huriyo, hayabi hama bai huriyo lu, harandaru luma bungu ya, ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayen derege watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watu gine sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida gine butiabi fain tuguya. Ayen gine derege walu bai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya gine tilimu. Inanu ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lian hiabi in lugabara huma lida Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati ya luagu buidu ti maa huma luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti maa huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
6: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, Hagida rumbe lugundu mafinye hama, huguyati gabara hubei nye ladiga hafinye. Managwa huma lubei tihungwa, hanupu derigu huma, lugundu ahin uwa lubei ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubei ti luenri lareini bungi, gama lumu deregda tiginye, deregda tihong ha mafinye banya, areida tihong ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, Lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara, hachuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lu hafinya luagu kristu, hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lu ya lichugu ninya harigon. Huguya le maabai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon, tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabai lumapanta ahuma luagu chu la hau. Luagu deregida la aru la bungyu hanigi israeli na murusun daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamaa bain huriyu kristu. Dame le lasusere dun lira aba mehasalbaru sun israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu.
5: Lebi ba asalbaru gili sionye Apa mereka kita menerima di hati yang lani luhakku, niha bani darat hama, dan melayan kita bani hafiku.
0: Lagu ganon le lagu tiya salbaruni, baru tiya huriu keisi lagan yubungi lagu kuflesen, lausun lira, Hisi egnya lu bungyu lugundu anua dira lumutinya hagichagu. Lugundu kate la lichu bai bungyu magida lumuti. Grigi ya hala anua diru banya lun lani gu hama, lani gu meme banya. Huguya magamba ditung meha lun bungyu gama lumu gweto lau hama hairu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto. Ahen lira lun rugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungu bai lun magambu hamani lugayara bai la gudeme habula hon. Luenri lareini bungyu luma lichu lao. Sinyati wasubu diruni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungi, kage arufu da habai lun, kage grigi ya ruha li baisomu kate lu bungi furumi ya lun leresi binu faye tilarigi, uatini yaba. Luma ge bungi li abi sun kate, ligi ya ginye ag da habalin sun kate, ani lun gwa ginye ladigai. Uairigu ni lu bungi yu lun sun da, itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubai tihuma ni duhenyo, luhetere gira guhungua sun suina gubai lubungyu keisi adagara gudini vivati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Aniha lichu guniwa ueri guni le lumbai hichu guni. Hebe habagari du keisi lirahanyu bau le, lubaragin lira, sansi humai ligabri hisamina, sansi lamuga ginye ligabri habagari du, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyu hun, le buidubai le uara guabe. Kaisi humaisturun luago lareini bungyu nu, aninya gatina hon sun huguya, lun uala niyaba hidangi arita guti luogwa weiri sigur lao le lubaybe. Lubarage lira, lun tila subdira gun kada aba lungwa, segun afieni le rula libay bungyu lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luago abanrig ugubu, ani mama aba wanyo lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lao sun gibe wa ma, abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amu ya gwe narigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungyu amu ya gwe narigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba. Ayan ruka li lubai bungyu ubafu won lun ladimri hawayumlu uginye lun tiwadiguni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Le garufu da hadibai lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Le gichiga di ti digida go hon amu lunti lichagun lungwa lun ladigni. Le debe hati lunti magura bula lagu yun lun. Le abuti bai lunti laguma diha lau saragu gounigi. Le idira guti amu lunti ladigni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luegi Jesu Kristu hun lau insiani le inaru niti. Yere gula vuribani hun falahumi le buidubai. Lunti hisi go huma humagua keisi iduhanyu. Hime igwa huma hungwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwadigi mari wabude me, seribi huma itau sun hanigi. Abagari da huma gunda anyo lao emenigi ni le huagubai gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyu sun wada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini humay haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidubai hagibugin sungubai. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangil hama sungubai. Niduga nyuhisi ya tinyanu. Magu yugu da humai vuribani igira humai lu bungyu la afaya yugu da luago. Tarinha lerenu bungyu.
5: Au lu bai mafaya da gudu negrige logo hariba ginya burime.
0: Arinya gati ginya bungyu.
5: Ahi lama habai bagadun ruba igini hum. Ahi maga gu habai ruba dunahum. Yitara loba badugun lu laika agunia busibani.
0: Migira guagu da ba bungwa lun laganya iru nibu vuribani. Lubaragin lira ganye be vuribani lau buiri.
2: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga uatinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai tiha awugri houtinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri houtinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fo de honha adigbali le buidubai anahonha adigbali le vuribabai Pusenti bu papagali dun manufu deka loy lurudu. Buidu la bouseru, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bouseru, lunti hanufu de ba, la diga mama la luagu nikata gabafu la lurudu. Ki leseri bidunya la lubungyu lun la fayera guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le lurudun wageira. Mama rigulun mabiruha la sufiruni wawagu, lun titara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigi ya hon, faye hume le lagubra habai kumadi, lagu hafulasu, luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni lagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon kumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Maduwe ya huma ni kata ni ka un, hisi ya gwari gu huma humagwa, le hisi ya buti ilu grigia liladi adiga la li sunle lubaybe ili lurdu bungyu, taniha lereru bungyu.
7: Magamari taba grigia maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yele logu ni yaba, mawama dala amege grigia bungyu.
0: Gunfli wa maa li sun gumadi le luma buri le libiri, la wa gunfli run luma li lurdu bungyu le arinya gubay.
7: Hisi la grigia bila di bungu, kesi hisi ya kwa bungu.
0: De lehinsia bubai madigun tiburiba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsin habu, gunfli wa maa li sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danha li lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maa li oura lun lagiribu dun wa salbara gile upuwagu. Sigur lauda meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali, yarafa ilula rugadu. Lige lunti lubai wigiru ni wadig ni kate guribati lea digubai labugien luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragien lira, ruhu mai kristu guanargu ubaraginien lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: A endebile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyai harita guatinya luago gayara la hegin ya finye tia furume guadu kate, anyai hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya ui. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti unabula la negini le maigi bali. Le ginye maha bai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun liturun le egi balin. Lugundu recibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuni am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumba ilarihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungi lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uweiri guti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kada aban lunti la choo ni le wago bai laritagwa. Le reidu bai somu weyu, la digi en lu lichu gui nebe se lu bungyu. Le egi bai furume guari ukate, le egi ni lu lichu gui nebe se lu bungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu luago egi ni ligia. Le megi bai ui, lun lichu gui nebe se lu bungyu la digi. Ruti gui etengi ni lu bungyu luago kate le gayara bai le egi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niaba oweti lungu anarigi. Aha wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wawe, wawe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abaye labagari dun lungu wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungyu rigunye lungu lagusera gudun, ani sun wagia. Waranu baligibugie lun wagusenu, keisi tarinya gulderenu bungyu.
7: Finyutu na logu libagari liye laria gulgori, luago hakudroguba la sun grigye nigibugie, ani gufe seteine sun yeyi bungyu.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguseru baluogu luma bungyu. Ligye mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lun madigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri, o laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti lago ua la nikata le legibai grigia, lun la vie da gaduni, ani choro no muti lira, au keisi afinet lau Jesu Cristo, lau sun lira, ain harita golubai aba grigie lago vie la aba kate, vie te lun. Ain ti bañaveri ha la fine biduhe lau kate le baigibai, moserun hadibo lau insieni. Ma diga balu le feri di aba grigie le uegnie bailonwe Cristo, la diga de gubaigi itaga kate. Michiga huma lubaiti lugar ulatimere honguriba luago kate buiti le kayara bai hadigni keisi afinyatia luago Kristu. Ladiga mama kate luago ti le egi bai o atu bai larue habungyo. Luago ti richaguo darangi le luma ugundani le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lo Kristu lida igabri le gunda ti bungyo lao ani inebe tiginye hongirigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangi lo sun kate. Lugayara la videre con wongu alun, vedere bugudun lida wafinye. Magrincha wabaye luadigi maribungyu lida libagari aba grigia laukate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibwe bungyu. Le vuriba bay, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun megi ba uvi, matu divain. Madigu ni kata le achugera guagudati biduhe. O labri gudun ni la lidon figo. O la debili gudun ni la lafinye. Afinye ni le buwagu bai, lunti buwagu guana rigila ligibu ge bungyu. Fulese watigirigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai. Ainti le egi bai abakate lau machoru ni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau afinye ni, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinye ni, figo wong.
2: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, Lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gung lago le buidu bai hon. Mama regu lago wichu gung ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti lagunda ra gduni grigia liladi lao le buidu bai lun grigia ligia. Luma lao le gajarati lagawunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gung ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira suserati le aburu hou bai tida lerenu bungyu lun.
8: Nugushu. Abre hati hanapaha ha anaku palibu wago.
0: Sun learia waguba itida lereno bongyo, lumage binario, lun larufu da hon won la buri hoa. Buri wati meha dimure buri ligia, lun wanegu gurasu, luma digi da golidange. Gayara lamuga vemenigi duntima luago bongyo. Bongyo le ichugu bai gurasu luma digi da go, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digini Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, Lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi gwa huma lubaiti huni wagwa kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyo. Lenaria gubai, lagu liabi mba ila meha Kristu lun leseri bidun hon kuriyu, lun lagunfuli run framase le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bungyo lereru. Liaibai ginye lun hichugu ba la ha mama bai huriyu, Uwairi guni lubungyo luagu lugude mehabu, kei tania guni lereru bungyo.
8: Legia nichigo lubai uwairi guni bumu hakana wanasha legu. Neremu baginye luagu uwairi.
0: Tania hanegia lereru bungyo.
8: Gunda huma necha legu huwa rahama lumutu na bungyo.
0: Tania hanegia.
8: Sun necha legu sun fulasu alawa hahumaye abori uwe.
0: Lania hanegia isa iya tida lereru bungyo.
8: Lepi pa apa lapidu wago hese, le lube ili lakumu dirunia necha yego, ani imeni kibolu wago.
0: Bungyo, le ichu kumbali imeni gini wong, bungi dalaun lao ugunda ni luma darangi le lida hafinye rulu wago, lumbunyo huma lao imeni gini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa lago buing hinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigo. Abir hadina hon lau lufunago tita gara da to luago burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigin en luago wadagimanu le rula alibai bungyu nu lau lareini. Lun eseri bidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu. Eseri bidun ile nadigubai, napulichi ani uganu luma gienti bungyu luago wa salbara gule. Luna nagubanya la hama bai huriyu lun bungyu. Lun leresi biru ninya keisi devese ile auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba afinye tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida neseri bidun lubungyo. Luago ligunye mburikate le ladigu bai Kristu guwana rigu, nidangi na dimureha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungyo. Jusu lali Kristu nerenu luma nafago, lau luena muburi seni luma buri milagro, lena digubai lau lubafu sifrisando nida, luna nigni ha mama bai huriyu lumu, lau igabri le hosta gdanali la pulicion uganu luagutia salbaruni lidange Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobuagun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichiani uganu luaguti wasalbara gile lenye lumuti magambugi lila lirika.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: No Cristo,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Salen, barina catejón, guadujaño, luego en Jesucristo ñe. Lugundo guadujaño ha Macedonia baña, jamaja acaya baña, harita guaña, hondarun sensu, hadagua, lujona hanijón y dugaño, gudemetia ha Jerusalén baña. Harita guanya lago buidu la lun ha digni kate le, ani richatinya, lugundu due hamutinya hon le timatimati. Lugundu itara kei hafani raguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu ha maha maba in huriyu, lun tigienti hita raguni afinyatinya ha maba in huriyu, afinyatinya ha huriyu lago hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna li kate le, derega neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro no muti lago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lao abiniruni lumagia Cristo. Ni duhanyo, ayumura guati na hon lago hinsi habu lung wabureme Jesu Cristo, lumo lago hinsi anile lichu kubay sifiri sandu won, lung huwara dun numa lida afa aguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bay hon waduhanyo ha Jerusalem banyo. Luligiru bungyu lu na childiru humo la ugundani emera agwa naamuga murusu. Ahin ligie lubay lugunda bay bungyu. Huma la bungyu le ichu kubay darangilu itarala.
2: Romanos capítulo 16.
1: Taugara da to, na subudira gudunyon febe, waduhe luegni Kristu to, eseribidu bon wama tida ligilis to, sen kreabo hum. Dame le ta childiru humo, resibi humo buidu lida lidi wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyu lida afiyami. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabu iganiya tun purisika, luma lun akila ni duhanyu lida neseribidun lun, Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari. Tenkinia lubay tikon, ani mamarigu au, Sungiye waduhanyu hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruka muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhanyu ha ondara gubanya habiye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehinsi ebainu, lefurumi ebe yafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to nadagi mengharubu saragu huagu, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lun ampuliatu numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninya lun urubanu kwa pana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lun esu takisi numada le hisi ebainu. Mabu iga ninya lun apelesi le arufu dalali bei lafinye luagu Kristu sarago weyasu. Mabu iga ninya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninya lun nupaisa no erodion luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luagu wabureme. Mabu iga ninya hon turifena tuma turifosa hanyadagi meimbanya lida luadigimari wabureme luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won to adiga arubun sarago lida liri Kristu. Mabu iga ninya lun rufu wugiri le buidu bay igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iga ninya ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhunyu ha hamabanya. Mabu iga ninya ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu lun olimpasi luma hon sun waduhunyu luegen Kristu ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu iga hanya sun tila na liligilisi Kristu hun. Niduhanyu, ayumra watu na hun lun harihi ninya katanya la ha afari na guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lun hafinye. Muwara ati le hadugubay luma le arufu da hobay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri biduntia lun wabureme Jesu Kristu. Hongwa guanarigu heseri bida. Heyeden eti grigia ha unabugutinya lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru. Subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun.

0: nagin lung harufudun lichu au lung hadigni le buidubai mama lung le uribabai bungi le ichugu balin darangilo lagani ragudu badun lagu mafia purese binilo wabune me Jesu Kristu mabui galinya Timoteo hun lenu pana lida wadagimanu mabui gahanya ginye Lucio hason luma sosipateru hanu paisanu hun
1: Auterusiu, le aburi habaru gara da to, mabuga linha guinha hon ni duhenu luegue o aburene. Mabuga linha gaio hon, na ganonha ti da luba, to guinha la folha de rubon hon suntila na ligilisi, mabuga linha guinha erasu tu hon, le agda bali licenso fulasu, luma guinha o aduhe quarutu, binilo o aburene Jesus Cristo, sun huguia, itarala.
0: Wetoti, rua maineve sei lubungiu, Le gallara bei la dignu l'ultima derig da guhuma lida hafinya. Segun uganu lagu tia salva urni le napulici abai. Lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungiu lagu ti wa salva urn luma gen lubara gen lagume sen ubou. Lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungiu le vima bei lun sun da, subudig da wali lagu wa salva ra gille hon sun grigia, lu gallara la hafinya lu lagu, gagamba di hageme lu bungiu. Uwerigu nilu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uwerigu nilu lidangi Jesu Kristu lunsun dan itarala.
1: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capitulu aban.
0: Au Paulu, waladina bungyu lau lugunda, lungababadina la lani Jesu Kristu apostolu, naburuhinyo garada to hun uwar luma wabiri, Sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisin bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lidan hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi unibungi huwagu, luago abini runi le rula libaihun lau lareimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha libungi sun luhujeri irisi nye lana sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru nye lale warinyagu baihun luago Kristu. Lau igabri le, uati ubafu lida gela lichi gubai sifiri hemegeiru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabureme Jesu Kristu boagun. Ani lagda habadun, deregda gulida hafinye, dari lumun lagomu hon. Lun uwa la ni aba ichuguti hidurun, lagu nikata dame le liabi wabureme Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubei, ani ligia agua rubei hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatu na hon lida liri wabureme Jesu Kristu. Lun huwaradun, lun uwala faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni legumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu aninya ganya ha hada agiebo ni liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amu ya guayna regulanege kate ilarinya gukada aba hidange, anyahe nege hidange aninya gutinya, au lanigu Pablo au, hibiri aninyaga, au lanigu Apollos au, hibiri aninyaga, au lanigu Cephas au, hibiri aninyaga, au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funagi Kristu, da waguati na funagi luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange, luidige hurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esutefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumuti na Krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nun lida angela nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau gurua, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won, wagie le lumba wasalabano lubafu bungyu, larinya hane tida lerenu bungyu.
2: Nagini chukubwe ni juu hawa chukubwe nye au, nadiku kwe gafrenge gafrenge di lumi katana.
0: kati un hula le chubai au o le arufa da habai le lurdun moisesi o le la gasiki ne hadi balin burikate le lan na bole adiga lali bungi le chula ubo le lun libidio niga me au lugundu lina le chula ubungi migirun lumutin e grigri e lun hasubu diruni lau guanarig le chuhau lubare ge lira abalaranse o ni lun le sefuru niña lau hafinye ruluagu ugandu buitele wapuriche abai lele negebe libidio niga au Ladega muriha tinya huriyu milagru, alu wahagia hamaba inkuriyu lichu wawu. Ahi wagia wapulichi anulagu Kristu, le adara waguba ilau guruwa, le abamba idubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamaba inkuriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama, dandu huriyu kei griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungyu, Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debi li lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segon ubo lulichu gupusiga nuhon ha gabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwa tilubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lung Kristu la lichu wawu. Lung ligia la ginye waricha Lun direnyu wama lun lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wama ikei taniya guni lereno bongiyo.
2: Le businya tila nangu lungu, wadugu wala lungu logu le latigu be Kristus.
3: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo da meha le nidi bai luna dimule hajun lagu linario bongiyo, adiga numuti mayusuno ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai, Malugun tina meha na puriche a luago amukate loidige luago Jesu Kristu le adara wagubi luago guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufude. Da meha le nadimure habai hun, aba na puriche a nilereru bungi hun, malu hatina naganyiru nun lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare ge lira, laurugu lubafu lani bungi sifiri nadimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lidan lubafu bungyu lanyora. Lausun lira, justi tiwa dimure lelana lichuau honha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichuau ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madisa ilibai hagumu chagun. Lagu lichu lau bungyu le, aramu da wabai wa dimureha. Lichuau le, darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung, wawai igu meme, Luma gie lubare gie ladig ni ubow. Hati gumadi matinya lan na ubow le. Sinyati gum faranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gum faranda hamani. Madara gum hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungyu.
2: Kata ile marihi wanya hagiri. Ni ile makambu wanya hagiri. Lebo imeberu gilititu ngangi grigia. Likie buri laranse ha boi bungyu. Onhanise ha bubunya lungu.
0: Aba la subu dira gudani bungu yuon lida gelani sifiri, ladega aria halumuti sifiri sun kate, ibini lilulin agei larita gu bungu. Kahadange grigi gayara bi la subu di unika latida bi la nigi aba grigi, loidige sifiri le lida bai grigi aligia, itara linya ginye. Laniri gunye bungu sifiri, asubu dira isun kate le lida bai bungu. Wagia finyatinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi biru bai, sifiri le nyumbi bai luma ge bungu lige veresi biru bai, Lungun faranda omani le rula le bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigi legamati si ferisando, gabafuti lugun faranda lani sun katei, gamalumo uati gabafuti, lugun faranda lani grigi ligi. Kei si larinho aguti da lereno bungio.
4: Kaa gufranda hamali beli sami na bungi, kaa gayara abu ilarufu da halu bungi.
0: Gamalumo wagi afinyetinya, anihin lisami na Kristo wada.
3: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi e servidu tinha lun Cristo, ha ichugubanya lun harufu da hanilinaru bungyu, le me haramu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigni buidu lun, larufu du niluagu gaduna lan lun le menigidu, liubu di niluagu. Ahin luegin e nobadina, ma wailiti nebereserun luagu idalinya la, hadigni ne servidu lun bungyu. Ni huguya, ni furumi warig le ubowaguna, ni awa nadigi, sinyati nariyangu ahin buidu lubay neseri bidun lung, o ahin inihin lubay megi iti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun, mama luegin lira lung madunu badina lan, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubay iti luagu burikata ilubare gieda, agura ba huma lagiri budun wabule me Jesu Kristu bowagun, lung lasagaru nikata ili aramu da guabay, lidun larugonga. La subudira gudubay wabureme taritagun kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina me kada aba lun. Nibirigu, nadimuni haba ihun lagu burikata ile, lun meme buiti hun. Ani rugu atinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunyen lun hafurenderu waweiginye, lun midi huma jagiru meme lue ile buriwanyubay. Lun ginyen uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lun. Kagi adigu balibu, buidu hawaiha hibiri, kakate bun be le mama bai lichugun bungi bun, ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun, kati wagu banangu wa bungwa, kamaha muga, mama resibiri gubmuti, haganao kamaha muga risi hadun, ibiga humali sun le gayara bai habuse iruni. Sandigwa tunhungwa kamaha muga urua igu huguya, hame mege iruntia ni kata wamagi. Urua igu digu hamuga huguya, lugafana wama lida haruweha, lagano nu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gulida lagumu hun ubaru, keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa lan aria wasei hon sun lida na ubo, dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun hadita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ain huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madaguni. Uribati hoseruniwa grigia, mabatiwa. Weriti wawadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyaraguniwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. Danle hadimureha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuse iru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luagu Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luagu wasalbara gile. Luka yaramba ila hafinyeru luagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lideragunu, nire hinsiyatinu, legunfuliwa iluma bungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagalidun keisi hafinyeti luagu Kristu. Lun haje hani, le meme luhujeri igaburi le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hidage apanta hatinya, halita kwa tinya lulago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahin buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagia adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kate itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odi lu nidi ariho lau insiani luma lau sifir lana nyuruguo.
3: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua li luagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira le maha wabu ilu ni hada ha mafinye banyalwagu Kristu. Ani lausun lira anangu wa gidu hungu wa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le adiguba lin lanari me ivie ile lunti labugun hagana gwa ginye. Lausun uwa na huma le ni hubai anahin huma lida sifiri. Ani agusera gdana li le adiguba li figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto le lumbi hadiguni lun hondara gun lida lidi wabune me Jesu Kristu. Nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabude me Jesusu huma. Derege huma iugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dami le lagiri budun wabude me Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungua, lagu le hadigubai. Ibide sahun resi gidalanu umurusun levi ni sunfuluwa rito, idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana gwa ginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lun tiwe feduha ni luweyu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri. Leitara bei keifeng gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondara gun hamaha ahoru habany. Mama meha nariya gunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun lirahun yubu le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahu duragutinya hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun ubuwa guginya. Le nabusa irube nariye guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aniye gutulagu iduka ila luegi Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o udugu wati honguariwa, o marasu wa luguti, pacharu wati, o hiveruti, mon lumuti nirgu lunghaigi luma iduka ile itarati. Kaba ge wago nagusera gedanya ha bogu dibanya, luei Kristu, mafu nagi agusera gida humutinya ha munadabanya, Bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
3: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luagu hagusera geduba ila lani gubungi ubou. Ainti hagusera gudubanya lubai lani gubou. Sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibidesa hun luago wagusera gudubanya lagini angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le. Ain inihe lubai uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le. Kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi. Naniya gunya le lun hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe aria haliri liduhe honga gusera gudutinya ha mafinya bailago Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aba halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigilau hagendagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liveru hon huay. Ain huguya, lubaragin lira, adigatun maricho, iberu huguya, ibini hawai hibiri guguanaregi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungua, ni ha gamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa, ni ha agabara hatinya hamarigu, ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya. Ni iga aduwa tinya, ni bacharu wa tinya, ni haa nigba lihala guamu lao ibibuni. Sun haa adagu banya libe buri uriba nile, sinyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu. Anyahin hidange itara hinya meha, ahin gweto, chibaba lihifigo, haruma gdawa adun, richagu adun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, luma sun le ladigbe ilani bungyo sifi. Aniewa guwati, gayara tinadigu nile nabusa irun, inare nilira, Gamalumu mamasun kate lubuidu la negu. Gayarati nadigu nile nabusa irun. Gamalumon mon lumuti nigira guagdu nungua lun lamudiragunina nikata. Lun gien egini uragirgu. Gamalumon lagumu chaguagdu bai bungu biangu bai kate le. Ainti wagubu madugun ti lun ahoruhani. Ladugun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itarakei lasara gudini bungu Kristu lidage oveni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide san hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya. Na nega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, ma digini nubai. Odi ibidi ya tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bongia.
4: Ayabu iba biangu bihlu itara hama kei aba lugugrigi.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba meme la sifiri lumon. Anura huma lubaiti lue ya horu hani, Furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lei hagubu la diga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horu hani. Hadiga nya figo luagu hagubu guanarga. Ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Le lichu gubai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburia me wagubu. Bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guama. Ligia lunti lubai wichugun uairiguni lubungyo lao wagubu.
3: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai haligdana tidan higarada to haburihabun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lun munke inihin lubai saragu ahoruhani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri. Sunga da lau amari iduni. Lunti lagunfiri uguri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfiri uguri luma tumari keisi umari. Mama uguri labureme bai tugubu guanarugu. Tumari labureme bai. Mama ginye uguri labureme bai lugubu guanarugu. Lumari labureme bai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungua luagu atiri dan lun. Hichagun hungua lunrugu hafuri idun. Larigia lira. Lunti ya hayusura gunhungwa, luwai lasinyaru hagda gunhungwa, afiga ungu da linyalu mafia. Mama nariyangu ya lwagu lunti la hamari idun, gama lumu gayarati hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gunsungrigia hongwa, lu magamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya umu ya gwenye gubafu lu kala aba luwiri honhibiri amu honhibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwanya umari. Aninya gatina hon luago buidu lahamuga lun herederu mama riga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boi hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya aninya gatina hon lun migiru tani uri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira. Ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga, o tarandarun la luma tumari. Mon lumuti ginya ligiru nubugiri lumari. Hon hibiri, aninya gatina kaisi dimure le nani, mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristu, anigunda atulu tasigirun agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri, tuwa finye tulagu Kristu, anigunda atilun lasigirun agana wa tuma, Mol muti tigiruni. Ugiri le mafinye bai bariwa ti kei sandu luegne taubatna lumari to afinye bo luagu Kristu. Uri ti to mafinye tu bariwa tu kei sandu luegne laubatna tumari le afinye bo luagu Kristu. Lung hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahanya. Ayin ti gueto sandu hanya lumbungyu. Ayin busai lubai umari le mafinye bai luagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babuse rubai, buguya wuri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari. O kage babuse rubai buguya wuguri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari. Lausun luwujeri, lunti labagari dun kada aba kei lichuguni wabure me lun. Ani kei lubai meha ginye, dan le laguar bai bungyu lun lani gulan. Itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungyu lun aba grigia le resibilal bai saini. tuagu loustanu lun tele rederu itara aingin aguara lun aba le merece binu lagle seine tuagu loustanu rede lagine itara me berese wati ahen recibi lubalin seine tuagu loustanu lumo merece binu lani le busen abe lu lagun fliruni wal lugoma din bungiu cada grigia lun tele redenu lida i gabri le meha gama balin dale lagun rubai bungiu lun lun lani gula ai meha idamuni bubai dan le lagun rubai bungiu bun Madihe riba lagu lira, ahen rigi linyati gayara lubai, bafri du lida ge idamu niban, adiga bai. Lemeha idamu nibai lun labure meja uboogu, dan le laguan rubai lun la finyeru lagu Kristu, gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me Jesu Kristu. Itera meme ginye, lemeha mama bai idamu ni lun aba grigi uboogu, dan le laguan rubai lun, lidamu hali Kristu, ligia li labure me. Agani haladun bungiu luago onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungiu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungiu lidameme igabri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun. Hao grigia ha mama liginya banya. Uwati niyaba gumadi numa le hamuga lumagineti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadina tilun la finyeruni wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lidage lichu lao nu. Lida naritagu lun tile redenu grigia kei lubai la diga aburi lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu ahabu amari ida mama figou. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figou lausun lira. Nyeimbe isaragu lene guga honha Maria Ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale nabusa irubai nariyago. Murusu rgali dan waba lumage lubaiti gweto ha Maria Ibanya lunti heseribitu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Hagadan lubanya kata ilan na ubole, lunti habagari du kamaha muga madan lumuti, ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ilan haritagun lagu nikata, dan le mama rigili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu wa nyinkata ilun leteni rulun. Amu tiginye tause runguri maria itu toito mamaria idumbo. To mamaria idumbo, taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyo. Lundere wanyuta tungu wa lubungyo, dandu la utugubu keisi tautanigi. Ahu tito maria ibon, taritagun luagu buri berese go lana ibagari le. Luma lun teseri bidumbuidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese, mama nariye gunye lun, Mamari idun huma, nariya gunyen lun habagari dun lida aba igabri lebuiti, eseri bideina lun wabureme. Dereye guanyu hungu wa lun, maritagun gasaragu laukate lanna ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya, lagu buiti mati la lun tamari idun harau, lugundu tawaya dunya la, aniyahen buiti mati lubai lira, lun tihadiguni le wagubai haritagua, lagu buidu la. Gayara tihichugunu lun tadari lun tamari idun luma. Mama figo lira. Aya nyahen lubai amu agubrigo. Deregu dagwatinya lida haritago. Luago mon lumuti la lu tamari idu haru. Gayarati hadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu haru lu tamari idu. Halubai ti ichugu tu haru lu tamari idu buiti hadiga. Ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agiri la. Ain owe tumari, gayala ti tamari dun luma le tabuserun. Afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti maboi hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumboi, ani afine ti na luago inihin la lani bungi usifiri nida.
3: 1 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, nadimori ha luago egini le adagara wagduti hon guario. Inara ni luago inihin la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni unguo, ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. le arita gutilago inihi la subudiron ibidi ngi liriglinya lun keisi lobudu ahen lehisi abube lubungyu subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu lagu ti lubai ti legi egi nile adagara wagdu ti hon guariwa inaru ni lagu ni kata hama guariwa ubowagu mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti lagu abargni la bungyu gamalumu ibini hamuga anyahin la bungyu gu hama abule megu sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahin lubai sarago bungyu gu hama sarago abule megu ahin won abargni bungyu le wagu chibai ligia digbali sun kate ani ligia le umbe weseri bida abar gine gine wabuleme le Jesu Kristu le ida giebe la digwa sun kate ibini wagia guanarigi gamalumo masu tinya sub diruti inarani anyahe ha meha hechu banya ahu duragu hon guariwa hau hamagi le gine ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa keiti logu wa lubai hafinya logayara la haigini hafinya tinya egini ligia aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligi buge bungyu. Inaren le harinya gu bailuagu mama la kate le wegi bai gajara agudu bali le resi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligi buge bungyu luegin wegin. Mariba dun tima wagia me luegin maigin wama. Kamalumu lunti rigu linya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguya le subudia bubai luagu gajara la baigi furumyo garugu egini banyura eiga lida aba flasu le honti guariwa lariha buaba iduhe le debili telafinya lwagu burikate le nyei lanigu bagurasu buago lunginye leginye lidange eginye le adagara wagduti hon guariwa itarati ladiga bisubude feri digida bumuti biduhe le debili bai lida lafinya leginye ueginye bai longwe Kristu dan lubaiti hafigo ha kontura hibiri itara anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere guda niduhe lidon figo ladiga kate le negibai, buiti mate lu megi digia na uvi loe na figon aguduni.
3: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunage gayara tinadiga nile nabuseru? Maricha tinafunage keisi aba apostolo? Mafunage erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabuleme, hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe ihonha achura gubalina, marichati wafunagi lumu veresi biruni sunle ichu guba iwon lumu waigi luma lumu watu ni keisi wafair waha lua wawadig maridu lagu hufulesei? Maricha ti wafunage lungu wa mare idu tuma aba uri tuafinya tulago Kristu. Lungu nye wanugu nuwama kwa lagu wa oye sunkei ladigu ni Feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nuwabuleme. Odi harita watun lagu auru ginye la luma Bernabe maricha lungu veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagubai bai bai lumaigi bai la atidangi. Kage unigi rubai mudun lung matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nariya guinye la le keisi gubairi gu harita gu grigia. Lugundu ariyaga lumuti ginye lurudu. Lariya haretida liliburu na lurudu.
4: Michika huma akusabi logu liyuma pulu baga sotanle muwadu maridu ida lefere honu alila nadi.
0: Mama lariya guinye bungyu lira hawaguru gu bagasu. Lariya guinye ginye keisi aba hempulu won. Lago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua. Keisi le efere habali lila nadu. Lunti hadigini lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago wamali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le. Lubaragin lira, afaga wa maali sun lewe megi rubai luei lehenen dun hon agambe wapulichi hani lerenu bungyu. Ibidinya tisan hon, lida gen la le tempulurugu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luagu bai lataru hainwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu, lun hala apulichi abali uganu lan nasalbaruni, luginya lida gen la uganu ligia hainwa daha. au majusunu gidna ni apa lidange iricharle. Mama gine na burihanya le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege na digni. Mama kate lun ti napantaha lun na puricha ni uganu lagu tia salbaru ni hun. Lugundu mosu na digni. Fugiabu au ahi ma puricha na uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda gafaya iruahatina hamuga. Gamalumu ahi na diga lau sun magundani. Na gunfli rarugunya lau wadagima no le lichigubay bongi yonu. Kati na fayiru ahabay, lugayara la napulichi han luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugu adna nungu wahadamu mesungubay, lunaganyi nirun saragu grigi ya loh kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, lunaganyi nirun ninya loh kristu. Dan leha gana guanyati na la ha labu gine banya li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya lausu mama nyati na la labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa kai hagia lausu labu gine yati na la li lurudu bungi kai labu gine yati na lubai li lurudu Kristu dan leha mana ha lugwa banya finye apa nadigin kai hagia lugajara la naganyi runinya. Rugwa dina nungwa kesi kada hawujeri grigia lugajara la neseforon fiu hadagi la ufurumi ye gwarigu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humutu lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba argini hadagi aganyi ira. Ibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yarabu ilaha ganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatnya lun madigu hamani kata le gayara abay lasmiara gduni hahureru. Ani hadigni lun haganyiru abar ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihi abar ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihi luago ubuiduni le lunbay lichuguni bungyu nu sielu. Mitara tina keisi agenda guti le agayu habay garaba lirugu. Lubaragi lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi dirubala larigi buga apulichi haadina la hon amu.
3: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu ibuga hama waguchagu, labugi aba dueri, ani hinyugu hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi. Lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida ge abameme egini le lichugubay bungi hon sielugi. Guratinya ginye lida ge abameme duna ladiga lida ge abameme dubu hata. Le uare inabe hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungiu. Aba lamagu danru bungiu hama. Ligia ti howe gubay lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubay hon. Aba hempulu won, luma yuma hawa maa burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania goni lerenu bungyo.
4: Aba hanyun igrige higa luma ata, lari diye aba hagoze runga dahagwa marichara goni.
0: Mo lumuti wahoruha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyo lagu uriba lan le hadigubay, lau lafaragun wein urwa milu hadage lida aba weyu. Molu muti ginye walua hani lebe lugurasun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadage aba hawegun lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadage. Aba launa hani bungyu lani angele lun lafaragun ya hilagubay. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufoda hani won. Wagia le miwa bay lida lagumu hon dan le. Le lubay ti harita go bay lagu direg da gwala leibu gun luma bungiu. Gowni gila abiru hadig linyen. Masufri rungi dun niaba aucha baguni le hasinya rung grigi ya wanda. Gunfuli ti bungiu. Migiru bay luhi bihi aucha baguni le hasinya nwa wanda. Lubara gien lira dame liabi aucha baguni. Larufu du bay gien bungiu hun ida luba la hafri du lidage. Itara luba gajara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi ya tinyanu, anura ahuma luei lahudura uguni wa hon gwariwa. Nadimure hanya hon, keisi hon grigia gunfaranda tinya, samina huma hungua ain buidu lubai le nariya gubai hun lumo ma buidu la dan le watu lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi mafunage wafani hanya lidage lita kristu dan le weigi titage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia lugundu hoti wa sungu bai lidage aba meme fein
5: Ari ha huma hon Israel na ha egi ben lidage egi ni leburi adagara wa guduti lubungi logu latar.
0: Mafunagi hafani hanya lidage latar. Mama narinya gunya luago viva hama guario. Marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wa gudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungio hon guario hon mafia no hadagara guda. Mama lubungio. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, here tunfunage luei. Inare nile arinyo wagubai, gayara tinadiga nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lubuidu lala nagun. Kayara ti na digni le na buserun, gama lumu, mama sun kate lun la wanzira gudniwa, lida kate le lan nasifi. Mon lumu ti waloha ni le buidubi wongwa, lun ti waloha ni le buidubi hon amu. Ho huma lina ge sun uwi le, alugura hobe magi durugu. Malag da hanga huguya, nye lamuga nyurugu ti da hanigi, keitania gulereru bongyo.
4: Lugundo lani wabure memua lao sun le lidama.
0: Ahon la misura haba grigi le mafinya ti lau Kristu lunhidi eiga luma, ani aba hudi. Hohume le ichuguti hun, malag da hanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahen aninye waguwa hun luagu dagag da wali la egi niligia hon guariwa. Maiga humei, reiha digi da michi lunle aninye gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ti hamoga funa larinya go grigia.
4: Tasa wogo lunti lugo ilafalo ni aba grigia larita muamu. Ahen gayara lugo inichu yetengi luni lugu ingi ulogo le neji kwenye. Aba gie wogo hatino rehanuogo loige neji ni le wogo inichu kasereme.
0: Ahon lubo iti eiga owata o hadiga mfurume gwaru ikate. Adiga huma isungu bay luhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba. Ni hon huriyu, ni hon hamama bay huriyu. Ni hon ha lani gubungyu. Au, hochati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubai lida sunkate. Mama riginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
3: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyu, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, Lumo luago falahu mani arufu dahani le nichu gubai hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristu la li chigudina bai kada wugiri. Wugiri ti chigudina lumari. Itara kai bungyu la li chigudina bai Kristu. Nibusi garidina ti lung la doura gun aba wugiri lau li chigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wugiri legi. La diga lau lira li chugunya minebesei. Lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire ibungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le ladimuri habungyu ti umlu uginye ladiga lau lira keisi gubairi gahamuga lasa lun tidiburi kei wugiri. Ahon madoura gumaba wuri lau tichigu buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wugiri lau lichugu lida hadamri afinya tinya lugundu liyawa bongyu ligia. Ani arufu da lumuti luweiri gun bongyu. Ahun ti wuri arufu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dan le ladigun bali bongyu wugiri mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigu bo lidange wugiri. Adiga lumutu bongyu wuri lung wugiri. Mama wugiri tun wuri. Luagu luweiti kata ile luma hawagu angeligu. Lung titadora gung wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lira, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luago lida ge la wuguri tadege wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luago wuri la, ichugubalini wuguri ubo wagu, anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai, lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamurini madoura gunga lautichugu. Ibini Gabri le aube ladege bungyu sunkate, arufu dhati won luago ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lautichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago kate ile, lun tila subdi uni luago ni la wagia, ni ha hibiri tilana liliglisi bungyu, masubudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hongu eto, luago haba kate le sinyabe inariyangu luago buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luago adiga la buri hondaragun uribati hon, lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun, anihin la faringu hida. Ani afinyati na luago anihin la inarini lidan le aniwa gube. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le, dan le hondaragun lu heigi luago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubai inebesei lun. Lugundu dan le la children aura lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubai. Hasinyabai hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharwadun. Mabatun funagin luhaigin lumalun hatun nye? Lau igabri le, baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uobay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guanarugu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aribu le la lugurumbay wabudame. Aba la nugu nufayin, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu, aba la gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu, aba larinyagu.
6: Oho, nugu gule, lene terenge rupuyi luagu kufule se, adika memi humui kate ile, arita guagu leme nuagu.
0: Itara ginye, larigin heigi nufayin, aba la nugu ni kopu, taudivayin luka burugu, aba larinyagu.
6: Kopu le tau di wito, liseini iseri le dara de bungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu ni, adegu me lungarita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagu, sagu me heigin fain, gurahu guya me divein to, harita guagle luagu Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ogarga le egi tu fain, tu guya, Guralo divain tolani wabude me Jesu Kristu, maduna mouga, la dugunya figou lau lichugu minebesein lun lugubu luma lita wabude me. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subudiragun lungwa lubarege leigunu fain luma latunu divain. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luago, la nichigu lugubu wabude me. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange, sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaregin waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwara hama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa, halamatinya hoha mahabinye, mabaychu lamu ganye bungyu lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
3: Primera Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu, ha maria gadibanya. Lige nabusa irubai lun hasubudiruni gueto luago uwa la gayara ti lariagu.
7: Inyara wagua Jesus.
0: Ani lumagye lubai sifiri sandu ladimoreha. Ani uwa tiginye lunti lariyago.
7: Jesus wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu layanoha. Gibeti luwujerigu ubafu. Gama lumu abameme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabriye seri biduni. Gama lumu abameme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wajusure ubafu birile rua libai won. Gamalum abameme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won. Lugayara la videra guninya sungubai. Anyahe hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahe untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lung harida wagadu sanditinya. Anyahin resibiti ya ubafu lung hadigu milagru. Hibiri lung ladimuri habungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiru ni ahin lumagye lubai sifiri sandu o lumagye la amu sifiri ladimuri ha abangirigi. Hibiri ibihati ya ubafu lung hadimuri ha dimuri buri terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumagye sifiri sandu lung hafuna guagadu ni le aninye wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le apa meme sifiri sandu adigu bali. Le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labuseru. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsung umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umege gu luagu wagubu. Gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
7: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
7: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Lung hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. Olun hamuga arige irgula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichu. Rula alibungyu kada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu aba arginye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun uhabu.
7: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginye larinya gu ichigu lun ugudi.
7: Memege inu numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata, ligiati ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei, ligiati ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le la buri libiri umege guni le anagubai keini kata ligia tima la wairigu. Lua nihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumege gun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahin ginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya. Anika aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi. Furumye tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu. Larigi ha adagubaya milagru, larigi ha reida wagudubaya sandi tinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, ha maha ibihubanya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgu funagie sungubay? Profeta gufunagie sungubai, arufu da hatinya sungubai, odi sunhagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagie sungubai lun areida guagu de sanditinya, adimuri hatinya sungubai dimure buri terencha, gayara hamuti funagie sungubai lila buri dimure ligia arinyaga, ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti, narufu da ha aba uma buiti mati hun.
3: 1 Corintios, capítulo 14.
0: afago huma lubaiti luhin sin habu huma hocha huma ginne lun lichugun bungi ubafu lidage sifir sandu hun leti malan la dimure habungi hayum lugin grigi le adimure hati dimure buristerenta lu bungi la dimure ha mama hon grigi lugundu uati gun farandati li la dimure le la dimure habai le larinya gubai lidage sifiri larinya gai ahinti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hun lau dimurei terencha, meseri bimbe lira, hun lumikata. Ahana gubairig ichiga somu arufuduni hun, subudi nyonsu lumagunyati bongyu, o arufudhani la. Ruomei halagu afaruti nyakei aba hempul. Ainha muga mamati amu ya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaruni kaiburi fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiruni kala hafarube. Ahen miwirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu uabai niaba aranseruti lun lidin agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amania gudimure le gayarati gun faranda wala ida lubage la subudirunu kala waniya gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahen uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimore hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimore habei nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuse erun lun hibihin lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afa agua huma, hibihin ubafu le gayara habei lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimore hati dimore i terencha, lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure iligia. Aha na furia ida lida dimure iterencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gamalumon ibidia tilila le narinya gubai nu. Kata iti lumba iwadiguni, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimure iterencha, gamalumon lun tiginye wa furia idun lida dimure le gunfura andawati, gayarati veremuka lida dimure iterencha, gama lumon lun tiginye veremuha lida dimure gunfaranda wati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungio, luago luwe irigun, grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gunfaranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungio lida dimure iterencha, gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hau sun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondera gun tila na ligilit. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahunyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahunyu lun burikate ile vuribati. Itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Laria hane tida liliburu lurudu.
2: Nadimule wa haulira na fulasule lida amu uwe rikimuri. Numa hayumu nikugi terenki. Ani ni itara nebele sebanya nao. Linya laria gu apure miungi.
1: Seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya guena rigu dimure. Saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungi hayumru guginye gerigia, seribiti saini mehon afinye tinya luago Jesu Kristu, mama honka mafinye banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi, ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinye tinya hawon, o gerigia la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon, maharinya gubo luago lulu halila hau, gamalumo, ahin la dimuri hanya lubai bungi hiyumulu guginye, aba lebelur aba le mafinyanti. La dari raguba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura angudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe sa ilu bungi, aninya galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahudu ragun lu bungiyo, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la subudira gudun bungiyo hun o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna agwa guduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lun meme hawanse utila na ligilisi lida kate le luaguti bungiyo. Dan le la adimuri hun lida adimuri terencha biyangri guhama grigia adimuri ha o urua ani aban aban la ginye hadimureha. Lung tiginye

0: ihi la aba lu la funa guagudni le harinya gubai. Ain uwa lubai ni aba le gayara lumuti afuna guaguda guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure hakada aba lumagua luma lumbungi. Ain ginye luaguti lubai la dimure ha bungi hayum lugu ginye gerigia. Biyangrigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Hahibiri lum harihi ain luma ginyati lubai bungi le aninye wagubai lumu mama la luma ginyati. Ainga subudira gida bungi abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichugu ni lun gririgo lun ti lama ni chun le adimureha bai lun lichugu dan lun ladimureha. Itara sunhu guya le iyumlu ginya bai ladimureha bungi gayara bai hadimureha aba lun hafurende iru sungu bai draguhu guya megurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimureha bungi lun ti hagda agu hungu Lugundu bungu aba bungu lanna darangile, mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimureha urinya lida hadamuri afinyatia lugundu mahawati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bungu. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate, aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimureha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luagu mama la huma lagume sera lererun bungi. Ani mama yugugidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo vay lagu gabafu la lun la dimureha bungi liyumuluku ginye. O haritogo lan luagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiruni luagu aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi habay hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio niga lao. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa guwa huma lu gayara la ladimureha bungiu hiyumulu guginya. Mamahara huma lu ladimurehon lida dimure terencha, adigarigu humai sunkate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhanyu, busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anale behun, Luago Jesucristo lewa salvar agule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe hasalbara. Ain hafalara le uagobe na purchia hun. Ain ginye lao lubei hinari hafinyele. Ain mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali be luago wa salvar agule hun. Luago hilala Cristo lago wa figon. Keisi tarinya gunilerenu bungi, luago lunti lala suseredun. Larigye meha longwe, Aba labunun, aba lasaru lidage oveni, luago luruan veyu keisi taniagun ilereru bungiu, luago le lumbi la suseredun. Ligia larufu dagun lungua, lun sefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu dagun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadage, viwa ginye chililumon danle, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungua nun, lausun itana ninya la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negin keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisin bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungiu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagime hadi na sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagime bei. Bungi ule numo bei lau lareini. Ligia nadagime bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagime haanya banya, hagia la o au la. Ani haa uganu le wapulichia bei luagu lasarun Kristu lidage oweni, anani haa ginya le uagu bei hafinyara. Keisi wapuriji ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni. Ida linyati ya nyahen lubai hitagie alinya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahi nti masaru lubai Kristu lidage oweni. Malati ugano le wapuriji habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinye ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa lan luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga. ahi masaru habai hilanya lidange oveni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oveni. Ani ahinti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu ni kata, lida gidin hifigon. Ani ahin itera linya lubai, feri din yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahin lunti de gulubai ibagari le wemenigin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage songubai. Gamalumo le inaro nitibai, sarati Kristu lidage oveni, ligia furumia tibai asaru ti lidage oveni. Itara ke lidagen la aba wogiri liabi oveni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilani. Itara ke hove gu sungubay la diga lidagen la adan hayabi, itara luba ginye ka bagaliya hama sungubay laligen me oveni la diga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kada aba lida lidani, furumye ti meha asaru ti Kristu. Larigen dame le la giribudun Kristu bo wagun, ligye meha asaron lanigu lidage oveni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi ugusile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu Kristu, dan letarien gulere lubungi lagu ruwa lan sun kate labu gion lubafu, subudi wati lagu uwa la bungiu labu gen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sunkate labu lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sunkate labu gen lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu le lirau bungiu labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sunkate lun Kristu. Lubungiu rugubala sunkate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawago hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagu wei yerafa wa malung wongwe, inaro niti lira niduhani, keisi ugundani le nasandiru bai huwagu keisi afinya tina lwagu waburem Jesu Kristu, agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napulichia bai hon, kage naganya rubai lau lira, ahi hamuga inaro ni lubai lwagu uo bai la ibagari larigen oveni richatinya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meyedago huma, anye waguwati.
2: Feri dikita hamuti hagubwe umadago lubuidu ngabu.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahen hidage ibidi ya tibungi hon nariya gunyen le lun hanaga busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
3: Ide lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labu nun aba ilu gasu lanyaladu labu gya mua furumia lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. Furumia gwarugu luu yeribai. Larigin labu nuniwa hilali gia, aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbi lwagu ilo ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbi kada ilo. Mama aba labu sun ugubu, amu luu yeri hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubairigu inihen la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weju lwei laruni hati. Amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma. Amu ya guainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginye lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambay wabagalida ya ubowagu lasarame aba ugubu le lumbe idamba la wabagalida ya gita sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubow ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
4: Adán me fruye de Buduri, Abame Hauduri Liman.
0: Agente Cristo, le guiñe giribay lagumun Adán, Aba sifiri le guía le ichugubay ibagari. Furumie ibihewa muti ibagari le ubuwaguna. Lariguñe, Abame vibihini ibagari le lal na cielo. Le meja furumie tibugiri le adigubay lau mua. Ubuwaguna meja. Libiema ugiri le wabureme Jesucristo, cieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu Adán, le adigubay lau mua. Sun lanigu Cristo, habihu bahagubu kei lugubu Cristo, le cieluna bay. Wagubu gueto libe lugubu Adán, le lanna ubo. Gama lumun la chilir babeyu, lumbibihi amu luwiyeri ugubu libe lugubu Cristo, le lanina cielu. Le naninya gubay niduhanyo, lagu sinya la hebeluno grigia, lau hagubu le ubuwagu na lidon laruiha bungyu cielu. Lugundu kate le gowe da dibay, sinyati gabara la lidan flasu lenye lubay uwa la oweni. Busent na luha subudiru ni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Cristo lun howe gubala, Hasan sira waguba sungube. Lida muruzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagan buni wa tumala le fidu, tin viruba fidu. Aba me hasa nun lanigu Cristo ha, hilanya banya lun mowe digriya anya lan. Aba me Hasan sira wagun ha, mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu le wawaguba ile gayarabe lanyaladu, lasansira guba lidun aba luguyeri le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gonwe da dibay, lasansira guba lidun le mowe da dibay. Dame le sansi guali wagubu le gowe da dibay, lidun le mowe da dibay, aba meti lagunflerun le buruwa nyubeti da lerenun bongiyo.
4: Ulula aganye mihi lubanfu oweni. Oweni agayge bukofu luba ganyeri, agayge lidir agu.
0: Figo limira gulle bay oweni ani lurudu lubafu bay figo. Thank you wanya lo bungiyo luago laganye ragduni walida sumburi kate ile la lubafu wabode me Jesu Kristu. Lige lubay tini duhenyo hisinya tinya nun itara meme kuma dereg da gulida hafinye merede ragunga ligia huwadigi marisun ada gawon guwain na regulida luwadigi mari wabode me. Lugundu subudi humuti luago mama la luago nikata hadigay wadagmanu le hadigwe lida aba luma wabureme Jesu Cristo.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luego londarun sensu hon wadugenyo luegi Jesu Cristo hagudeme banyayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubay. Aba me la reidu ni lun dame la nachulirun, merede dun me ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubay hon wadukanyu ha nyeinbanya. Ahen ginya lun ti lubay nidin houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba loba wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beyu nyein. Nachiliru ba lubayti uburgu Korintu laigin. Hafuga neredragun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara bayti hideragunina lidan noweya sun leme nyihin lumuti nidin larigin nebeluha humo. Mabunsa irunti na chiligu erigina arihan. Busent na neredragun fiu dan huma ahin busen wabureme. Nerederu baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin la saragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Managa humai kei nikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera guayme lugayara la lagiri budun numu, lau aba ugunda ni tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyo arihan, mahati lidi ngueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Agaguduanyo meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugirinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai, adiga humai lao insi habuni ni duhenyu subudi humuti luago esu tefanasi la hamasun tila na luba furumiye banya lobo wakaya igirutinya binadi hagabri lunheresi biruni Kristo luago ginye derege guanya la hongwa lunheseri bidun hong waduhenyu lida afinyani busenti na lubaiti lu ginye hichagun hongwa hong luma hong sunha ideha banya na dagimen hagia gunda tina lau hayabin esu tefanasi foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungu hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha aundara gubanya habinye hun. Kaisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bula wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungio. Giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabuneme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi ya habulida Jesu Kristu hun sunhuguya itarala.
5: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na beiligilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chibungu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Alawa ho wala bungu le lugu chibai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, aniaransi nyulinya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gun won lida sun wasukuriru, Lungine gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichungu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabri la lichugu baywon. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresi birun aba onwebu digidago lumagi. Ahin luba iti sufri wabay la susere dunbe itara lungu gayara la heresi birun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabay digidago lunu ginye heresi biruba la digidago lungu gayara la hawandu ni asufuri huni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun weiri la hasufuri run. Heresi biruba ginye digidago luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lungu hasubu dirun lagu saragu le rengu gale wasufuri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Dariyebe lungu mere diwa la lungu wawandu ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandigwa tiwa yebe wongwa kai grigi ha siyadi wanya lung howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lung wemeni gidu luago bungyu le kabafuwe lung lasara gidu ninya hilanya. Mama lung wawogwa la wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiwa lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiwa la. Aha wahidara gwa lau hafuri idu wawagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi ya wawago lubungiyo. Sarago banyechugu tinye tengiruni lubungiyo, luago fulese ilani wa lao edievese ile veresi birubai lumagia. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi won luago lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima, luago waibugu lao unabuguni luma furangu le lichugu baibungi won lao lareini mama lao lichu wao. Lida le waburu habai hun tida wagarada, uoti ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi biun abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun aba ya hamuga na chilagun arihun. Itara ni hamuga gayara la, itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun judeo. Madigo numuti itara, lau funagie lo fudagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa akei lubudubu danle meha narinya gubay hun, luago nadigubay la kate le? Harita watunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou, ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru? Gefen tibungi ulago marinya guwama abakate hun lao biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapulichi ya baihun au silubano luma Timoteo. Mama aha luma ua. Larinya gubay. Sun wada ladiga ni le larinya gubay. Lida Kristu lagunfira sun le frama se lubay bungiu hon lanigu. Lige lebu bay warinya gu itara la. Dala le walawa hani luweiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu ya digu bay lun direg da gu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Ligia nua diru baliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isi firisando tida waningi. Heisi ya choyru ni luagu veresi biru bay la sun le laranse ya bay waba. Ahinti midi gidna lubay Korintu arihon keye benarita guni ladiga regu hugude menun. Gefenti bungi lagu lira, ahi mama lubai linya, aranse tina lun, naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya warinya guhun, ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenirigu tiwa videra gunun, luntima lagawondu kugunda.
1: 2 Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon lwei niru da guagudunu. Lugundu kabasa agunda ra guagudana ahi mama lubai huguya. Ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha baihun itara. Ludame lamuga na chilirun. Mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda ra guagudunina. Ladiga choru nani luagu gunda humaginye dan le gunda na. Dameha le naburiha barun garda tuguya hun. Wedi temeha ni diheri huago dari lun na yahun lida le naburiha barun. Mama meha lun niru da guagudunu naburihon hun itara. Naburiha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligini nu litiga iruni. Rulu mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri lun maweri la na wairi da guagudani hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luai ladigan sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti, le unti ferudna huma furumi eguaru ikate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai ikate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childu nubai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei lunuadigi maridun luagu wabureme. Gamalumu uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anigu baliwa sunwa da lau aganyiru ni ladiga waweiginye lasubu diragudei uganu luagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihe meni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumbai hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumbali ugandu ligia, itara linya kei aba ihe meni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali, itara linya kei aba ihe meni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bai lung, la subdira gudini ugandu laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatunya jetinya haa, asanzi ragubali lereru bungiu lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira apurichi hatiwa lau inaru ni keisi louna glegu bungiu halida banya aba luma Kristu.
1: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale varía gunicate y lee, genegue tifunagi hun luago, bicho guñala ueri guni uoniogua, o digasu warufu do gara da hama guñetu amo gregue hun, o gasu wamuri a gara da to arufu do bani, lubui do wagaburi humagi, hon amo gregue kei hadiga hibiri, ua, lugundu huguya meme gara da to adimuri habon luago, lubui do wawadigi maridum haganagua. Aba gara da to brunwanyutu tida wanigi, to gayara abo haliha nusun gregue, asubu diragdei katawala. Furangu ti larihiniwa, lagu itara hinya la keisi abagara da to, laburha Kristu guanargu. Abagara da tuguya to, aburu houbun, lau lani bungyu leyuma bai sifiri, mama lau tinta. Anitida hanigi, ladige sifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Waniagu bali le, ladiga hemenigi tiwa, luagu bungyu lidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa, sulle wayara bayadiga, luma ge bungyu liabi. Le meme ichu gube iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia luma ge bungyu lun lichu guni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibu agu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweirigu niliabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negbe sifiri sandu uon luagu wasal baragule. Ain weirilu bai luweirigu meha lurudu le eseribidu bai lun larufudu ni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luagu wasal baragule leyarichara guagu dubaliwa ligibu ge bungi. Ni kata luweirigun lurudu ligibu nye uweirigun ni le kwe toti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusunrugu da. Weirigu timati luweirigun daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladiga nihin la emenigin ni le wawagu lige wapurichi habai lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwe na linya la. Amiri duni ligia murusu murusu. Gama lumu uwa tigun faranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migunu tumutinya belu tuguya lugun faranda hamani lanichigu binadu lidaradu bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumu danle. Danle haliha nulibu burito laburu habon Moisesi darugu tuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiu ni aba grigia Kristu, aba tagidaru belu tuguya luai. Wabureme Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabureme sifir, ani henge sefuru ni nyen. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deinei luweiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragwena wagia ti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya luweiri gubungyu wada. La susere dube itara, ladiga ladigni wabureme laulani sifi.
1: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabirha la lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, ruwa maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladigun aramu dagwarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansiru wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu da hai inaruni, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia lida linyua arubungiu. Ai mafuna agun lubai werenu lagu tinyunsu lani nasalbaruni, hongirugunye iha lumbanya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lerenu Kristu le weiri gubai, lele nege bungiu. Ladiga mama wawogwa wapulijiha, lwagu Jesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Andaniaga wamuti lwagu weseri bidarigunya la hun, lwagu linsi habu Jesusu. Lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagidaruni wa luburiga. Ligia ginya duna guagu dibali li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni luweirigu bungi le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lidanye wagubu irisi niligia le itarabai kei aba saudiru lautimua. Lun larihiniwa luagu lumagin la bungi liabi yonwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wama sun luwiri lene guga madaru tibena wawai. Anihen da weri lawa diheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da jarafa nyuwanya lun wonwe furumie gwaragu weyu loegin Hesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gonwe da dibuhi. Italalien lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David ita lirenu bungi.
6: Afinyati, nijenda tinu rehama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungyu lau meme li Gabri afinyini le meha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba i luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungyu la le asara gudu balin Hesusu lidage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Hesusu. Aba me lanegni wa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufuri rei sunkate lugayara la agibe dunha eresi birubalin la reini bungyu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungyu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dey na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kamalumu uweirigu ni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwabai. Lui dige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai. Gas girati. Gama lumo le marihiwa bai. Ligia dura rubai lun sunwa da.
1: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to. Mua ruguna kei hamuga aba kiampu to. Mama tu lun luti da. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya. Luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegun ugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lunsuwa da. Lelinaru aba kate, busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagri da la ugubu le wawagu bai. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya wawegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tau. Le wabusa irunbe lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mwega wagia. Bungi wa ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemenigiti wa lubai tisun wada. Lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisanyo waba la luwe wa bureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wa finyero luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lau sun hamuga himi wa mani lun wigiru ni ugu bule ja ubuwagu luwodi agana wa lumu wa bureme Hesu Kristu sielu. Ligi wafa agube lun wadigini lugunda wa bureme sun wada. Ja wagia jebe ubuwagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararun ba ligibu ya Kristu lun lagusera gudaniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadugwe dan meha le ubowa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinyera gudaninya sun grigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa, Bichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawu. Lugayara la haunabu ninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya luagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ainlili hali lubai wawu luagu lufulesen ibungyu. Ainti malu ilun lubai wawu luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu. Ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu ati wa lubaiti sungubai. Ilati Kristu wawagu sun wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanaregu habagari. Lun habagari dun lun le owebei hawagu. sara ligia lida ge oveni. Luma ge lubai ti kweton lun lubaru agon, manegu wamaya grigi ya kei hanegu niya lirahanya ubo, segun harihiniwa. Luagun meha abadan, barua muti meha kristu kei hanegu ni lirahanya ubo, gama lumo mitaran hali gweto. Le lubai ti lidan halibei aba luma kristu, aba hali grigia iseri, gumuha sun kate le binadube, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungi sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungi ladiga wafigun, abalona ni kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmanu ligia won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungi hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmanu ligia won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, launa habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gubungi guanarig hun wadagia. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien lobadina Kristu, arandra humal luma bungi. Madiganti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungi kei kafigonti wawago, lugayera abila veresi biruni lirita bungi lidagia.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhea tinya lida luadig maribungi, ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani lareini itara guareg, larihane bungi tina lererun.
6: Chiluti ta lo narufu tingi nareini hun, aba nonuguni. Chiluti lue yiru esefuni, aba nitereguni.
0: Chiluka li lidani bungi, lun larufu tini lareini, aniha lue yuri esefuni. Michuti wa lebuna, lachugeragun niaba, merede lamu ga wawadig mari, Uriba, busen irgutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungi wagia. La luweni wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege, luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigia lun heiba haniwa. Hereti wawadig mari lun bungi, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linarun bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi. Dandu luodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan li hayabi wabaro. Anihe nda ibihatiwa inebese. Anihe nda anaba waguatiwa. Anihe nda adimere hoati buidu wawagu. Anihe nda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina. Lausun aniega wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyo wanya. Baiha mutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa. Gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti. Le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hon, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura guati na hon, kei layumura gun aba ugutili hon lirahni. Lun hisi habu huma won, kei si wisi habu hon. Mondara huma lida aba hama grigia ha, mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga, gayara tifunasa nyi la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungi hama guariu. Ani li tempu lubungi lebima abayi wagia kei larinya gubungi guanarigi.
6: Naka na ubo hakana guwa, eibu ga ome hakana guwa. Augo habugi ute hageme mutini.
0: Furiku malubayi tiagana guwa ginye hama afinyo banya.
6: Disi huma hawe linya abule. Magura huma nikata hiye. Aba meneresi birunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
6: Uguya meneranu yu linya larinya gumo abule misufi kabafa.
1: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera lina lubaiti, ni duha nyo hisi ya tinyanu. Ani haaburi farama seile la digi baibungi uwa. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri, iwije wawariwa. Dandu lwe wagubu keitwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungiu, la luwenri inebe seile wawaguba ilun. Ruhuma aba ubaro uwa tida hanigi. Madungu ngidi wa damichi luni aba, mariba da gudun wagia ni aba, meye dagun. Mama narinya gunyele lun nichugun hidurun, lugundu kaibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tindemenigi, luma nanangu nungwa huagu, labadina kwa sunle na sufri rubahi, sanditi na digdago, ani buin ninya ginye lau ugundani huwaji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu, geyegua wao. Geyegua tiburibu wao, luma idiheri wada. Sereme ibungio, leichu guba igurasu hon ha, magura sumbanya. Aba lichu gungurasu won lau lachili no titu. Ani mama rigi lau lachili no, lau ginye gurasu le, leresi birubai hidangi. Anyega tiwon lwagu luweiri habuse irun harikiniwa, abahi da gualigia won lwagu hirun luma hadiheri dun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburi habon hun, masakri hanti na lwagu gueto, asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni lwagu hiru guohuma tadiga garda tuguya lwagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, la diga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungiu. Itaralinya lubaiti madigu ntiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubungiu lun la yusu ni iru ni le wawagubai lun wasakri ha. Barulu mutiwa lidon asalbaruni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahinti iru ni le lichugubai ubo baruti oweni. Ariha humaiti lia susere dubai gueto, lida ge hawando ni iruni le nyumbi bailuma ge bungu. Adiga ti lun harihi ni kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da laun larigin aba habuse irun harihi nina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburi habaru meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigi ya le digi banli vuribani. Ni luagu lea sufri rubai luigi, naburi habaru luge feng huma ligibu ge bungiu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua, lau nsungurasu le barua maalibai huagu. Onwe buwagunda lau warihini luagu gunda la titu, idara guwa huma alisungu guya, lun leresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru nila sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru nila le warinya gubai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuriha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun sui na gubai huagu.
1: Segunda Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduheño. Busenti wa wabahu dagun hun luagu larei nibungi hon tila na sun ligilisi burito lobo wa gubu Macedonia. Lau sun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda atinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitinya. Gefent na lagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie. Aba hedere giragun hongwa le gumuti lungwa bureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragun hongwa won keisi lugunda bongi. Weli tihabuse erun hichugun dari lun hayumura gun lu titu le meha agume serubali guadagimanu le hida lun la siginu ondara guagde i devesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lerenu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse irun heseri bidun lun Kristu, luma lida insia buni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubudiru ni hayumaha hakibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita go huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagude medun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lidage lugude me. Luagu hufulesei naniege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mama rigu lau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichiga aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichigubai grigie ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun megei guo la diga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama megei habutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni lehe megei rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe megei rubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lereru bongyu.
7: Migia gotu luma le gibe bai abudu, malongu antuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyet na luagu weiri la labuse irun lun ya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luago lubuidun luadi gimari lun laburu chagun uganu luago wasalbara gile. Ani mama rigulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduha iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruniwa idevese. Wadiginye wadagimanu le lana ideha ni lun wichugun uweirigun ni lubungi lun ginye walufudun ni luago busen hama afinyatunya lun hita naguninya haduhanyu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhunyu luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuserun leseribidun lu Kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le alig dahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alig daha habugiru bia iduganyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italia lubaiti resibi humanya lau aba insiani le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inarni la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luago londaruniwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa da nariyegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani luago aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe agai Macedonia na raguha nyaginye gurasu lau hagambu lagu luendi hafagun luma ide hani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyuhuma, nyandu dugu hanyen hadange Macedoniana numa, hadari rong me maranse runga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuri ha hama iduhanyu ha lun hodi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunu austaragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyu luba idevesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei abakate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lun tilichu ka abahidagin keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara tilichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katei buiti. Tanihan relerun bungyu.
7: Edebe hedi sarago hun kutemekinya.
0: Bungi le ichugubali ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugajara baila hedeweha sarago hon gudemeti, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudani bungi umurusun fulese le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lubai honahani hon wama. Woyi bai etengiruni bongi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemege rubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubongi lau lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyu luagu idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu la usaragu insi habuni hon luagu luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu luagu ruhali la aba onwebu idevesei won. Le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luagu.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Lue hamuga higiruni bungi. Ladega icha hanadun lun abarig umari. Lun narufu dunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lue ginye higira guagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladega ahanya nyumbi apuricheya luaguamu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. O heresi birun la amu sifiri loile resibi humali bai. O heresi birun la amu uganu lanina asalbaruni loile resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalum. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha. Gamalumu mabidi onigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwa da lida sun le adiga wamali bei. Odiburiba tinadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hama getila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Lun na yusuru ni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai, merede tina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gie, hagie ichugu balin le nemege rubainu itara linya nafagu lu mama badina la ihurugu hun lida nikata ani itara meme luba nadega itara kei choru nani luagu subudi nani linanu in Kristu itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apanta hani le nuagu bai lobu wagu akaya kasa wagu nadimure haitara ladiga funasa hinsi nyenu.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lung Bungyu.

0: gunarihini buricate lira, gamalumun sinyati na pantaha nuogua, nadimuri hanri gulago luenri mabafu na numo wagua. Lausun, ahana la hamuga busen, nadimuri habuido nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigun nubai, lungwa la niyaba anigatina weiri, sigu lau larihinina, o sigu lau la le lagambubai narinya gubai. Buidu buri tibuga hakata ileburi larufu dubai bongi yuno sielu, dariha muga lu gajara la na panta haluagu. Gamalumu lu mitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lounagle mafia lu la sufri ragdanina. Uru wali weyasu namuri ya haluma naburi ya mekristu lu, lagida unisandi ligia nuai, lariega naburi ya menu.
1: Anani guma la unisi yoko. Anu kuipi witi lira lomba wato ni son asofiru ni. Witi mati lari ni nubafu wago da le debili bama.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu ni Kristu lubafu nuago. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga le nasufri rubai lago neseri bidon lo Kristu. Lugundu datima le debili na abatima neredun. O sera adina kei aba ibidi ya guwa tau, lao nadimure haa buiti nuogwa. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimure haa buidu nuago, muna buntina sigu hao aposto lugu weiri gutinya haha fala rubanya, lao sunni katana. Lida wadagi manu le nadigubai lao sarago gurasu hagana guwa, arufu duwati lao seini luma milagru weiri tele nadigubai luago aban la apostolu timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luago lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le humabai huguya nalugu bai. Itarahenya nu keisi isanigu. Ani agubirigu lumba nya hondaragun sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lau sun lida anyahe arinyagu tinya luago abirigdananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadage grigia ha nouna ha banya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna ha au aba iduhe iluma. Yegua lumutun funagi titu. Ma aba lau wosenu wagia biangubai. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafuga harita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma. Gama lumu mama linya. Lubaregen lida, wadimure hanya ligibu ge bongyo keisi lanigu Kristu. Sun le arinyaga wa maliwe niduhanyo, hisi nya tinyanu, warinyagu nyo lunugu hawanserun lida, haibugun luma bongyo. Nidihe ritina loi dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la, lau ebechuni le lumba initugun huwagu. Nidihe ritina loi nadarirunu agendagua, lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma, chagaguo. Lau hafagun lun, hawanserun, lau huna budaguduninya hidukanyo luege Jesu Kristu. Lau maraswalugu, adimuleha hawagu hidukanyo, lau panto, luma lida, chagaguo. Nidigeritina lue lida alame nidinya bisidam, laniga gudunina nobungyute busiga nuhau. Luegunye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
2: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru aweyasu nidi bisidon sun kesi wakuti habai ahin anyahe lubai biyama ohuru wa gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweye suhumo, veri dinumuti ya meha haa adagwa banyaguriba ni lun, hasansi raguni hagabri. lausun disa na huay gueto, nariya gunyanya hon sun ha, asigiru banya adagu wa uribani, lagu dame la nidi bisidan, lagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la, buseha dun lubay gya, narufu dun ni hon, lagu adimuri halan, Kristu nidagye, ani medebilin ti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti, luwenri lubafu haganagua, inaruni lagu hila lan lagu gurua, keisi debiliti, gamalumu, aba labagari dun lau lubafu bungyu, itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin, gamalumu lagu lubafu bungyu, wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun, Aria gwa huma hungwa, ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Houcha gwa huma hungwa, ibide disa hun, luagu anihin la Kristu hida, ahen gubayri gu uriba, lidin hun, lida houcha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luagu buidu la lidi won, lida bay woucha gun wongwa. Ane yumra guatna lubungi lun, madegun huma nikata uribati. Mama lun, warufudu ni luagu buidu la lidin, won, lida bay woucha gun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay la le buidu bay lausun hamuga, veredenu kei hamuga uribati, lidin won, lida bay woucha gun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa, dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba, lun hiabi lun habuidu lun sun suina gubay. Naburu hanyo garada tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu, lun merede bay la nauseru nun, segun ubafu lelichi gubay bungyu nun lun, Nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun sunisun nagubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabui gahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma linsi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itarala.
3: Ligara da Paulu Hongalasien Kapitulu Aba.
0: Au Paulu, apostolu le mama hanua dirumbugirinya, Kristu guanarugu luma bungyu uguchili le asara gudubali hadange hilanya anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luegin Jesu Kristu ha numabaya ya. Waburi hanyo garada to hun huguja le tilana sun ligilis to galasyebo. Ibiha huma areini luma darangile luma ge waguchi bungyo luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wa salba yon lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyo. Weirigu ni lu bungyo lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiru ni bungyo le agua rubaihun luagu larei ni Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichi aba uganu luagu tia salbaruni amu luwe ili apulichi ya wamaalibai inyera waguwa la. Kei meha waniyaguni aninyaga numuti gwento. Le apulichi hati amu uganu luagu tia salbaruni hun luwe ili resibi humaalibai reide ila labugi inyera waguni. Dan le naniyaguni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie busentina neredenu buidu ligibunya bungyu. Busentina funagi neredenu buidu hagibunya grigia. Lunha muga ligia la nabusa irumbay mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busentina hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luagu tia salba urni le wagu bay napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia nibihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudubalinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gun fligi di naluma hafinya huriyu. Subudi humali dalinya la meha la narime nei bahaninya tilana liliglis ni bungi. Afago au lu nagumu chagwago duninya. Lida ligabri hagun fliru huriyu luma bungiu. Sigigwa numutia meha sarago hadange no paisa no ha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida nagun fliru lau hagabri naguchagu. Gamalumu anua diralad na meha bungiu lubarege nagura hon lune seribidun lu. Aba lagua no nu luagu lueri lareini dambe il labuseru. Aba la subdira gudini lira nu luna purijiani ugano lan na salbaruni hon ha mama bai huriyu. Ani malig dahantina nika uma midi au Jerusalem ariganya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye, ligia nidi Jerusalem, ligia ti nasubudiru ni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungyu luagu inaru ni la le naburu haboihun. Larigen lira aba nidi lobo agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka wadukanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobo agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishenye uganu lani na afieni, le meha labuse ruba ilagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigunin lubungiyo nuagu.
2: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalén uera luma beiru nave barun mutiginye titu numagua. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nu luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha mamabain kuriyu lue lerederu nafagu keimikata. Ani ni titu le nobabe mafosuru hamuti lun le resibirun seini luagu lugubu lausun mama lan huriyu. Anyahe ibirigu ha mama tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wa malun huma meme la inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nu. Lubaragen lira subu dirugu hamuti luagu bungi la ichugu balin wadagma nule lan na lapuriji un uganu lagu tia salva uni honha mama banya huriyu nu. Itara keibu galichugu ni wadagma nulun Feduru lun lapuriji ani uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali lagu bungi meme la le nadagime imbei lidange Feduru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme la ginye nadagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago Feduru luma Juan ha anagu banya kei weiri gutimatinya lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu aba hichuguni hahabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luadig mari Kristu lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu sunga nyaha la nadagime hada huriyu amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lau sarago gounigi. Dan le lidi bai Feduru uburugu Antioquia, aba nadinha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le ladigubai. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha mama bai huriyu. Ayeti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, aba lagumes lerun Feduru adiseta Hawaii ha mama bai huriyu, aba megi halila hama, ladiga lanufu de lue le gayera bai hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu. Aba huwa radun luma Feduru lao biangwa la ligibu. abagin luwara dun beru na ve hama lidan kate ligia. Dan le narihin boy luago maibugu hama uwara luma inarin le larufu daha boy uganu luago tia salbaruni. Aba narihago lu feduru ligibuge sun adamurini. Buguya le hurillo, babima antunya kei ha mama bain hurillo, idali nyati babusa irumba y bafosur niña ha mama bain hurillo, lunja bagari du kei huri. Aba nasigiru harina gajón, huri wagia lumagi wagura hon, mama wagia gafikon tia kei ha mama bain hurillo, ha agura hou baña bogu di loe lurdu. Lausun lira, subudi wamuti luago uo bailani aba arichara guti, Luago la diga ni le lubay bay lurudu, lauru gumbay la finyeru lago Jesucristo la richaragua. Ligia ginye lebu bay wa finyeru lago Jesucristo, lun gayana bay la wa richaragun lida agi a finyani le. Mama lida agi wa diga ni le lubay bay lurudu. Lugundu uwa bay miyaba a richaraguti luago rugu la diga ni le lubay bay lurudu. Itara linya lubay ti, ahin walu hanya lubay verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesucristo. Aba warihin luago gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubay Kristu? Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bay. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bongyo. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubayiti au meme abagari da, Kristu khali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lausun na finye luago lirau bungyu le hinsi nye habubai nu. Aba le deregira gu lungwa lun lonwe nuago. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunha muga gayara la larichara gongirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula lonwe Kristu.
2: Galatas capítulo 3
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragu badu. Lida meha wapurichi ha hon. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luago luguru wa hon. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luago le hagambu bai luago Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto. Busentun haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufuri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humalibe. Harita gua huma luagu abramu.
5: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba huguri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya abramu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu, lubara megiwa, lulagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano bui ti lun abramu, lubara megiwa, kei si buruanyu la tida liliburu.
5: Abini ruwa ba sunecha ni ubo wa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu le ya finye lubai luagu bongi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
5: Inyara wakuatinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gubai.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, Arichara guti luago lagunfliru ni lurudu, lugundu tarinha relelenu bungyu.
5: Arichago wabanya luago hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luago afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
5: Le agunfliru tisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun. Bebenya guwa lida le longwe bay luago guruwa, lugundu tarinha relelenu bungyu.
5: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luago guruwa.
0: La suzere dube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun abramu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichiga aba kempu lukun lidage nyeti habagari grigye. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seiniruni uotini aba lu gajara la lagululuduni ni lun lichugu ni katalaun itara linya ginye adiga tibugaha bungi aba frama se lun abramu luma lun ladiga wagun mania gutulerenu bungi hon badiga wagun kamaha muga hawaguti sarago gurigi tani hare lun badiga wagun mini la lira aba andiga gurigi le Kristu aniha le naninya gubai adiga tibungi aba daradu luma abramu aba la chouruni gamalumu gadir san darandi irumu larigin aba lichugu ni leluru dun lu Moises lu lafuna guagu dun ni hon gurigi ligia daradu le meha la digu bai bungi luma abramu sinyati la gululu duniwa lau aba luru du le nyumbu bai gadir san darandi irumu larigin lun ligiru ni lani bungi farama se lun abramu mebegiga lun hamuga lina ginye la agunfuru ni luma leluru dun Moises le farama se lubai bungi mama li hamuga aba farama se ahinti le lichugu bai bungi lun abramu rulumuti lun la diga farama se la li la meha lun kati un le serib da lurdu nyumbi ti lurdu ligia la ligia lun la rufu duni hamaga ambadi grigi dari liyabi la diga wagun abramu leginye umbe lichugua farama se ligia rulumuti bungi le lurdu kon angeligu lun hichugu ni lun Moises keisi abuje hati gamalumu memege inuti ya buji hati lida aba arigunye la grigi ani aba arigunye bungi. Laninya gunya funagi le luago mura dun la lani bungi farama se luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagun flirunin le lubayube iluru du ligia. Gamalumu keisi laninya gu bungi utida lererun.
5: Sun krigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu farama se le lichugu bai bungi. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahuni, dari liyabi in Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahu ibungi sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadu aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadu la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lani guhubai Kristu la diga wagun Abramu huguya. Heresi birubai ginye le farama se lubai bungi lun Abramu kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa irumbai naniyagu. Isani nira gili le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusu niya luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giru tirahu ligia. Gouni giha mei lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, la susere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumbai dan, abalona ani bungi lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi keikuriyu, labu gen liluru dun Moisesi. Liabin bei itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye luru du ligia. Lun le resi biru niwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
6: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu, ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. Dan meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi kumali la bungyu, o kei subudi laadun la bungyu, ida ya lubasa gajara la harita gun lunya, hicha gun hungwa kei sidamu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bailun, ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga, weju, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu da tina luwe meseri bidun la wadagi manule na digi bai hagana gwa lun ni kata. Ni duhenyo, ayumura gwat na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vuriba ni nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandile nuago bai gayara lubai neredero huma furumi atidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandili gia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanigini na luago lira, lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kaso sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuago? Gayara ti hamuga narinya gu luago ufulese luago ahin la hamuga meha gayara ti hasagari ni la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto haga ni hadina funagie luegi rigu narinya guni inaru ni hun. Weri ti huama hongrigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba le habuse rubai lung hadisi da gudunu wawai, lung hau halilame heberesera. Buiti lung hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni, ani lung ti hadigni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahinyo nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huagu, ani itara meme nuba asufrira darime lung harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lung anahen la huma gweto, lugayara la nadimure hajun lau amu luguyeri. Ibiti yeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungua labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni letira idamuni itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin letira to mabo idamuni lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubai bungi lun abramu. Aniha larinya gubai sun le biyama urinya hagiya harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai tuguya agarubon to lugu chule bugalumbai idamuni la. Ubu le sinai lige agarubai lida flasu le giri bai Arabia, ani lige Jerusalem bai gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia, ani lirahinyo wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
5: Gunta goba wuri marawi hui tuto marawi bu. Wago aba la ugunda ni bugea le bidye bai agari guni bu. Lugundu, gibe timaba ya tirahinyo to mebele sen wabu ngao, sigu tau wuri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku, huguya irahanyi ha furamase lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumye gwaragu agura houni eibaha lumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye lasusere dun gweto, kate isa tarinya gube lerenu bungiyo, tarinya hare.
5: Bogabo idamu ni lau suntiragu. Lugundu sinyeti gafara la tirao idamuni lida alaga aluma tirao to mama bo idamuni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
2: Galatas capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu lun libre badiwa la, direge dagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniyanga tina hun luagu ahan la ichagwa hungwa labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu, meseri bidumba Kristu lun ni kata hun. Naniyanga yali lun furumi ya gwarga uguri, le eresi birubali nseini luagu ugubu, luagu lun tila lagunfli runi lurudu sunsui na gubai. Huguya le harita gubai luagu richagwa huma lau hagunfli runi lurudu, igira humali Kristu. Dise edun lui lareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa luagu warichara gubala, ahen lida anyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru niseini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagubai lau insinye habuni. buiti meha haibugu ka igira gudubalin lagan buniwa inaru ni hun. Mama bungyu leagu erubay hun adigubalin lira. Mabule ida humayin luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wagubun lau. Hemenigitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu bay bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ayin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biru nigirigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga napurichi hani seini luagu ugubu, maribati hamuga labiri hadimure luagu tilonwe kristu luagu guruwa hon. Ayin ti hawagu ha abuse erumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu, gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ti bungi hun lun libere badun la. Maniga humayirigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi gua huma huni wagua lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
5: Insi ya la agrige bila di bungu kaisi bisi ya gua bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda gua huma gua, hagumu chaguaga duba huni wagua. Aniha kate le nania gubay hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadig ni kate le habuse iruba yebe hadig. Gama lumu, ahin sifiri lubay adun de habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubay ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatien hamagua mamari idunga, ada guatien burikate ibijeti, mabusi garitien lau hasalufuri, hudu guatien honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fane nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri lelichugu bay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igaburi le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigunye wigiru lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagu.
2: Galatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugu bay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asamina ragrigia luogua, luagu weiri gula ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarira go lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua luagu le ladigubay. Metenirunga lun le hadigubay amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe la rufu da howa lererun bungiu, lunti la fani hani sun luwujeri kate buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digi ti bula la ubungiu, le labuna gubay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha sifiri, lichu gubasifiri aba alubani lelana ibagari magumo cha ditilu. Mon lumuti lubaiti la bucha don wawagwa dige kate le buidubai lugundu ahawa itara meme waluba haba buiti dame le la chuliru dan lu veresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la honti mawaduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun kweto lau nukabu guanaregu. Haa busa irumba ya hafosuru nulun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadegi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lumaiba honi wa hama luwei gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu madegu hamuti sule larinya gubay lurudu. Busenri gitinya lun huguya la iresi birei seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabusenrun tina napantaha nika wagu abarigini kate wagu tina dimuri hawaidi luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lun iseri wama grigi ya lida Kristu. Sun haa abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabusa irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu. Binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itarala.
3: Ligara da Paulo hon Efesuna. Capítulo Aba.
0: Au Pablo lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungio. Naburiga nyo garda to hun huguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge wagu chibungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lubungyu, lugu chibwabureme Jesu Kristu, lugundu lau lina wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi yebayi meha ladiga ni bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbo iladiga ni Kristu wa wagu. Lung sandu badiwa la ligibugie. Uwa ligieme daseiti wa wagu. Dire ilumuti wa lumage binaru lau linsi yahabu. Lung leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungyu. Luagu luweri lareini le lichugu bai won lidage lirag lehisi abai lung. Ligia afaye habai wa wagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweri lareini. Lelarufu dubai bungi uon lau lichu gun sun luwujeri subudi luma gun farando uon. Subudi gda lali laranseha le meha aramu dunyubai uon. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lumbu galonda rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu wai keile ubowe kubai. Lida Kristu anuadira lumuti wa bungi u luma ge binari lun veresi biruni wafana lidan le lumbai lichu guni. Ani sun le lida nyin lugunda bungyu le adigumbali sun kate kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigu lagu Kristu furumie, lunti wichugu uwerigu ni lubungyu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inarioni, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru maku watun lau lisei ni sifiri sandu le farama sewalibe. Sifiri sandu ligia, achoru rubalin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichugu ni bungyu won dame la salbaru ni wa sun suina gubai wagia le lani gubai lun linyuruni wa liri luago luwairigu. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hida bai luago wabude me Jesusu. Lumo luago insi habuni le huwago bai hon sun ha lani gubai bungyu. Masuti netengiru ni bungyu huwago dan le naritagon huwagon lida nafuri idolun. Amuria atina luma lubungi te wabureme Jesu Kristu, uguchi li wairi guti, lun lichu gun subudi inyu ginyati hun lun gun faranda humani le la subudira gdubai hun. Lun ginyaha subudi runi tima bungi ubuidu, amuria tina luma bungyo lung larugon gadagdani hisamina lung hasubudiruni kala emenigini le idombay laguarun bungyo. Luma ida linya la luwairigo luma lirisi alagan lalichugo bay bungyo hon lanigo hasando banya. Amuria tina ginya luma lung lasubudiragdani kung ida linya lan luwairi lubaf le mebe habay le nadagi meimbay wada wagia le afinya bay luago. Ubafu le ligia meme la rufu du bay bungyo la usarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba la nyura gudu ni luegien lombere yagta sielo. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielo bay, luma loge sun le gayara bay liridun, dandu lida dan le keisi lidan le lumbay liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichig di nautun. La diga ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meja lida aburiba ni luma figo, le ida bay haganaba. La diga falaha muti meja lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bay garaba liriku. Le nadagime bay hadangi ha magamba di banya lubungyu. Itara linya meja ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalare lagubri waritagun. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Kaisi grigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye be labri ha lanari meligani bungyu wawagun. Kaisi ha hibiri. Gama lumu weriti wagude me luma vinsinya lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meja hilanyu gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagu lareini bungyu. Saraga da lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue ha gduniwa luma Kristu jagta sielu. La degubali lira lun la rufud ni luweiri visie lun luma la reimi won lida Kristu Jesusu lida me danle lubai liabi. La diga luagu la reini bungyu wa salbara, luagu wa finya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai a degubali. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga la diga grigia lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu a degubaliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu luma dinga kate ibuiti kei larita guni luma gie binari. Harita gwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya le mawa ikuriyu, grigia ma seini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadu meha lui lidara do bungyu hama lanigo luma frama seile labu ginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidinyega bungyu hun. Ahin ti gueto kei lida nyadu lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bai lui bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderuni. La diga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragu balinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba banya la lida. Itara linya la diga niaranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chaguagudu ni uribu le meha hadan bay kuriyu hama hama bay kuriyu. Aba larandara gudu ninya biyangu bay luma bungyu. Adiga ina lanya biyangu bay lung aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu aba lapuricha ni uganu luagu ti arandaru ni. Dandu hun huguya ha meha dise banya kei won wagia ha meha yarafa banya. Gayara ti wa yarafa du lung bungyu lida agen Kristu sun wagia. Dandu huriyu kei hama bay kuriyu. Lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun larue ha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu gunyadun ebu le hichu gubai apostolugu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Legenda muri haba i huma, au lea dairuba i luegi en luadi mari Kristu. Lung housera gunhungua kei lung ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lung lanigu hama kei lagua runhung. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lung lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigla emenigini le idon bai haguarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu haguchi sungubai le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubai ani anihe ligia hada sungubai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungu.
5: Mute tinyu baru nalanya doi ruti lumago. Aba buri lichugu ubafu hon gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubo wagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni. Hibir lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranse runinya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalirabungyu. Itara luba grigye wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wawaina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame kei irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligarabali infurumye gwarago iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida, wadimu yehabe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kei ha ibidi habubanya lubungi. Ha habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi atini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei la ugundani. Ahinti huguya mamalinya hafurenda iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulidan huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidan vai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lun tihigiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digi wa ibungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigun huma, male dalaweyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiverubai hebe liveruha, luadigi marida la arumani, lun la giria agun lungua, lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye, abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu, le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Iliyahini hubai bungiu ha hisinya tinyalu, haucha huma haje hani. Hinsia guahuma huni wagua, itara kei winsia dun lun Kristu, aba lederegira gu lungu owagu keisi ibieve sei luma adagara gduni le buiti likemen lu bungiyo. Kei lani gu huma bungiyo, mon lumuti ni lung hadimori ha luagu salufuri ni amu luhuyeri ibijei le ni igaduo. Ma vie la hiyuma, manie gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuitu tiburikate le, lubara gelira, jusu huma hiyuma lung hijugwe tengiruni lu bungiyo, Subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o la digun laburi kate vieti, o la bagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la rueha Kristu luma bungi. Ua la niaba ayedutun lau dimure imalati, lugundo la diga buri kate uribati le, laburi halanari meliganyi bungi hawagun ha magamba di banya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma waburiame, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun waburiame. Madan la uburi kate malati le hadigubai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigubai aramu da guarigu. Gama lumu ari huwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
5: Adagudu oba bukuye le arungu saraba kata giginani. Aba me larugonga dagudun Kristu gawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Abagari da kei chu tau, jusu kumeiki dani lida kate ibuiti, lugundu uribari da. Mabidio niga dala hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da kuma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buinhuma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalun waburemi, alawa hakumei metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luagu sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinyatinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hinsinya ta lumari ugiri lun kei luwenri wisinya lu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wawagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lauduna luma ginye lau lereru. Lun larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasai tituagu. Uwa ni kata megi tituagu, lun sandu tan ani uwara guatuguyame. Itara linya lunti lan, tinsinya du lumari ugiri lun kei linsinya lugu buguanarigu lun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia meberesenti lau lugu buguanarigu. Hougu darigu lumuti, gaunigi lei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu butan, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungiyo.
5: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari yedu tuma luma. Aba mihaye bilu itara makai aba na kugirigi.
0: Anihi aba onwe bu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungwa. Lungunye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lumbe hadigni keisi afinyatinya lun gagamba di huma hon hagubrigo. Lugundu lige richabe, aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anigubai buiti won lau wagunfuliruni.
5: Inebe la buku chituma buku chungu, lugwiku la tabun ani wejife ligia mebibagari ya wo.
0: Huguya agubrigo, magani dagda humanya hisanigo, Agri harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu daheina hon kei labu sairuni wabureme. Ubu erigu, gagamba di huma honki yubu dirigu ya ubo wagu lau inebesei, lau duari. Uwadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu mama rigudanle alie guhanya la hun lun heredenu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lu Kristu. Adiga ina lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai uwadigi marila ugunda.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Mama hungrigi,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hamaburi sifirigu gabafutin ha lani na uribani yagata inyu wagendagu. Luma hama gumadi, lurudugu luma ubafu lani na loburiga lida ubole. Draguhumo lubaiti sundogu lani na asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uribani lida mevejule uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, Dogu lao inaruni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyo lao isuruni kei lao kate le adora gubai lao lanigua gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu luago ti wasalbara gule le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la doru no li sabadu. Logien sun kate barihu mei hafinye kei larga dani sudara li dandina li gibugin. Lunharara munusun gimara durungu atuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din luloni giru ni lichugu. Barihu mei melerenu bungu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga hu mei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri ida huma hawago sunha lani gubanya bungiu. Afuri ida huma ginye nuago lun lichugu bungiu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudini uganu aramu da wati le luago ti Kristu. Ouna halad na bungiu lun na purichani uganu le uwe ginye bai na dagruwa gueto. Afuri ida huma lun na purichani uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku Waduha hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mariwa bureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabureme Hesu Kristu darangila luma insi ya ni lau afinye ni hun waduha nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungyo sunha hinsi ya bubanya lung wabure me Hesu Kristu lau aba insi ya nile masansi raguaditi. Itarala.
2: Ligara da Paulu, hon Filipuna, kapitulu aba.
1: Au Paulu luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Hesu Kristu, wabure hanyo gara da to hun, kuguya iduka nyuha Filipu banya, Luma ginya honsun alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo luma luma ge wabure me Hesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te. Sun adana yumra gu lun bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lago luweini hidera gu nina aburu chaguago de ugano lelana nasalbaru ni luma ge furumi etiweyo chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungyu lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida. La sigira meba la adige darime weyu le liabi ngile Hesu Kristu. Richati lunarita guhuago itara. Lugundu barunu mutu tida nanegi. La diga gafana tu numa lida lareini bungyu dandu dan le furinsun lugunyadi na la. Keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun na choruruni ugano lana salbaruni. Subudi lumuti bungyu lago weiri la nalugun huago lau luweiri insi habuni le lichugu bai Hesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumura gulu bungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi luma gun farando lida sun kate. Lukajara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugu bai Hesu Kristu. Lun lichu guniwa uweiri guni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilambu dile susere bai nu, nyumbu inhali lun lideha lida la purichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luagu na doirinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu na doirinya la lueginye na purichi ani ugano luagu Kristu, Dragukanya nigi lunga purichi hani meme uganu ligia manufa.

0: fudeiwa. Lautima afini luago Cristo. Inarni luago nyahi la dimuri hatinyo luago Cristo la diga hagimuga. Busen hagia hanigninya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapulichiha luago Cristo la lubuidu aritaguni. Girigi ya hagia luago nisi habuni hapulichiha. Lugundu subudi hamani luago ruladina la bungiu lun nagendagu luago ugano le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri mama lau hanarin hapulichiha. Lung harihini wa wairi guha digai. Luma lung hichugun idiheri nung gueto lida na dairu. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefuruni bai la sun kate ile nung. Sereme iluha yumura gulubungyu nuagu luma ladiga lida ragunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagurabubai, lung madigun na ni kata lung hamuga na negun busiga nuluagu. Gayara riglamuga nadimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuagu gueto kei suada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu, aganyi runi ligie oweni. Ainti gayara lubai nasigiru nadagime luagu ulufulesei nabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi ya linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obo. Lida aba obo buseti na hamuga nowe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani kata ile. Subudi numuti luagu neredera meme balab huma lu nidera gunu lu hasigiru hubaru agon. Lugi hagunda runtima lida hafinye. Itarati dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwe luagamba riguna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luago Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon. Gama lumu lanina salbaru ni hon. Ani luma ge bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu gayarati mama rigulun hafinyeru luago. Gayarati ginye hasufirion luegye. Huguya numa lida nyadio aba meme afago ni. Arika kumali meha idalinya la nafago. Gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ainti rujale luwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahen idara go lubalun, linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahen gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, ahen inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga huma ni kata hougu warugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni ani buidu la hanuguni amu grigi ya huwai guanarugu. Mamarigi la kate le buidu bai hun haluha. Alo huma iginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausung meha bungyu irahu la ligia. Malugunti largud ni lirincha kai bungyu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai. Aba ladigun kai ubueni lau lagura hon kai wuguri. Danti le itara hali kai wuguri. Aba luna budagwagu dun tima lungwa. Ani ladiga lagambadi. Aba lonwe lau guruwa. Lausung ni busi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lung. Luma iri le weiri gutimaba ilida ge sungu bai. Lung dame la hagambu ni sunha sielu banya. Hamua rugu banya. Hama halabu gine banya mua liri Jesusu. Lung hakudura gu lung. Gufese tuguya me sun inyanyi. Luagu Jesu Kristu la wabure me bai. Lung luweiri gu bungyu uguchili. Itara linya lubai tini duhenyu hisinya tinya nu. Itara ke agamba humani na sunwa da. Dan le meka humanya dina la. Agamba tima humana gueto. Dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumai nebesei dari hasubudiruni kala asalbaruni bai le timati mati. Bungi ichugubali lubuidu aritaguni hun lung haibugun luma. idera gualon lun hadega nikei labu seiruni. Adega humai sun katei maglil hanga ani masike ne hanga hoguyeme. Madari runi walamu ga duru huago ni megeiti. Liranga ni humaa muga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugon gadaga datun hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dameti leabi Jesu Kristu gunda abadina huago. Launa subu diruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibini lunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesei buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguyame numa lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu, nauna habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminarutikei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbai Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabari hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti naunahani arihon lariginye me nasubudiruni kaba la suseredanu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda abaibungyu. Lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubudirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni. Le hona bai huguya guanarigon nun lun le teniru lun le nemegeiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi. Inari ni luago sandi la meha jarafa lun lonwe. Gama lumun aba gudeme habula bungyu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabure me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe ladiga leseribidun lun Kristu, Dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lun. Lun leseri bidun nun, kate ile hasien ubay adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagumuhun kate niduhanyu, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu abiruha ile abiruha nalibay hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawai only, Haburi ada agu banya wuribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate le luagu ti ugubu. Lausun gayara lahamuga ne menigidu luagu. Ainsamina luba isomu badi lau garicha la lun le menigidun luagu burikate ligia. Garicha timatina, widu weyu larige nagura hon, lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada ginyetina harasa israelina, hada ginyetina lani benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu, luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, Uoti meha ni aba lun gajara lalariñagu ni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu, barunu mutikei ni kata lu gajara bai la nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara bai hamuga anihan la numa, runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagain runi le luagu bai nasubudiruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubudiruni Kristu, ani barunu mutisungu bai kei ifei lun naganiru ni Kristu. Lunadari lagunungwa lida aba luma, gueto gumuha nafagun lunerederun richagu ligibuge bungyu lagu lubuidu nagunflinun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibuge lau nafinyeru lagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani lagu afinyeni lanyura. Sunle nabuse enubai, lun nasubudiruni Kristu buidu buidu. luna sandi uni lubafu meme bungyo le asara gudubalin Jesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyan luago chiluga dinala lumu lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le na dugubay, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan ilad na Kristo. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha na alila sun kate le. Le na dugubay, nabule iduni sun le erederubay arigi lun nafa agon lun narig duni le nigibugnye bay. Luna chiliru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbay lichuguni bungyo sielo lun le aganyan iruti lidage Kristo Jesusu. Sun wagia le wena muhaliba ilida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate, larufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luhujeri lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wa malibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubai hun, ladiga gibetinya eibugutinya kei naniya gunihun sarago weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro, luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi utebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uboago na harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gale sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairigubai. Ani la digubay laumeme ubafu le luagubay lun lichuguni sun kate labugye lagumadi ha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligue luway tiniduga nyo hisinya tinyanu, ha uagubanya weri la nalugun nugunda luma na fayiruaha, itara meme huma deregdago luma wabureme. Ayumura watna tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduga nyo luegye Kristu. Ahimbun, Nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagu hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida lapulichi uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei gerigi aridatinya ladiga Madise liliabin Kristu. Madihe lida huma luago ni kata, anyega digo huma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuria idun. Amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichuguni bungyu lidarangi lan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lu loni giru nun hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imidukanyo, Samina huma lagu sunle inare nibai, sunle gadina bai inebesei, sunle richabai, sunle haruma bai, sunle gundawa bai lau, sunle uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sunle buidu bai, luma sunle gadina bai uweiriguni. Falahuma isunle rufu danali bai hon, luma sunle resibi humali bai numagia. Gunfli huma lau le nariyagu bai hon, ayega huma inigaburi, aba me huma la lubungyute darangile. Onwe bunugunda lida wabureme luagu harita guayadun la nuagu. Maria gutina luagu buli ikumadina la yebe. Madari guhinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumia guargu igabri ilamu yebe o kimule. Ani ha la yebe dari lun ligiragun o uwa la ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu le ichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Kei siginye hasubudiru ni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridun Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe haninu lun le nemegi rubai ani mama rigu aba weyasu. Mama hamuga na samina run lun gubairigu nibihin somu kate, le nabusa irumbai lun timalagawundu le lunbe hibihine lumage bungyu. au resibi na li sungu bai luma sigu lau yebe lumbu in resibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nu itara linya kei like me kupali le agu da hoti lung bungi. Abai debe se le le resibiru bai lau ugundani. Lichugu bai lubai tinu bungi te sun le hemege iruwai kun keisi buri luwe irigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uwerigu ni luwagu chibungyu lunsunda itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu honsun ha lani gubayin bungyu. Mabu iga hanya wadukanyu luwegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo Aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesucristo apóstolo, lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduje luegue Jesucristo. Nabirhanyo gara da tohun, huguye y dujanyo ha Colosa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wago bai hafiñera. Recibi huma areime luma darangilo luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiruni bungiu, le lugu chi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lung huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungiu. Lidange emenigi ni le huagu bai lagu le arei duanyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere don hida luma ge hagambu ni ladimo de hon luagu linsi habu bungiu. Aba hasubu diru ni luagu inairu ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai Epafura si, le hinsi habai won, le ginia nadagi menghali bai wama. Anisubudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seri biduba la lung Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla li bai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu na gunlo bungi huwagu. Luma wamuri ha luma lung la subu dira gudini lugunda hun buidu. Ruligie mesun luwiri subudi luma gun farando hun luwagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luwiri igabri buiti. Lungien ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi ehe tengiru ni waguchi bungi ulagu aranse ladi wa lan lun veresi biru ni wafana lida ngele lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ngele lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lida lehinsi ya bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adigu bai. Lida ge Kristu ladigai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Dandu buri kate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladigai arue hani gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladigu ba. Lubareginye bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichigit na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lung mowe digia li la, lung ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungiu, lung lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungiu sungubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lungwe Kristu lagu gurua. Terencha buri meha huguya lubungiu. Laga nigu meha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin tigueto aranda la gudaladun bungiu lumagua lau lungwe Kristu lung larufudunun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lung tijerederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigi nile huagubai. Le lichugu bai uganu lan na salveru ni le hagambu bai. Lige uganu le apurichi hou bai lida sungu bou. Le ginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda ti na lau le na sufriru bai huagu. Lugundu lau igabri le Gayara tin nidera gun lau nugu buguanar gu lung laustara gu duniwa le lungi libei la sufiru ni Kristu tu aguli liglisin to meme lugubu. Nyubu ihadina lung ababadina la hada hi ha eseribi dubanya hon lanigo Kristu luago wadagmano le lichug bai bungyu nun luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyu lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto subudi gda laali hon lanigo. Hon la busera bungyu la subudira gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu da guati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweiri guni le lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha eberi diheina arugu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lung warufu duninya kei girigia richagwa tiyan ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbae, afa agwaina lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weili la nafagu huagu, luma hawagu afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawagu sun afinya tiyan ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yumaha lung gagura sun huma tida hanigi, lung lida huma aba lao insi habuni, lung gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdago huma lidan le wagwai hafinyira. Gajara alamu ghasubudiru ni laransi habungyu le meha aramu da wabai le luagu ti Kristu guanarigi. Le idan bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lung meyedun lanu niaba lauburi di mure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye, luga jara la hamuga harihinina, anahin kuma lida nani sifi. Ani gunda atina, launarihini luagu lida nyan la dan sun kata ikuma ani deregdagu hinya la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lausun hafinye luagu, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunyu la hibagari luagu, direg dagu lida hafinye itara keisi larufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sun wa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hungu wa hon kaa busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lanina ubo le. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigudina boy sun ubafu luma gumadi. Lauginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubairigu resibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigun grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun. Arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agunflireina luma sun luriba haritagun, ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigo. Ani gumugwa gida lehi waduwe ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le lonwe bai luago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo aba lanegunia kei adairutinya lida laganyeru. Uwalani aba anyawari hatun luago burikate le lumbai heigini o le la lumbai hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera agune. Sumburi kate le liyawa dirigunye le lumbi liabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuwe. Weiriti hadimuri ha luagu nege buri kate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa, luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalin ugubu, lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labusa iruni bungi. Ain hiladun luba iluma Kristu, kagi wagu habagari dumba ikamaha muga, lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
3: Magura baile, meiga bailira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lehani grigi. Inairu ni lau gayera la genege lani buri kata ilani na subudi lugundu la busa iruni wa agunfuli iruni luma unabuguni lun la gunfuli iruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira, mabafu tiluru du buri ligia lun lerederu ninya grigi ya lue ilhadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Cristo, alu ahumai buricata ilan na cielo, lenyen lubai Cristo nyun luegi lombere bungi. Samina huma luago buricata ilan na cielo, mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Cristo, gueto, anihen hibagari aramudanyu luma Cristo lida bungi. Cristo hibagari beile timati, dameti lagiri budun, hachila agubaginya luma, aba me gafana kuma lida luairigun. Igira huma isun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya me kate iwieti. Mafalara huma iluriba haritagu. Igira huma ime igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungio. Lege burikata ile labri ha lanari meligani bungio kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun burikata ile, iganyi, yere habuni, uribani, anabahani, luma buridimure iwijeti. Maniega huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungyu guanarega le adigubalin, darime hasubu diruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lian lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni una buguni gagamba di luma gagura suni gagura su huma hubaru wagwa ferud na gwa huguya me huma wagwa itara kei ferud na lanun Kristu itara ginye hadiga logien sun kate hinsi habu huma lege kate le ichugu balin sun kate lida aba arua i halali danangi le Kristu tida hanigi ladiga ligie laguan rubai bungi hun lun aba rigu huma ugubu abagari deina lau darangi le geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufu da huma huma wagwa, eberi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremu ka luago luweiri gu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga ole la harinyagu adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabure me Jesu Kristu etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbai hadigni keisi afinya tiyan lago wabure me Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lumbungi. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hon ki yubu dirigu lida sun kate, mama rigdan le ariya guhanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humay sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumyo garu kate le hadiga, adiga humay lau ugundani kamaha muga hadigin lun wabudeme Kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lun wabudeme Kristu le habudeme le tima tima ti heseribida. Ahinti le adigati uribati, le resibiru bai la fai ruaha uribati le la digubai, ani aban lau la nignia bungyu sun grigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ou sera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse a Kristu le aramu da guabe. Le ginye ue ginye bay na dauruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama ha mafinye banya. Yusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninyo grigie. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti. Le ginye eseri bidubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nauna habali hun. Lun larinye guhun ida wanya la. Lun ginye litu gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwara guati le hinsie baywon, le hupaisano, hagia ba abahida guahun luago sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nouba furisu nguhun, mabu igalinya ginye marukosu le liduhe beru nawe hun. Aniwa guwa le hun luago marukosu, ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia erignyanu hada ge huriyo afinye tinya ha nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisano le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da la furi idun huago lun derege dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago. Luma ginye hawagun ha uburgo ban la Odisea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bay won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduha nyo luege Kristu ha uburgo ban la Odisea. Ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie, lun haku duragun lun bungi. Lasuru me halihan ugarda to humagua, houna houme lun alihan nutila na ligilis la Odisea, aliha humou me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bay hun lau nuha buguanargu au pavulu harita go huma luago na dairunya la binilo ubungyu itarala.
2: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonikana. Capitulu, Aba.
0: Au Paulu, luma silibanu, labu Timoteu. Wabira nyogara da tohun, huguya, tila naligilis to uburgu bon Tesalonika, halani guban waguchi bungyu luma wabureme Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangilu, luma ge bungyu uguchili, luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyu, lun tiseremi omani bungyu sunwa da huago, keisi la duna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insye ni le hida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungyu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwaragua la bungyu, lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lun hebelurun lidun larueha le uagubai hasufurire. Ladiga richati ginye lun la sufurira gudunninya bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun uguya le asufrirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lunbai lachila agun waburime Jesusu sielugia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baychuni ha masubudirun balin bungyu, madigun hagia gasu la uganu lagu tia salbaruni lumage wabureme Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habay chuagle, habuguba dise loy larihin bungyu. Luweirigu luma lubafu, dame leliabi Kristu lari huba lueri gu hada lanigu. Aba me taweri du hanigi sunha afinye bayan luagu. Ani huguya. Hada badan grigi hagiya keisi afinye dun la luagu le waninyo gu bay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun haritagun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugun uweirigun lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweirigun hun luagu lareini wabungyo te luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiru lagiribudun wabuleme Jesu Kristu, lun wondaragun luma, amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugiame luagu ni aba uganu. Odimure burile uaguti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginyetu la. To harinya gubo luagu chiluhali la luwe yuri lagiri budun waboreme ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gieme la childinu weyu ligia gibe bany agara bagutinya luagu mbungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu. Lenyura guba lungu luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempulu bungiu, icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati, miabi la mga lubara gien lidani. Luwadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale erede habalin lagani Kristu ligia lubara gigajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuri tuligia, gama lumo lagini chagubayi wabule me Jesusu, lau aba dimure, luma lau luweirigo dame lagiribudu. Ladiga ba mafia, liabin lagani Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, ladiga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luwiri wulibani lun leyehani ha lida ba uma, lun feri digo. Kei maha habai lun heresi biruni inairani lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichungu balia bungiyo lidan bolie igon lun heye duniwa luma lun hafinyan u lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bain hafinyan u lagu inairani. Hinsin erigu ligia wulibani hon. Ainti wagia, wadukanyo hinsi etinyan lun Kristu, sun wada lun tila sereme wamani bungiyo huagu. Lugundu anuwa daha lumutun lun Huguya bala furumye tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da gudubalu. Luma lau inaru ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun. Lung hasalbaru lau uganu le wapuliti ya bay. Lunga fara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tiniduhanyo. Derebu gumeme kuma. Mabule idagun huguya me luay buri. Arufu da ni le ruwa malibay hun. Lau dimure luma tau garda. Wabule meguana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bay linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lung haninya guni luma lung hadigi ni sun le buidu bay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ni duhanyo. Afuri ida humawa wagu, Burugu wa lamu ga uganu luagu ti wasalbara gile furese lida sun fulasu. Resibi waligie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da humaginye lugajara la wesefurun hawei ugini ya salufuri ti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuli tibungyu anilichugu ba ere ikun arei da lomu me luai vuribani. Hemeni gitiwa luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le Waninya gubay hun ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungyo lun hinsi habu huma kei ligia. Luma lunga gura su huma luago hasufirino kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu. Lun hadisa dun luay furumi ya guadigu hita agin le mahati luadigi maridun. lema bagari dunti uara gualuma arufudahani le hibihubai wamagi. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun haganagua lun hafalaruni wani hempulu. Meredeti wa mawadigi mariga haganagua. Meigin wa muti heigin mafayen iruga wa mei lubaragin lira nadagi meitiwa afagua wagia ari ebuweyogu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa mayewe lun wa muri hahuma lun hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wa ma ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidagi mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata. Eteni ya lun le mon lubai heteni rolun. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia. Lau luguma din wabune me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridun. Darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyu mabucha da lahuagu adega buiti. Ahe ni aba le madigunti gasu lau le waniangu buiti da garda to. Ariha humai kate ila. Monda ya huma luma bari lamu ga busiganu. Manuga humai kei agani. Erira rigi huma lun keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristu le lana darangilo. Rula darangilo hun lida sun luwuyeri. Suwada, huma la sun huguya wabureme, lun suwada. Au pabulu, naburi hanye mabu yigo le hun lau nukabu guanarigu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la unahabaru ngarada to, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate ile, ni duhenyu, memegen ru wati na buriha hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame nyaha la girigi yarinyaga.
3: Lida yin darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti Hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaba lago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligemon lubay lun warumugun kei hibiri. Lun tegago dunayu wama suruanyu wagiame. Ha arumugu banya ariabu harumuga. Ha abacharwa dubanya ariebu habacharwa da. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suruanyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun leitera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun labaychuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litangi wabureme Jesu Kristu lanua dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwara luma. Winwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini guento. Niduhenyu, ayumura wati wa hun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwa hun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu lago wadagmanu le hadigubai. Abagari da huma lida darangi le humagua. Ania gatiba ginye hun niduhanyo lun hererun hun ha mahatinya hawadigu maridun. Lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubai. Uwala niyaba afai ruti buribani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu sereduti. Ani hale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinya tiyan luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinya guba ibungyu hayum lugnye hiduganyo luegye Jesu Kristu. Hauchagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Dise huma loisun luhuyeri uribani. Bungyu guanarigu le ichuk bali darangil derege guag dalon hungwa lun sunsuina gubai, arei dalon mehuani, hanigi luma hugubu dayargu, harumanyu luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le aguaru bai hun, ani lagumuchu bai ladegani sun katei le hida. Niduhanyu, afuriei da huma lu bungyu wawagu, busugwa huma hungwa lau chuti le sanduti, aniagatina hun lau lugumatin wabureme, Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu, binilo wabureme Jesu Kristu.
2: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Cristo apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagubai wemenigida. Naburu hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge waguchi bungiu, Luma gen Jesu Kristu le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei de meme ba uburugu Efesu, lumbarinye go hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumuchati ti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le, barudugu tisigene le malati. Animidera gun lumutinye grigia, Lung heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finyetinya hagia, lung hinsien go hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan lurudu le lichugubai bungyu lung moisesi, Uwati gun faranda hamani ni le guana rugu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa ruga ali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dhani harumati. Arufu da hani harumati le meme uganu bui ti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungyu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugu nina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungyu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbei. Ligia luweini bai nasandiru ni labiniru ni na bungyu uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyeru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigontia liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medumbai lubungyu, lugayara bai la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyero luagu. Lun habihini ibagari magumu chatiti. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lubungyu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihini wa le bungyu le aba ariguti, itara la. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bung lupagendaguni luburibun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu aritaguni, kei meha lariniaguni bungyu hayumu lugugie profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri di hamuti hafinye ladiga madiga hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo, Luma Alejandro, ha nedere geru banya lung mafia lung ha furen de irun lung manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri atina lung la deguni wa furiegi ayumuraguni ruwa ligie meseremi lubungi hawago sun gerigia hawago gumadi matinya luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati le deregi wati lubungi legine inebe wati lida sun luwujeri bui tikata ile gunda atiginye bungi le wasal baragle lao le busembe lung hasalbanu sun gerigia lungi hayabi lung hasubu diruni inarini abarginye bungi abarginye ginye gayara la dimureka wawaiginye ligibuge bungi ugiri le Jesu Kristu bay le edere gira gumbay lungu wa lung longwe lung la faya iruni le begi hasalbanu sun gerigia aba la subu dirawagudun kata ile lidan lidan lung kata ile launa hana bungi kei apurichi hati luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu libugri inarini le luma afinyeni au kei siaba afinyeti luago Kristu inarini narinya gubay meye hatina ligena buserun bay luha furi idun bugiri lida sun fulasu inyura nyu hahabu lau taruma anigi uoga iganyi ni asigeni hani hada ahanya tiburinya busentina luha daira gun keisi lubudubu lung mama la lau amuri guni hanani meguti haransi ragua hongua ni lau golu peru lasi o doguo seruburitu lung lau la lubuidu igaburi hadoura gua haugua kei lung tila hadugun gurinya ha derege guanya banya hongua lung bungiu lungti mani hama gurinya danle larufu da honi wa hon lungti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni Mahatina lung tarufu da havuri lida hadamuri afinyatinya ni lung taguma diruni wuri uguri lungti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigbay bungi furumie, larigin ladigon Eva. Mamagin Adan leye dubay mafie, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida, hasalbarba urinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyerun luago Kristu, arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarini kata ile, ahin abusera aba grigia lung alidi hatibay la, aba wadagmanu buiti la buserumba ila digu. Lung alidi hatibay la aba grigia, lung ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lung ladimure honi wa uriba luagu. Lung ti tumari la aba arigo uri, lung ti ginye la nugun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe waligia. Lung ti aransi nyula sun da lung leresi birun bisida lubi. Lung ti aransi nyula lung larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubaragi lira lung ti arei da la. Dili ligia me. Manigi ligia mesensu. Lung ti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu. Lung ginye la digun lung gagamba di hama lirahuni. Inebe habu hagia me. Lugundu ahin maguma dinun lubalinya wugirinya tila na luba ida lubagi gayara la larihin hau tila na liliglisi bungi mon lumuti lubaiti alidiha tila aba iseri afinya tiluai lanangu lungwa saragu luagu lubara aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia lunti buidu la ligabri lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya loi ladimure hon guriba luagu aba me labriha tidon lisadara mafia lung lagini chawaguni wa lubuidun liri. Haginye eseri bidubanya ligili sirugu lung ti ugini hama ha inebe watinya lung ti hagunfliru lau hererun mon lumuti habacharu wadun ni lung lisi edun marasun wie tihon lung ti hargadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won buidu lunginye harumata hanigi lung ti houchun Lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. aba eseri biduti ligili sirugu lunti tumarila aba ariguburi lunti gien laguma diru ninya liranhunyu buidu hausun tila na luba lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigubali hawadigumari buidu buidu bailadimuri honi wa hawagu ani raguti matinya anigi lun hadimuri haluagu hafinye luagu Jesucristo naburi hanyungarda tobun aguda bainanidi arihabu madise gamalumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia hada.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Bungu Levi.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Luma arufu dhani le hamaginyeti mafian. Heteni luba luma arufu dhani hamaginyeti grigia biangwa tigibu, jietinya. Hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagama ridun grigia. Alinyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaironi. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate lela diga bai bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagi. Lun ti waharun lun sun le adiga lali bai. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumag dalmuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakati lekon waduhanyu luegi Jesu Kristu. Aba badibu eseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lanina wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwa ba lun bagun fulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu. Hu timati bahingi chagun bungu walida bagun fulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won. Lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inayro ni kata ile. Ani lunti hafinyerun sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu. Afa agwa wagia. Lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragle sun grigia, hatima afinya bayan luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wakei nikata luegia niburen gidibula. Lubaragin lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubaragin na chilirin, rugwa ba bungu wa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu kon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungyu bun da meka le hichugu bali tabuti guligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure ilumaginyati bungyu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa, luma lau le barufu da habai. Itara meme ba, direg dagu lida sun kate. Ahin badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha, agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
1: Madenja ba lun aba uiri imutu, lubare gen lira. Adimure haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama idemoi. Ahengarahu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya tuguya, lun ti hafurende irun irahan hagia lun heten irun furumie lun lekemege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le hadua irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile, gunda atiginye bungyu lau, uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubai, rutu muti temeni gin luagu bungyu, nerede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lun kata iluagu tibungyu la usun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon maden hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu hatima liduhanyu jegwa li lau lafinye. Uriba timati sigur lau ama grigia le mafinyeti. Lun laburu duni watiri uri to hilali baitumari. Tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lun ginye abar gugili la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti le.

0: ta digu bai kai buri hamuga ahin meha agriha tu balinya tirahunu buidu. Ahin buidu lubai tauseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahin seribi tu balinya iduhanyu loegye Kristu manangu gatungua. Ahin idira wago tu balinya ha asufri rubanya o ahin adiga tu bai furumi ya gwaru amu katei buitu. Ahin ya tiburinya ni bunenginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachilir badan lunya habusa irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gadurun kama ladiga hadira aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sunkate adimure hakate lemon lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanga ni hama, lung honigiru nukhaba, lung michugu hama luga ilu honka mafinye banya lung hadimore ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama libungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lung tilidara guninya. Migirun ligia me lung aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidara guninya tila na ligilisi buninya ha busen banya hidara wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigu bali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani taninya harilererun bungiu.
1: Mijiga huma busali logo ni yuma bulu baga sudan le luwati maridu lida lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
1: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou. Lunti baden ha hon hagiboge sunga finyatinya lunhanufu dedun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lum aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, dise ba lwei sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunna irugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linya ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lung madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaime. Ahin arufu da haba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabureme Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lung inaruni, harita watinye lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungi, lung le gufuru mabai lau le luma bai. Ladiga manigu ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigu ni kata yagi. Ahin gaigin wa bai gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busenbanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni, aba habri hatidon lisadara na saragu la gubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gusensu ligia lila gleboi sun luwuja rivunibani. Anenyayen saragu grigia la diga hauchun habihi insensu, aba higiruni hafinye lagu kristu, bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahen ti buguya Timoteo, keisi aba luwugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baru baba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda goboi uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagura bungiyo bun da meka le, barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungi le ichugu boi ibagari lunsun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefembi luago le inari nibe ligibuge Pilatu. Busente na lu bidin lau le nubai bai bun tausun taruma banigi, ua lamuga kabala uago laden hoa bun, darili yabin wabureme Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le lanua dirubai bungiu. Lagiribu duba Kristu ubowagu, bungi urugunye wairigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme igu, ligia rigunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwairigu nilun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi nilana ubo le, anyega bahon lun manangu hama hongua luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machorun tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vinwambay, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Aniya gabahon lung risi hama lida le buidubay. Lung buidu la houserun le timat timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubay lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugu bai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digu bai subudi, le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
3: Tibia maligara da Paulo, lo Timoteo, capítulo, aba.
0: Ao Paulo, lani Jesu Cristo apóstolo, não na honha luago lugunda bungio, segun frama sei lani na ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun, Timoteo, le nanegu bai keisi nirag le hinsinha bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangilo luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sag na furi idu arie buweyuago, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inari niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenaniya gubaibun lumbayusuru ni meme ubafu le lichi gubaibun yubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungiu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichi gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumbapulichi ani le larufu da habai Kristu, mabuzi garida ba ginye nao au le adairu bai luwai ginye. Lubara ginye lira, aranse nyo ba lun basufri run wama luagu gano le lan na wasalbanu. Lugundun lichugu ba bungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyu wali gya won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwai ginye anihin la kate ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubara ginye ladiga ni ubo lun larufudu ni laini luma linsi habu won lidangi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insiani le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni Ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumta diti lau veresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungio lun napurijani uganu le, au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligia nasufri rumbal nisun kata ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigai nafinye, ani choro numuti lau gabafu lan lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu veju ligia. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya lago Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugua, anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doi runya la. Lubaregen lira, dan leliabi bai uburigu Roma, meredeti lalu hanina dari la dairi runina. Dari la mugei lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lida raguniwa uburigu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya. Niro, resibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe lau lida nyadiwa la aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariengu hagibu gen salagu gefentinya arufu daha bai hongu girinya ha afinye wati hawagu, ha gayara ati harufu daha ni hong amu. Awanda bai lubai tisufuri kai aba lisudara Jesu Kristu le buiti. Uwa tisudara le eseri biduti adara gutilungu wa lidon amu kate lui le lanina asudara hani. Lugundu gaso le rede nu sun suina gubai labu ge le rede han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungua lidon huraru, si aben laganye nu ahen mahuraru, segun li lurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag dalumuti bungyu lidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uwagu bai nawanda asuperiruni, darilu nagira wagun la gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madawiruntu lerenu bungyu. Ligie nawandu bali sun kate lagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu. Lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate le.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luwe yen, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu sinyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita gwaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibu gen wabure melun, masingine ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu mburiti sigene le lu nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lu barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu da habali uganu lanina inaru ni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lanina ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalido uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinyaga luagu sigihali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebu guti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
1: Subuti lumuti nya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumie gwaregu jusu. Gamalumu ahen arumada gwagada grigia lungua, ababa iweru lani na uwerigu ni, lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyo lung furumie gwaregu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti luei luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwar hama sungha aguwar balin wabude me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigening malati, subudi bali lagu barila lida wuribu, ladiga mon lumuti gadan lani wuribu aba lubuen bungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la rufu da ha honha mabucha banya tau anigi una bugutu. Lung gayara baila la sansi runi bungyu li gabri hasaminaru, lung kanha nubala lung le inaru nibay. Lung gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange li sadara mafia, tomeha gadan balinya lung ladigani labusen run hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun li gibu gye bungyu luma wabureme Jesucristo, le lumba iliabi kei uruwei agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimurei, adiga bai sunwa da, busen hagia yebe grigi hagambuni, mabuse erun, afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu, lugundu la childru badan luma wandu hamani grigi arufu da ani harumati, lubare geme lira, halu habai arufu da ani le gunfuli bai luma luriba haritagun, aba me halugun salagu arufu da hatinya, lung harufu da ani lerig habuse erun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan lago inaruni, aba mehadegan gasu lau sun, luwuyeri uraga. Ahen buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufriruni, rugwa ba bungwa lungu ba pulichia ni ugano lelana salbaruni, gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagunile, ibagwadna chilulumu lebeha, Areida nali arufu da ani lelana wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihini luma geyo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu, lichige, lichugu baiginye honsung ha, aguda bahabali liyabin lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladina demasi, hinsi nyatimati kate le lana ubo le lung, nyundu hati uburugun Tesalonika, Nyendu ha crescente lobo agun Galacia, nyendu titu lobo agun Dalmacia, Lucas irigunye numa ya, alu ahabai Marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Ona hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi baniga ume idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Baruba ume ginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nu. La fayeru bei bungyu ke li gabri kate le ladigu bei. Gonigi guaba bungu aluei lugundu garaba guale luagun ganu le wapuritia bei. Dan le furumi ati nadimore hanuwe gine gua le gibu nye lurudu. Uwa teniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bei. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulichia ni ugano lelana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaba inhuriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me luwe oweni. Ani lesefuru badina luwe sun uribani. Areida lana me luba la ruwe hasielu. Ruwa la uweirigu ni lung, lung sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu, igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia hamasun waduhanyo luegen Jesu Kristu. Buma laamuga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sunhuguya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Paulo, lu Tito. Capítulo, aba.
0: Au, Pablo, esere biduti lu bungu, aba gine lani Jesu Cristo apostolo. Ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu kei lanigu, lun gine gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemenigidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwentoti, ke chilihali la dan, subuti ke dala liuganu lan na salbaro ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gule, luna puricha ni uganu ligi, na birha nyogara da to bung, titu, le na negubai kaisi nirag le tima tima te lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangi luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabudame Jesu Kristu le wa salbara gule. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lung baranseru ni le mege gili bai lung laranseru, luma lung bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lung ti labagari dun buidu, ua lamu ganikata wagu ti lere rua lung, lung ti aba anigita lumari, lung ti afinye hama lirahun ni lagu Kristu, gagamba di, lung ginye buidu la houserun luai gayara la lichuguni wahadurun. Labu ngenye lariya ha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyula lungu wa hon amu. Mon lumuti ganyi ganyi la. Mon lumuti ginye gata di la. Manigi ligia uribu. Uwa ligia me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyula suwa da lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aba lavu giri lehinsi habuti lunle buidubay. Lumbuidu la lichugu. Richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungwa lo bungyo, la ubafo lung larga da gung lungwa. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lung. Lugajara la lichugun dugu da gu hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya, hada antima harasa akuriyu ha arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya garigi. Lunti lado uruni wa hayuma, ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dhani le mon lubay. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, le nye mbubay gweto hawagu lupaisanu.
4: Grigia kuretan, sunga anda jeha ma, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubay, lige lubay ti badenha honhere, Lung haudi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lung ginye meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia. Hatima ichugu balin hanaga luagu inairani. Keisi larinya waguniwa haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inairani ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon. Ladiga viye ti hasamina. Viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongua lung hadigani le buidubi.
2: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uwara guabe, arinya gaba hon alidi hatinya luago lunti la deregadagu la hauserun, Inebe wahagieme buidu hachigu, derege da gulida hafinye lwago Kristu, buin lau insi nyabuni luma gurasu lung, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye urinya haa weyanya, lunti ginye buidu la hauserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagieme, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da hahon urinya nibune iginya lung hinsi hama hamari guhon, Hisi harahuni hon. Lumbuidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya, lumbuidu la hachugu, ruba aba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inairu nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itara luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabe hadimure ha uriba wa wagu. Veri dibanya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lidasun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Lwagu buidu la arufu da hani le lwagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reyni won, le ida ginyebe igayara la hasal baron sungrigia. Arufu da hayina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, Lugo bagari du aba ibagari le buiti lida danle. Ragugu anyu wangua ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungi yute. Wasalba ragule Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigu. Direge guatilungu alun longwe wawagu, lun la salba runiwa lida gesun guribani, luma lun la ruma da gudaniwa le gumuti, lun lumutu ni nya wama, aran senyo lun wadiguni le buidubai. Ani ha burikata ilumbai barufu dahani, itigai na gurasu, erere hei na lausun ubafu, michiga ba lugar luba neguni wa kai mikata.
2: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Luga gamba di hama hon, aranse nyu hagia me lunha degun furumie guari kata ibuiti, luma dimuri ha hama uriba lagu niaba, lun dili la houseru, areida hagieme, lun una buguhama lida houseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wao, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go, lidamo meha sun luwiri la gubri arita guni luma la gubri ugundani wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wa digun somu kata ibuiti. La diga wa gude me lun. Salba lumuti wa lau la chibu ni wa figo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi sifiri sandu won lidage wa salbara gule Jesu Kristu. Lau la richara guagu zaniwa bungi ligibu gen lau la reini. Galagante wa bai lida ibagari magumu cha ditile wa gura bahabai luma ge bungi usielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahani buri kata ile lau aba deregdo, lung halan afinye bany lagu bungiu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadig ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigie, dise ba loi sigene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loegen lilurdu moisesi, sun kata ilira maniganti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le ada aguti fare nguo. Erere ba lun aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai anilasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera go bai senasi le subudi habu bai lun lurdu, luma apolosu lida sun le biyarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsi habu banya won keisi iduha nyulwegi Kristu. Binilo ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, Lufilimon.
0: Au Pablo, le nadoirunya bai luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri hanyungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afaguni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwa da lida le narita kun buwagu, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luagu binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma, bafinye luagu wabune me Jesusu. Amuri ya tina luma bungiu, lun ha lan afinye banya luagu Kristu la diga bafinye, lukayabi lu gun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luagu binsi habu, lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya luagu Kristu bidangie. Lausun garicha na lida Kristu lunanie guni le lumbay badigni bun, hime inumuti ayumura gwarig na bun luagu insi ya bun ni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weyali bai, Leginye dawa nyubai luegi na puri chinyo lago Jesu Kristu. Amuri atina buma lung badigin abafulese inu lung onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigi halibai aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gueto gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon resibi bai lubaiti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibirubai. Gunda atina hamuga lun leredenu numa ya lun hamuga leseribidun nu bebenyegua sun anahala adaurua luege napurichani ugano lelan na salbaruni. Gamalumo mabusa eruntina nadig nikata magunda aga buguya lau. Lun mamala lauti afosuruni flesa ile badigbay nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mubay onesimu buay luagu atirida. Lung buma bay la gueto lung sunda gueto mamarg keisiaba idamuni keisi katei buiti mati lue idamuni keisiaba idukai hinsinya guti wedi titi linsinya nu lung ti hinsinya tima la bun mamarg keisi grigia keisi gin aba idukai lida Kristu ain lubaiti barubu balin na keisi paana resibi bay keisi gubairg hamuga au la beresi birubai ain adiga li lubai damichi bun o ahen duwei lubadibu Agubura habana, au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la hamuga narita guagudu ni bulwagu duwe iguwa bab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama li habon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na birghanye bun lugundu choru na luagu bagambadi, ani subuditi nu luagu badiga bala sigur lau le uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame louna buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laha nuba lun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu. Itarala.
3: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
4: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiasu. Luma lida sarago luyer. Hadagien profeta. Quento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida ge liru. Le ida gebei ladugai ubo anirule lulgie bala kalaganti sunkati arufuda lumuti lire buingiu luerigu luguchi luogu ligia meme buingiu bai ligia dugbali sunkati laulerero le kabafu bai lari ge la chibuni wafigon aba la nyuru loige longere lala buingiu le sunti kabafu siel nyubu halilire buingiu luerigu bai la hawai angeli resibi la li kaisi alaga aba Iri inyu kutima ati hawai. Maria kutibuingi ni haba wai yasu, lu ni haba angheli.
5: Nire uguguye, ugunye, bugu chihada.
4: Maria kuligia, logu ni haba angheli.
5: Aba badina bugu chinu, ligie me haba isani ni.
4: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
5: Butuko huma, sungani angheli gunu.
4: Lania kahawagu angheli gu.
5: Adugati, lu itar hama lani angheligu kama garabali. Adugaligye lu itar hama eseri virutinya lu kama watu gemete.
4: Ahi ti lu lirau ariyan gati etar.
5: Bungiu, magumu chaditi baruiha. Eni ama aruiha ni le lani na richadu. Hisi eti le buitu baipun. Yere goligye le buitu baipun. Lige niki bubai, au le bubungiu te, gibe ti ma ugunda ni bidum, sugu hau bibiru.
4: Arinya gati ginye.
5: Buguya, abore mi. Dida lagume seha. Adaga bumuti bo. La ubuwa bubadaga isiebe. Lagumu chupa sielu, lumo bo. Ahi buguya, berage ruba lusunda. La waya tukubike idangu. Babaru cha buboi, keyaba idu. La sansi luoba, keidangu. Ahi buguya, aba meme madiku. Magumu chupa ibibahga.
4: Maria guti buingi uni aba woyasu, luni aba angheli.
5: Yoruba lege nomere, dari nichi guni ebaga ni, lamu ni mubudi.
4: Sunga heligo, sifirigo servi duti nya lumbungi hagi. Auna huti nya lum, hidira guninya halum banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
4: Lunti luboiti, veteni runtima lun uganule agamba wamaliwe. Madire iru wamamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubuingi ule meha ichugubo ihada agi angelegu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hati liganyu buingi uhawagun lao iriche. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigon ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamaliwe. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure heboi logo asalbaru nile furumi. Lari gine haa agambu balien aba hachouru ni won logo inaru nila. Choru kudala liginye buingiyo uganu liginye won. Lau buri saini luma saragu milagro. Luma lau sifiri sandu le lichu gubin won. Lau amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabu. Le meme wagubwe wadimure ha. Labu hagumati ha angali. Lubare gelira lariye hentida lereru.
5: Kata yang nusa ubi elu basa uner balahau, kata yang nusa diri gelu beber sebalahau, atau kebumut dia kan dapat bahawa yang ahli, gamalum dahulu kita kebumut hilau wayi bunyi luma ini bersih, rubu mutnya lawu Yesus kata.
4: Dan lubai ti leli cugu ni bunyi Yesus kata ilabu ginyo lagu mati yang gerigia, migi rutini kata lum le mama bayilan labu gini, lawu sun lira. Ari hawa muti logo mama gilila sunka te nyundu te laule luboi boi wuguri. Gamalumo, ari hawa muti Jesus. Le adugu boi unna bogu hawa angeli. Dugu lao weri guni luma inebese ilogo owe nile la sufuri boi. Lauluweri lisi ya bubungi wong. Aha tilun lomwe Kristu hawa go sungrigi. Sunka te anihe ilu bungi. Anilida gieti ginye. Ani busienti buingi ulu gafara hama sun liranginyo lida luerigu. Ligia lunti luboi buga la sufu iru lira buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia bala aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboi le onahaboi kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lira buingi ulu lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya babuwa mkondi biyo, nere mbola mkwele mkondina adamu ni.
4: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu babuwa mkondi.
4: Arinya gati ginye.
5: Anaha hama isani uhalishi kuma ya mkondi yuno.
4: Itara, kai aba meme hama hito hasani kwa aba idunyenyo. Itara liyengye, wigiri la meha ginye garao wiguti Jesusu. Lumeha gayara abayla longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le idangebo iliabi oweni hong grigi. Italinya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha aganobo nyakai idamuni. Laduga hanufu de luwe oweni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu. Lun litere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliabi bala lun aba melan fadri inyutimati. Le gufli lao gudeme habu hongrigi lungi ya lachibu ni hafigo hongrigia lao le dere geragun lungwa logu gurua ani kaiti sufri luboi ani hauche kwa le mafia gwento gayara ati ginye litere gunua lida le wauche wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
4: Gwento luboiti kaya nihe kwa la bena kurenyu wong lungayara la webeluru, lidong emera aguni le erense lalibi buingiu, lunti kounigi wama. Sinyadu kuliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichi ho waliginye uganu, logu tasalbaru ni wong kaisi kubayrigu hong wagichagu. Gama lumu, meseri winti hong hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
5: Ligie na afinye liboi, lida niganyi, lwagu mebelu bayala, lido mfulasule emera agwagele.
4: Lausun, gumulani buingi luadigme ilumage veyule lagumu chubali ladigni ubo. kaisi laburu dunu wa ti dalere rubungyo logo lisedungweyo.
5: Aba lemera rubungyo li da gesun lo di mari logo lisedungweyo.
4: Ariyan wago ya ligi ya ti dalere rum itar.
5: Lebedu mwenyinidu mfulashu le emera guago yi.
4: Laudimure iburile, subuti wa muti logo aransi ruwa la mfulashu lani na emera guni. Aba agrigia, ha wagichago. Hafrumi ya tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bwe lubu ingyo. Lige la ranse rubu ingyo amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grige lido hemeragu. Lugundu adimure hati bu ingyo lida gen le meha lariyan gube Davidi saragu dan lari gen tidan lere rubu ingyo.
5: Kugunyo, ahi agamba le lariyan gube bu ingyo medara gada homo muhanigi lungu.
4: Ladiga, lunga muga rulu muti hoswe fulasu lani na emeragu ni Hongu Israelina, madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya lubo iti, anihi ingua aba emera aguni le gumuti hongu lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma buingiu, emera aguati luwe iluadigumari, itara kai le emera agumeha buingiu luwe iluadigumari. Lunti lubo iti wafa agun luwe ebeluru lidung emera aguni ligia, faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutau haba efeinto biyangu wati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubi. Harufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu warigiti lugayara la larama dogu loi larihi buingiu. Furangu tisun kate lunle lumbu ilaguse lagudunio. Hesusu le liru buingiu. Le beluha libe sielu, lige wafati eboin le tima tima. Lige lunti lubei, derega da gumeme wama, lida ligaburi wafinye. Kayera ati kudeme hebala Jesu Kristu, le wafati ewon, logu wedebili. Lugundu lige guanarugu sufriti, sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu, mafiko unhati. Lige lunti lubei, wayara fadun lao afinye ni lun lalana laruen habuingi ule, insi habube ewon. Lugudeme hebola won, idere go lawame, laulare ni lida vemegeirun.
2: Hebreos capítulo 5.
4: Ladiga sun fadirile inyutimabwe anua da houro giti, wada agen lun ligie bala, wachigiduna ligibuge buingyu. Lun ginye, lichuguni idewe seilu buingyu loi ginye, hauba dinagrigi. Luma atakara gduni loagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu, kai furumi guarigu grigia. Gayera ati kudeme hebula hon kafiko utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguana rugu kaisi furumi gwarugu gurigia. Gasu ginye ladaga ragudun logo lifiko nguana rugu kai gubarigu logo hafiko hibiri grigi. Sinyati ladaragu aba grigia lungu fadrime leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia rulei ubaru le lung kaisi meha lasuseredu lung araon. Itara linya lasuseredu luma Kristu. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyo tumati laulani lungo. Buingi ichu gubali ubaru wairi kutile lungo kaibu galarinya guni lungo.
5: Nira ugubwe, ugunye, ugu shibari.
4: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
5: Fadiri ugubwe, lusundana, itreke melu kisedeko.
4: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwa ligia meha la umala liherete. Luma sarago agu iro lubu ingyo le gabafu bai. Lule sefuru ni lida gen oweni le lumbu ila sufuru ni. Aba lagambu ni bu ingyo ladiga dereke go inyo linya la lungwa lun lugunda bu ingyo. Lausun liro la bu ingyo Kristu. Chiluti dan lun larufudu ni lagamba di laulawandu ni asufuru ni. Damba iti uwa ragwa li sun sui na gu bai laula sufuru ni. Nyumbu iti lun lebu na bai la asalbaru ni le magumu cha di hon sun ha gagamba di banya lun. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariya wangu mfurangu. Lugundu, sinyalangu furande humani. Sigu halisaragu dan luma gen hasalbaru. Lunti hamuga gayara halila harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumo, mege gidu narufu dahani ya burikata iletima mere yangu boi tida ge lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahu nyi haa gasu bain hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dhigdati. Afinyati nyi haa guragi nyi banya miligi kai irahu nyi uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, aiki nile dig dati haun ti ha waina mahaya banya lida hafinye ha subuti habu banya lu lereru buingi buidu subuti hamai arufu da hani le buidu bai lu mule wuri babai.
2: Hebreos capítulo 6.
4: Wabaru ogon wama lubai ti lida wa subuti un tuagu lereru buingi igira wama mugai arufu da hani le mere ngubai le bugiru Kristu marita go wama luaguru go lebu wafinye kai buri ligiru binadu igaburi le malat luma buri afinya ni logo buingyo arufu da hani logo badise lichugu no uhabu habu lugu afinya tinya hasaru hilanya lidange uweni luma lagumu hon lagu serag dunia buingyo grigi ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo grigi ya haresibi hamali bai larugo ga abay wayasu ha haucha hamali bai lubafu buingyo haresibi hamali bai sifiri sandu gefenti ya logo ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru mbuingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abiruha, here gubayi ya hasakriha. Ladiga, kaisi gubayi guhamuga hatara gunyei ya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginyi ya lumu, hehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le, achuru bali huu ya le ahu yubailuagu, ruligi ya aba alubahani buiti haunga na degi mibali, resibi iti wabini runi luma ge buingyo. Gama lumu, ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingyo haba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi yati yanu. Afinya tiwa logo itara huba la kai mua le ichu gubay nadu buit. Ani hibi hubay sun abini runi le nyumbu ibay wawu logo wasalbaru. Logundu richakwa ti buingyo. Ani mabule idu lubay le adiga humalibay. Loma isi habuni le arufa da humalibwe lu lau hidre gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata ile ahungwa lubwe adiga. Businti wa lu itra meme la ka aba hidagen arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bubwe. Mabuse ruti wa lu hamagwa lidu. Busiara gutu wa lu haye hani hagaburi ha meha afinyan banyan logo buingyo. Awada hama isu asufri ni luago. Aba heresi biru ni le frama selubai buingi hon. Dameha le frama selubai buingi ulun avraan logo labini rubai lan. Finyuti logo gwanarugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru logo. Aba larinyago.
5: Nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun.
4: Agura bahati avraamu la ugurasu aba leresi biru ni le frama selubai buingi ulun. Dan le hafinyuru grigia, logaba le wiri kutima ti hawa I hafinyuru. Ani choru hen ligye ti aban kate lau finyu, uwa le amu kate ilun la kuti hon. Ligye lubo iti, la choru bali buingi ulereru lau finyu. Lugundu, busien la larufu duni furangu won. Wagele lumbe beresi biruni, la lagante Abraham. Luago, lagufu li rubo ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru won, rule lafinyuru luago, kayarati wemeni gidun luagu biya kata iligi. Ladiga sinyala leyen ha buingyo. Ani lau kata iligia, sunha nyubi banya lung buingyo lung hasal barun, kayarati harig dungurasu. Wagele afinya libay logo emeni gini le rula libay won, agda halumuti emeni gini le wawani, dereg dagu, kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia, inyugu wati jagurung meme tuwe ibelu tida li templu buingyo jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelua hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Anihe nye ngueto afadiri ha wawagu ligibu gebuingyo kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
4: Melkisedek le uruwe lida meha fulasu lagiri bai Salimo lufadiri nginye buingyo le inyu timabe. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburugu ginye. Lari ge laganye uni uribu hawa guriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labiniruni aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farenti lidage le laganye rubai lidan uribulu mini la iri Melkisedek lidan furumi etikate uruwe richagwat gama lumu subuti watimeha kai luruwe te Salem mini la lira luruwe te darangilu ibide wati katanya la meha lagubri gubanya ibidia tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lonwe. Liye wali ro buingi uligia aba fadiri lu sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwanar gule meha wagucha rulumuti lidi sifare tilu lidange le laganye rubai hawai uruwe gule dan urebu segun liluru du Moises fadri guha ladiga wagun lewe lunti haguburhani lidi sifare ti hama gengri ge lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe aguburu halumuti lidi sifare ti lue Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali frama seluma gembuingi ani siente la sigene luni ni aba luagu weri gutima lanle abini abe sigela ule abini rubwe jawada fadri gu haresi birubali ka lidi sifarenti wugurin goweditin ahenti logo Melkisedek tatimur halere rubuingi logo kai logo aba le miwangeli ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha aguburu habali kala lidi sifarenti gwento logo faye hama niginye lu Melkisedek lida aurale la faye rubari Abrahamu lu lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafri dumbwe Melkisedek lubaru hadange fadri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises lung hamuga buidula awadig marikai fadrigu memegeru wali hamuga lachila agun amu fadri mama libe aron libe Melkisedek lugundu danle lasansirun afadri hani sansi tiginye lurud tarihe lereru buingi ulogu lida genla amu tribu Israel na liabu in Christ aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afadri hati lugundu subudi wati buidu logu hadage la ladiga wagu huda liabui wabure me Jesus Cristo. Ani Maria guti Moises nikata hawago danle ladimure hambo ilogo afadri hani. Ani Frango timati danle liabui Jesus Cristo lula fadri haba kaisi Melkisedek. Mama lawa ba luru dule arian gubwe gabala idagin adiga wagun liabui. Liabui lula fadri habai la lugundu gabafula lun la bagari du lusunda. Ani ha le larian gwe buingio logo Jesus Cristo.
5: Aba fadri buguya lusun anda iter emelu Kisedek
4: gumugu ati luboi tibinadi gumadi leli luru du Moises la duga debiliti ani meseri mit mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya grigia lidage afigo lewe goti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idange be gayara la wayara fadulu buingio ani la aba finyu la chori buingio emenigini le lu Jesus bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafi nyuruwati dale lichugumboi habara hon ahinti logo Jesusu le lauboi finyu lichuguwa lubara lun larihen tida lereru mwingyo
5: finyu bali mwingyo le aburemi ani masansi rego luboi laritamu aba fadiri mwuyan lusu manda
4: ligia Jesusu luboi achoru luboi aba daradu buiti mati luele frumiet hameha hibiri fadirigu chilutinya agibe dagwa lugundu kai aba laburi hawegun sienti hasigiru ahinti Jesusu kai miwa la lusunda masi giriba ilifisi te kai sifadiri lumu ngamu lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu lida angele tima tima ti lusunda lugundu gabagari ti sunda lula yuma go lubu ingyu awagu Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubudi rubi haruma ligia uwa ti uribani lida ni figo mitaranti kai gafigo ti inyuru aligia inyu tuma luo isunka ta isielu mitaranti kai hibiri fadiri inyu tuma tinya hagasu boe hadagara gudun sagwejo furumi logo hafigo ngwanarugu lari ge logo hafigo hibiri grigi lubara ge lira adaga lumuti Jesusu adaga guduni abang woyas lusunda dale licha go boe lungwa lulome logo hafigo grigi wugiri hadebli banya hagi alichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri ahenti lari ge lidani lurudu aba lafi nyurubuingi ulogu lire ulu ladigu ni fadri me le uwa bai mege iti logu lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8
4: le sudi mtima abo elida ge sun le warinyo kubay logo anihe ilaba fadri inyu tumati wama le itarat ani nyuruha li luwe ge lome relala na larungi habuingi usielu ani la servi dunya kaisi fadiri lida flasule sandu timabai tida sanduario tima timato to ladigbun wabure me buingiu mama to hadiga grigi sunfadire inyo tumati lichugu niwa lun lichugu idewe sei luma dagara gudini lun buingyo. Lige gasu luboi ginye anihi la somkate lunti la dagara gudini Jesu Kristu lubuingyo. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowogu mamanyi hamuga fadiri lugundu anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri guhagia hadugini hawadugrimai lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subuti wa muti logo y abuela.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Siluba.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dunatudu iseri darada, amalila na Judá, luma Israel. Mita abai kinteradu lena tudu bai hama hakuchegu, leve yule, nare tudu boli hahabu, dunasadaro ni ehitu gie, magufu li bukamuti meha ni darada. Digeti ligi bubali ya hongua, ni nyela liyebu aboreme.
2: Aniha daradu lelumbu inadugu ni hama, linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi. Linya lari yungu aboreme.
1: Nichi kubo iniluludu, litong hasajime, abame naburu ha nitita hanigi, au wati habungite, hagie menana. Memege nuwa boy, lularufu da honi wa nuwago, maria mboy wakuri lulituhe, nilulibini, subudi boy bungi ule aboreme, lugundu ha subudi ruba na sungu boy, lumo vele jiri timaa gidi boy, dari lumo le woyi timaa boy, adara. Feludu na nukoy, guriba nile hatake boy, Marita kutugia liname, lwaku hafigo, lusunda.
2: Adimure hali ligie buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rugu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, ya rafa le rugu linya lunlongwe.
3: Hebreos capítulo 10.
2: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu, on grigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, leidage hata anima alule, adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru du Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai etar. Nuhamunga gayara ala, laruma da gudunia, luru du ludage hafigun, masandere guhanya hamunga hongwa lauduru, aba hamunga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo, sariviti adagara guduni burile, lularita kwa guduni ya luagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyo dale lebelu ruboi ubo wagun.
1: Mapusa ruti bu adagara guduni ni iberese. Ruru ruti bu awa ungu bunu. Maguna hati bu lau kwe adagara guduni gudawari bote. Niguri lau adagara guduni luagu figo. Apa ti larinya bu, niubi hajina ubo wagun, luna duguri bugunda nubungi ito. Itarakesi guru ini ala luagu titabelenu.
2: Furumie, larinya ga luagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni ni hao anima alugu ichukuti ya lu, ni adagara guduni guda wagut. Luagu figo, lau sun ligia la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, lidangia Moisesi hongri gia lu hadugani. Larinya ga Kristu lari igie,
1: nyubi hatina luna duguni bugunda bungiu.
2: Mini la lira, nyubu heli lan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi le lanina hadagara guduni wa animal, lun lichu gu iseri lewenyegu. Ligia lugunda bai buingi u lun laruma da guduni wa ligibu gen lau lonwe Hesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wa figun. Sun fadri guhuriyu, sagu weyu haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Hesu Kristu, aba rugunye weyasu lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru loige lonwere buingiyo. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nguweyasu, aba labu idura gudunia lani gubuingiyo sunsu ina guboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia wong. Danle lariyangu.
1: Aniha dara to le lube na tukini hama lari kepuri me layu ligi linya lariyangu wapore. Nechi kubayi ni lulu kutito hanigi abame na pule tuni lita hasamina.
2: Lari ginye lariyanga.
1: Marita kutiki ya dina me logo hafiko ni logo kuri uribati le hatiguri.
2: Dan lubayi le ferudi na wali figo ulusunda memeke ruwali amu adakara guduni logo figo. Ligia luboiti nituhinu, laulonwe Kristu logu guruwa, gayara haliwe beluru lido mfulasule santu timaboy. Kuhige belu to meme lugu bu Kristu. Tarati aba iseri uma wongu lumu mbuingyo, aba uma le anugibaliwa lido ibagari magumu chaditi.

0: Adrien boy, inyo tumati tida luba bwingyo. Lige lunti luba e, wayara fatun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye, dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma santiragu wama wongwa lau duru logu figo. Larigen, lachibunua lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lida wafinye, masan siragunga lida wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la bwingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagi afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, gwentoti malau ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, aha wasigi rafigo ha la wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa le amu luwe yari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ruga alikate ilun wagura bahani. Lun lagusera guduni wabuingyo la aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingyo. Dan le ladira aguni aba grigye lilurudu moisesi lunyeng hama biyama ouru agefeyente luago. Ariangati liluru du Moisesi logo lunti la longi ngrigi aligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere se banya lau li rebuingyu. Mebere se hagia lau lita anaba hamai sifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu ligi achouru balin lidara du buingyu wama. Le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingyu le ariangu boi.
1: Aulelugu ila baiche bidini ngrigi. Aulelugu ila faire yudini ya lagu hafiku.
0: Arinya katiginye.
1: Naguse redutu kwa yanumutu nye.
0: Fugi abu grige le wagute laburi haliganyu buingi ule mingu abu. Harita kwa huma logu buriveyu le sigu halibu na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyahi hida agye anabuwa tinya. Ose ruwa hagia uriba ligibu gine gurirugu. Ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufri tinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya ose ruwa. Kuteme habutun meha hon ha furisu urgubanya. Higira guagda tunhungwa la ugundani nun lagida run le huma boihuwe. Subudi nyuhumoi loga nihi la kate huma sielu le buitimati. Le sinyamboi lagida run huwe. Gwentoti meferi dire huma ilubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruwa hosielu. Gagura asu huma lulari igie mela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara lamu ga herese biruni farama sele lumbwe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru buingyo logu lagiri ibnu Kristu ubo wagun.
1: Maana hali afa ngimbi le lube liyabi. Madare se hagubo isarani tamu. Ahele nariche na wadu kubilagu lafinye, labaga idu. Ahele feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra anti wa kaidurige haa agiribu dubanya hari won. Aba heferi diru, hada angieti wa haa esefru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo anire in laburi kate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye waguchagu lagunda arube buingi uhao. Lau afinye ni wasubudirei logo buingi ula adigubali ubo larugu lereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angine kate ile meha arihu bai ladigu. Lau lafinye aweli lichigaba adagara guduni buiti mati sigu lau le la dagara gudu bai kai lu buingyu. Lige le resi biru bali buingyu kaisi richagwati. Aba le resi biru ni la dagara gudu. Lau sun lu bai ti hilala aweli. Aniya guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku la nugu wa siye lu mwinga. Ani madari wati lugubu lugundu buingyu wa nugu bali. Ani tarien he le reru buingyu logu lubara ke boi la meha la nugu enoku gunda la buingyu lau ya ubo wogu. Ani siyente lagunda arubuingyo wao ahi mafinye wabai luago. Lugundu lun wayarafadu lubuingyo gasu wafinye nuluago anihe ila anilichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Laulafinyo unoe dans le lavisa ruba li bwingi logo la daga ruba la aba onwe bugura la su mari ngili la gura aba la duguni le lubai bwingi aba la daragun aba onwe buguni lun la salbaru hausun tila na luba itra linya la sia diruni noe ubo aba lubai le resi biruni bwingi kaisi aba buguri richagwati logo la finye la ula finye abrahamu dale la gua rubai bwingi ulun luligiruni la gaira lulidi Lidong amu flaso le frama se lubai lun. Aba la digni le lubai bai bwingyo. Aba la fridun la gaire gien. Ibidi oga lun halion bai ila. Aba la ganon lida iseri flaso ligia. La usun terecha la nyen la diga la finye. Aba la ganon tida ankiampo. Ligia meme ginye la diga bai isako. Le liro iluma hakovo le libari. La diga resibi hamuti la frama se meme ligia luma gie bwingyo. Adiga lumuti Abraham sun lira, la diga agura bahala lebelu rolidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule la diga bibungiu. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya ruta, lu tagarudun, resibi tuere ilumage buingiu, lu tagarudun. Garudu aba irahu la diga tafinye runluagu, la gufli rubai la buingiu le frama se lubai. La usun lubai ti waiya lila Abraham, lu garudu la. Nyubui tilun gadiga wagumbui lan sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginye lagu buri sagon le larubi beya le sinyabui labahudun. Hilagu wati yansungurige ha meresi birunga hamoi sun le frama selubui buingi hon. Gamalumo ariha hamuti liyabu indisegen ani aba hasubu diruni. Abati harinyagun luagu mama lan hagaira ubo ule. Hayabu iriginya lan ebelu ha kaisi terencha ya ubo wawu. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti luago halu hameme yela aba agairu luhagaira me. Luhamuga fulasu laanle nyinge lubwe hafuri da hagaira boy le halu haboy gayarati hamuga hagiri buduhari yugo nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubwe, agairu yule siyalubwe. Ligia uwa lubwe nibuse gari la buingyo luhabugi uteboy la. Aba laranserun aba uburugu haba. Dame hale la ucha gubali buingi wa Abrahamu, la ularia gulun, lulafaru nilire ule isaku, hila gubailun la dagara gudu nilun, afinya memeti luagu buingi. Rugu wati yebe lungwa, luledere geruni, lire ule abana guti. La usu ania galilabuga, buingi ulun luagu, saragu mayla la diga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingi, lun la saragudu ni hilanya lidange uweni, Ani itagaro yebe la duguni buingi la u lichuguni isaku la rigu lu Abrahamu lubaregen yebe la faruni. La u lafinye isaku framase lubai abini nuni lu hakogu luma esawu. La u lafinye hakogu da meha le lowe la binilumutika aba hada ge lirahunyo hose aba ladimure han luagu luerigu buingi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. La u lafinye hose lubaregen boi lowe ariangati luagu hafri dubala Israeli na hiptugi, arinya galigia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye laguburi kumoisesi, tale laguri ya hobi, aba haramu duni luogu iru wa hati. Laduga harihi luogu buidu meira ula, manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, tale wuguri hali, mahati lu lanugunua kaisi, tira ulira uluruwe te hiptu. Hime ilumuti, La sufri ru hama lumutu ni buingiu, lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni luegen Kristu le lumbui liabui. Sigu lau lagano lida sun lirisi Egipto. Lugundu, logo afaye ruwaho le lumbui lichuguni buingiu lun, lichiga ilaritagun. Lau lafinye Moisesi logo buingiu, aba ligiru ni Egipto, manufu deiga luwe iliganyu uruwe. Redeiti, derek dagulida laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbuingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, la diga ifedu le giribe luwe yiru esefuruni. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, la uhitu ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafarun, la amuga niyaba hagirima Israelina. La diga hafinye Israelina, Sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbwe Egipto na lunginye hasugun kai hagia aba la doro guduna hau. aba anyaratagun. Lao hafinya Israel na logo buingyo, aba haibugun ke yego lao lubariero uburugu heriko, sag binafin logo seduweyo, aba leiguadun loba lubariero uburugu ligi. Logo tafinya rabu, tomeha horu, mowen tubay uara hamaha, magamba dibany. Laduga, taramudinia aria hatinya Israel na tubi. Kaba hamuga kati nariak, logo bedanu lu naburha logo hedion. Barak, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawaku profeta. La hafinye, ganyi inti aburi fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhon. Darulu muti buingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiya luwe, hafara wagun hilaku bai tau efeng. Aba here dun, ha mere banyi. Nyubu itinya, luga bafu bai la uriburugu, aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuhurinya, saraga dawatinya hadunhenyo lidange oweni hon. Anyehe gine hibiri, hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni, mahatinya higira wagudiniwa. Lugayara abaila hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri, afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adauruni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, Afara waguatinya tawe fein, rede itinya eibu ganyahatugu, darugu hauwagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyahatugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gendubu wainamuti, luma lidamburi huyule muwarugut. Sun hagia, lau sun buidula afinya nile hawagu boi, ligibuke buingyo, meresi birun hamuti le meha frama sewali boi, laduga aranse libuga buingyo abakati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama habuidula sun suina gubi.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi yagwa meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoi, luhebela agudunia achilurutinya hubinyon la ugundani. Saragu hanya grigia, ruhanya ubaru hon angelegu, lau hadugini kate ile, ibidinyon hon. Harita kwa huma hawagun adaurutinya, kaisi kubairigu hamuga genye hadaurunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufuri ubanya, kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungube, lunti genye hagufuliru umarigu hama kwa lao uwarani. Lugundun, Lagusera gudubanya ninye buingyo haa, agamari dutinya mamari edunga ama haa, agabara habanya. Michika huma inhinsi habu logu sensu, gunda huma lau le humat. Lugundu, lichu kube buingyo le, emege irubai hun. Arinya gali.
1: Naume irubadi gu, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti, warinya gu, lau afinya ni.
3: Nabule mabungyo itale kubalene, manufu tapadine. Kabati gayara hama giriga diganawa.
0: Harita kwa huma hawagu ha adunde habalu, ha apuriche habali luganu te buingi hun. Samina huma libuguru idalinya la meha habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye da guagata huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun Teresi birun wawani ere laulisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lauluru duburi logut egini. Echu niligia miyabu iti lun ladigiba la bu iti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubwe luago wani lataru. Belugu dalumuti hafadiri huriyu le inyutumabwe Hata anima alugu, lidon fulasu sandu timati. Barilei, atakara guduni luago figo. Ahenti hagubu anima aluhagia, bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye, bogu di loi uburugu, lowe hesusu, lula chibuni wafigon, laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu, bogu ditu ikiampu agai. Asufuru reina, unabuguni, logu liri keisi la sufurirun wawagu. Lidan ubo ule, Uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanyen uburugu le lumbo inyehi badi wala larigien ibagari le. Ligi alunti lubai wicu gue tengki uni lubu ingi sun ada lida ge Yesu Kristo. E tengki uni ligia lu yeri boy ataka ragutu ni le labu senu boy bungi wamagi. Ruwa ma lubai ti weri kuni lu lau wayuma. Mabule ita huma hadugu ni le buiti boy. Luma lu hafare iruni huma ti hada ha mibihi bany. Lugundu ligia burikate ile au boy lagunda rabu ingi. Kagamba ti huma hon ha arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia auni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguseru ligibu ge buingyu logu hauni kirunu. Hocha huma lun metera gudun huma ni hawadige mari lugundu mabui dubo in hamuga ginye lira hon. Afuri ida huma lu buingyu wa wagu. Choru wa muti logu darangi lanyu linya lan waritagon. Kei busien waboi buidu lan wawuseru lida sunkate. Amuri hatina huma Luhayumara gulu buingyu lunga yara abaila nidi arihang madisa. Ayumara guatina lung buingyu lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo litange oweni owniri mudun le weri timabwe le achoro rubali lidara do buingyu laulita. Lung luadig maridu hida lida sunkate litange Yesu Kristo lunga yara abaila hadugni lugunda weri guni lung Kristo lun sunda itrala niduhinu ayumura guatina lun heresi biruni dimurele aburhana albe hun tida murusungara dato nasubu dira gudu nyeginye hun logo furiha lila waduhe timoteo furisu gugi ahinyubu ifrese nanugubu numagwa damele nidi arihon mabu iga ninya hon sun tabu tigulikilisi luma hon sun ibiri waduhinyu lida wafinye mabu iga hanya italia na hun binelo buingyo sunhuguya itrala.
2: Santiago capítulo 2.
4: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Yesu Kristu le weri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lun hariengu lun.
5: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
4: Hariengu lule gudeme bei.
5: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nuruga bugenu gudu.
4: Hanugu nya aba gurige amu luele aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhi nyuhinsi etenu agamba humekatele. Aniwo diralanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni arui hani leframa se lubai hon hahinsi habobanya lu. Ahi tihuguya, ruhu mutian gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tian haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu mau aduru heina ligibu gion lurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi naru ni lubai luagu ufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu ni lereru bungiu.
6: Hisi ya lakirige bile dibu, ke bisi yango bungua.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia, hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba gurigia lau sun lurudu, igira lagunfuli ru aba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahin lubaiti madugu grigi agabar hani. Gama lumon, afara hati. Midi tilaule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugia me keisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banyahon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahin hagude me habu banya. Buidu bai hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la rengu grigie logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. La rengu aba hidage lu.
5: Buidu la lidi bu, darugu wa baba ugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele mege rubailun. Kage hula lira. Itera lien la susire du luma fieni. ahi marufu do hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gorugu itra linya ke aba kate hilali. Hafu gani heberinya guti?
5: Bugu ya afie tibu. Au waduga numuti le buidubwe.
4: Au warinya gati na lui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu din loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadigbe.
4: Afie tibu logo aba rigunye la bungyo. Buiti badiga. Gamalumun afinya te gie mafia nulu agulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Maha tibu bafinyeru, ibidio gotau bugele. Logu hilanyu lia la lafinye grigye ahi marufu du la lau lela digbe. Resibi lumuti bungyo Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligibu ge luagu lela digbe dan le laharu bay luye be lafarunu isaku le lira hilagu bay kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye lau kate lela digbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari baila lau kate lela digbe. Itara lien lagufli rule burungwa njibaitida lereru bungyo.
6: Afinye timeha Abrahamu luago bungyo. Aba labahu du kesi bukiri richagwa ti.
4: Nyariye wagua ti luago Abrahamu lumada bungyo. Ariye humali lubaiti luago richagwa labu giri luago buiti lela digbe. Ani mama regu luago lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan lesi guhalbe. Resibi lumutu bungyu kaisi richagwa tulogu kate le tadigbe dan meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna glegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwe tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma lau kate buitile hadigbe.
2: Santiago Capitulo 3
4: Niduhinyu. Molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungyo. Lugundu subudi humali lagu deregu da timaba ila wagusiri wagudun. Wagela arufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bay. Aba wugiri bui ti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu lagu hayuma gabayi lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru abugura lumutu abuguru tu laaba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenye, aba kato nyuru tu, gamalumu gayarati tadigu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani, lida nyo wagubu ani afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dugnia. Lida gememe aba iyumo lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katele. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti iluma duna basu oti lida ge aba memelise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru. La una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gamalumon ahi anihi lubei gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanrugu. Mon lumuti lubei ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma gebungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugo luma gaga nigo. Anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha gama balilichu au leluma gebe bungiu. Furumi anihe aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti lebuidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangutia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu laluba honu aba ibagari lerichagwa tihada. Lumahada amu.
2: Santiago Capitulo 4
4: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. Ladiga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somukate. ke sisiyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logo somo kate. Ke tisiyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuria ha. Habuse runi lu hevesiruni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya. Ibide tisahun luagu ahi la gamadago ubai lumo bou. Hagani ila bungiu. Harita guatunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikatile. Hinsi etisifiri le lichuk be bungiu wada lum. Kamalumo weri timati ide mo ele lichuk be bungiu la duga tarinye lereru bungiu.
6: Rulumu ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera volumuti ha unabugu banyo.
4: Rugu huma lubai ti hongwa labu gion lerere ha bungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura ha huwei. Yarafa huma lubungiu aba meginye la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi tihuguya biango tigibu harumagda humo hanigi. Hirugu huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichugu nulida aba ubaru lanina uweiriguni. Liduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage hadugu nile lubai be lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusera gudati. Abar gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu be lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katenye dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu wa maraso lau wa seinsu unyei, lu wabihi ilawo.
4: Ida lensa hasubu diruni kabala susire da haruga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubwe luagu murusu da larige aba lagumushagu. Ariye garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiyo, wabagaridu. Aba mewadugu nile, olire.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu, luagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai kate le, hugia risite havuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri lamisa lule lubai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamuti rihadairagu tofinubo. Gahu alihigolu luma hani pulata. Anilige babu ya ram. Aba mehagurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagumu hau danle. Lausum lira, mafai iru humuti ya ha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya ha nyadagi metia hagie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bovogu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madugga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubo iti niduhenyu, gagura su huma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha ni buiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu luma lagumu ho huya luagu lu lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugueme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhinyu, mekehara huma hawagu hiduhinyu luegen Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyu, baruhu manye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu asufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufiriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafinira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinjiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame gie le hariengu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamga ubungiu. Ahi la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahi gunda lubai lunti le remu ha uremu lani netengiruni. ahin sandin lubai lunti laguoro hon tabuti guligili si lun hafuri indu luago. Luma lun hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, aba me larei da guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahin gini figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu harei dagu. Wairi tilubafa afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias kai wagia. Dali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budagiduni, subudi humoy lagu furume gwaru gila agiri budagiduti lea figo halbe ilida geluriba lemeri, La salba rubun la luwani loi oweni ani ferudu na gida leime sun li figon.
7: Furumietu ligara da Feduru. Capitulu Aba.
8: Au Feduru, Aba lani Jesu Cristo apostolu, namburga yongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi loi hageira, lobo ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anuwa diralaya baya bungiu ugu chili, luma giyameha binaru, la diga ligia la labusa rubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun la luma da gudunu, la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubeiti saragu areini, luma darangilu luma giyabungiu. Ruba ma uweiri gunilu bungiu, Le lugu chibei wabure me Jesu Cristo, lo agu luweni lugu de me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunin Jesu Cristo li dagie oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, lu wabihi be la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube la dura rulu sunda, le siambi la daseiru, sian ligia la feri drunei lubuidu. Goningi lumuti wa bungi lau lubafu, la diga afinya wa malu wagu. Luginyana baila, wabihi ni asal barune le aranse lalibe waba. Lenu baila rufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lunti lafuna, asufri nusaragu ocha waguni luagu murusunda. La diga itarelinya la hafinya kei golu. Lunti lo chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va kan la luwuyari bai. Afinya ni le avandati ocha baguni ligia, gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti havandu ni lau cha wagun hafinye, la dimre ba Jesu Cristo buiti huwagu, daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Isi ating Jesu Cristo hun, lausun hun manihin humagi lula. Eni lausun lira, afinya di luago. Eni gundanti lau aba ome bo gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri afinya luago Cristo. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete go lau sarago duari, Adumre hetinya meha loagu areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudi gida lumuti halani sifiri sandu hon wuguri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Hagia ti, aba hochu ha subudi runi kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu, Ehada bai hon. Aba la subudi ragdu ni bungi hon luagu, mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Lagu lida bala vadani. Asalbaru ni le meha wagu bai kadimreha. Ligia meme la wagu bai hapulichi ha girigia hon lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyibu bai sielu gie. Ibi ni angeligu, busenti hamuga gini ya gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubuidu haritagu. Rujo mi son gemeni gi luago salbaru nile lube lichu guni bungi uhun. Lau la reini damele la giribu du Jesu Kristu ubo uogun. Kei si sanigo gagamba di tinya, ma bagari da huma, kei maha li gabri ha bagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, a bagari da huma aba i bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguar beikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria han erlerun bungiu.
9: Sandu huma, lugundu au, sandu tine.
8: Aha guara lu bungiu kei si huguchi, bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusara gudunia sun girigia, lun ti huara du luma lau inebesei sun da le lubei habagari dunei ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri i bagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fai ruaha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege iti luagu. Luma gien, lubara gien buga la dugnei bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gule. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu, aba hiabi lunga finyinu luago bungi le asara gudubale in Kristu lida gie oveni, ruligia ueri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyinu eni ruhu mei sun hemeni gi luago. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhani gi luganyana bela hisi nyendu, iduwe nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisi yangu huma hongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani guwa gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Leginye, adura rubei lu sun dan. Tarinha hare lerenu bungiu.
10: Itara hanya sun girigia ke hidu. Liabi haweri ke lufuliri hidu. Dan le lasan hidu abalaburi lufuliri.
8: Ahen lerenu bungiu duratu lu sunda. Ani dimure le ligie uganu le lanin la asalbaruni le wagu bei larinho agua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2.
8: Ligia lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso lugu, itara kei habu seruni irahini ufigiginya mili giharumati luga nyana bela hawena mudun, itara laginye habu serun, haturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humale lubei ti lu Kristu. Dubu vimati le aube membere se hama girigia. Ahin ti lu bungiu itara linya ke aba dubu anua diruti lege begi ti saragu. Itara linya lubei ti huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lung Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirugu, ha sandutinya, ha ichugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lidagia Jesu Kristu, dige ginye taniengu bilerenu bungiu.
10: Nichi gaba dubu sion, dubu le timati, aba dubu anuwa da honti lege begiti.
8: Weri ti lebegi dubu ligia hun. Huguya le afinye libei. Ahenti ho ha mafinye banya. Gunfli hali le taniengu bilerenu bungiu.
10: Dubu le augo mebere se hama abunu utinya. Ligia le dubu le timati.
8: Ariyenga tiginye.
10: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasulo uganu lani na asalbaruni, tugego tien luago. Feri di hagu ya lusunda, kei si laran serunin bungio. Ahin tu huguya le finya biluago Kristu, aba rasa nua da hung tie huguya. Fadir guha eseri bidu tien lu uruwe le bungio. Necha niha derega guanya hongwa lu bungio. Lumuti niya bungio. Anua diru andu, lunga dumre ha luago burikati buiti le ladigubay bungio. Le agure bihung lida gien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubay. Mama meha lumutu niya bungio huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahen weto, gudemeha buha li bungio hun. Nidunga yuhisi tienu, huguya kaisi terencha lida ubole, aganoo tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre ha ma vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadigu bei. Aba mehichugu weirigu ni lubungiu, daime la chiri nubeyu lu lagusara gudun. Kaisilani guwa ma wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwe, ke ligia la inyutimabe ubara. Lumahama gumadi matiaha, louna habanya lu habaichu niaha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu honha adigu banya buiti. Ladiga busienti bungiu, Luha digne le lu baby. Luhama ni chagudnia. Hai bide wabanya au. Habu sembanya, hadumane haburiba huwagu. Abagare de huma keisi girigia livretinya. Gamalumo mosera kumei livrei, luha digne le buriba bay. Ubaragen lira. Abagare de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hemasun girigia hun keisi lubudubu. Isi ama hidu enyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubu engu, inebe ama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahun adiga kati guribati, habai chuo lwagu, kage lisidu nimbeha wandune asufri runen lira laugurasu. Ahun asufrira luegie hadiga kati buiti, abaha wandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Luluwiyar igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichigaba hemplu hun lu hafala runen. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba weyasu. Aleha nabunin, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumuti nya lubaragien lira, derege guariguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilumuti Kristu guanarugi wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristu, le onigirubalan keisi honiri mudun, goni gilou huwani.
2: Primera Pedro, capítulo 3.
8: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hong humarigu, luahen la mahagin ya lubei lung uganu lanina asalbaruni, gayara lamu gahayabi lung hafinya nuluago Kristu. Luago rigu husa, laurugu me harikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta, tida la hanigi hevendeta, le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. aba si firigalu mati. Darangila, ligia kate igebegibe isaragu ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendedu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu, lida meha danle seguhelibe. Afinya tia meha logo bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu abrahamu. Abataguwa rulung nabureme. Hiyabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubay. Manufu deuga luwey nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha mehafula sunhon. Mamargi luwey ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubikon lau lareini. On. Adiga humai itara uwa lamuga nikata lula redarunum lida hafuri idu. Abagri dhama sun huguya lida uwarini luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yugu dakuma abini runi. Lugundu, lung heresi biru abini runi lumagye bungyu, laguaru. Lugundu tariyahane lerenu bungyu.
10: Lebuseti, labagari du abai bagari buiti, lumagye abai bagari lani lan kundan, lunti lungi giri nungi nyenye, wile dimure abribani, mariya galigye me iyeni. Disela loi uribani, adiga lele budi bui, alu halai terangilu, abu melafalu bui, adiga gongi rumoti ya wabure me, budi haru cago bani, agambalai hafuri idundu, anganya ha adiga bani uribati, magunda ti budi ha.
8: Kapagi ganyana adiga uribati hun, ahun icha go hun gua luha adiga ne bui ti sumada, gamalumu, flesi watu ahanya sufiri ra adiga surula hikabri. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagu. Rurugu huma inebesi lu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransenyu huma suanda lu honabuniaha algudutun. Kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Luhala adumrehebanya muriba. Luago lubuidu higabri keisi afinyatien luago Kristu, nibuse garihamamunga, luago herenu nguanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itara lian lubai, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadigun vuribati. Haritogu huma luago luweni la sufriru Kristu dameha, loobi luago wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufririn wawagu, wagaya lesa lufribe. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagu bay. Gamalumun, vima tilani sifiri. Kay sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladigubu noe, to ida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia, ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanenguwa lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badise. Arufu darig lumuti, luagu haruma rutaa, wanigi ligibuge bungyu lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungyu gueto, au sung angeligu, ama sung hibiri, ubafu sielu, labu ginye lubafu.
2: Primera Pedro, capítulo 4.
8: Ligia lubeiti, itara ke la sufriru Kristu lida ugubu, lunti ginye anansa nyuwa malu wa sufiri nukai ligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigo uluwagu. Lula bagari duning, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisiye bay hong ha ibidi habuba nyalu bungiu. Lida meha dale segehali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanit. Palahmu ti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua honguariwa. Kwento, vweli tihanigila umafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti hagia. Agufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara gudini ya vima aginya, ama hilagwanya madise. Ligia, apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda mbungi, la usu hila la hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lubei aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logi ya sun kate, nyei la sarago isi ya ni hii da hon hibiriku. Lugundu, darugu ati isi ya ni lau sarago figo. Resibigu wa huma hongwa hubinye, magulu luhanga. Kesi onigri utinya buitinya, buidu la hoseru ning lubuyerigu idebe se le heresibiribu ilumange bungyu. Jusu le kada aba lu leseri viduhon amu. Lega bafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri viduti, adiga lei la usung ere le lichu bai bungiu lu. Sun kate le hadigu bai, adiga humei lida aba igabri le lunti lichu gunua uweiri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Lega duna balin uweiri guni luma ubafu lu sundan itarala. Nidung hayu hise tianu, ma weli de tahaningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya beihas gragueto. Kama hamu ga abakate hanari megeti asusere duti hun, baragi lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habu inchu lau ugondani, tamele lagiri du Kristu obo ogu lau sun lueniku. Fulese ivatun, ahun anabu loegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu behida. Ahin asufri raba hida gien. Lumama la loegien la farha. O loegien la liberuha. Ni loegien la dira aguni libiri lurudu. Ni loegien le meteru lidu kate le miabi tilu midi. Ahin ti asufri ramutu loegien lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichugu ueri guni lubungiu luagu lira. Chiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanari gulani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salbaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halubaiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu, luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo mehabani, luhu aburugu bungiu le agda habalinya, lugundu ngunfliti bungiu.
2: Primera Pedro, capítulo 5.
8: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida uweiri guni le lube iliabi, gonigu humanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la, Adiga humei la diga busen huma reseri bidulu bungio. Mama la diga lisinha senso hum. Mouseru huma kama hamuga, haburinha ha labu gebanha haria ha huguya. Houcherugu huma, lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba, tame leliabi Jesu Cristo. Lehounini mudun le timati.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: El lube me feri du

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Timati. Agagudu enyu huma, ragugu enyu huma hungwa, lugundu, ebuga henyadu gilinya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti aluha kabala lagini chagua. Migir guagudu huma hungwa lung, deregudagu huma lida hafinye, subudu enyu humei luagu ligia meme laginye, hasufiri rubai iduhenyu lueginye Kristu lida sonu fulasu. Larigie me sufri hadu la luagu murusudan, La dugu babungi lu uwa la mege itilwagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungi le ishigubali sun abiniru nivon. Leginye aguwa rubayvon lugafara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu. Lun la ubafu sun wandan itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bai keisi aba iduhe uara guati. Lun nichugu dugu dagou lun hafinye. Gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege daguwa meme. Huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
2: Tibia maligara da Feduru, kapitulu aba.
1: Au Simon Feduru. Aba servidut lu Jesu Kristu au, aba ginye lani apostolo. Na buru yung gara da to hun, huwia lea finya libe ke wagia. Lugundung, richago ti wabungi uteni wa salbara gile Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi ha subu diruni wagu chibungi luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubai von, lau lubafu luwa bagari dukei lugunda, lau la subu diragudu ni Jesu Kristu, Le agora vivon luga fana wa malida luenigu luma la reini. La ubricate le la gufri ribungi sun le frama se lo vivon. Le buri weina mubribe eni weiri likia le begi. Lunga nyana la gafana hu malida li gabri bungi luma lunga sefuru lue la gubri I gabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu I gabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu I gabri. Ragugu ungua lamun subudi. Gurasu lamun ragugu ungua. Ederege raguni ungua lubungiu lamun gurasu. Gamadago lamun ederege raguni ungua lubungiu. Isi ehabuni lamun gamadago. Ahenihin bai brikate lira hida le tima timati. Mama bai itaraguargu higaburi. Eni mama bai ginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa baikata iburi lira lida. Itra linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubaiti niduhenyo. Afagu hama luhendere bugudumtima. Lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalun. Eni anuwa dira lung ani handiga itara maburi handigu badu. Itara luba. Uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabure me wa salba ragule Jesu Kristu. Le magumu cha dibei. Ligia narita guagu da meme badin lubei luagu. Ansu subudi humali la. Ani heibu ginyala lida inaru ni ligia. Au sun lida. Sun viva gidi na la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunung. Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nun, lagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubaiti, nadugu bai nuarante lu ibini lame, larige hiladina la, lu sunwa andan la haritagun lagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bai hun, lagu lagiribudu wabure me Jesu Kristu ubogu, lausun lueini lubaiti.

0: Afu, mama meha uraka. Ariha omuti meha lueni gu lau waku. Ariha omuti dan le lichi gu baibungi ugu chili nebesei luma uweri guni lung. Aba larien gu lumala li bungi lu lida gie uweri guni lani na sielu.
1: Ariha dira yu, lehisi ye bainu, le aube ume bulano bunda.
0: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ye divalaba bure me luagu vubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vuguni haguya. La diga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugi nyasun katei, Lunti hasubu diruni, luagu ua lani yaba ganyara ati, la dariruni lanichi gukate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hatia meha vuguni ya haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguni ya habe derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habe lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meja profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiña añahi baña la jida. Hada ruba iyeni la gana guarufu danile inaru nibay. Lu la gada irunen jafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba guni chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña falaruti en lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba luagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu luagu hagusera gudua bala. Eni siadiva ya lumagi ya binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen. Agura bahi luweiri laguser guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noere ginyen le purichi ya bai honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labung asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duniflasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tiha luba ya hayabi harigie. Gamalumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikere luagu liviye hagaburi girigia uriba tiha lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihine iluma lagambu ni kate buri uriba tileha digubei. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha derega kubanya hongu walun luei ouchavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runin luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatia magamba ditia ha hagana goa banya, barugu atia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagia inebe seihon bafu ha sieluna, anabarigu hamanya. Ibini angeligu, tausungere ti mahama, gabafu haguya, michigu tinya haduru ubafu tsielu na haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha, itara haya kesi animalugu, uwa tigumfaran da hama, hagu rahon luhargu dunu wa luhafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigumfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidun atia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi, lumawama diruhamanu. Mambucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iena guwa ya haguya. Feridi nyuhanya. la diga higirin uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le liru beoru hemplu. Le meha algu bei la ganyin usensu lu la diganin le vuribavei. Abati la den haba burigu, maniega di tilun, luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu la siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buri dueri, le la nugin garabali. Si adima e luka asigiru nei, sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega dian dimuri buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo, furama setia liberi hon, eni ibini hagia guanarigu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe wabune me Jesu Kristu le wasalba regule. Eni sefu hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le. Lun ya larigu du ninya. Uriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin uma le suru bai. Sigu lau larigien laha subu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichugu bai hon, havagu la guflira linaru dimure le.
3: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le arinyagu bai.
3: Agarabo hatubuir huswamprugu larige tagu le harumati.
2: Segunda Pedro Capítulo 3.
0: Ni duhe juise tianu, anuha tibia magara da naburga hun, ti da biangu bai, houcha tinaluna rita guagdunun, luagu arufu da hani inari nit le frendei humali bai, luganyana bai la haruma la hisamina, harita go huma luagu burikate le meha haniegu bai profetagu, luma luagu luguma din babure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu daha bai wakui apostolu guhun. Lida ge sumburi kate le warinya gu bai. Ruti ma humei le harita gu rugun. Luagu lido me la lagumu hou da. Anyahi bai agrige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya gu nei luriba harita gu hon. Aba me harinya gu. Kasa mege bai lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wakuburi gu. Eni itara meme giri sun kata ike meha luma gie danle la dugu bai ubou. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugu ni la bungi sun kata lida lidani lun la dugu niwa. A duga lumuti meha sielu luma ubou luma gie binari lau lugumadi. A duga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili lidanu la gini chaguni bungi ubou meha likira lau lidunari na guran. Ahenti sielo luma mua lego eton bai. La reidu yembungi ulubame veju la kini chavagun la watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi etienu. Luagu itara lien laba veju, luwabune mekei milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runei bungi le furama selali bai. Keisi harita gun saragu. Gaguran suruguti, habagirigia la diga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agien, la buse lu hasakri hasun girigia. La chiliru babayu ligia, lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chiliru hiveruti ariebu. Aba meti lagum chusielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sunkate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungyu sun sun na gubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei rubungyu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahani. Lida mebeyo ligia. Lagini cha waguba sielu la watu gemeti. Aba me laruru da gun sunkate le ubowa gubai. Ahinti waguya. Aguro ba muti seri sielu lume seri ubo le furama se lalibe bungi uon. Uwa raguabe sun kate nyen. eni buidu bei sun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura bei burikate ile, houcha humalu ladari runu bungyu lida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi humetia, logu lagura baharigi en lavabure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye la buru havaduke Pablo le hisi ha bube von saragu kun. Au subudi le lichigo i bungi ulu. Adimere ha titida sunguri ligara da luago burikate ile. La usun anihi burila tida gie henenguti gufaran da valan. Hati bide ogabanya au. Ha mahalogo bai ha finye. Garabago ti la nichigo la buru ha Pablo segun ha gya. Itara ke ha diga tumburi tibiri. Liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan la diga kateile. Digia lubeiti, ni duha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikateile, lubare megiua. Konigi guwa huma hungua, loi heyedunu girigi avuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luaguti bungiu hun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabureme Jesu Kristu leva salva ragile. Avance huguye me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sumandan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
4: Niranguñu, naburu hanyi burikateri len hun, luma fikon huan huma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegye wafulesi. Ligibu gen wagu shibuingyo, laduga, ligiru gynye richagu. Lida gynye Jesu Kristu ferudu wala wafigon. Ani mamarigu wafigon, ferudu ne watiginye afigon sungrigi. Lida wagufuliru ni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingyo. Ahin arien gaba grigia, subudi numuti buingyo, ani magufuliru ti lao luguma di, jeye tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahin tigrigia le adigabali le lubaibui buingiu. Hinsi ya le buingiu lumu buidu buidu. Italalinya wasubudiru ni logo lida nyadiwa la aba luma. Le ariyangu ti logo lida nyila aba luma buingiu, lumu ti labagari dun kaimeha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama ti ya iseri gumadi le naburu haba inhun. Ligia meme le meha, Eresi biruba iluma gen furumi yeti da. Uganu le agamba humali ba iligia binadu gumadi ile. Gama lumo gwento naburu hanya hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti ba dandu lida Kristu kai hida. Laduga asigurai na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima timati. Le ariya guti luago lida nye la larungo ga ani yere guti liduhe lun. Lida angili luburi ga. Le hinsi haboti hon libirigu lida nye larugonga. Ani uwati ni kata lun laburu gudini. Ahinti le iyere haboti lun liduhe. Itara liyan kaisi grigia le eibugube lida nluburiga. Ibidia ti lun halion boila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu naburha ya hun lugundu ferudu na laali buingiu ifigon ladiga Kristu. Agubirigu naburha ya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu. Le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Nibure nginya, naburu hanya hun lugundu ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburu habayi hun niranginyo, lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburu habayi hun agubirigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe luma gen furumi ya tida. Naburu habayi hun nibure nginya, lugundu here huma ani rasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humali la uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo hun, niburi kata ile lida wa ubo. Ahin hinsi ya ubo hun, misi ya tibuingiri ugu chili hun. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti luma ge buingi, luma ge guanarugu ubo liabu. Ani anihabi buri kata ile lichugu be ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi, luma panta logo irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahintile adugati lugunda buingio, la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumuhuda. Agamba du logo anitela laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lijawasubu dulu li logo lagumuhuhali laburi danle. Wada agin hafrida, lausun li danla linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sun kate hun. Na burha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusun yeni lidange inaruni. Kagia eye habany. Harinya kubanya logo mama la Jesusu Kristu bwe, hage laka ni kubanya Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banya lu hasubutiru ni irahu, ibidi yengili ugushili hon. Harinya kubanya logo Jesusu la buingi irahu, subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu we luma gen furumi eti, tida hanigi. Ahin hadiga itara, Erede rubaginye lida aba luma buingyo irahu luma buingyo uguchini. Eresibi rubaginye ibagari le magumuchati. Kaisi lariyangu ni Jesusu wong. Naburhanye imburi kateri le hun. Habuguru haa jebe businye banya heyedunu. Ahinti huguya anie sifri sandu le lichugubi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufutaha hun. Lugundu arufutaha lumuti sifri sandu sun kateri hun. Ani inaruni larufu dahabai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufu dahala alibai hun. Itara liyan lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludami la liyabui, kayara lamuga, vemeni kitu luagu, uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu, richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye, asubutiru ni luagu, lirahunyu la mbuingyu sunha richagwa wain.
2: Primera Juan, capítulo 3.
4: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara la lagua runi wa mwon lirahi mbungi, ani inari ni logo lirahi ni wama. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ya gili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tingunu, lirahi hadi wa mbungi ugueto, ani lausun marufu dungi ili la mwon kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale, lagiribu dun Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikateri le, haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingyo. Lugundu lo kate ile figo ubai, ladira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logo lun la lagidaruni Esu Kristu wa figon debi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun luba itile lida abo yaba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abo y figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahi tile eibu kube lida figo lani gumafi. Lugundu afiko hoti mafia luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlire ubu ingyo, lo lagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati ni yaba le lire ubu ingyo asigiri utilida afiko. Lugundu anihe ibagari le lichukubi ubu ingyo lun lida. Sinyati la sigiri ulida afiko, lugundu lire ulabu ingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya ubu ingyo, lumo kata ya la lirahini banya mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu mbali le buidubi. O misi habu la lun liduhe luwege Jesu Kristo mama lanigu buingi. Ani haa uganu lee, hagambu weiluma ge furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikai. Le meha lanigu bui mafu ya. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le ladigu bui kai. Ani buiti le ladigu bui lamule. Niduhe yunu, Mawari data hanigi ahun ayere gudahun lani gubo. Sigahadi wa lida ge oweni lun lidun ibagari. ani subudi wa muti lira lugundu hinsi ati ya waduhe nyuloige Yesu Kristu wangu. Le misi habuti hilanyu meme gini. Sunle iyere habubo ilu libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wa muti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tikinyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibiriku. Laduga anheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ita lubagia anihi ila isi ani tita laniki lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi hapu. Lungu ti abala isi hapu ni le arihuati lida kate ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahu hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu sigita wanigi lugundu subudi la sunkate ilu. Ahu madari runwanigi duru wawagu niduhe inu kayara bai wajabu indigibuge buingiu lau vemenigi luwagu. Logu lichu bai la sunle wamuri habai luma wangu. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adika wamale le awe lagundara. Lugumadi mbu ingiu luwafinye nulogo Yesu Kristu le liru. Luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Yesusu wongu. Ha gufuli ribali lau lugumadi mbu ingiu agana watinya lida mbu ingiu. Agana waligia mbu ingiu hada. Subuti wamuti logo agana wala wada logo sifri sandu le rula liboi wongu.
2: Primera Juan, capítulo 4.
4: Ni duheinu, hinsi eti anu. Mafinye rahuma haun sunha arinya kubanya logo, buingi ula adimur hebei hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adambai o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kuti logo, kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tilearinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lige sifiri le lida ambu grigia ligi. Agamba ten logo liabi bala sifiri ligi. Ani anihi hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hidabwe, sigulao lani mafia sifri le hadabwe lani gubou. Ubou waguna agi, lani na ubou kate ile harufu dahabwe. Lige lebu bwe, hagambu ni haa aginye lani gubwenye ubou. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubwe lubungiu, hagamba lumutiwa. Le mama boi lani kubuingiu mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingiu lebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingiu. Ani subudi tiginye buingiu lu. Le misi habuti ibidi yegili buingiu lu. Lugundu isi ya ni buingiu. Arufu talumuti buingiu visi ya lun lau launahani lirau le abara guti ubo wagun kabagari wa mama galidagi. Ani haa isi ya ni bui. Mama logu wagia la hinsi habubu ilu buingiu. Luagu ligia la hinsi habubu ingon. Aba launahani lirau le abara guti lu longwe. Lun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa luboi lubu ingi witara. Lungu tiginye hinsi ya gowama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi. La usunlira. Ahi wa hinsi ya gowama wa anihi buingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu sunsui na guboi lumbu ingi. Ani haa lebu begayara la wachouru ni logo. Lida ya diwa la aba luma buingi. Ani lida ya la ginye aba wama. Logo rula alila la ni sifri sadu wong. Wagi guana rugu ari hawa ma lili ro bungyo. Ari nyaga wamoi luago lunla la salbaro nu alono he bungyo bo wagu. Furume guarugu le afinya rubo luago lira la bungyo Jesusu. La bagari dunya lida bungyo. Ani la bagari dunya gie bungyo lida. Itra linya wayabu asubu dire luma afinyera logo insi nye wama lu bungyo. Isi yani bungyo. Ani le abagari dunya lida isi yani la bagari dunya lida bungyo. Ani la bagari dunya gie bungyo lida. Itra linya wayabu lu insi nye la bungyo uon le gumut. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseroni. La diga wabagari dunya la ja ubowo gu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. Ladega barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwagi lirigu linya isi ya ni le tima tima ati lida. Isi ya ti buingi uon ladega visi ya dulu frumi. Ahin ariyaga abangrigia isi ya ti buingi unu ani misi ya ti libiri lun jaya ti grigia ligia. Lugundu ahi misi ya luboye libiri abagrigi ya lun le ariha lumuti siyaboye gen hisi ya lan buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le won le hisi ya boti lu buingi ulun tiginye hisi ya la libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
4: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye age lirahinyu banya buingi ulun. Ani sunga hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le, hinsi ya la buingi uon, ani adiga wa mwile lubaibai, hinsi ye hama ginye lirahunyu buingi uon. La digunu ale lubaibai buingi u, ligi ya hinsi habu ni bai lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahubai buingi u, ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi luogu ubo ngu. Le afinye boi luogu Jesusu la li rebu ibu ingyo. Ligira ugunye gayara la ganye iru luogu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu ibo lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti luogu kata ile. Ligia rufu tubalini sun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida anye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigurigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi uguana rugu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinye boi, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya gubibuingi luogu lirau. Le larinya gubibuingi luogu ruha li la ibagari magumu cha titi wong. Ani, lida gine la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi mba lirau buingi luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa ba lirau buingi luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hon, kukuya le afinya ba luogu lirau buingi lun, hasubu diruni luogu gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luogu buingiu, lugundu subudi wa muti luogu aha wala amuri hafurume gwarugu kate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subudi runi luogu agamba lani buingiu wafuri yedu, subudi wa muti ginye luogu launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia luogu ladiginya la aba libiri aba figo, le mama lani na oweni, lun tilafure idu lun buingyo. Aba lichugu buingyo ibagari lun grigi ya ligia. Ani hifigon lani na oweni, malati lo lafure idu nwa lu buingyo logo figo ligi. Sun uriba ni figo. Gama lumo, mama sun figo lun lani na bailan oweni. Subuti wamuti logo grigi ya lale anigibali buingyo kaisi lugu chili, maibuguti lidan figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingyo. Ani siyanti ladugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logo lanigu wa mabuingyo. Logo labu genyanu lan lubafu mafia sun ha lanigu banya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halilan lirau buingyo ubo wagun. Ani ruha lilan gufuranda uon. Luwa subuti runi buingyo le tima timat. Wabagari dunya le tima timat lida aba luma buingyo. kaisi lida endi wala ama luma liru le Jesu Kristu boy le ye bwingi boy le tima ligi eginye ibagari boy le magumu chadit nirahu yunu mafala rahumanya bwingi goha iye nitinya itarala.
5: Tibie maligara da Apostol Juan.
4: Aule tabu tiligilisi na buru hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon bira hinyo. Hinsi etu nu le timat, ani mamarugu nu, hon ginye sun haa afalo rubalin Kristu. Hinsi etu ginye hon sarago. Hinsi etu won laduga, inaru nile tida bai wanigi, anile lun bai wama bai la, sun ata. Binilo buingi uguchili, luma wabune me Jesu Kristu le liro uguchili. Ruha maimi hareini hagute mehabu luma hadarangi luun huun lita inaruni luma isi habuni. Owe bunugunda lau nadarirun hadagen birahunyu abagari da segun inaruni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi uun lungwa bagaridu. Gwetonti nitu ayumara guwatu nabun luun insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le naburu habai buun ligia meme le wamabai luma ge furumi eti da. Mini la isieni lungwa bagari do segun luguma di buingi. Ani luguma di buingi yo, luwa bagari do lida isieni kaisi wagambu ni luma ge furumi eti da. Ayaha in sarago ege hatia ubo wovo ama finye boya logo kaila grigia timati liabu in Jesu Kristu ubo wovo. Le itara bai, ligie lege bai. Le lagani bai Kristu. Koni guhuma Hawaii. Luoi heferi diruni le nyugu ibai huu lida agen huwadigumari logu Kristu. Resibi humaime afaye iruaha da yarigu bai. Furume guarigu le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu. Uwati buingi uluma. Ahi iti le eredo iti lau larufu daha Kristu. Anihe buingi uguchili luma. Luma buingi irahu. Ahi ngachili raba angrige humo. Mama lau arufu daha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarawu kate ilunti nariyangu ni hu. Gama lumu mabuse ruti na aburuhu gunani hu. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma. Lun lagufu liru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabu. Toginye lanua dirubu buingiu itarala.
5: Turuwali gara da Apostol Juan.
4: Aule tabu tiligilisi na buru hanyo gara da tobu numada gayu le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingyo, lubu idu la lidi sun kata ibu. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hadagin waduhenyo, loigin Jesu Kristu. Ariaga nu logo babagari do la uara goluma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la niranginyu uara gua luma inaruni. Numada, hinsi ati nu, buiti bouseru lida servi duni le badugubai, hon waduhenyu luigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abahuda guatinya ligibugien, adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Aduga bai flesi le nu, idero gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni Hawaii yesu lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hama keha ibide habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai veteniru hon lun videre guninya lida lapurichi honiwa inauni. Aburi hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagule ladigwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din luilira meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. ma falara boy ejemplo uriba tile adiga wa moy le buitu boy le adiga ti buiti lani ku buingyo ahin le adiga ti uriba ti ibidi ngeli buingyo lo buiti hadumure hasungu boy logo demetriu ani inaru ni logo buidu la ligabori gefenti wa ginye logo katile ani subudi umuti logo inaru ni lale warinyo boy gibeti yebelunti narinyo ni bu gamalumo Mabuse runtina abir harugu nani lugundu agurabatina narihini bumadise abamete wayanuha bumala darangilo mabu igahanya umadagu jana bu ruboi mabu igunlu ka aba hadage wa madagu ha nyimbanyi.
5: Kata ilebri larufu duboi bungiu luhuan. Capítulo Aba. Anihá bricata ilé larufu dui bongi lu Jesus Cristo, lu la subu delegado ni hon lanigu, kata ilé buri lumbo ila susere du madise, subu diga dalali Jesus Cristo kata ilé lu Juan, le lu bui, la uluna hanilani angeli lumu, lu larufu du ni lu, ariega lali Juan inarini, la usun le larihu bui, anige feti luago lugano te bongi le meme la choro rubui Jesus Cristo, Flese watinya ha alihati, hama ha agambuti laliho uganu le eresi biru boi luma ge bungiu, adiga hage gasu lo kate le, buru wanyu boi ya, la diga jarafa li dan lu la susere dun.
6: Au Juan, na burha yin hon tila na sede li gili isto asia mo. Resibi huma areini, luma danangi le luma ge bungiu le vima boi, luma ge lubara ge lagume serunda. Vima ligia gueto ani... Lelo bai liabi, luma gie hama gie sedu zifirigu hali gibu gie baya lala na laruhi. Luma luma gie Jesus Christu, gie feti le gumfuli bai, le furumia bai asaru tulida gie oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubaya. Hise tuwa lu Christu, ani chibala adiwa lida gie wafigo mlaulita. Adiga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudulu lubungita. Le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duweriru. Harigu bai sungrigi. Ibini gie haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
7: Au alfa bai luma omega. Laguma sehaluma laumu chagule sun katai. Tinia la ino mungi ule sunti kapafu. Le mima bai luma ge lupai ge laguma sarunda. Mima ligie guento ani le nube iliami.
6: Au Juan hiduhe luegi Jesus Kristu. Kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadi na uwa rahuma luagu Kristu. Resibi hadi na gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu legiribi patmosu. Luagi na puri cheni leneno bungiu le lachoru rubai Jesus Kristu. Luagu aba aveyu dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligianu.
7: Aburga boi sunle barihu bai. Aba me bonga hanukara da tuguye hong tila na sedu li gili si tologo ubon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
6: Aba nagara ragulu nanihi kala dimure habainu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamaha muga wagiri tau ama dagu uchilutu luagu nugudi. Numaba beli ti golu yarafa lu lanigu wogu. Haruti lidi birikai liyo mudu. Kei nieve, itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha waguali, le dawali lido regi. Reinti lumala li kei lirein leibugu duno weiriti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugie. Amiri heti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali, aba naburu halubadu lugudi kamahi ladi. Gamalumo aba laguruna lau luha bulle lowen aba lania guno
7: manuhu de dagu aba au fuumi tibe au abu muhoni ani le mima be ilat na meha gamalumo gueto mima na lusunda ani iligeli au eni numa numa ligeli fulaso le nyeha be hilagwa abu ha be lupe tile bari hu be le gueto be numa le lube la suseredo ani hal ani chu be sedu warugu mahabari manyali tanu bulle nowene luma sedu lebu sanu de lugol Sedu warugu mahabia, sedu tani ligilis angelu, sedu ti lepo sanundelu, habia sedu ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 2.
8: Babur ga luang ni lele tina bilik ni sto Efeso bo. Mania ga meho. Itrali anani ago aule hau bai sedu waru malin na nu mule no we. Legi ni ei bu bai labad na wa sedu lebu sanu de lule bol. Subudi muti son le hadu bai. Subudi muti le der huati marilu mahagura sa. Ani subudi nu muti lu agu sinyala hafa uni hau ri ba mai. Subudi nu muti lu agu hoche ko huma ya la ha ani ago mai lu agu apostol ko hama ani mama apostol ko hagi. Ani dari huma ni lu agu ye hama. Gagura su hadu ani supri hui ya saragu liu na huati marilu agu. Mabusha ruga huagu. Lau sun lira, ani ngapa kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hu keme ya furumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri ya huma. Hadiga humei kate le meha hadiga bi furumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu furese. Aba menda gidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi kuberi ge hasanstre higabu. Lau sun lira, lagu nye hufule se iliere gu kate lebu harutu bai Nikolaita gu hum, luma bui kate le hadiga bai, legia iere gu bai no.
9: Le garige irigubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buriligilis.
8: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida gya titi buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile tita beligilis to esumiru na bong, banya gameho, itra lia narinya go, au lefurumi ati lumele gumo honi, leme ya owa bai aniviva ya, subudi lumuti ya sufiri no luma hubudeme. Lausun lina la linare kate risi huma. Subudi numuti ginye luagu adimre hama haariye gumaya luagu kuriyu hama uribati huwagu. Mama amu kate hagiya luidi gelandi gu hama mafi. Manute da huma luile lube ha sufiru ni. Ladara guba mafi fiu hada gya furisi rugun lun loucha wagunu hafinya sumhu gui. Ani ha sufiru luba sarago luagu tisi wei. Gumfli huma numa dari honwe. Aba menichi guni ibagri magumu cha titihon. Hafai ruahame.
9: Le garige irugubai lula gambu. Agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
8: Haganyi lutinya, masu riuba nyalida gelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ambi ligilis to perga mubon. Baringa meho, italalinga nariyago, aule gama baru efeito gagi mubon. To biango mubon amana. Subuti nubuti nye luago lida la fulaho lenyi lubai lala na larui ha mafia haganawe. Ane lau sulira, numa meme nyedu. Migu humagile hafie nuago. Ni ipi ni lida le lafa rube antipasi lege febe buiti nuwago lida fulago le nyi lubei. Le nyi lubei laguma diha mafie. Gamalumo, aniburi kate hadirga magunta tinalau. Lawanyanyi lafi yu grigia, huma yara pergamo, hama banya higiru ni kate leme haloruta abi balaamu. Le ichi gubei dumuri, nubalaku, lulafiko guduni ya Israeli na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguario. Luma luhabagrezo lida ahoruhani. Anyang ingini hama apa yang hidup ni kati lembu di harut awi Nikolai tak gugur mani. Ligi lupa itu asal kerja kuma, ahi madur kuma iter nit bahuwa kuma dise. Aba menagai itu gugur hama beri ke hati gugur balik buri kati le. Tahu efek to afur domo ni ibu lugi.
9: Lekari ke iru gugur lula gambu, agam palai le larinya gugur isi firisan duhon tila na buri ligilis.
8: Le aganya itu, nego tu balik dage mana le aram duma gugur lom. Aba menichi won aba dhugu na ruti lun lau aba ili iseri buru wanyo luagu le ibidi ya tini kaa on luwedi ya lun le eresi biobale. Baburi haluanga lile tina biligi listoti ya tirabon. Baniga meho, itra liya nariyago au le lirau kumbiyo le itra bi agu kei watu gemeti. Le adi nugudi kei bronze le ilcha wakuwal. Subuti numuti sun le hadugu bai, subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, eseri bitun lau haburasu. Subuti nubuti nye luago hadugia la kate buiti guento lue meha furumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhe sawele to aria wukon luago profeta ta ani mama ni. Luteyedu ne grigia, lautaruta ahon nani gulu haganon lida ahoruha ni, luma luhegi egi ni lea dagare uduwa ti hong wari. Ruhat na da tu lu tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruha. Ni nari hao, Lagu naguri gudaru laga bana rugu, afara wananyi metirangi nyu, ama haa gabara hapanya tumu. Nona haba sufri ni hawagu, ahi guberi gihigiri hatagu ni kate leburi tadagubi. Italaluba tasubi runi suni hirisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni, lumatebe anigi. Aba na fayo ni kala aba hidage segule la dugube. Ahibi hati atira banya, ama fala rubali ya rugu dahani ligia, Machili ni yegini asubu dirile umbe haguara nilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawagu. Goni humele humati dari niyabi. Hagani nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kububafu hon luagu gurinechami. Itrake lichi wuni nugu chibungi ubafu no. Apa mehaguma deroni necha ni buri lau badu lani haguma dihanile lau tigurabu. Apa mehamori gudaguni kesi sauti rule lau timu. Nishi ubungi ye warugu matolani na binafi hon.
9: Le garige irugu bailu lagambu, agamba leile larinya gubai sifirisandu tuburi ligilisi.
2: Apocalipsis capítulo 3.
8: Babur haluan en lejita me ligir esto saro disipo. Baniya kam me hom itralia naniya go aule hau belani bom ju se disifir go hama se du waru. Subudin muti son leha tegu be. Subudin muti la hilani hinya la la son arin o wala la gumi ba huma. Aga gutu huma ruhuma eri lubri katele ani go ba lubare ge longe. Ari hanali lo gumu wala la leha tegu be ligibu ge ngungiete. Harita wa humai lubai telaru do be hom. Bala humai asakri ha hugu yame. Ano magabuton, nid bahu wago kei liabi haba hiwe ritulipidi on hora hon. Lawson lira, anyen fiyo kurigi hagana kwenye saru disi, amadase yon hamagi ruha taurabu. Hadiya, heibu gubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Hagani nutia, adaga gubadagu harutu. Ani magidaro nubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugu nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angeli.
9: Le garige irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifirisandu tuburi ligilis.
8: Baburi halu angeli le tita me ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia naniya gu, aule sandu bai, legia inara ni bai, le gama bani ligele uruwa itabit, le uwa bai ni abagayara tiladoru ni le ladaru bai, ni ladaru ni le ladaru bai. Subudi numuti sun le hadiru bai, roa din apa apena darani higibu gien, le lasi aruni aba adoru. Datuk Allah sun lo wala here adiga adiga sun lo nugu mati ani gunflit nu numa na dugu balu haya bi lani bu mafi haye banya hari bu banya lo gu ri hama ani mababa re dunia kai silani bu gumbi aba me na utoro kwa dunia hi bu gelu ha subi turu ni lo gu ila nu muti ni banya isi ti no ai da bu mali nu ruma di lo gu ra su ma i ga narei du badu lu bai le ni tani au so gu ni le nu bi ya bi lo gu su ku po lo ho cha gu ni wa so ha u bo gu banya Madisa bai niabi, agda ha humi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huwai. Aganya rutinya, nisi kumanya kei wakabu tida aluma nubungite, ani mafru zundigia ya menyingi, abe managuru duni lili nubungite hawago. Luma lili luguru wate nubungite, le iseri Jerusalem le nibi bai sielu ge luma ge nubungite. Naburu do bai nye iseri lili hawago.
9: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
8: Babur haluang helile tida bai ligili to lao di se abon. Baniya game hon, itra lia nariya gon au ge fenti gunfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati le ladugu bi bungi. Subudi numuti sun le hadugu bai. Subudi numuti lau madili huma ani masu hukwe. Tiligu bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumo, e bashari gu hukwe, madili tun, masu hukuya, nevera habadundi yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lau kuitu la dan hon. Lagu memegi rumah ni kata, ani marini kumuti lagu kugia buku huma, gudeme tu, marini tu, surusu kuguye. Ige nichi kubai dimuni hun lung hagai hagua lule afin huwali lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima timati, lung in hagai hadagu harutu numa, lung hadore gun lagu hasurusu ha. Lung ayan ilu hichi guni lidon hagu, lung harihi. Ebe cha numuti hahise bayano lagu idere, arvuta hao hun. Nuti lubai ti seri huma, asate hagubia me. Ana bena bu na kuwa hanyo. Le agambu ti numalele, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo, aba menegi luma, hau ligia menuma. Aganyi rutinya, nishiko bubara hon numa guwa lwagu lala na narui ha. Itra gai naganyi ron, aba nanyoro luma nugu ji lwagu lala.
9: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
6: Lari es un cate y lee, abandoné y aba bena darago cielo. Le habito humana le lee, itere bei kei tumana le fido, le buga adimone habay no, abalari en gono.
8: Guariba ñajo, narago dale cate y lee, buri rube y la sucre don, lari guía buri lee bon.
6: Le da hora le guía, abandoné de no lapo y el bafo si firisando. Abandoné y aba lala naru y jani, cielo, ani anija somo grilla año lo hago. Itere liña, camaba dubu miriti, le hasupo, o corona lina. Nyanyo aba heremuru geye gulau halau iligia. Amirihe tukei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uruwa iligia. Arihe etina wei gadiri lala naruwi hani. Nyanyo wei gadiri wei ya mutu nyun luagu. tau hadera gun harutu luma ridi golu hablu lege lala guru eligia afriya ti labiri haniga luma wayuhuru nyenye sed lampu durungu ligibugi agia sed lani bugi sifigi nyenye gie abakate ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidrio harugongati lamida wa gie golau lala narui hani nyenye ngadir gata ya gabagariti bui lawago dandu hagibugi ti hanagani Lefrumi etihadage itar liye kei aba niyu lehabiyama itar kei aba bagas ugir leheruwa itar liye ligibu kei hagibu girige lehagadir itar liye kei aba agila hamahat gadir gubay hagiya sisi ngarinu luagu kara aba hadage buihanya lao agu hawagu dandu bogu digiye kei muna dage habiti weyo gwari abu hau agu waraha
10: Sandu, sandu, sandu Wabure mebungyo le sunti gabafu Le vima bei luma ge lubara ge frumi titan Vima ligia weto anile lube liabi
6: Sagita hichugu kata ya gabagari tiha uweri guni inebesi Lume tengi nini lule nyube luagu lala narui hani Le gabagari bei lusunda Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hakia ligibuji Aba harufu duni hisi ya bulubungi Le gabagari bei lusunda Aba hichugu ni haridi ligibuji Aba hakuwa raha harinyaga
10: Wabure me wabungite Garicha tibu lumu peresi biruni uweiriguni Inebese lumu mabafu Laduga buhuya adugu bali sunkate Lau buhunda baduge Lau ginye buhunda anihi lubei sunle anihi bei
2: Apocalipsis capítulo 5
6: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lowere le nyuba iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Darua tu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligda lau umala li reinti larinyaga.
11: Kaka tena boi lula daru no libur luma lula teri tu niti seyo.
6: Uat ni aba garichati lula daru no libur tugi. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna tilu lataharu no libru tuguya. Nilu lalianu. Aba tilariye guaba hata ge wenya ya mutu no.
0: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita gieve lani kuda tribu. Luganyara lala daru no libru. Lumalu laheiri dunin sedu tiseyu.
6: Lamida wati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi eligachu, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha, ona hobanya lidon sungu bo. Nyimbiti mudu ligia, abalanigu nulibru tuguya luha burugungye, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nuliburu, abahahu duragun gadiri kata ya gabagari tihagia, hama wengi gadiri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, lumakada aba hadage wenya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi Aba tiheremu hani uremu iseri le
12: Garisha tibulu banugu no liburu Lu bahari duni tiseyu Laduga ruwa tibukaisi adagara guduni Ani ganyi bugia grige lau bita lubungiu Grige lidage sun rasa, sun yanyi Fulasu luma nechani Aduga banya uruwa igume luma fadiri gume Lu hesari widu luwa bungi ute Luma lu hagoma diha ubowo
6: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kinyo hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenye nu minyo nu angheli kwa. Hani yaga lau umala li hereti.
13: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wene wene luma inebese luma tengu ni lumu dule hapa rube.
6: Agamba numutu ginye, hani yagu ni sun kata ili ladugu bai bungi usiela. Le muwa rugubai, le labuge bai muwa. Luma le barana habu, luma sunkate le lida baby.
13: Rua la tengi buni, nebesi uiri buni. Luma ubafa, lule nyumbu ilo ulala na hui ni. Luma lumu kumu kusunda.
6: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
0: Itara lala.
6: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya motu hagia. Aba hichu uweiri guni lo.
2: Apocalipsis, capítulo 6
6: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia Aba nagambu laniye kwa aba hadage kataya Gabagri tihagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru
14: igama.
6: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuago. Ruoti aba ridilo, aba lafri duaganya ireina luma lu laganya iru. Da laheri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhabia ma katenya gabagri tihagia.
14: Igama.
6: Aba lafri du, aba gabayu funati.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Agabu aki, lagura ha abau mala li rama, lau owe bu igari. Mala li ligia, tu mala li rakene. To yahubu hari ki kirahe. Mabu serun tulu tamai kong, ladiga hilagu hama.
1: Lari yelon erodesi. Aba liabi aba lani bungio ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto. Aba larinha gulun.
0: Saraba. Barubai iragu letau sun lumuchu. Giribu humaha geiro israelina. Ladiga kilagua ha abu serube ameha afarni iragu le.
1: Aba lasaru hose. Aba lanigani irahu tau sun lumuchu ha geiro israelina. Dale la subdiruba li Jose luago arkelou la aguma di hebei hudia lewengo Herodes le lugoshi. Aba la nufu dedun li dinyehen. Aba la rinyo agunu alun li da uene di lu li din Galilion. La til renyen, aba li di aganawa li da fulasu le giribe Nazarete le lumu argo bei Galilea. La susere dube sun kate le lu lagun fuliru le harinyo gube profeta go luago Nazarete na la Jesusu.
2: San Mateo, capítulo 3.
1: Lida udan ligia. Aba leabi Juan le abadi se hebei apuriti lida fulaso magaira wati hudia. Aba larinha go lida la puriti ha.
3: Asakri ha guma. Ladiga yarafa li la ruin ha buingi.
1: Juan le ligia le wago be meha la burha profeta Isaías itere.
0: Agam uati lumala li aba kirigia agora halida flaso mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba buneme. Tarakuma uma suruti lubaba.
1: Lautu lura kameyo la dera guhuan, liabi la griga lirana wa guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudia gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puritiha. Danti ha le hagu festaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bei huang la gustarag haya la grigia lida gietia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubuite lu habadi serun. Aba larinha guhon.
3: Arasan hewe huguye le, kasa visa rubalun du hanura halue lanerime abai chuni logu figau le lumbe liabui, au sere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami naradigu huma idagwa ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu nariyehe hun loo gayara laa ladigu buingi ladigu wagun Abrahamu lidage dibule. Aranseru harawa lo lachwa hun titibu wewe ani sun wewe le mabuidu tili chenwati aba lagudun. Au lauduna nabati serau. Arufu de loka sakri hadu laa. Ahitile lumbu iliambi narigi Labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lu madina na ni luna nigunu ligei din lau. Anui hari ulichobu lien luhaburu. Laruma da gduba itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihali. Aba me laraidu ni tirigu, gudalei me sagadi le mabu ihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
1: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tiluru luago duna le giribe hordan, le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati yebe huang labadi seiruni. Aba la rinyagu Jesusu.
3: Au lumbe babadi seiruninu. Buguye lubei nyumbu inu lumbe nabadi seiruni.
1: Aba la rinyagu Jesusu lumbe.
4: Itara luba kwento. Ladiga lumbe tiwadiga ni le lubei bai bungi.
1: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahune chagu sielu, aba larihi ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
5: Ani haliru lehinti ebo inu, le awwe ome gulandu munda.
2: San Mateo, capítulo 4.
1: Aba la nigani sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu louchaguni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga. Aba la lamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchaguni. Larinha galun.
6: Ahen lirubu bai bundiu. Saligo gdabai dubule feime.
1: Aba launa bu Jesusu.
4: तारी हरे लेने नो पोंगियो मामर को भई ताव फई हा बागरे दे गरी गया आ बागरे तो बगी या लाउ सुन दुमोरे ले लरिया को भई बोंगियो
1: आ बाती लनगे ने माफे हेसुस हेरुसलेम उबुरु गुले सांदे भई हों हुरियो आ बा लवारी रे गदनी ताबुल गु टेंपलो आ बा लरिया गुलु
6: आ हे वीरु भई बोंगियो चुबा बया गे लुहन बो लदेगा तारी हा लरे रु बोंगियो लरिया को बोगे हों लानी आंगली गुलु होनी गिरु नीबो अनग बदिपु हाहापुर लु मचो गेरा बुला बुगुदि लुगु दु
1: आबा लोंना बुनी हेसुस लरिया गलु
4: अरे ग तुगे लेने रो पुंगियो मोचो को बई बबुरे में बुंगियो
1: आबा लनग ने माफे हेसुस लुगु आबा उब इनुति आबा लरुफु दुनी सु अरुई हनी ले उबो गो बई लु लुमा बुरे लुई रिगु आबा लरिया गोलु
6: नीचे गो बई सु ले बु आहा बहु दुरा होनु
1: आबा ती लरिया गो हेसुस लु
4: दिसे बा नोई माफिया लदगा तरिया हारे लरे नो बुंगियो लुर गो बा बबुरे में बुंगियो बाहु तुरो को लुर गो बगिए बेसेरी विद
1: आबा ती लदिसे दो माफिया लुए आबा हयाबी आहे लुगो एसेरी विदे दाले लगांबु बे हेसुस लु अगानी ला हुआंग फ्रिस रुगो आबा लीदी लारी गों गालिलियों मेरे देती नाजरेत आबा लीदी अगानो वा कफरनाउमु Aba fulasu le larubay duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali. La susere dubay sun le lu lagunfuliru le laburiha baymeha isaiyasi lemeha profeta le ariyagubay.
0: La geire sabulon luma neftali. Lida luma lubagi barana. Luegi urgo le nyengi lubay labong chabeyu libiti kordana. Galilea le nyengi lubay agana baka mama banyakuri. We have meha lida bibuliga, ariha di aba ome bularubu. Uguya le meha lida bi la munyunga, lalina ovene, arugunga lida valihau.
1: Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
4: Asakriha huma, ladiga yarafa li larue hapongiyo.
1: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri be Pedro le aba Andresi esenia ni habagari be haguriyeti aba larinya go Jesus hon
4: falahumana aba me meseni hadun la udro ana hargado me guri ki anu lunani kume
1: frese frese aba higiru nu heseni aba houdi luma lubaro go me mere Jesus aba ya larihi biama gamule nu guati Akobo luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusu sun galilea arufu dehena tida buri haligilisi huriu to lida bonkada fulasu. Aba hala puriti hani uganu buiti luagu tilarue habungyo. Areida guaga daligia sun liwia risandi leha wagu baigrigia. Aba lagambuni wa luagu Jesusu lida sun siria. Aba hanigini ya sun ha asufri hebanya lo amu ya guaina riga sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya hama haderege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti galilea gya. Ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, lobo agoge judia luma, loege obo len yenge lube la bocha weyu libiti horda.
2: San Mateo, capítulo 5.
1: Dale larihi balnia Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disciplu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu dan hon itara.
4: Ulese watia ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. La diga mene go bei hon lu hebelurun lidon la ruin habungi cielo. Ulese watinho ha ayaho banya. La diga lich go babungi ukuras hon. Ulese watia ha uno bugu banya ani mabafu hagia. La diga heresi rubei mua keisi alaga. Ulese watia ha la mabanya ani magra buhagia lu hadigni lugunda bungi. Ladega leader go banya bungi lu hadugani. Fulese watin ha gudeme ha bubanya. ladega godem habu bai bungi ho phule se wati ha haruma baya anik ladega hari bai bungi phule se wati ha wati kumari dubanya luago darangi la ladega lagu waru baya bungi yo kaisi lirahi phule se wati ha sufri rubanya iba ho ni luago hadug ni lugunda bungi ladega habel rubali don laru ha bungi yo sielo phule se wati dale hana bagunu guri gya ऐ बहा हम्मा अरिया कह गया सुन लो यरी ये नहीं हुआ लोए गया ना नहीं घुमा गुंडा नहीं घुमा लड़का हरे से बिरुबा आप आओ में बोफाई ये तिसेलो ये तरलियां में हगीं ये है बहो ने वा प्रोफेट को हा न्यू भी बनिया हुबार गिया
1: आप ला सिग्रु हेसुस अरिया का
4: ये तरह ही एक कई साल हों लेले नो बोले गमलों मों आहे ले फेरी देरा सालो लुबासुआ कब गया उन हुला ओ अले में होला निका ओ लोई दिगे लो ला गुरुनी अब मैं हदग रगो नी गुरी गे इतर ही के लैंप हो ले लो बोले अब ओ बुर को ले लोगो ते अब ओ बो सिया ते लरा मु दगो फुरांगो ते लरी हिनो मैं बेदु तिगे अब लैंप लो लिचो गो नो अतब गे अब गाफ लोगो दाबुल लिचो गो वालो लरगो गा दाग दन हाउस सों हा मुन दबन इतर हो मगी दुरुंग वगो त हो मै हि लैंप हा दा गरी गे लोंदा मेला हरी ने बुई तिले हदिग बे आब आ मैं गिन हदिग मुरे हा बुई तिलवा को वागु ची बुंग यु ले सी येलो बे मारी तक को मात यो लागु निया बिया ला अगे दे रे लिलुरु दु मोइसेसे नि ले हरुफ दु बे प्रोफेट को मामा निया बिया गि दे निया बिया अगुं फले रे निनार लो बे ती हाउ लागु नि हि वार गालिली गिया ला सी येलो लो मो बो मगे दरो बे नि आब आ पुंत निया बा लेक्टुरा Lita gien li luru do Moisesi, darime lagun flirun son katei. Ligia le lubei ishiku ti me berese ni luago furume warga go madi lida gien luru do. Ibi ni le la nyura uti mabai lida gien. Arvu dah ligia hon gurige lun hadugu ni li bele la dugu bai. Nyura bai la nugun wa yaga ta sielu lida la ruin ha bungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi go madi lida luara go. Itara gien ya la rufu daha. Wairi baila nungunu wa yaga tasielo. Narinya hare hon luwako ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei ya rufu da hatinya lilurudu moisese hama fariseo go mebel badun lidon laruwe habungi yusielo. Agamba humali luwako rinya waguwa li lame ha hon hagushe go lu mafara ha huma. Ladiga furume warga lanle afara hati lasia dariwa bala. Kamalumo narin hare hon luago furme warga la le gany de te luma gurigi lile di lago sera guduba le ane guti lu gurigi lile di video watao luago nye o malum mafio gati itar li lu baiti ahe bananga bi debe se luago lani bungi latare ba unye ababarite guni lago ni hila kate li da furme warga gurigi buba igira bai le lu bai bedebe hani nye ligi bugi latare Aba me bidi arandara luma gurigi ligie. Larigie me ti, gayara halime bagiri budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahi abunse era aba gurigi la nungu ni buligi bugin lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma, luago hei buguni wago luai ledere geru ni bulun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, mafri dupati gulai nyingin dari bafayeru ni laguma hon gawana. Agamba adun luago arinya wagua lilame ha. Magabara ha huma. Au narin hare hon. Luago furumi ya gwarga lan le awama diruto aba wuri. Agabara ha li tuma didas lanik. Abu lubaiti la figo gito bagu le bonwene. Sagabai. Fui bai buwari wa. Buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau son bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubai le bonwe ni afigo gudupa di bu. Durubai. Fui bai buwari wa. Buiti mati lu le feri deru ni aba lidage umega guni le buwagu bai sigur lau bidin lau son bugu bu mafio gati. Arinyo wagua ti mehe ginye luago furume gwarga lan le igiru tu lumari. Lun ti lichi gung gara da lani na igire gunito. Au narinya hane hon luago furume gwarga lan uguri igiru tu lumari. Ahi mama lubai ladiga tagamre don ligi buwagun. Aba tagano luma amu wuguri. Adiga da lumutu furumi yate wuguri aga barahane. Legiye, aga mari di tu wuri igra warga la dugi ngi ngi aga barahani. Aga mbat ngi ngi luago aniya wagu wala me ahong aga chago lung hagun fleron lau lel aniya kupai lau afinyo ni ligi bugi bungi. Aku nari hanya hong luago mulu muti la hafinyo ni kau wago. Ni luago sielu la duga ligi lala na bela ruwe habungi. Ni luago muwa la duga ligi lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem la duga ligi luburu te bai waruwe te bungi yu le weiri kubai. Ni luago hishego la duga siyate ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafinyo ruwe ni ka wago. La duga furuye kwarigu amu kate harinya gu lwe lira. Lumaginyati mafia. Aga bandun luago aniyo wagu wa lameha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon, lum magu yugudu huma uribani luago uribani. Lubaragin lira, ahinishi kakurigi ya gufu deni luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gyan luru tu tuwege ya hisimisi. Igre humi lungi ya lanugunu habite. Aha la fosra aba grigi ya luha nuga aba nuguni luago aba maile. Baru humi luago bia maile. Furumi ya warga le amuri hati aba kate huma. Ruhumi lung. Mishika humi igine hanaga luago le afure de hati huma. Agamba tungi ya luago wariya waguwa lameha. Hinsi ya labu madobu. Liere gudame baga nipo. Au narinya hare hon. Hinsi huma haga ni hon. Bini huma ya meha inya ragubalo. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba ya hon. Afurita hugia me lubungi yo. Awago ha anaba gubalo. Ha uriba bay au serono. Itara luba liraha ya huma hugu chibungi yo le siyelo bay. Leona habali weyu hon buiti ya ama uriba tiyan. Ona halei huya dando hon muwa ratinya kei hon hauwa ratinya. Ahi hari gubanya lubei, hinsi ya habubanya hon, hinsi ya da hon. Kabak ya faye ti heresi dira luago lira. Adega hamuti ginya salufriti ya hagubra habali lisensi na gumadi itara. Ahi honu guyin lubei hamadago habusar wa, kabuitu haruftu bay lau lira. Ibi ni ha ibidi habubanya lubungi yo adega hamuti ginya. Uwara kwa huma lubei ti keisi uwara kwa la hagu si bungi yule siya lubei.
2: San Mateo Kapitulo 6.
1: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongurigi ya wubu wa guginya, larinya ga?
4: Goni ki huma lwe hadiga kate buiti hagibu gengurigi ya lunru hari hiyun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungi yule siya lubei afayeru wahi hiyun. Liga dame lubei hidara kwa aba gudemeti, Masubu tiraga da humai lunsun ubao keise hadiga haa piyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umatariku. Hage ya, hadiga ni lira, lunrigu hadiumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu tiralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Agu chibungi le arihubalin le hadigu bai labu gien libidin wa liishi guba hafayiru wa. Ta gien le hafuridun lubungi yo. Mintana huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsia bai hon lon hafuridun rara tida ha ligili zi luma lida legeya dun uma lon harihini ya gurigia. Ni naru hao, lagu lau la hadigu ni lira ibiha hamali hafayiru wa. Ta le hafuridun lubungi yo. Belau mahirumu rugun, daruhu mai me hubenari, aba me hafuridu lung hagushi bungiyo le labu gobay humanyi. Hagushi meti bungiyo le arihu balin le hadugu bay litan limani, liishi guba hafayiru waha. Lida le hafuridu, magu yu wagda huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubanya lung bungiyo. Harita guatinya ti luagul lagambu banya la bungi ladiga libe hadumreha. Mitara huma lubai tikei hagaya, ladiga lubane ke hafuri du lubungi yusubuti lali kala habuse rubai. Itara luba lubai ti hafuri du. Wawuchi bungi yule siya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. adugu wala bugunda ya ubogo ku kela dugunu wasiyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwang ugunye. Ferud na bay uribati le adiga wamali bay, ki ferud na wamani ya hadiga banya uribati uwang. Migira bawa lu wabul han li dan ucha wakuni, di segedari gu bawa lwe. Ladiga buguya le aruha bay, buguya le sunti bay gabafu, buguya le weiri gu bay lu sundan itarala. Itaralinya lu bayti, aha ya ferud na huma amo luagu uribati le adiga hamali bay hun, ferud na lubadun ginye haguchi bungi le sielu bay. Ahin uwa ferud na huma amo, o bay ginye ferud na lani huguchi bungi yu hifigon.
1: Aba larinya gu Jesusu.
4: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agi ya hadiga bali itara lurugu harihini giriga lau hayunaro ya lan. Ninaro hago, lagu lau la hadiga ni lira ibiya hamali hafayiru waha. Ahin huguya, dale hayunaru, shibahu me higibu, aranse kwa hugia mehungu, mefeha mamu kagirige lau hayunaru ya la. Hugu shinirugubo bungi ule marin hibe ige fen luagu hayunaru ya la, aba meti lichugun hafaya iruaha. Mondara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lube gayara la, hahi chin hamutiri, anigagahu dadiligi ya kate, legien nyehi lube gayara la hebelurun hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondra kwa huma irisi ni sielu, lenye lube isinya la hahi chen hamutiri, magahu da diligi ya ni kata. Mebelu hagi ya hiveru tinya hiveru wa nye. Ladiga lenye lumuti hirisi, nye nye unginye hanigi. Agu li lampu bayi ugubo. Ani lube ti buidu lube bago, harugu waga bayi ginye lao sumbugubo. Kama lumu, ahi sandi lube bago, lida bayi luburi ga sumbugubo. Ahin lubay ti luburi ga lubay lampu le bita bay, ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon biyan yubu dirugo. Ladga linsya do ba aba hada gien lun, li yere go dame le aba lun. Uwa ra guwa bay luma aba hada gien, lisi ke meme beresi ni luagu le aba. Sinya ti le selwe do nwa lubungi yo luma lun sainso. Narin hane lubay ti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lun habagaridun. Ni toagu dawgu to lunbun hadaruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sigu lau egini. Gebegi ugubu sigu tag dawgu. Arihe huma hontu nurha hama banya garabalirugu. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lidan lagay. Lau sun lira, ruti haguchi le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida gege ga yara be lishu gong bia ugu di laun lugu bo, ka lae be lanarme be lafa gong luagu. Ka wago hadihere tatuagu dago. Ariha kuma ida liya lan lawina mudun fuluri. La usun mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimi ha uruwe salomo la usun luwende gong, mewende ti meha la dagra gong kei fuluri. Ahin ti dawgu aga da lubali bungi yu hidru itara leo uguinye bay lahucha haruga yebe lagu dunya gubo mesa lidara wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti yariyaga kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaira. Gurigi ya halani gubo le luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya anihin hugu shi bungi yu sielu le subudi habubali kati le hemegi rubai. Aloha ha humai larua iha luma lirisha bungi ifurumia. Aba me lishi ku nisunle hemegi irubai hon. Madihere da huma lubai ti luagu haruga. Ladaga barulu mutiginye haruga lidihere du na luma guwa. Buidirguti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
2: San Mateo capítulo 7.
1: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige ubu waguginye.
4: Mishika huma haduro amu, mishiku walamu gaginye hiduro. Ladika keili gabiri hichiku haduro amu, itala roba ginye lishigunu wa hiduro. Le auba iha misraha, lauba ginye la misraha mbungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri, ani masandi humuti durusu le lidabe hako. O kawago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubayi, ani haluaba durusu lidabago. Biyangu watigibu huguya le, saga humi durus le leda be hagu furumi itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni le rara ife le leda be lagu hibiri mishika humi kate sagaru ti hongonli migru humi megi hani peru la hagibu ge buiru dugugu hanyali garaba gwanyi huwago agura gwome hamuri ha aba melishi gwonhon halwa ha aba mehadari rung dan huma luago bena aba meladaruni huba La daga le amuri hati ibi hati, le alu hati dariti, le adan hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida ye le ishi kuti aba dubu lun lisani da le lamuri hafin luma. O lichu gon aba on heve lun dan le lamuri ha udere luma. Ani luba iti lau luba ison uriba huma, gichi ga ditun, kate buiti hon hisani go. Gubu megi ye lichi ga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha amuri hati ye luma. Sun ada lubaiti hadugun hon amu ke le habusa rube lun hadugun hon. La diga ligia larinya go be liludu do Moisesi toma halibru profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura bai. La diga bena luma uma le anugu bai girigia lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tiyan lida gen. Ahinti bena luma uma le anugu bai girigia lidon ibagari le makumu chaditi. Burura linya, murugua, mibetinya adariruti. Goni gihuma hawe profeta gujetinya, hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna degen itra hanya kei animali guganyitinya. Huguya, gayara beha subudiruni ya luagu leha digu bay, maluba hou tu baybe lidange hiyu, ni igu titange guribiyu. Sunlu bayti wewe le buiti, buiti lin, wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wewe le mabuitu ti lin, chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti yenti hagia luagu le hadigubay. Mama sun hariyo gitenu, nabureme lunhe belu ruba lan li don aruwe hani le sielubay. Harigubba ya adigubba li lugunda nugu chi bungyo le sielubay belura. Dame la chilurun weyu lani nagusara guduni. Sarago banyarinya kutienu, wabureme, apurichi hati wa mehati ya luagu biri, saga wagia sifiri uuriba tiye lidan biri, adiga wagia sarago milagru lidan biri. Aba meti narinya kuhon, ebidi ya kubayinya dunu, dise humanoi huwia le adagu bayi uuriba ni. Leagambu tina, adiga lile nubayi bayi, itra linya kei aba uuguri kufuana dati, le adigu bayi luban ligibo kudubu. Abaliabi wa huya, abalinyuru duna, fugu wa garabali, tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la diga luagu la dibu tabunua. Ahintile agambu tina, gamalumu madungulu muti lenu baybay, aba uguri bidi wa tau ligia. Le abu nagubi ligibu wa kusagon, abaliabi wa huya, inyuru duna, fugu wa garabali tuagu muna tuguya, malanari metaburiha.
1: Dan lasu rubay la dimureha Yesusu, Ma luweiri hani grigi laule la rufudaha bay. La diga laula ubafu la rufudaha, mama kei arufudaha tiel lurudu Moises.
2: San Mateo capítulo 8
1: Dale la rai rubay Jesus luwege wubu, saragu hanya grigi afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura, aba lahudurogu ligibuge Jesus, aba larinya gulun.
7: Nabureme. Abu busin gayarati bari da gwagadinina
1: abati laguru Jesus luagu lo luhobu arienge ina ligia
4: busentina arei da gwaba
1: kei lariengu itara aba larei da gusanditi ligia aba lariengu Jesus lun
4: maninga baiti anikaun nyudur gubaru da gwabun walu fadri rubei mei debe sele wagu bilariengu Moisesi luharihi nigurigia luagu arei da gwadibula
1: Dale lebelu rubai Jesus lido fulasu le giriwe kafara na umu, aba leabi aba gumada romana lubaro, aba la yumra gulun itara.
4: Nabure me, anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luago.
1: Aba laringu Jesus lun,
4: nebuga agara niha lun.
1: Aba luna bu gumada.
4: Nabure me, madinat na lube belu runubion, Adinya gugubai dimure ya abamela reida gunubuin. nare guba lelera ladiga au labgin yat na ginye gumati le inyu timati ani anya he ginye sudara labugin na gumadi ha dale nare gulu aba hada gelu lidi nyuduti dale nare gulu aba luliabi nyibuit dale nare gulu nubuin lula digu furmego kate adigalumut
1: dale lagambu bali Jesus le larinya gubai gumada ligia aba tawairi du lanige aba larinya gu honha afala rubali
4: ninaru haulu wago madari gidina la aba wugiri wairi tafinye ni hada no mutu ni Israeli na kai wugiri le nani hare hon luago sarago haba la nyubi tin luwege obo le nyenge lubai la bocho weyu luma luwege obo le nyenge lubai la luda aba mehanyuro eiga luma aburamu Isaku luma Hakobu lida arui hani le sielu bai ainti haye be lumba ye lida hamaru hani ligia hasaga ruba bogudi aba me hada runu lidon lueri aga iluburi ga aba me haya huwa ha aba me lakuni hahari le lueri hagari
1: aba larinya gu Jesus lugu mada ligia
4: bai babubiu la dugu ba le wagu bai bafin rabu
1: aba larai da gu musu ligia lida ora ligia aba lidi Jesus Lubia Fedro, aba ladariru no lima de Fedro ron lou abiruo. Aba laguru loago tuhobo, aba lagidaru abiruo tuwe, aba tasaru, aba tagumeseru eseru vidanya. Dale lagunye dube, aba hanungu saragu grigia haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Arei da guaga da lanha sun ha sandi bai. La susare dubai sun le, lo lagun fuliru lemehe wago bai ladimure profeta Isaiasi, dale larinha gu bai luago Jesusu.
0: Barulu huti wa sandi, gidale wagari.
1: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya lan grige geye gu lau, aba lichi gu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru gu duna. Aba layara fadu, aba arufudu hati luduru do Moises lu Jesusu, aba larinha gulun.
8: Maestro, busiet na fala ni bulenye ilumuti bide.
1: Aba luna bu ni Jesusu, larinha gulun.
4: Dariti ya gasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru, ahinti aule uguri gara uwergoti, madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
1: Larinha ga aba hada gelani disipulu gulun.
8: Nabure me, buset na nafalani. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me nafalani.
1: Aba luna buni Jesusu, larinya galun.
4: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habu ni niya hegeburi.
1: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagago dahani lani disipulo go. Aba harinya gulu.
8: Wupure me! Sefu bawa wadibira guwa.
1: Aba launa guni larinya gahon.
4: Kasa wago hanugu dada. Logu watafinya hugi ele.
1: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya gu.
9: Kata isawu girile. Agamba lubalen garaba li luma barana.
1: Dale la chileru bai Jesusu lo bafuru gu duna, hagero gadarana, aba hafri du biyama uguri ya gabu sandu gya, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hou yanu sifiru gu uribatia, ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara ha harinyaga.
10: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu liru gungyu. Yabe sanga sufri la gidwa lubare gele dane sufri luni.
1: Yenye no sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu. Harinya galun.
10: Awa basagara, ikira bawa lua beluru hadu buiru ha.
11: Awa bure me fula say bawa.
1: Aba te larinya go Jesusu hon.
4: Hei ba te hadon.
1: Aba hafuri du sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia. Aba hebelu ruhada ubuiruhu. Aba hagura ubuiruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufu dagun. Ha onigiru bale buiruhu. Aba heibagun. Danle hachiluru udubu. Aba habahe da guni le asustare du bain hong buiru hu luma hong wugri ya habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligye luma u Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagayra gian.
2: San Mateo capítulo 9.
1: Aba ti ladi nu Jesusu tido uguna ituguya, aba lahin uragun lo bafuru gu duna. Aba la tilere lagayro. Aba hanig aba wugri maibugu tilun ron tida lubarari. Dan le lari bali Jesus lueri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
4: Ragu bagurasu ni rau ferud na wati bifigon.
1: Yenye nuti hada gya rufu da tel luru du Moises arinya guti hongo rugu.
12: Anaba gunyengu wugri le bungi lo dimure le larinya gube?
1: Kaiti subudi lubali Jesusu. Le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
4: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara. Katima samene gu bai larinya waguniwa. Ferudnu wati bifigon o disaraba baibuga. Naruhu da liti hun lwagu ga bafu na aule uguri karau warguti lun ferudna na figo.
1: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
4: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
1: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Dan le hariba li grigia kate le, aba tawairi du hanigi, aba hichigu wairigu ni lubungyu luagu lichigu ni ubafu le hongwagirinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, au le giribe Mateo, le aburihba luon libruto. Agubraha tina mehan lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina agubraha ni weyu ligia, da le lasigribe Jesusu nyengia. Aba larinya gunu,
4: Falabana.
1: Aba nasarun, aba nafalaruni. Lari gian, yun liya Jesusu eiga, saragu haya gianti ha agubriha bale di sensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uwara hama lani disipulugu. Danti le harihi bali fariseugu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulugu,
13: Idalia salegi bai humaistru hama gubra tinha licença gumadi luma hama amo gafigontinha?
1: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinha guhon.
4: Amagadinha banha, memegi ruti surusia. Asandi banha, agia megi rubanha surusia. Urende humei kala la nichigu bai leu wagu bai larinha go bungi yu tida lereru. Usente ne lugu demeha bu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugunu. Mama ni abi alu hanya hari chagwa banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan siruni hilikabri hausero.
1: Aba ti hayabi halani huang le abadi se hebei disipulugu. Aba harinya gulu Jesusu.
7: Asa wagi ya hama fariseugu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulugu mayuna rutinya.
1: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
4: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hoa tiyalido aba marie dan lea ni hala adari hama nyin. La chilo ruba weyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregiru. La dika dame le tadinyo ragun to deregiru ubon aba me taheiri dagun to nyuluhar ubon. Aba ti mame ati laweri dun heiriti. Sinyati ginya teseruno diwen to iseri giru lidun uweru le binadahale. Ahen ya digo itara Aba me la fonchi uguero dame le tiñuru diwen. Feri diwa ligie me ti uguero, feri diwa diwen. Ligie lunti lubay teseruno diwen iseri lidon uguero iseri. Itara luba le seri vidon biyangu bay.
1: Dan yenye in lubay Jesusu, arufu da hei sumburi kate le. Ligie liabi aba abuti hada ye huriyo. Aba lahudrogu ligibugya, aba larinya gulun.
14: Sum le tome nisani. Gak malu mau habu nyendu lubis ni buah butu aku. Tago yugo ba.
1: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenyong ti aba uri ima de sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita ti dagi. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agi, aba taguru lo agu taru la deragu. Tarinya gatung gorego.
15: Lahuru gorego. Tagu la dairagu nareida guba.
1: Aba lagararagu Jesusu, aba larihinu, aba larinya gutun.
4: Raguba gurasu nirau, arita guadibu la duga bafinye.
1: luma ge ora ligia aba tarei dagu. Dale la chiliri bai Jesus lubi un bugo abuti ligia. Dale la rihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigi ayahua ha aba larinya guhon.
4: Uih mayage mouwe giru irahu to tarumu guin.
1: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia aba lebeluru. Aba larga duni tuha buirahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluago le asustaru dube lida su fulasu ligia. Dan lafri dube Jesusu nyengia, aba hodi biama ugurya, marihi tia larigi agua rehena itara.
16: Gudeme wa mabu, bugu yele la duga wa gudavidi.
1: Dan lebele rube Jesusu munadon, aba hachilirin marihi tia hagia lumo, aba larinya guhon,
4: Afinha tu san logo gayara lá na rita wagduno.
1: Aba harinha gun.
7: Aha, afinha tua, wabureme.
17: Aha, nabureme, afinha tio.
1: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha gun hon.
4: Itara lá kei ligaburi, afinha.
1: Aba lefege chu hago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni abai hon. Kei hafri du nyengia. Aba habahe da guni le la digi bai Jesusu lida sun fulasu ge yegu lo. Dan le afuri deyna hama, lige hayabi fiu grige lo aba wuguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri wulibati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye lasagaru ni Jesusu sifiri wulibati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri du hanigi grigia, aba harinya gun,
18: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
1: Harinyaga tifariseo gulu wago mafia lale habu tisifiri guguriba tia ichugubai ubafu lu Jesusu lula saga hania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sunfulasu arufu dehenye na tida haligili sigurio. Apurichi hei uganu buiti luwago ti arue hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia. Aba hagude me dagulu, la dega nidiheri hama, magura su hagia, kama mudun hamauniritin. Aba larinya guhon lani disipulu, habugri grigi hagia.
4: Saragu hanya grigi ya busenti hagamu ni uganu lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmeitin. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu, lulona hanadagmeitin ya lun halubaha.
2: San Mateo, capítulo 12.
1: Logo aba ue yule mera guagale, eibuga inelea Jesusu hama lani disipulugu labad na guanade. Aba halama chu lani disipulugu, aba hatu halile wa trigo, aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
13: Anya hati ya bani disipulugu adiga wadagmanu le mon lumuti ladigun lida lue yuri mera aguni.
1: Aba larinya guhon,
4: Mali hangidun san lagu leme haladugubay David lagu abadan. Dan le lalama chubay, ligi ya hama ha uwar banyan luma. Aba lebelo notidan luma bungiyo, aba leigin titak ya fin to sa agrabun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banyan luma, fadiri guruginya no lun heiginu fin tugu ya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugubay David, ligi buge bungiyo. Adi maliha gido tidan li liru du Moises ilu agu na dagi miha ma fadri gu tidan luba bungi yu lidan luwe yu emere agu ni ani mama figo. Narin hane hun lu agu anihin la aba weiri gu ti sigu tau luba bungi yu ya. Kugu ya, uwa gili gufuranda humani le larinya gu bai bungi yu tidan lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gudu ni malugu no. Lu hamuga gufuranda humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hamadugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le wugiri gara uwa rigutil, lunanye guni kabalaga yara la duguni walidan luwayiri emera guni.
1: Aba lidi Jesusu nyengia, aba lebelu rutida uhaligili sihurio. Nyengye aba wugiri hilali aba luhobo, keiti busieni hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu, aba harinya gulun.
12: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagale?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Kahita agin ahin galungu lubay aba mudun, aba teigwa do lidan aba fusu lidan luwayre mera guni. lumi di baila asagaron. Maga begi timati aba uguri sigi tau aba mudu. Gayera ti lubaila dugu bui ti lidan luwairu emera guni.
1: Aba lariya gu lugu giri ligia.
4: Tule bai buhab.
1: Dane latu le rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseugu. Aba hagumesteru aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bai. Dan la subu di rubali Jesusu katele. Aba lidi yengi. Aba hafalaru ni saragu gridia. Aba lareida guaga di niya sun sanditia. Aba halerinha gu hon, lumarinha gu hamani katen yen lan. La sustere du bai sun lira, du lagun fuliru lemhe larinha gu bai profeta Isaías.
19: Aniha, mi bu en le nan dua di rubai. Du la seri di du nu, le hisinha bai nu, le au bai nagunda, linha bungiu. Michi gu bai nari siti di lua. Aba me larufu da hon necha ni gu. Ida luba la ganyara la guwara du ni gibu di. Magai nda gube, maguwara du, marain chubai umada. Gudeme ya bubai hon girigi ha gudeme banya. Kei siaba maburu le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye. Kei siaba lampu le nyegu memene. Itara meme luba darime adiga lali laruwe ale uwara guwabe. Aba mehichuguri necha nigu hemeni di luwago.
1: Aba tila nguni wa aba ugiri lu Jesusu. Mari hilia madimureha loye aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lidagia. Aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayenba ya. Aba hariyagu.
8: Aniha funasa aladiga waguba idawidi.
1: Dale hagambu bali fariseo gu katele aba hariyagu.
20: Ugiri le la ulubafu beli sebu. Le mafi, le habu tiku sifiri uribati en la saga hain.
1: Kei subudi lobali Jesusu, le harita gubai, aba larinya guhon.
4: Kurumi ya guwari garuwe hani le afani raguti luha genda guhama kwa, lagun iche guba. Ahan ya gini afani raguwa lila na aba uguru gu, o aba lai duhenyu no ladiga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati, ahin la saga ra mafi ya lila di, ligia guanari gafani ragubai, anida lubati ladura no lubafu itara. Uguya, aringa tunluagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifiru guguribatinu. Ahin itara linya lubai, kati ichi gubai ubafu hon haa hani gu lunha saga haniyo. Mafia odibungiu, agia guanari aruhu tahamuti luagu bulei guahuma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga hasifiru guguribatinu. Aruhu da lumuti lira luagu chiluha lila laruwe habungi humo. Ida lubagi ya gayara la le belurun aba gurigi ya lubi un aba uguri heret ilun la nugu ni lila gu ahi maguro gu la furumi. Itara rugin lu gayara la nugu ni lila gu. Le mama bai numa ginye, naga ni. Le mondara guagudu bai numa, chagagu guagudati. Uguya, aringa ton luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri gu uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga nariya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahin tu lunha dumriha uribati luagu sifiri sando, sin abay ferudna wala figo uligia. Furumia guariga ginya le hariya guti furumia guariga kati uribati nuagu au le uviri garo warguti. Gayara ti ferudna wala. Ahin ti le dumriha ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiru wakala luwuye rubai. Hanasa hewe hugie le, siyati hadumini hakati buiti, uribatunga, kati le buibai tida anigi ligia lerinya gubai iyuma. Grigia le buidi ubai, kati buiti lerinya gubai ladiga tida anila lanigi ubuiduni. Grigia le uribabai, kati uribati lerinya gubai ladiga tida anila nigi uribani. Nariya hane hon, luagu dame lala chileron luweyo ya guseroni, sun gurigi ya gefebanya luagu sun timuri malati le harinya gubai. Lidiga luagu ba le barinya gubai bagusera guduwa, ligia barufu day ahin gadunu bubai luma umadunu ba.
1: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu do hetele lurudu Moises lu Jesusu.
13: Maisturu, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu day luagu luma gila bungi ubiabi.
1: Aba larinya gu Jesusu hon,
4: Gurige uri batia ani magun flirutia amuri hatia saini gamalumu michi gubayamu saini hon loidi gele suser dobe lu profeta honase ladiga kelere deru honase urwa weyu urwa ari buloragi rugu udu itara lubagi nere deru aule wuguri garu wurguti lida numu ha urwa weyu urwa ari bu hami haga nobe nini ve ha sarobalida luweire guseruni dame la gusere guduni wuguri ke halani ndanle Aba mehishi gong hadunu la duga sansi kwati hagabri niniwena dale la puri shabali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusere gudunu agurike halani na danle. Aba metishi gong haduru. La duga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha Aba weiri guti sugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Danle lafri do aba sifiri uri bati lida gen aba gurigi ya. Aba ibu ganyan han laf lida fulasu maba iti alwa ha lemera gun. Damadari lani aba lanyan gu lungu warugu. Nagiribu da tida nuba ton nyengi ya lubay nafri da. Danle lagiribu dun aba ladari ro ni gurigi ya bugaligi ya keisi aba muna ton malato. Abu ita hoa ro aran seru. Aba ti lidi Aba liabi hau sedu sifiri guburi batin sigo lau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwali dan gurige ligi. Uri bati maha liti legada abali sigo lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon gurige ya uri batin halani na danle.
3: Nyengi li Jesusu adumri ya hon gurige ya, ligeti abi lugushu hula mule no, aba herede rubogudi, businye te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alu Jesusu,
21: anuhan buguchu, Hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
3: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
4: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
3: Aba larufu dun hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
4: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. La diga furumi wari gule diga tilugunda nugu chile sielu bay. Lige namule bay, nitu, nugu chu.
2: San Mateo, capítulo 13.
3: Veio ligia, aba lafri do Jesus o muna da guia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugrigia lenha em lubei, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru, aba herederu sun grigia laru duna, aba larufu da hasarago kata ihon lo hempulo, aba larinha gum,
4: nhenhe aba abunago te ilau, aba lafri do abunago. Lida afur hai na lani lila nade, aba labur han lida gen luagun uma, aba hayabi dunuro aba heginye. Libri, aba labur han labad nagon dugu lenyi lumuti uwa lan sarago muo. Aba labo chunfurese laduga mahuli lila muo. Dan le lasit nuweyo, aba lasuran keiti malag le lubay, aba lome. Aba labur han libri ilo, labad nagon hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa luma, aba lafarumi. Nyenye lida gen, abur hati lida umuwa buiti, aluba huwa tibuido, anehi lida gen, ichi kuti saa in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen, libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
3: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu luhe susu.
8: Kasa wago badimuni ha, hon grigia lau hempu?
3: Aba larinya gu hon.
4: Huguya. Subu digu da la li bungi yisun kate aram da wati le luagu ti laruwe yan hon. Ahin hon, masub dira gudun lumuti. Le gamati, li chiguba laun lun, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba loy. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay, abahereda ron kama marihi ti. Agamba hamay le narinya gu bay, abahereda ron uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagun flira le meha larinya gubay profeta Isaías dale larinya gubay. Uguya, agambu ba gama lumo ubay kufuna da huma. Harihu ba gama lumo ibidye bay hon kala lila bay le harihu bay. Laduga dere ruha nige gurigye ha. Daruha li lau hagambu. Ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mita nati. Arihan tiyan hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige. Kufana da tiyan hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahin ti hugia le nani gubay. Uleisi watun la daga arihatun lau hago. Agamba huguya lau harige yugo. ni naruhau saragu hanya meha profeta go hama amugurige gufuliti ya lumo bungio abuse ruti hamuga harihi ni le harihi bigueto gama lumo marihi hamuti usenti hamuga meha hagambu ni le hagambu bai gama lumo magambu hamuti agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ila hagambu bali ukanu luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani itra hanya kei lila nadile abu habu ili.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: A la saga de

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Amani, abahishugo abalubaho ni buit. Anyahin itarahanya keile leishugo be isaagu laguaba. Hibiri ke leishugo be uruwawen, hibiri ke leishugo be daran.
2: Aba ya lichugo ni Jesusu hempulu le hon, lariaga.
1: Itara linya ruwe ni lelani na sielu ke yaba ugure le abu na gubwe ilo buiti li sharirugo. Dale anyaha lube sunha nyimba nyarumuga, aba lebeluru aba laga ni labure mefulasu ligia. Aba labu no hidro uriba te labad na guaturigo, aba lidin. Dale la weno mudube iturigo aba legele beha, aba ginya la chula agon hidro uriba te. Aba haudi muso, aba hainya gulun hayubudiri. Wayubudiri, ahin buiti lube ilo le babu na gubwe bumu anrugo. Alia gin sala sali rahidro uriba te le, aba larinya guyubudiri hon. Ladiga aba aga ni le, aba ti hainya gu muso lun. Kusenti bulu wahula hani hidro uriba te le, aba lina gu hon. Uwa, elgadame hahula hani hidru uribati, ulahnya lingi ya turigu uwara luma. Igra kubayi humay lun lawina mudun uwara darime li dani ya luba hani. Abame narinya guhon na dagime itinya lo hahula hani hidru uribati furumi. Abame hagira guni lun lagu duni wa, lari gieme abame hareidu ni turigu lidon lagay.
2: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
1: Itara linya aruwe hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gamalumo, da labochun ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bela wewe weri ti dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
2: Rulu mutigie hempulu le hon.
1: Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
2: Lou hempulu larinya ga Jesusi sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagunfuliru le larinya gupe meha bungi li umulu uge profeta.
3: Na tindere haba lau hempulu kum. Na fura guagu dubai kate leburi meha arabu ta guaba ikum.
2: Aba launa hania Jesusu grige habion. Aba lebeluru munadon. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
4: Furangu agu daba ikempulu lelu agu tihiduru uribati won.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligi ubo ubuy. Ila ubuiti hagia grige halila na larui habungiyo. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubani hidru uribati mafia meme. Haluba hani ligia lagumu chubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itara kila budu haunu wa hidru uribati abalaguru wa watu rugulu lagudun. Itara lubagi ya lasusira dame lagumu chubau. Aule uguri garo uribati. Nuna habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida agia naruweha. Aba mehashara gunia lidon watu ge meti lelani na mafia ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame te duguba lile lubebe bungiyo. Aba mehami lidon keweyo lida laruweha wagushi bungiyo. Agamba humana huguya legarigo irugube ilu hagambo. Itara linya aruiha ni le lani na sielo kei irisi ni le ramu da guanyu be labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia, aba ya la ramu duni nye meme, le loiru lugunda aba lidi, aba luluru ni sun le luma be, aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya gin aruiha ni le lani na sielo kei aba alugra hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba le weiriti le begi, aba lidi, aba laluru ni sun le luma be, aba laganya ni peru la ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielo kei aba seni to agrubo mbaranaha. Aba tanyugu sun hawuyeri udra. Databuinchon, aba hachawaru nua seni hati ya laru mbeye. Aba hanyuru nye ya nua dahanya udra. Aba haridu ni habuidu banya. Aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chun ubao. Ayabi banya ligulu hafani runi ya habuidu banya hada gen hauriba banya. Aba mehadaru ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati.

0: yemba lubai ha Yahuwa akani ha mehari.
1: Abati lalaga dunia Jesusu larinya gahon.
0: Kuvuna da hamuti Sanson kata ile.
1: Aba harinya go.
2: Aha uaburem.
1: Abati larinya gahon.
0: Daniela abaruhu dati lilulu do Moisés lugu furan dalani luago ter aruhe ni lelani na cielo. Itera linha que aba tabure memuna, la rei da hale, ani lida gele la rei do bai, asaga hati kate i seri luma kate i binado.
1: Da lagumu shu bai, lichugu ni Jesusu hempuli burile, aba lidi nyengia, aba la chiliri lageiro, aba lagume seru arufu da hatida haligili si hurio, to lida abon fulasu ligia, aba la weri du hanigi grigia, aba hariago.
3: Halia salafurendere ugirile, sun lichu aule? Idaliasa gayara lubali milagro brile aduga.
4: Diraga sarafa angele. Maria lugu shugon. Libu kenya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yagini hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Alia getila subu dire sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba larengu Jesusu hon.
0: Gunda tinha songuri ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida gya fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisarago milagro yen la diga mafia hamaluago.
5: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di rebei lida fulasu le girebe galilea, luago Jesusu. Aba laringo honra luma banha.
6: Hua le abadisa rebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagum milagro.
1: Lem Jesusere libei, Dele mutimehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha galimehe Juan lu Herodes loago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumon madugati Herodes gasi lao. Gusinyati yebeti Herodes laforeni Juan hilagube. Gama lumon madugu lumutimeha ladiga lanufu de hawe grigia. La diga sun la grigia afinete logo profeta lan Juan. Dante le efeduhani logo lagunfuliru Herodes irumo. Aba mehetiabi tire Herodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misura houtia. Leti licia tabinaha lu Herodesi. Aba mehelarinha gotun lo finho. Logo lichigo baila frume guarga kate le tamure haluma tun. Aba titarinha gotugo chutun. Lu tamuri hani labu lugu Juan le abadise habai. Lo lichigo tun lida aba asiad.
2: Aba tamuri hani luma ita.
1: Aba liru dogu Herodes loige kate le. Gama luma kei arinha galali la lo fio. Agamba hamaya misura houtia. Aba larinha go lu lichigo ni watun. Aba larinha go lu ladirirunu wa labu lugu Juan furisirugo. Aba haniga ni lida aba asiadu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugusho. Aba tihayabi lanigu huang. Aba haniguni lugubu. Aba habununi. Lari gen, aba hodi awisterei Jesusu. Dalagambu bali Jesusu katele. Aba lidi nyengia. Hourugu lani disipulu gutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia. Aba hafuri du lida geburi udu. Aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida je ugune. Aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia. Aba hagude medagulu. Aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada. Keiti aguye ndeina ali lubai. Aba hariyagu lani Jesusu disipulu gulu.
7: Dari galitia, aniwote grigia gana ute lida flasule. Ona baya grigia ha. Nidha mamu galidu bulirahi flasu ya rafa agaiha heigi ni nuheigi.
1: Aba laringu Jesusu hon.
0: Midi manya, ruhu ma eigi ni hon.
1: Aba haringu lun.
8: Sengiri ginyon feng wa maja, ama bia ugiro.
1: Aba laringu Jesusu hon.
0: Baruhu ma ununya hon.
1: Aba laringu hon grigia, luhanyuru luagu hidu. Aba laringu no sengi feng, ama bia ma udiro hagia luhaburugo. Aba larihi sielo. Aba latengiru ni bungi utuago. Aba tilaguba chagunu fein. Aba lichigu nuhun lani disipulugu. Aba hafare nhanu hada grigia. Sun hagia hautia kimule. Lari gya. Aba habuncha gadu du sufania tau to igiragut. Sengi yanu milu uguria egitia. Bogu di hawe uria ama irahani. Aba launa ni Jesus lani disciple go loba tida ogune itugo ya lo hahin rogun loba furu go sun ani hala ona he grigia ago ya. Lasuru launa hania, aba lamude iro labu go loabu ubu afure de lubungio. Dale lagunye dube, yenye in Jesus labu go. Sun anuguru ta ogune lamida duna. Aba lafara halugudi barana toago gune, ladiga tubara wenye la garabali. Aba liabi Jesusu hawago lubala ruga, eibuga ine ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ine ligibu wagoduna, aba hanufude dago. Aba haguara gulo hanufude.
9: Ufio!
1: Aba ladimure ha Jesusu hon, aba larinya go hon.
10: Gagura su humawe, aule manute te humawe.
1: Aba larinya go fedro lo.
9: Abureme, ahim bukuye lubai. Ebuka kedabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
1: Aba larinya go Jesus lo.
10: Igabu ti.
1: Aba larai ru fedro ti da ge ogune. Aba lagume seru ebuka lenye hin lubai Jesus ligibu kuduna. Dale la sandi ru bali lere garabali aba la nufu de dago. Aba lagume seru abuluche. Aba laguara go larinya ga.
9: Se fubana na bureme.
1: Aba larga duni Jesus luhabu, aba larinha golun.
10: Logo tiguinha bafinha, kawaula logo adumbi bafinha.
1: Dan hadi no baitida ugune, aba lagalo madugarabali. Hati bugo tida banya ugune, aba hahudrogo ligibuge Jesusu, aba harinha go.
8: Inari ni luago lirau ba bungio.
1: Aba hahin roguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lida na fulasu fe luago Jesusu la. Aba haburu chagwaga deni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladarugu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
5: San Mateo, capítulo 16.
1: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Jesusu. Do habre gudun itida usadara. Aba harinha gulun, lun larufu dun aba seine le cielo gieti hon. Afinha hamamo ga luago luma gie la bungiu leabi. Aba larinha guhon, rombo weyo arinha gatun.
10: Buido baidan ladiga funati cielo. Bina afin arinha gatun, ulibo baidan ugunya ladiga funanyu linha cielo ani hamunyoga. Bian watigibu huguye le, subudi te luago ligabri dan hon, ani bindi eti hon luago chiluha lilan lidani asalbaroni. Gurigi uribatinha. Muara tia ha, amuri hatia seini luha fienro lago aula nugube ya salbaru ni hongurigi. Gamalumo, marufu dube amu seini hon lue li seini honas.
1: Aba ligiru niya, aba lidi. Dale hahi uragube disipulu gulume Jesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, aba tilarinya gu Jesusu hon.
10: Gonigi kwa humati hongo lue halebi ni fariseo gu hama sadu seo gogo.
1: Aba hagume saru disipulu garinya ga hama gua.
7: Ladete manuga oma fein, larinya gu baitara.
1: Aba la subudiru ni Jesusu haritago. Aba larinya gu hon.
10: Kau wago hadihere da luago ua ta fein huma. Logo atiginye hafinye, uaga ligufuna da huma. Marita gu huguya tuago sengu fein tona fani ha bon hata sengu milu wagunia. Luma atriye la faninya tau igre gutu. Le guando funasa toi sedu fein tona farin rabon rada gadro milu guri luma adrien la fania tau igre gutu. Idelinha game fein rubo e luago mama la tuago fein na dumreha, da lenerinha gubo em hon, lun hon nigro gun hongo loi halebi ni fareceu go hamasa o seu go.
1: Aba gun faranda ramani luago mama la luago tilebe ni fein larinha ga hon. Luei la harufu da fareceu go hamasa do seu go laweri diha. Dan le hachiluri bai Jesusu uburu gu seseria le Felipu, aba lalga dunia lani disipulu gu. Larinya ga hon.
10: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwaru gut.
1: Aba harinya gu.
8: Anyahe ngarinya gutinya luago Juan lale meka abadise habai buguya. Hibiri arinya ga luago Elias ba. Anyahe ginya arinya gutinya luago Jeremias ba o amu la profeta.
1: Aba ti larinya gu hon.
10: Ati huguya. Kata na tilida harita gon.
1: Aba larinya gu Simon Fedro lun.
9: Kristu le lirau bugyu, le viva bai buguya.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
10: Fulesi watibu Simon, lirau honas. la diga mama la subu dirag du ni aba gurigi ya kati lebo. La subu dirag du nugu chi bungi le sielwe bo. Narinya hare bo luago federo la buguye. Luago badugu le nabu no goni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na sielu bo. Ani son le bagura gun ya ubo wago, la gura wago bagin ya sielu. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara guduba sielu.
1: Abati lariengu Jesus uho lani disipulu gu, lu mariengu hamani ni ka un luago ligia la Kristu gaya. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus u arienga hon lani disipulu gu furangu, luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago gine, asufuri ragaduba ilan wugurin weiru gu te lida hafinya hurio. Ama habuti gu, hafadi runie gu hurio. Ama rufud hatele lurudu Moises. Arinyaga tigien hon luago la faruba la hilago bay, gama lumon la saruba lan luago liru waweyo. Aba ladinyo ru fedru lo Jesus unyenge murusun, aba larinyago lun tosun lanigi.
11: Mambusera lay bungi ulira, nabureme, siyati la suser dukate le bu.
1: Aba lagarara gu Jesusu, aba larinyago lu fedru.
10: Dise ba noy mafia, babuseru nye berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam naritu bukei bungi, basam narukei wugur.
1: Aba tilerinya gu Jesus hon lani disipulu gu.
10: Le busenti la fala runina, gule ile kate nye la, awanda le sun luwuyere sufri runi le nubi liabi lu nuweginye, keisi la nugu ni aba wuguri luguru wa, falalan. Lazega le busen ruti le sefura gu lungwa ya ubo gu, le feridiru bi ibagiri le magumu chaditi. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagiri ya ubo gu nuweginye, di bihu bai ibagri le magumu cha diti sielo. Kagi ya huu lan lungu rigi ya laganyiru ni son le lani na ubo le, le feri dire me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la laganyi haku rigi ya libagri. Nagiri guduba, au le uguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Niyabi ma lau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ugu rigi ya segun le hadugu bai. Nyinaru hau luagwa nyahi la hata ge hayaba nyo wento, Mowi banya, darime harihi ni liabi na ruweha, au le uguri garo warigote.
5: San Mateo, capítulo 17.
1: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesusu Fedru, Jacobo, Luma Juan le lamule, Jacobo, aba lidi hau luago aba ubu inyoti. Hagia riginya nunyei, aba lamu ya dagun larihi Jesusu nyei hagibugia. Aba lamiri du ligibu kei weyo, aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Fedru lu Jesusu.
9: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adega oge me urwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubai Fedru adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lowburagunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huwari yoligia.
12: Aniha nire le hisi ebenu, le aube ome bulanu hunda, adude humile lubai wei.
1: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu low hagibu muwaragu le luweri hanufude, aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba larinya guhon
10: sarahuma manuvu de dahuma
1: dale harihi be marihi haya amu luwaidi ge Jesusu dale areire na hamani wubu aba larinya gu Jesusu hon
10: mambahu da gu hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo wargati le dange owe ni lunya na bagaridu
1: aba ti harinya gu disipulu gu lu Jesusu
8: guento subudi wa mali luago bugia la Kristu bay Keiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi luago lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
10: Enaru ni luago liabin bala Elias, aba milichi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luago nyubu inhalila Elias, masubdirun hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sun le habusyan ube lau, itara lubaginye hasufri raguduni na aule uguri garo warigote.
1: Abati hasubu diruni disipulu gu luago huang la leme abadi sehe bai, ligie la Eliasi bai le wagu bai la dimure Jesusu. Dan le hachiluri bai nyehi habai dirigia, aba liabi aba wugiri lumo Jesus aba la kudrogu ligibudo aba larie golo
13: mabureme budeme la misa de bu gove dihati oiri ti la sufriru aninda hego ti waturugu aninda dunargu barunu mutinyaho hombani discipulu gu sen hamu terida guaguda
1: aba lona bu Jesus larie ga
10: Ligue mafinyeti, gurige uribati. Atribai sa dalu nerede rohoma lubaga yara la hafinyo ronuago. Ida mesa lagumu cha mafinyo ni lehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
1: Abati ladenha Jesusu lun sifiri uribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia, aba la reida bu. Lari ge, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba haligu duni harien galun.
7: Kasa wau siya wabani sifiri uriba tiligia sagara.
1: Aba laringu Jesusu hon.
10: Ladiga li logwa hafinye. Ni nari hau luwako ahila ibiha hubaya fieni ibi ni nyira rau la kei aba atagu mausutasa. Aniyegu balu wubu le. Gidaba yagi he. Baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwabai ni kata hasya ron ahi ibiha hubaya fieni le tima atimati. Ahi tihibe sifiri guha. Lauri gunyeng afuri edini luma yunaro ni lubungi yu gayara la hasaga roni wa.
1: Dale eibuga ina habayi uware lobo wabu Galilea. Aba lariyegu Jesusu hon luwagu ledere geruwa balan ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya wuribatia. Aba mehafaru ni hilagu bayi. Gama luma un lasaru balan lida ge onwe ni luwagu liru wawie yu. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dalla tilere bai Jesus o Cafarnaum hamalani discípulo go aba houdi ha agubre habale ti senso no templo to Jerusalém bo lumo Pedro aba harinha golun
3: ma foi ha ti sa homo istru ti senso no templo
1: aba lona bo Pedro aba larinha golun afai ha ti dante le belo ro Pedro munado aba lalgo duni Jesus o Pedro lobara ge gayara la ladimre ha larinha golun
10: Dele barinhi lun le Simon, kata iha gubra ha banyo urua igu halani na ubole, hasa lile na fulasu o di haterencha.
1: Aba larinha gu Pedro lun,
7: haterencha.
1: Aba larinha gu Jesus lun,
10: hati lile na fulasu mon lumuti lubeiti hafaye ha, au le lira ubungi yu, mon lumuti na faye ha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba, aba mebachuru nuburuhu reduna rugon, Aba me badigi ni furumi ya ti udhuru le eigi tibon. Badari ruba aba sensu li yumlugu udhuru ligia, buidhuru gubay lu bafaye ha wawoguwa, barubay aba me bafaye runi.
5: San Mateo, Capítulo 18
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba haligu duni harien galu.
8: Kata isa weiri gutimabe lida larue habungi,
1: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba lariyago.
10: Ninaru hau, luagwanga la miyabi lun hitara don ke irahe, mebelu badun lidon larui habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lun itara bai la ke aba irahe, ligia wiri ti mabai lidan arui hanilesia lubai. Gurugia ginye le resibiru ti aba irahe lidan niri, resibi lumuti neginye. Furume warugu lehu o gudute aba hadage hai seri genyabu nye lida hafia nuwago. Buiti mati hamuga lun laguruni o barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lun bau aninye laburi kate ili afigo gudubali nye gurigia soma da nyebe ilag. Gamalumu mfugiabu wuguri le lebu nabai. Ligia ahi lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo o bugudi la durubai. Kuibai di sebuari wa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukudi mafi ugati lenye lube watu le menye gushadibai. Ahim bagu lube ya figo gudubadi bu sagabai. Kuibai di sebuari wa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Maniga humani ya bahata ya hauna bugutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligibu nugu chin le sielo wa isonwa da. La diga salbari le feridi halibe niyabi au le uguri gara uwarigati. Ida liyan harihin ilu. Anyanyahe lubai samu du luma aba uguri te feri dira aba hadagi. Maligri banya hibri luagu wubu aba melidi alwa hunto ayuru da gubon. Ahun ti la darira choru ti luagu gunda wila tau segu hau sun ha mayuru da gubanya. Itara linya gina ti mabuse ruti hugu si bungi le selu belu le feri dira ni aba hadagi una bugutinya ha. Ahin adiga biduhe uribu ni mbun bayanu haluma habu warugu abame basubu dirag duni liduru lu ahin adiga gasu bau gamada wayadu ahin madiga gasu bau abame banugu aba obian gurigi haun lu son lalarinha wogote anyahin hamamoga amuga fente luago ahin madiga gasu hau abame barinha guni lu hadamuri afinhati ahin madiga gasu lau adamuri abame badungu ni kei abama finhati lago bungi Oke ila aba agubra hati lisensi na kumadi, gayara lamu la sansi runi luriba ligaburi. Ninaru hau, lagula ila hagura gun yao bowago, lagura wagu baginye sielo, anile hafaraga dun yao bowago, lafaraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago, ahanya la uwara da biyan hidage yao bowago lun hamuri ha aba kate iluma bungi ule sielo bay, lishiku bay hon, ladiga lenye hamuti biyama, Uruwa ondra nyulida niri anahi nye hamidango.
1: Aba layara fadu fedru lu Jesusu. Aba larinya gulu.
11: Nabureme, atri baisa wayo sola dingin nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu wayasu.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
10: Marinya gutina bun darila sedu wayasu lun ti ferudu na bani. Dari uruwa wendisi wayasu sedu. Ligia itera linya lubai aruwi hanile siya lubai ke aba uruwi le nyubi beiluwa laransa han luago sensu hama lumusu niya. Da lagome sarumbe ya dugei, ligia hanuga aba lea duwe rubali in sarago minyo nufiyadu. Ke masensu lubai itun lafaye ha, aba ladinya guruwi lula laluguru nuwa idamu nime ligia tausun lumari, liranginyo, lumasun le lumabe lulafayru ni la duwe ha. Aba lahu durago musu ligia ligibu gen uruwi, aba la yumura gulun larinya ga, nabure me, Gagura su banu ba na fairu be sunle na doiru be bon. Aba lagute me dagun lunruwe, aba ferud na lani la doiru ni, aba ligre gaduni. Ke lafri du musu ligi a nyingi, itera la duna gu luma aba musu liledi le a doiru bali atri fiadru. Aba largu duni luwege ligina, aba lagumeseru a chokre, aba la nyingu lu, faye bi le ba doiru balina. Aba te lahu dragun ligi bugia, aba la yumru gu lun la ringa lu. Gagura su banu ba na fairu badi bo. Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisi rugun dari la fayru ni la duenha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba houdin, aba habahu dugu ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun, musu uribati, ferudna numuti sun le baduenha la duga ba yumura gulun, luti yebeginye gudeme habu ban lun lbouba, kei gudeme habu na bun, aba laganyi du uruwe sarago, Aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia dari la fayru ni son la duenha.
1: Aba lasuru Jesus wariengen na.
10: Iter lubagin la duga nugu chi bungi le selben hon ahin uwa ferud na lani kada aba hidagia libri tidagia lanik.
5: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gelariengu ni Jesus sun katele. Aba lidi Galilee gen, lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubai labau teweyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guaga dunia sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu habri guduni tido sadara. Aba hal guduni harien galun.
11: Segun baritagu, kayara tisan ligiru nu grige lumari luege furume guarigu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larien gahon.
10: Mali ha gindu santi dan lere ru bungiyo, luago luma gen la furumia ti dan, dan le la duga bali ya bungiyo gurigia, adiga lani uguri, adiga wuri. Ariya gati ginye, ligia ligru bai lubai uguri lugu chin, toma lugu chun lu laga loni wa toma lumari. Aba mehere daron kei aba arigu gurigia. Mama anya lubai ti biyama, aba arigu anya. Ligia mon lubai la fani ragu ni uguri le la dona wagdu bai bungiyo.
1: Aba ti hali guduni, ariya galun,
11: Kati wagu la renga li luru du Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira gunitu uri lunti giru.
1: Aba la ringa gu Jesusu hon.
10: La diga tidere hanigi laharu bi bungi lun higira gun hama humarigu. Kamalumu mama linyame hafurumie. Narinya hari hon luagu furi me warga lale igiru tulumari abalagamari do amo mamar gale ligi ya ladiga tagamari do ligi bogo ladiga ya agabarahani legi ya gamari tuwuri to igiru waro ladiga ya ginya agabarahani
1: abati harinya gulani disipulu gulu
11: ahi itaralinya lubi luagu tugugri tuma lumari buiti mati lubi luma gamari do hamagirigia
1: abalarinya gu Jesusu hon
10: maso tinya gayara habagari do mamariga Arginya no umbanya lishika pungi ubafo. Amu ya kwenderigiti lebu na magamari do hama wugunia. Anyahin itar gubanya no lumage hagara hong. Hibri adugwa riguti hong. Hibri, raidi itiyan magamani duga lo hedere geragun hong kwa sun suina gubay lo heserivi do lo bungi. Lega bafo bay lo magamari do la, magamari da la.
1: Aba hanuguni wa irahi yelu Jesusu lu lichigu ni lu hobu hawago, lu malu la furi yedu lu bungi hawago. Aba hagumesteru disipulu wa tenha hon ha na habalia. Aba lariya gu Jesusu hon.
10: Igira huma lu hayabi irahi nyono. Mamahara huma, ladiga ha haruma banya afinya ke irahi nyo, agia lila na banya aruwe ya nilesia lugwe.
1: Aba lichigu ni lu hobu hawago irahi nyo hagia, lari gya aba lidi lida agia fulasu ligia. Aba lidi aba wuguri ni bure gili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
14: Maestro buit, kasa kata ibiti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
10: Kawagu banega nu buiti, aba riginya buiti, bungiyo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi, gunfli ba lu magumadi.
1: Aba larinya gu nibure gili ligye lun.
14: Kata iburi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
10: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi gubongo.
1: Aba larinya gu nibure gili ligye lun.
14: Gufuli numuti sunle lumage yirongina, kagi amu namage irupay.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
10: Ahin busen bubay buidu ban suinsuina gubay, alura bay sun le buma bay, aba me bichu ni le pegi hongu demeti, aba me bibihini irisi ni sielu, aba me ti biabi aba me bafalarunina.
1: Da lagambu bali wugri ligia katele, mahati, ladiga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni, aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
10: Ninaru hao, lagu hene gu lan lule belurun aba risi ti lidon arui hani le sielu bay. Arinya gaya nomuti hon, luagu mene guti mala la sigur abah kameyu lidange luhunyo abah agusa. Sigur lau lebeluron abah risiti lidon aruwe hani le sielu bay.
1: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, abah tawairi du hanigi sarago, abah haligu dagun hamo go harinya ga.
7: Kati tigayara bila salbaro.
1: Abah lariya gu nye Jesusu, abah lariya gu hon.
10: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomuti son kate yaduga.
1: Aba tilarinya gu Pedro lun.
11: Wabure me, wagia, igira omali sunle meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
10: Ninarin hau, luagu lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate, dame le na nyuro, au le uguri garowargoti luagu nala yagata sielu lun naruwe han lau sun nuwairikon. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara guduni ya dusu kubailani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuweginye, eresi biruba sao wei asulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani saragu hanya haa furumi ati nyaba ya weto, hagia bagumu honi, saragu hagumu honi banya weto, hagia bafurumi.
5: San Mateo, capítulo 20.
1: Aba larinya gu Jesusu.
10: Itar linya arui hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afritu bay binafi gwa alu hana dagi mentinya lo taluba honu le nadur. Aba ladiga daradu hama na dagi mentinya lo la fayru niya lo agu veyu. Aba lona haniya na dagi melicharu rugu. Lari ginya, aba ya lafritu keiburi ladanru nef binafi. Aba ya ladarinu, Amo wuguri ya mafisto tinya magi durugu. Aba laniya gu hon, hei bagiye na dagi meinishari rugu. Aba menafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba haudin. Aba ya lafri duwa midi rugu, furi ligi la dengre uru wa rabon weyo ligi meme la dega. Kebi la dengre sengre rabon weyo, aba ya lini par kergo, aba ya la dari rung wugiri ya mafisi yo tetinye nyeng. Aba la nyego hon, kasa uwagu yahu bay son wai mawadi mariga. Aba haniye go lon, uwag lini aba alugu tiwa. Aba la nyego hon, hei bagi na dagi me ni chari rugo, aba me nafayiru ni lebegi huwadi gimari hon. Dan le lagunya dumbay, aba la nyego labure me chari lon habuti na dagi me tinya. Waba hon na dagi me tinya, faye ibamu ganya. Baguma sarame hama ge ha tatiru banyagumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banyafurumi. Aba ti hayabi ha atatiru banyanadagi min keibiri la dengre sengu rabon weyo. Aba hibihi ni faye ti luagu aba weyo. Lari gine, dali la chiru bayi hardani ha atatiru banyafurumi. Aba harita gong luagu gibe ti mabe ilan hibihi. Aba gine hibihi ni kara aba ha faye ti luagu rigo aba weyo. Dali heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma labure meichari. Aba haniye gong, hanyumbi banyagumu honi, aba rigin yaura hawadi gumari. Aba labu bafairu niya kei wagia. Wagia lea wandu bane wadagmane luma lisa ga son weyu. Aba luna bon labure meichari, aba larinya go luna aba hada gine. Nomada, mama na dengye ni murusu marisha unhun. Mafun na ge luagu faye ti luagu weyu hadiga daradu numa. Baruhu me hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagumu honi kei na fayiru nu ladiga itara niya la nabusenro. Marisha ti nafunagi ya luna nadiga ni le nabusenro bi launi senso. Odi imuga ton la diga nuboidon. Itara linye lubaiti. Saragu hanya ha gomo honi banyagweto. Hagia ba furumi yati. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto. Hagia ba gomo honi. La diga gibe tiyan aguwa rutiyan. Gama lomu mibe tiyan anuwa dirutiyan.
1: Dan aniha lubai Jesus luwagu uma lu Jerusalem. Aba la dinyuru hau lani dusu disipulu gu hawai ha hibri grigia. Ha luwagu banya uma uwara hama. Aba larinya guhon.
10: Kelubai harihini. Amu derei nawanya Jerusalem. Lenyemba lubai nadere geruwa. Aule uguri garuwa rguti. Hon habuti gu hafadiri negu huriyo. Luma hon arufu da atinya liluru do Moisesi. Halun banya hasiya do runina lun nowe. Aba mehedere go runina. Hon hamama banya huriyo. Lu henhera hanao. Afara hamana me. Aba mehadara gu nina. Luagu guruwa. Gamalumu nasaru balidange oweni. Luagu lurunwa weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, low huang, ha lisanigu zebedeo, lumo hesusu hauti sanigu. Aba tahu drogu lun, tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
10: Kaba buserubai.
1: Aba tarinya gulun.
4: Ariya gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba luige bonvene, aba luige bubong na yagu talidan barui ha.
1: Aba larinya gu hesusu hon.
10: Ibinje ti hon kala hamuri habai. Gayara tesa hawandu ni lueri aga igari gule lube ina wandu ni gayara ligeme huwaru du numa lida na sufuriru.
1: Aba hariyangu.
8: Gayara wabai.
1: Aba lariyangu hon.
10: Inaru ni, lunti hawandu ni igari gule lube ina wandu ni uwaru hugeme numa lida na sufuriru. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lube inishigu ni, liishigu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba hagayin do hama bian mule nuguo hagia. Aba laguaru hesusu hon, aba lariangu hon.
10: Kesi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufu takwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi aguari ghe dagi ya lea busa ruti lun ligi ya bala furumi ya ti, lun ti idami ni la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia au le uguri ga rawar guti lun neservi duni wa, niyabia lun neservi dun luma lun nishigu ni nibagari lebegi mi hasalba ron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hama lani disipulu gu herikogia, sarago haya grigia afala ruti Jesusu, yenyenu biyam marihi ti enyu laru ima. Dale hagambu bay luwagu Jesusu lan le asigri bay, aba haguara gu harinyaga.
15: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba hadeng hangrigye hon lu hamanisho, ligye ti ma haguara gu.
15: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba laguaru hon, aba larinyagu hon.
10: Kahabusen robe nadigun hon.
1: Aba harin golu.
13: Wapureme, seti wawarihi.
3: Aha wapureme, flese bawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu. Aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
5: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén. Aba hachil religi buge fulasu le girebe betofahe. Le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bien hada gelani disipulu go.
10: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbei. Adari ruba aba burigu kuranyi nyin lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahi nyin adumurati hon luigin hadugini. Aba meharingu lun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu. Lagu yuko duba nyala.
1: La sustere duba ilira lu lagum filiru lemehe laringu bai profeta dale laburi habai itara.
16: Ariga fuma lung uburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariyo la naga wagu aba burigi. Wariyo lagu aba lirada burigi. Anima lu anahati ila.
1: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba hanigun brigi tuguya lausun tire, aba hichigunu hadere guhawagun, aba lawariru Jesusu, saragu hanyati gridia, aba habudunu hadere gu umadaru, hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru, dandu grigi ha ubare ubaya, kei ha arigebay, aba hagumeseru aguara ha hariaga.
9: Weri guni!
17: Tuga wagu uruwe David! Biniwa ti wuguri le nyimu bai lira liri wabure me bungi.
9: Biniwa te.
17: Uweri guni ubungi.
9: Uweri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba hariangu sarago.
3: Kati sa grigia le.
1: Aba hariangu grigia.
3: Jesus le Nazaren. Fulasu le lida bai Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia. Aba lebeliru Jesusu li tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyin bayo. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyei. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
10: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na fure duni ligia batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiwerutin.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiye hama danima te lumo Jesusu nyen tempul rugo, aba larei da guaga dunia. Danle harihi bali habu tiki fadi rugo hama rufu dhe tiyele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai, luma danle hagambu bali haguara hai irahan yu tempul rugo.
18: Wairi gini lu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi du, aba hariyangu lu Jesusu.
11: Agamba bumutsa le hariyangu bai ha?
1: Aba laringu Jesusu hon.
10: Aha, agamba numut. Malinga humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubei laringu wagua lubungi yu. Chiluti buweiri kujaguna umeme loi sielo. Ani irangi nyinyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesusu uburugu. Aba lalamachu. Aba larini aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madari ti nikata tuagu luedige ubanu. Aba laringu tu tidibu igu tuguya.
10: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasari. Da harihi bali disipulu gukate ile, aba laweri duhanigi, aba haringu lu Jesusu.
11: Ida liyasa tasari bai tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba laringu Jesusu hon.
10: Ninaru hau, ahu afin lego muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidubu igu to gayara huma adug. Gayara bi haringu luwubu le, gidaba yagin tabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afin hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeliru Jesusu tempu lurugun, da anihan lubei arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadiri gu hama ugurinya abuti gu lida hafin huriyo, aba harinya gulun.
11: Harinya gabay won, kalabiriche bay lubadag ni kate ile. Kay ichu gubali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
10: Nal gudan dagin aba kate. ahin hauna ba aba menani gun hun kala au bafu na dugi burikata ile kauna bali huanga batise bungio odi wugurin
1: aba hagume ser wadimre hama go aba harin gun
19: ah wariega logo bungi la ona habali lari gun kala wug mafinya boilu logo hona hala wugurin au ser go badi wugrige wuri bala dug afinya tin sun mutu logo profeta la
1: aba ti harin golu hesusu
19: ibidi eti won
1: aba ginyati larinya guhon
10: marinya gunubai ginyati hon kala au bafo na dugi burikata ile
1: aba larinya gu hesusu hon
10: na bagda gwa aba kate hon harinya ga imenu idalinya la harinya lo nyenye aba wuguri biyamu yanulisani aba larinya gu lo aba hata ye nirau baiba na dagi miungunye lidan taluba hon nindaduri baibai aba larinya gu lisani lo mabuse nruti na nidi Larigin abala science regularita un abalidi na dagime. Larigin abalidi uchileri hileaba arinya gaina lei le meme larinya go baibugalun le furumiati lo. Abalona bunle larinya ga. Aha nidiba kamalumu miditi. Arinya go maiti no kage hada ge biango bayadugo balile la busen robe uchile.
1: Aba harinya go
7: le furumiati.
1: Aba tilarinya go hesusu ho.
10: Ninaru hau. Lago shorti malahe belo no agubra hatinha licença na gomati hama horu lidon laru en habungi sugu hau. La diga nyumbi ti huang le abati se hebae ya rufu ta hon ida lubala li gabri habagari ton. Ma finya no ton lon. Ahanya ti ha agubra habanya licença na gomati hama horu afinya ti lon. Huguya lao sun arika humani sun lira ma sansi ragunti hi gabri lon hafinya ro lon. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubarie rulao, adiga ligia aba aga ilo labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Abariga harig duniya na dag mitinya musu hagiya ulese heme aba afar home aba hilagubai chamugu wa hagiya dubu lwagule aba aba elona halabure mechari gibeti matinya sugu hau ha lona habanya furumi ligia meme hadiga na dag mitinya hon lagumu hon aba lona hanilira aba larinya gulungu rugu inebe benira hon tale harinya bali na dag mitinya lira aba harinya guhamagwa ani ha bale resi bire alaga Wafara li hilagubai, rede wa mamu galau alaga. Aba te harig duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagubai.
1: Aba lalig daha Jesusu, larinya ga?
10: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hau na dagi mitin hagi.
1: Aba harinya gulun?
7: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagubai, magude me habubai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinya, halu tiya, Hedere giruni lufana lidage aluba ni lu lidada.
1: Aba tilarinya gu hesusu hon.
10: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu imebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati. Abure mei adigu bali kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ege nerenya gu behon luagu lagida ruwa bala laruwe habungi huwei. Hugia le weiri gu belida hafie huriyo. Aba melishi gunu wa hongri geha edere geruti aluba hani lelani laruwe hapungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warigle eigwa duti nuagun la nyora duguba. Leti waguti leigwa daniganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hongri geha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadirigu hama fariseogu hempuli burile lichi gubai hesusu, aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuse ru ya behari gudani. Gama lumo, madiga hamuti ladiga hanufu de hawe grigia. Ladiga afinya hama grigia luago profeta la.
5: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumese ru Jesusu adimure hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
10: Anihaya aba hempulu luago ti aruwe hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotien. Mahati ya amisra hotien hayabi. Aba ya lona haamu musu, aba larinya guhon, Aninya ka kuma hon wa misuro houti ya luwago wa ransi ya lila eigini. Afara gada nanya baga so hama nilugu ni anima lugu dibune tiyan. Aransi li sun kate luhayabi maria irugun. Madugun tiyan a misuro houti ya gasu. Aba lidin aba hadaginye li shari rugu. Nyudun aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe aba hausaru ni uriba. Aba hafara guniya hilagu bayi. Abati lagani du uruwe sarago. Abalona haniya li sudara niyo afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bayi luma agu de hageira. Abalarinya gohon lumusu niya. Aranse li sun kate luma rie. Ani ya misura houti ya hagura maduna matinya luo ha misura hou niwa. Heba lubeiti luagu burilariga yuma. Aba me ha misura haniya sun hauma banya hadunragwa. Aba houdi musu uma darugwa. Aba hondaru niya sun hauma banya hadunragwa. Bui tiya hama uriba tiya. Aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tile belu nuruwe ariha ya misura houtia. Aba larihi aba uguri le masansira kuti kei luba aba marie nye. Aba larihi gulu, numada. Idali nyagi abe belu nube nyaho masansira kuka kei luba aba marie. Aba larihi gu uruwe honha eteni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le nyemba lubai la yahu waha akuni hamelari.
2: Aba larinya gu Jesusu honha agambu bali.
10: Gibetinya agu arutinya luhe belurun lidon laruin habungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
1: Aba houdi fariseogo. Aba houware du arihe kabala gayara la hadiga. Lu haniya ga geduni Jesusu kati le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo. Uware hama hadage lanigo erodesi. Arinya ga lu Jesusu.
11: Maestro, subudi wa muti luagu inaru ni labariengu be. Luagu gina rufu dabani leme ribungi lau inaru ni. Manufu de uganika wei, ladiga ni kata la luweri gugurigi ya bu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu lafai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu luun luriba haritagu, aba larinya guhon.
10: Biangwa tigibu hugia le kawo hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafai hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanugu aba gawa nulu, dan larihi bali aba lali gudunia.
10: Kaya wale lau bai sensu le, lumairi le buruwa nyumbai luago.
1: Aba harinya gulu.
11: Liava luma liri uruwe Roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
10: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungiyo.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
8: Maestro, harinya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahalibe. Weli? Nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulube itau lumari, aba ligirunu lung lamule. Ligime misusere ti lung habiyama. Larige lung harua, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadage sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasung hagie tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
10: Gulei watan, ladiga le bidinye toagu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi yo. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamaye don haba, michu gon hamaye me hasani gu lu marie, kaisi mamari don hama angeli gu sielo. Ahi ti luagu sara hama hilanya luya habagari don, malinya humagi li sanle larinya gu bai bungi yu wanaru gu hon, larinya hare. Au lubungi te bai Abrahamo, Lubungu te Isaku, lubungu te Jacobu, itera linya lubaiti, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lunsunda, marinya guti hamuga bungi luago habungu te la, ladiga mama habungu te hilago anya bungi, habungu te miwa ginya.
1: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri duhanigi lowle larufu dahabai. Da le hasubu diruba li fariseogu luago manigi de lanya la Jesusu sadiseogu, aba hondaragun. Yenying aba hada gele rufu dahati leduru do Moisesi, abuse ruti loucha guni Jesusu, Aba larinya gulu.
7: Maestro, kasa goma di weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
1: Aba larinya gu Jesus ulu.
10: Hinsi ya la babure mele bu bungiu te bon tau somba ni, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Aniha goma di le weri gutumaba yu, furumi ya tiginya lida ge son luguma di bungiu. Ani le libia ma lida weri gu ni le negele, itara linya. Hinsi ya hamah bibiri gu bungu ke binsi ya gu bungu. Bia goma di le, Lige ebu belun sun liluru do Moisés e luma harufu da profeta go.
1: Sun anyaha la fariseu go ondere go, aba larinha go Jesus hon.
10: Kasa harita go be libuguri Cristo le la numa dirubi bungi e lula salba ronia go rigia. Kasa adiga wagun.
1: Aba harinha go lun.
3: La diga wagu Davidi.
1: Aba te larinha go Jesus hon.
10: Ida linha te lagua rubali Davidi keia bura me lau lubafo se firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigo ni abaga ni yu labu giyon bugude. Ida lubati, ladiga wagun la Davidi Kristo ahi walubali Davidi wanari gu Kristo na bure me.
1: Uwati ni aba, launa gu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, manigiti ni aba luliabi aliga dagwe.
5: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba ti larinha gu Jesus hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyan baya.
10: Gabafu tinha aruhu da hatinha li luru do Moisés hama fariseu gu luha fura wago duni lila li luru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay me sun le harinha gu ben hon. Gama lumo, mafala ra humay le hadiga bay, ladiga harinha gatinha aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hon grige keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagaya, Madiga tiani kata lohita ragunia gurigia luagu buri anuguni lani na luru dule hichi gubai hawago. Hadiga ni son kata lohari ni gurigia. Hinse ti hon lon hichi gon tirahan yi gafu lau lereru bungi hereberugo luma luagu buri haruna. Luma lon hadaga ragun tawo to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yu baru lida egini luma halag le hala weri gutinya tida haligilisi. Usente lon habusu ragun gurigia hon lau sarago yi nebesei umada. Lugin lagu waruni wa hon maestrugo. Ayin huguya, migra huma lu larinha wagun wa hon maestrugo. Ladiga son huguya aban habu, ane abar ginye ginye ha maestrugo, au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri ha guwaruni bungi le sielu bay nuguchi. Migru huguya me lun larinha wagun wa hon abuti ladiga Kristurugo yin habuti. Le seri vidu bay hon hibiri, ligia weri gutimabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weiri lunabu da wagu da waba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weiri da gu da waba. Hugiabu hugu ya ruhu da hatinya liluru do Moisés hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubenari ya ruhu ya ni le sielu bai loi hebelu ron amu. Me belu hugu ya ti migru lun hebelu ron habu senba ya hebelu ron. Hugiabu gu hugu ya aruhu da hatinya liluru do Moisés hama fariseogu biangu wa tigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadangu furia yule migini guti lubungi. Ligi weiri ti maba ilubai hasufri no luwegi. Ugiabu gu hugui ya rufu tatinya liluru do Moisés hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu gahu muti mua, afa ya hahumai barana alu hagurigi ya lun hani gume. Dati le ibi hahumali le habuse rubai, aba hadugu ni hagurigi hagi ya lun kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hau. Ugabu hugu ya dunde hatia marinhi tia. Arinha gatun luagu lela gurigi ya ichi guti dimure. Ahi afine toagu templo mala la lira. Ani ahi la afine luagu tigolo na templo ana la lira lunti la lagunfliron. Ibide ugo linha hao marinhi kagi ya weri guti mabai. Golo o di templo todugu bon lun sagrau bai la golo. Arinha gatun ginye luagu ahi la ichi gurigi ya dimure lu lafiron luagu lataru mala la lira. Kama lumu ahi la afino lagu kate le adagara guduwa bo iluagu lataru anala lira lunti la lagunfliron. Ibidi uwa linya hao marihi kagi weri guti mabai kate le iluagu bo ilataru o di lataru le adigo bali kate iligia lun sagrau bo ilan. Le afino bo iluagu lataru mamari ginyo iluagu lataru lafinron. Lafino ya ginyo iluagu sun le ligibo bo ilataru. Le ginyo afino bo ituagu templo mamari ginyo ginyo ituagu templo lafinron. Lafino nyagin luagu bungyo le aganobe tida. Legin afino be luagu cielo la finyuriyagi ya luago lala bungi yu, luma luago bungi yule nyuri bayi luago halau ligia. Fugiabugu hugi ya rufu tahtia lilurudu Moisesi hama fali sogu, biangu watigibu. Adiga tundisi farinti lau hidro le menta anisi luma komini luhishugu aba farinti lu bungi yu. Ani mebele sinatun lau arufu tani le wiri kutimaa bayi dan lilurudu bungi yu. Keiburi, richagwa u, udemi habu luma gagamba di.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Link no cajumé.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ligia nona habalu bei profetego, hama ha chubanya au, hama rufu tatinya hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya me hibiri luagu guruwa, bei humaya me hibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya me lida sonfu lazo. Itara loba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bei hadagye son wuguni ya buitinya ha hafara waguwa banya. Luma kia meha weli le richako bei dari lumon sakarias, le lirau berekia si, le meha hafaru bei tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luagu laburu haba la duru hawagu gurike halani na dan le luagu buri son kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chikuwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahinye labu gine taruna. Mahatana. Wetoti teredera huba maluga. Ani narinya hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya gon. Bini wati lenyibu bei lidan liri wabure mebungiyo.
2: San Mateo, capítulo 25.
3: Aba lerinya gu Jesusu.
1: Itara lubati arui hanile lani na sielu keidisi nibure inginya hanugu banya halampu legala tigasi. Aba hafridu lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lidon mariei. Sengu hatagin uriya ha maranse runtinya. Sengu hatagin aranse tinya. Hamaran serubanya, dale hanungu bali halampu, manungu tinya amugasi luele lidan bai halampu. Ahanya ti haran sebanya, baruntinya habudin lau gasi baugu din luele lidan bai halampu. Keisi ti ladara sarong adari, abaladabu dagunga hago sungu bai, abaharumugun. Kibri luagu amidi ariabu, ligalagambuni wagua raguni, aniti adari, furihu mairesi birei. Abahasaron sun uriya niburi ingini hagiya, abahagume seru aranse hei halampu. Abahaniya guha maran serun banya, hon ha aran se banya. Ruhuma murusu lidna ge higasi won, laduga lenye gu chawa lampu. Abahaniya guha aran se banya hon, sinyati, laduga logo bai won, logo me hon. Heiba gu bai lenye lubai lalura hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante, anyangra la ha maran serun banya agayin ha gasi, ligia liabin adari, hanti aran se banya. Abahebeluru luma lidon mariye, abaladorunu abena. Lari gien, Lige hachilu no hibiri uriya niburi ingiye hagiya, abahariya gon, wabureme, daraba ibena waba, abalariya gon hon, ninarun hao ibidye tono.
4: Abati lariya gu Jesusu hon.
1: Aga gu duwa nyo homa, ladiga ibidye tin hon kabala weyu, ni kabala awra nagiribuda, awle wuguri garo wargote ubawwa kon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri, Le dan le bei laranse han lun ladungu weya su lidon amu fulaso, aba lagua ruhon lumunsu ni, aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye, keiburi bian milu lun aba, keiburi milu lun aba. La fari han ni hon kei ha bafu lun hawadiga maridu ni, aba te lidin luagun luweya son. Le munsu le resi biru bei sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, Aba laganyeru ni sengu milu fiadri ligibogun. Itara meme le resibiru bai bia milu, ganyin ti bia milu laun. Ahinte le resibiru bai milu, aba lidin, aba lachigin aba huyu, aba laramudini lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gien, aba lagiri budun iubudiri, aba lagume sero aranse ahama luagu sen.

0: furumie, abalea mi le resi birubai sengu milu fiadru, abaledere gruni lun li yugudiri lau sengu milu le laganyi rubai ligi buogun. Abalarinha gulun, ni yugudiri, sengu nye milu fiadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyi ru ligi buogun. Abalarinha gun, I yugudiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye, kei uwara wapu bai lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti mati labugu yon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Larigin, abalian bile resi birubai bian milu fiadru. Abalarinha gulun, ni yugudiri, bian yin milu fiadru bichu gunu, aniha bian milu naganyi ru ligi buogun. Abalarinha gun li yugudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bu bai lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti labugin bariya ha. Kei mongunda ba uwara noma. Ligalia bile resi birubai milu fiadru. Abalarinha gulun li yugudiri, ni yugudiri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabuna guban. Abuta habugi ya lenyi lumuti mashaga ruban nikata. Ligi ananufu tatumbai, aba nidin aramu da ibisensu labu giyemua. Aniha lubai ti le bani. Aba larinya gun iyugu dirilun, musu salufuriti, mauniti. Subuti gubai binyali lagu aluba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta hau lenyi lubai mashaga hana nikata. Ligi ya lunti lubai yebe hamuga bichigun ni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyi runi. Abalarinha gun honha nyembanya, gita hume sensu le luma bai lwe, ruhume ilun le lau bai disi milu. Ladiga le adiga wibuiti lau le luma bai, li chukuba lau lun, aba me ligira gun lun, ahile madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa ba lwe. Musu ti mouni ti le, fui huma ilidun luburi gale lbogi di bai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uaguri gara uargati ubo wagun. Ni abi ma kei uruwe ige yegu angheli gunaw. Aba me na nyuno lwagu nala lau uweiri guni lu na guse rago dunia sun gurigi. Aba me haunda rago gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari uaguwa kei la fani na guninya huniru mudun mudun hata gine gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Nani yanga me hon haluege banya nowene. Igo ugu, uge le binila libe nugu chi. Resibi humai arui ha ni le aranse lalu bi huba lume ge ladugu ni bungi ubo. Ladaga dale nalama chubai, rutu eigi ni no. Dale magra ugu nubai, rutu duna no. Dale ibu ganya han nubai kei chiludu guti, rutu muna no. Dagati madagra guni nuagu, rutu dargu no. Dale nasandi rubai, nyutu tu arihana. Dale nadaru bai, nyutu tu arihana. Aba meti harinya go richagu watin hagiya no. Wabure me, ida buga giya wariha bu lau ilama, aba vichin wa igini bu. Ida buga giya wariha bu lau magra bu, aba vichin wa dona bu. Ida buga giya wariha bu kai chiludu guti, aba vichin wa muna bu. O madora kunga, aba vichin wa dago bu. Ida buga giya wariha bu lau sandi o furisiru go, aba wadin riha bu. Aba meti narinya go hon, ni naru hau, furime gwarga kate leha dube, lun aba hada gena mule no. Kala luna bumbai, nu ginye hadugai. Naniga meti hon ha luwege mbaya nubona. Dise huma nwe, ugia le lumbai hasufri no lun sunda. Heiba lidon watu ga meti le menye guchatibai, le aranse rubai luba mafi haulanigo. Laduga nale nalama chubai, michuntun egini no. Nale namagra gudnubai, michuntun duna no. Ebu gatina kechiludu guti michuguntun muna no. Megetina dagwa michuguntun no. Sangitina, dawa au, midi tun arihana. Aba me harinya go uriba tin hagiya no. Wabure me, ida buga giya wariha bu lau ilau mo o magra bu keichi ludu guti o madoira gunga o lau sandi o furisi rungu lu midi rago wamani bu. Naniaga me hon, ni nare hau, lagu furumi o wari gila kate ile madugin hu bai hongu rigia, ka la luna bu bai, madugin hu muti ginya no. Aba meti haudi ha mafio gati lu ha sufri runye lu sundan. Ame ti rishagwa banyi ligibu ge bungi yo, aba me houdi sielun lun hagundarun nyin lun sundan.
1: San Mateo, capítulo 27.
2: Da laruga dube, aba hadam ridagu sun habu tigu fadirigu hama wugirin wairigu te lida hafiya hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesuso. Aba hanigu ni grago, aba hedere geruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan la rihi bai Judas, le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lulonwe, aba la sakriha, aba lagu yagaduni derandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadiri gu luma hon gugriye weiri gutia, aba la rihi gu hon.
3: A figo hadin, la umedere gu aba uguri madunu ti lulonwe.
2: Aba harinya gu lon,
4: kamye gele wama, bugelu barihi lau lira.
2: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo durugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinha gu.
4: Siente vichu gu ni sensu leti don grafu, tolaga ili sensu nabungi, la diga lebegi oweni.
2: Aba hawara du, lo lagaye hon lufula so aba wugiri le adigibe kate lau timuwa lau sensu ligia, lo habu na hon terenche nyen. Ligia lufula su hita lubai liri fulasu ligia chililumu udan le. Itere lia lagunfuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
5: Baruga kutidarandi mrusu fulata ligia. Ebegi lehichi kwe Israeli na lau bugiri ligia. Aba hagaina ni lufula su aba bugiri le adagu bitkati lau timua lau. Inaria kuni nabuhe menu.
2: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati. Le alga da gubali, larinha gahon.
6: Buguya saharu e tabai horiu.
2: Aba larinha go Jesus ulun.
0: Buguya guanarigu arinha gubali.
2: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama uugurinha weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesus ni kata. Aba te larinha go pilato lun.
6: Magabu bumuti sa le harinha gu ibuago.
2: Mouna buti Jesus ni kata. Aba te taweri du laniga gumadi mati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gade aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adangriti disati leiba haliri giriti barawasi. Danti le damuri yuhanya lubai sun grigia. Aba lalga dunia pelato larinha gahon.
6: Kahabusa erube nigra gade hon. Barawasi odi Jesusu leombe larinha magua Cristo.
2: Liri do bali gia Jesusu. La diga subudi la li la luago la diga la hagimu galun hedere gerei. Sun yun la pilato luago la la le lani na guseruni, aba tauna ha lumari yarinha galun.
7: Ma diga ba ni kata lau grigia uara guati le. La diga gavene du tinabuga, aba uene du uribati arie bubuga la diga grigia le.
2: Aba hadaru ni habuti gu fadiri gu hama ugriye weiri gutia hada ugridiye lu hamuriye ha lu lafuri gu barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su ugridiye hagia. Aba lariye gu hon.
6: Kahata ge biyangu be hapusar gulu nigira gudu hon.
2: Aba hariye gu.
8: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
2: Aba lariye gu pilato hon.
6: Kapati na diga lao Jesus leo mbe lari wa guwa Kristo?
2: Aba honda bu sungu bai, aba harinha gu.
9: Dagua bai lua guguruwa.
10: Aha, dagua bai. Dagua bai lua guguruwa. Dagua bai.
2: Aba larinha gu pilato hon.
6: Kati uribati na digi bai.
2: Aba ti mahagua ragu, harinha ga.
9: Dagua bai lua guguruwa.
10: Aha, dagua bai lua guguruwa.
2: Dale larihi bali pilato, luago siyan lan ladiga ni kata luwedi ya chagago, aba lamure haduna, aba lachibu ni luhobu, agibu ge grigia, ariya gena.
6: Mama ulube narihi lau lawe ugiri maduro tle, hugu ya lu harihi lau.
2: Aba hariya gu sun grigia.
11: Wagi hama warahi, wanegba frumi rugwari guduru wa wugu luago longwe.
2: Aba ligira guduni pilato barawasi, Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Lari gien, aba hanigini lisuda ragu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sun suda ragu gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi louti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahu drogo ligibu ge, aba hehera halau, aba haria golo.
3: Kabaga ila haruwe te huri.
2: Aba gien hasu ere goni, anige he maburi ligia, hicha goi labu lugu. lari gian hehera halau itara aba haraga chunu dego funatu lue aba hadere no ladere guluago aba hanugani lu ladara waguniwa luago guruwa dale afuridei na haya lube aba hadura guluma aba wugiri sirena na giri tisimo aba hofosuru ni lu hanugani luguru wa hesuso itara lia hachilre lido aba fulasu giri ti golgata mini la lira lubara labu ichigo yen hichika diwei migi sinyo lo kate gifiti lu hesusu lu lato Ocho rigu lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesus lu agu guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale inhanu la deira guhadago. Itara linha lagunfili rulemehe laburiha bai profeta.
12: Agu reda tinha ubunuruni, luhani ikaba la hadagi, eredera kau na deira.
2: Aba hanyuru nyei, lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni logia lichigu ne nyei lubei larienga kala lidurubei. Itara lia aburihoni ligia.
6: Jesus le haruwa ite huriyu.
2: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariyange ina.
6: Dugia le ganyara bi bagulu no templo, aba e barara magudulu li da urwa veyu, salba go babungua, ahen li rebu bai bungiu, la riba loige guru.
2: Itera lia gie hehera ha habu tigo fadiru gu hama rufuga tele luru do Moisese, fariseo gu hama wugurinya weiri gu telao, aba ha harinya gu hama gua.
13: Salba ti amu, ahen lungua, siyati la salba ragun, ahen ligia lubai haruwe tebe israelina, Rarila loye gurua, afinyo mamamu galuagu, rula lafinyo luagu bungi, salba leiti bungi weto, ahinao ni lubai luagu hisi elalu, kei aniya galali lubai won, luagu lira la bungi.
2: Anaba hamuti gien hiwari tia haa, daguwa baya luagu gurua uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma ge amidirugu darila dengri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, Aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, Eli, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhadage ha nyubibai agambuti, aba hariago.
11: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
2: Aba lidi aba hadage eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidira geduni, Tau diwen garihitu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulatu, gama lumon, aba hariangu hahibiri.
9: Ingira bai, wariha le ahinyumbi Elias kisalbari.
8: Wariha ahinyumbi.
2: Aba ya ladigu Jesusu aba aguaraguni hereti, aba tilongwe. Lida ora ligia, aba teheri dagun tibelu tempulu, lida biyamurusu, inyugia lu unabu. Aba la dagaro aba haraba ganali, aba la bau handibu, aba lahune chagun umuha, agu ya guati ya staragu hadage ya finye te luagu bungi, hameha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamuaha, larige lasaru Jesusu lidage oweni, aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihanya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, Hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu, da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubai, aba hanufu de dagu sarago, aba hariyagu.
4: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
2: Yenyanu sarago uriya ariyagu adise gya, ha afalaru bali Jesusu luma ge Galilea gya, idaragu hamay, yenyon Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, Luma Jose tuma hagu chulirahi zebedeo. Danle agunye deina lubei, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose. Lida agieti fulasu le giribei armetia. Hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Aba tilariangu Pilato lulichuguni walu. Aba lanuguni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichi guni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubaru wa luwago dubu. Larige la douro ni umuha, lou aba dibu weri te luago lubenari, aba lidi, nyenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, larige ranse hani loba lueri emera agoni, aba houdi habuti gu fadiri gu hama fariseu gu lumo pilato, aba harinya gu lumo.
4: Wabuti, aritogo omuti luago arinya galameha ye tilgira, Dahmele mowe gili, lagu lasara yabala lagu luru wawe yuli dage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinye guhon grigia, lagu sara lila. Wedi timahali meti, lagu muhun yeni le sigulo le frumeti.
2: Aba larengo pilatu hon.
6: Baruhu mafiu sudara, heba choro humay umuohu le lubui duaga ihuaratsi.
2: Aba ti houdi, aba hachoruru ni dibu le luagu bai umuha, aba higiru ni sudarugu lun honigiru ni.
1: San Mateo, capítulo 28.
2: Dale lasu gribe lueyu remera agoni ani aruga de ina linya weyu dimasu. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha, sodini, Aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dibu le oube ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, teabi ladagaru ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguanyi. Aba tilarinya gu angeli ligia hon uriya hagia.
12: Manufu de dabuma, subu sekitu luagu ala yinu kesusule, aga luagu ubi luagu duruwa. Uwa tiya, sarali ke lariya guni. Igo gu marihi flasule gini, lugu ilichu gu. Aba mehidi furese, aba mehariya gu hon lana disiklu gu. Luagu sarali la, luagu anigira la rubakwa kali leo. Nyei wa tarifi.
2: Aba houdi wuriya hagia, ofu dagwena, lau anufu de luma saragu ugundani. Aba houdi eipa gwena ariya gen houdi disipulu. Sunti anyaha laan luago uma, lige larufu dagu hesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba tihayara fadulu. Aba hahudrogu lun, aba houguru ni lugudi, aba lariya gu hon.
0: Manufu de dahuma. Heba avisa nya nani gulu houdi gali leo, lagu nyimba la harihana.
2: Dale houdi ya lubai uriya, ligia houdi hada ya sudara ha onigiru balia, aba houdi uburugu, aba habahu daguni le asusare dubai hon habutigu fadirugu, aba houdi abutigu ha adimureha hama wugiriye weirigu te lida hafiye hurio, luhebeluru hamo lido aba uwarani, Aba hichugu sarago sensu hon sudara. Aba harinya gu hon.
11: Harinya game luagu dan la leunha la arumuga ariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hibe rohani lugu. Ahi la subudira gumadi matikate le. Wadimure haba luma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
2: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu. Aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon. Itaralinya harinya gu ni huriyo chilulumo dan le. Aba luboiti houdi unsu disipulugu, Galileon luagu wubule mehe wagu belariyaga Hesusu hon lu houdi. Danti le harihi bali Hesusu, aba hahudro gulun. Lousun anyahe ilan hadagya, logwa tihafinya luagu ligie lan. Aba leabi Hesusu hawagu, aba lariyagu hon.
0: Rula alinsun upafu no sielu luma ubowaku. Heba luboiti habuguri gurige halilu na sunfu lasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ubuchile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi humei, luaguanahin la huma saguweyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
4: Uganu buiti le laburi haboi maru kosu luagu Hesusu. Capítulo Aba.
14: Aniha uga nubuiti luagu ti Jesu Kristu,
6: le lire bungiu bruo nyu linya ti dan li lire bu profeta Isaías
12: non na ngi non na gele bu baragi lu laran se gani uma lu ba biabi agambu ti aba mala li linda flasu magenda bati la linda aran se uma uma lu ba babure ba daraku ma uma suruti lu ba
6: An itara linya liambi bai huan li don flasu magaira wati. Apurichi hahongrigia, lungu hasakri ha, luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu inlida age sun hudea luma sun Jerusalem, agambwe la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigon, aba hain labadi seruninya huan li don duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameju la daira gua huan, Lauti gueru la gurga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hongrigia lidan la purichi.
14: Anite bayaba le gabafatimati nui. Darilu madina na ni lung nele mochu afaraga de tagriga legidi. Au lauduna nabad serang. Ahi legia labad serbadu lau sefri sandu.
6: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti gine fula sule lidan bilimua ha Galilea aban labadi seruni wan lidan duna le giri boi Jordan dan le lafri dun boi Jesusu duna rugugine aban ladara gun cielo aban larihi lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aban unhu Aba la gambu nwa la ringun aba umala le sielugi.
12: Uge niro le gisi bini le aube ome bula nubunda.
6: Lari gie, aba la nuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu maga irawati. Aba le rederun Jesusu bia mwini ve yunyei hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nyei. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gine la derunu wa huan, aban lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu, aban lariangu.
0: Siluha lidan, jarafa li larui habungiu, asakri ga huma, afiye huma logo uganu le lanina asalbaruni.
6: Logo aban weju, eibu gina linya Jesusu laru laru duna le giri boi Galilea. Aba larihini Simon Luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
0: Higa ugu. Falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
6: Aba higirunu haseni furese. Aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu, luma Juan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon, aba higiruni, haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya, aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu, lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidon haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tu hanigi grigia lausun le larinye gubwe Jesusu. Hon ladega larufu daha hon lau ubafu. Mama kei arufu daha tinya liliru du Moises. Nyeyin aba wiguri tidan ligili stuguya lau aba sifiri uribati. Aba laguaragun larinyang.
15: Come sabe mestre amo Jesus Nazaret dia de San Lubagri chegudiva subudi no muti catabula logo bugu e la lira pungu le sandu bai
6: aba la denha Jesus lun sifiri uriba tiligia larinha galum
0: maniba furiba lida agnya gurigia le
6: aba loe hajuduni sifiri uriba ti ligia grigia ligia aba lafri du lida agen wagoina Sun hanyi mbonya aba tawari dun hanigi aba halu gudagun hamagu.
13: Kata isa le? Kata isa iseri arufu da hanile? Grigia le, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburiba tinya ania gamba hamuti.
16: Aba lagambo huni walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesus Santiago luma Juan, Habien Simon luma Andres. Ron tiante limie di Simon tabiru hany. Aba harinya gun lun Jesus logo sandi yonglan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun, lida mime oura ligia aba tareidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wasun sanditia, ama sunha gawagu banya sifiri uribatia lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu, lubadu ben. Arida guagdati, Jesusu saragu sanditia, Halau tinya amu yeguen rigu luo yeri sandi. Saga ligi ya sarago sifirigu uriba tinya hawai grigi. Migirunti mehati luo hadimure ha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inye ila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidon aba fulasu le magaire wati, lun lafuri edun lun buingi unyen. Aba lidin Simon hama libirigu aluhe. Dan le, hadari rubali aba harinyegu lun.
17: Anyahin tesaragu girigi aluhagu.
16: Aba larinyegu hon.
0: Keimo lidon buri fulasu le jarafabe, apurichi hanamu gaginye nyen, ladega lun lira niyabi ubowegu.
16: Itara linya lubo iti, ayibuga lumuti Jesus sungari lelea apurichi hina lida amburi haligili sinhuriyu, lida sunflasu asaga hina ligia sifiri uribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyang.
13: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
16: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu. Aba larinyagun.
0: Pusentina, arida guaba.
16: Kei larinyagun itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye lari ginyegua arinyagaina lu.
0: Mabahu da guabaiti ya ni kaun, nyuduri gubarufu da guabungwa lu hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi nigurigia luagu arida guati bula.
16: Aba arigu lidi, aba labahu daguni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu, furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nye lumuti uwa hama grigi. Lau sun lira, nyumbu imeme tinya lida ange sunflasu arihe.
1: San Marcos, capítulo 2.
16: Ati ribeyu larigie, aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigie luagu giribu halila. Aba hondaragu saragu grigia, darilun mabaranya lani benab. Aba lapurichi hani uganu buiti luma gienti buingi yu hon. Aba ati hayabu ingadiri wugirinya, baruna hagia aba wugiri le deregu dali lugubu, kaiti sinye lubei hachiluru le nyi lubei Jesusu, ladiga hibe grigie, aba hagidaru murusu nloe gien tablugu muna, loo ginye le nyi lubei Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nye nginye, tida lubarari. Dan le larinyi bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandibwe.
0: Ninao, ferudu nawali bifigon.
16: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyumba nya nyen, aba hasaminaru.
18: Kasa wagu la dimure he itara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara ti ferudu na la figo loidige bungyo.
16: Subudi lumuti Jesusu le hasami na rubai aba larinya gu hon.
0: Kasa wagu hasami na reitera, kate ti masa mene gubi larinyo wagun walu sandi tile. Ferud na wali bifigo o larinyo wagulu saraba budabon bubarari baiba. Naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garu warigoti lu ferud na nafigo.
16: Abba larinyo wagulu sandi.
0: Saraba budabon bubarari baiba bubiyon.
16: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariye gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo ariye gaili.
3: Mani hinya hagi idi wakata yitra buriti gaili.
16: Nyenginye aba lidi hesusu laru duna. Dan le hayara fadun bai saragu grigi ya lubadu aba larufu da hon lasurun larufu da hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni lebi le liru alifeo nyu linya lenye luboye lagubura howa lisen sugumadi aba larinya gulun
0: falabana
16: aba lasarun lebi aba lafalarun lari ginyeti Nyenye Hesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulu. Ladiga sarago hanya afalaroti. Danle harihi mbali arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hafari seogo kala umalega aba hariyangu hon lani disipulu.
13: Ida linya sa legin bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
16: Dan le, lagambu bali Hesusu kata ile, aba larinyagun.
0: Hama sandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
16: Logo aba weju, dan le, Hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufu lirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia, alu gide Hesusu harinya galungu.
18: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufu liru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
16: Aba launa bunia Hesusu.
0: Gayera tifunage hayuna ruwa misra huti lidon aba mariye, dalea nihin la adari nye hama. Anya nihi lubai adari nye, sinyati hayunaro, luti haigin. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hamagin, ligia meti hadani lun hayunaro. Mafata houtu daugo binadu haro, tau gamisa iseri. Laduga le meme tife gamisa toi seri girubon, tahiri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon laweri dati maba hairit. Meserunga tuginye diwin toi seri girulidon aban aga iguero le binadu hali, Ladiga tabosha gubei diwen iseri gweru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di meweru. Ligia lubei ti luti tese runo diwen iseri lidon gweru iseri.
16: Logo aba lue yuri emera aguni, eibuga inalinya Hesusu hau lani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiru. Aba harinya gufari seogu lun Hesusu.
1: Ariha ba hon banigu, kasa wagu hadiga wadagi mandule mong lumuti la digunu walida luwe yuremera guni.
16: Aba larinya gu hon.
0: Malei hagidu luwagu lemeha la digubi David luwagu aba dan. Dale lalama chumbay, ligi ya hau son libi yugu. Aba lebelu nun lubi umbungi yu dale avi atari la fadiri wile inyu timabay. Aba leigi nu feinto sagrobon, tomaha wabon heigi nu amugurigi hawedigi ya fadiri gu, segun liluru do Moises. Aniru ligi ya hon gurige haluma banye.
16: Aba ginye larinye gun Hesusu hon.
0: Lu wuguri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama wuguri adugu bay lu weyu ligiye. Ligiya gapafuti neginye awle wuguri gara uwarguti luagu luwe yuri emera guni.
1: San Marcos capítulo 3.
16: Aba yelebelurun Hesusu ti don aba haligi lisi huriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nu ti fiyu grigia ariha ahen lagare ni haba lubai Hesusu lun lidan luwe yuri emera guni. lun hadari run lidurun aba larinya gu hesusu lun le hilali bai uhab
0: saraba rara maba ya hagibu gi sungu bai
16: aba lalug duninya ha hibiri larinya ga on
0: kalu be ladugun olina luwi emera guni buiti odi uribati lese fruno i bagari odi lagidaron
16: sun hagiya aba hamanichu aba ti lariya gunia hesusu lau iganyu luma iruni ladiga tidere hanigi aba lariya gun lun wugiri ligi
0: tule bai buhabu
16: aba latu leruni aba lari dagu aba ti hafri dun fari sewugu aba hagume serun adimure hahamagua luma hama lanigu erodesi ida luba lan hafaruni hesusu hilagu bai aba tilindi hesusu haulani disipulugu larunduna aba hafalaruni saragu grigi ya galilena danle lagambu bai logu onwe buburi katari le ladigi bai aba hayabu ingwa grigi ya hudhia gien Jerusalem gien idu me gien lobo afurugu ginye duna hordan tiru gien luma sidon gien lun harihini ligia lariengu bai hesusu hon lani disipulu gu lun aran senyu hama aba uguni luba lue hamuru daguni saragu grigi hagi ladiga kai gibe nye luba ilari dagu agudun sun sandi tinya aba hagura gu hongu wa luagu lurungu haguru ni lun larai dagu agudun danti hale lari harini haga wagu banya sifiri gu uriba tinya aba hahudura gu ligibu ginye aba haguwa ragun sifiri guhada agien harinya.
15: Liro upungi upuguya.
16: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani kate nye la. Lari ginye. Aba lamuderun Jesusu logu aba wubu nye lubaye laguwa rahon ha umbanya labuse. Danle ondara lanya aba lanua dirun duusu hada agien lun luma banyalan suandan luma lun launa haniya apurishi aba lichugun ubafu hon lun haraida guagudun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guribati aniha ahiri duusu wugirinya hagie Simon leumbo ilagua ha Jesusu Fedru Santiago lao huan le lamule ha lirahunyu sebedeu ha umbanya lagua ha Jesusu Buaner hesi minilan lira lirahunyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wiguri le afaguati lun hawanseru huriyo, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun tidung aba muna, aba ya hondara go saragu grige nye dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasugu dirubali liduhinyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu in lun yebe anuguni. Ladiga harinya go grige logo lulu halilan lao. Nye nye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achiliru banya Jerusalem nye. Aba harinya go.
18: Wugiri le, anie Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribati luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribati.
16: Aba ti lagua run Jesusu hon, lun hayara fadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon, aba alariyagun.
0: Ida luba gayara la la saga runi mafia guanarigu. Fulmi aguari garubi hanile afani raguti lun, agenda guhama gua, laguni chaguba. Anisinya beginye hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahanya afani nagu. Ahi hamugati afani nagu wa mafia lagenda wame luma gua sinyabe iladurano lagumu chakwagu le rigube lira. Uwa tini aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umagura gu la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la liberu wani lilago. Ni naru hau. La ugayana la ferudno wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala figo lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
16: Larinya gubali Jesusu lira ladiga harinya gulogu lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambi. lari gien aba ta chilirun lugu chu Jesus haula mulenu le nyi lubo Jesus aba heredru bogu aba hona gudun luago hati nyu banye ge yegu lau Jesus aba harinya gulu
13: anu hati bugu chu hauba mulenu bogu di halu hanya dibu
16: aba larinya gun on
0: kagi nu chu bon hama na mulenu
16: aba larinya gun awagun hanyu banye ge yegu lau aba larinya gun
0: anya han nugu chu hama na mulen la duga furme wari ga duga ti lugunda bungiyo agya na mulenu banya nitunu toma nugu chu
1: San Marcos capítulo 4
16: aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna aba honda ra gunsara gu gri ge lenyi lubai ke gibe nya lubai gri ge nyi aba latinu Jesusu ti don aba ugune to nyi bu dunaru aba lanyuru tida aba heredru sungri gelaru duna aba tilarufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon
0: agamba humano nyenye aba abunoguti aba lafuri don abunogu lida afur heina lani lila nadu aba labur halida geluagu uma aba hayabi dunuru aba heigini libri aba labur halabat nagon dubu lenyi lumuti uwala saragu mua aba la bochu furese la duga mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, aba lasu run keiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labun halabad nagun hiu, aba la weina mudun hiu uwar loma. Aba la nyara da guaguduni, magindu tinadligia. Anihinti lita agien, abur hati lidon mua buiti. Aba la bochu, aba la weina mudun malu buidun aluba houti lita agien. Anihin lita agien, Ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uru wawin, libri sa.
16: Aba ti larinye gun hon.
0: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
16: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama ibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulu le, aba larinye gun hon.
0: Huguya, Subuti gu da lali bungi yu kati ya ramu da guati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru. Lau hemplu la inye wagua kati iluagu ti larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala la nichi kupi kati ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu no lu bungi yu, nuferudu na wala hafigon.
16: Aba larinya gun hon.
0: Uwa tisa kufuna da humana ile? Idalbati kufuna da hamani libri hempulo. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya kele apurisha bali leneru bungiu. Anyen ngurigia, itara hanya ke lila nadu le abu habu lidu uma aba hagambu ni leneru bungiu, lari ke hagambu ni aba le abi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya ke ilo le abu nubu abu lagana go wadubu. Aba hagambu ni leneru bungiu, Aba heresi biruni lau ukuntani, kama lumon kei malagle lubai, medere buguntia, dati lehocha waguniwa o hei bahonua la luegen lereru bungio, aba heferi diruni hafie, hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana gwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungio, kama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisini, aba habusenu kama hamani sun kate, Sun le, aba lafaro ni lereru bungi yu tida ge hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumo, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti, aba hagabu ni lereru bungi yu, aba haresi biru ni, aluba ho atikati buiti hada gia, kaili la nadu le ichi gubay darandi agu luago aba ilo, o uru wawen o san.
16: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
16: Aniya gatiginye hong.
0: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisura haamu. Lau bagiye hamisro hoa. Ruwaru ya ligiye me muruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichiku uba lau lun, ahinti le mamati ibini muruso le lumabay lagi darubaloy.
16: Ariya katiginye Jesus.
0: Itara linya laloy habungiyo ke le susar dubay luaba wugiri le abu nubay lila nadili damu. Ligi ameme lua rumagunyo la o agago duanyo la ariya bulayebe o weyue guyebe. Ba umeme ti nadu ani weyri ligia kama lumo ibidi yeti luo abu naguti ida linya la susar dun. Muwa gwa narigu arandarati. Furumie aba lafridun idibu. Nyingi aba legelewehan. Nyingi aba labuncho ila welao ila. Dati lefunali lila nadu aba latou honi wala duga chiluha lila lidani la luba hon.
16: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega bi laruwa habungi. O kaha muga himplu gayara bi wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba atila mosutasa le abunu tilida muwa. Ligia abalidange ilo le nyuri uti mabayi ubogo. Kama lumo, dale labu no, abala weri dun, ligia weri ti mabayi tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gudu nuru labu gen la munyunga le lichi gubayi.
16: Itara liyaha, larufu dhan Jesusu logu laruin hampungiyo, hon lau sarago himpulu, libe le dari le, nyin lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon logo laruin habuingi umayusru ga hempulu. Aba lafura angwagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu lan luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Keimo lo bafuru gu lagunu.
16: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ungune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelunha du natido ugune dari lunyebe tabuinchu. Larumu gunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakakutahani aba harinya gulun.
3: Maisturu, meperese kutipu sala uwatipire kuala.
16: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun garabali. Aba larinya gun lun lagun.
0: Maniba, derega da guaba.
16: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ati larinya gun hon lani disipulu.
0: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
16: Aba herederu lao onwe bu hanufude, aba halgi dagun hamagu.
19: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garabali luma barana, adiga hamuti lelu baibai?
20: San Marcos, capítulo 5.
16: Aba hachiliru lo bafu rugun lagunu, lido flasu legiri beigadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liabu ngaba grigia, kawoguti aba ansifiri uribati luagun. Grigia ligia, kapu sandu ge lafrid. Ladiga nyin la laganowa, ani uwati ni aba ngayarati lagira guni. Ni lau gringri, lau sun gragwa nya hama li lan lugudi luma luhabu, lau gringri, sun andan latu muraguni, uwati ni yaba ngayarati lagalo maruni. Sun andan ha laibugun ariyabu weyuagu, aguara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu, iba gwe na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin, aba laibagu lubarun, aba lahuduragun ligibugin, aba laguaragun lun.
15: Kasa wagu bemetera wamo, Jesus lira ubungi ulenyu timabe.
16: Ayumra guati nabun luagu liri buingiu, lun masufure gudun banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun.
0: Sifri uribat, igira bai grigia le.
16: Aba lali gudini Jesus.
0: Kabiri.
16: Aba lona bun larinya ga.
15: Lehiyo ninya, diga kibetiyo.
16: Aba hayumara gun sifri hagia lun Jesusu, lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nye inye nulubo isaragu buiruhu, eiga nye ilogu wibu, aba hayumara gun sifri guribat nye hagia lun, harinya ga lun.
15: Una bawahado buiruhu hara, rubo umawo luwe beliruhado.
16: Aba tilitu Jesusu umahon, aba hafuri dun loy grigi ligia aba hebelo ron adon buiru. Nye nu hawara bian milu buiru. Aba hagura gun buiru hagi a hong gualuigin wibu. Aba haburu ha barana hong. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufu de dagun ha unigiru bali and buiru hagi. Aba haiba gun. Aba the way lay associated the way uburu gu luma ara. Aba hayabu in guagrigi ari he kalna associated the way. Dan le hachilurum boy lay ny lube Jesus. Aba harihi ni grigi le meha gawagu boy sifiri uribatia nyu lin. Tahun yang ini la tahiru, arah itu gual. Aba hanufu de dagu. Hati arihu baling. Aba habahu dagu ni le susu re dubai, luh, grigi le buka kawagu bay. Sifiri guri batinya, luma hawagu ti buiri bu, on. Aba ti hayumura gulu le susu, luh, lafri dun li dange hagai. Dan le la di nu bay, susu ti do guni. Aba la yumura gulu guri le buka kawagu bay sifiri guri batinya, luh. Lum leading lum. Mahat Yesus, hari ini kita rugi lum.
0: Bayi babu biung hamun biduhin. Aba me bayi bahu daguni sun lela dugu bayi babu reme bungi ubuagu lau lugu deme habu bung.
16: Aba lidi, aba lagu me serung abahu dagui sun lela dugu bayi Yesus. Lugu lida sun fulasu deka polisi. Aba tawiri dung hanigi sungu bayi. Dan lela giri budu bayi Yesus. Tidna uguni lugu bafuru gugiye duna. Aba hayabu igwa gribu nugrigi ya le nyinyi luboi. Aba lerede runye ilaru dunu. Aba tiliabu yaba hada agen tabuti haligili sihuriyo giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumuragu lun larinyaga.
5: Anuhi nira utowe kemo bishika buha butogo arigito gotamuga ani gabagiri tukuyeme.
16: Aba lidin Jesusu luma. Saragu hanya grigi ya afaluriti. Aba buriti hamuru daguni Jesus. Hata anti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu. Du suirumu tau lao lesi hajito tidagi. Sufri haru saragu hamegen surusiago. Ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon ngueneru ligi ya tisandi. Aba tagambu ladumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunru nu la dairagu. La diga tarinya gutungwa rugu.
21: La urugu mehna guru nu la dairagu. La reita guba.
16: Lida ora ligia aba lerede nu lesen ahito utuwe. Aba tasandira gutungwa luogu areita guwa ulan. Aba ti la sandiru Jesusu luogu areita guwa gudalilan grigi la ulubafu. Aba lagara ragun hawagu grigi ha la naga gembanya aba lalig da ha larinya
0: kaguru bitago na dauragon
16: aba harinya gun lani disiplu gunu
19: ariya gupinya telu kibe grigi ya alba gumuru hanya la algu da hagi di kala aguru bwa
16: aba lariya gun Jesus geye gulao alu akala aguru bwa aba yabi uri tuguya Adada garena lao anufudi. Subugi yun te ile asusere dubai tu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba larinya gun Jesusu tu.
0: Nirao, arida guadi buladuga bafinye. Baiba lao darangilo, arida gunyulida agye bisandi.
16: Nyengil Jesusu adimureha. Lige hayabu inlubie gen wugiri lebuga nyumbu iboi augai. Logo tisandi lirao. Aba harian gulung tuguji irah tuguya.
22: Hilat ya bira, igera gube be maestro lung gua guento.
16: Agam balumuti Jesus sule harian gube. Aba larian gulung ugiri ligi.
0: Manu fude daba, afinya ruguba.
16: Mahati haudi amu luma, luai digiya Pedro Santiago luma Juan le lamule Santiago. Dan la chilurumba lubiyong ugiri ligiya. Aba lari hini cagagu ama grigi ha ayahu manya aguara. Aba lebelurun aba lari ngun on.
0: Kasa wagu harencha ayahu aburi hukui ya itera. Mome tuti ya irahuto tarumu garugunyi.
16: Aba hehere ha lao. Aba tilafu idagudu ni ya Jesusu sungu boi nyengi. Aba lanugu ni tuguchi irahuto matuguchu hama ha nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyenhi tubai irahu. Aba larugu dini tuhabu, aba anlarinya guntun.
0: Talita kumi.
16: Mini lan lira, bun narinya ga saraba. Leda ora ligia, abata saru irahu tuguya, abateibu, wairi uhuru, du siru mutau. Aba antawairi du, anigi grige hanyimba. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nikaun. Aba ginye lariyangu hon, lun hichugu egini tun.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
16: Tuñengue, aba la giribudu

0: Uchu. Dali hagambu ba lilani uhuwa, aba hayabu ilu hanungu ni lugubu, aba habu nuni. Itra linya longwe huwa. Lari ge hagiri budun lani Jesusu apostoli gu lida ge hapuri chiha, aba haundara gu luma, aba habahu da gu ni sunle hadigu ba iluma le harufu da habo ilu. Aba lariye gu Jesusu hon.
1: Igo ugu, keimu uwe mera walida mafulasu le darangi lati.
0: Lariya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egi. Aba lubo iti houdi, tida aba ugune lidon aba flasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hada geha aribali houdi asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu flasu aibu gaina, aba hachilu iru lubarage lachilu Jesusu au lani disipulu. Dale larairi umbe Jesus tita ge uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu brigi aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya la kaimu lun hamuni. Aba laguna serun arufu da saragu kate hon. Dale taru gali aba hayabu ilani disipulu aba harinya gu lun.
2: Taru gali tia. Eni uo tia aga no tia lida flasule. Ouna habanya girigi halu pou di lido buri lirahi flasu le yarafa bin lu hagai ha feng. Adiga uwa kinikata ya lu pegi.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
1: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lu.
3: Bayara tifnagi ya wodi agai ha feng hon. Usewa tehamuga lebegi tinya sawe yu wadagi manu lu tagai ha feng hon suguru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
1: Atrinyonge feng humu. Hei bari hon.
0: Dale harihi baru, aba harinya gulun.
4: Sengu fein hama bia uduru.
0: Aba lanyura gudine gurigia sakati hon. Aba hanyuru saan saan luma dimi saan. Kaisi larinya gul hon. Aba lanugini Jesusu sengu fein to luha burugubo. Hama bia uduru ha, aba larihi sielu. Aba lateigyu ni buingyu tuagu. Aba lagupa chagunu. Larigye, aba lamuru sohnu lu lichu nu hon lani disiplu lu hafare hanu hada grigi agi fare ingo hamanya ginye bia udru hagi hada sungube hautien sun hagi akimule lari ginye aba habu incha gudun du su faninye la utife fein luma udru igira gut sengu ya nu milu ugurinya aigitinya bau gudin hawai urinya hama iranyu aba tiladina gudunia Jesusu lani disiplu gu Tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya aban lidi logun wibu afriye da lubu ingyo. Dala gunye dube lamida aruduna uguni au disiplu. Jesusu rugali buga labu wa muaru. Aba larihi logo ere guhali la hon lun henhenha ladiga abaru nye la garabali. Luba laruga, aba lidi Jesusu awagu aibu gaina ngibu wagutuna. Lasu giraye behao, na le harini bali aibu gali gibu wagutuna. Aba haritagu logo ufi yungla, aba haguaragu. Laduga sunhagia hariha hamutu, aba hanufi dedagu, aba ladimura ya hon, aba lariyangu.
1: Ganiku huma wei, manute da huma, aule.
0: Aba ladinu ibu uguni hamu, aba lagalu marungarabali, aba tawiri duhanigi lao. Adiga uwa gililan kufuranda hamani milagoro le latigu baitao fein logo gabafu la lu sunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru hena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili au bai hareiragu hidage ugune itara asubu diruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolito usun flasu arinya ga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba luago nihi la Jesusu nini. Suti flasu nyehi lumuti lebelura kuburugu yebe liranu yebe flasu arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya umat. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sanditinya hagia luago taro la dairagu. Sunti ha aguru banya luagu araida guati.

0: titida aquí. Abalafri don Jesús lobo aquí en tiro. Abalasegrun si don aquí. Luma lidan que buri flasu lanina de Capolis. Abalachiru no luego lagunu Galilea. Ni hanuga aban wuguri magamba titi daga daga lereru. Aba hamuri haluma lu litugu ni luha buluagu lu larei da guagdu. Aba ladinyu Jesus ngengi lau hawai trigu. Aba ladaru bia lirahu ni luha bu larigeri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni ngengi lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragu. Aba larinyo.
1: Efata.
0: Mini lan lira daraba. Aba ladararu larigeri gu magamba dikiligia. Aba tangi chulienye mula dimu rehabuidu. Aba larinya ku Jesus hulu mabahuda gu hamani ni kaun. Tatuma larinya ku hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayi gu haniki saragu aba harinya gu.
2: Adlita lumu disungkati buidu. Darilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimu regida lanya maria gaditinya.
3: San Marcos capítulo 8.
0: Lida dan ligia abai honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoa no Jesus hon lani discípulo gu, aba larinha gu hon.
1: Gudeme tinha grigia hanu, ladega urua weyu hau numa ya ani ua li ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladaga ruba falalo hawagu umada. Ladega anyahi hata agia, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
4: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu magaira watile.
0: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
1: Atri yon fei huma.
0: Aba harinya gu lun.
5: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigi ya muwa rugu. Aba lanugu nu sedu fei ntugu ya luha burugu. Aba lichugu eteigiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiruni hawagu. Aba lafari nragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serun asige ni halumu Jesus. Lunti, auchoguni, aba hamuri ha, lunu larufutu, aba milaguru hon, siyelugu. Aba lawaragu Jesus weiri, aba lariyagu.
1: Kasa uwagu hamuri hagurigi ya lani ya dale milaguru. Ninaren hau, lagu marufutu baila milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gun laguni. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
1: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gu disiplu gu adangwa.
6: Ladete mandu goma feng larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
1: Kawagu harinya galwagu manugu hama feng. Ua gali gufuna da huma, me fei huguia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga iruko. Marita gom hama lisa, dale na farin habaron sengu fei hada sengu milu uguri. Atrin yon faninha tau ti fei habudun.
0: Aba harinha gu.
4: Duz.
1: Agen dale na farin habaron sedu fei hada gadero milu. Atrin yengi a faninha bui habudun.
0: Aba harinha gu.
4: Sed.
0: Aba larinha gun hon.
1: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari ginye, aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layurma rugu lun, lulaguru luagu. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din lui flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba lali gudumi ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyagu.
2: Ariha no muti ya uguri, gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
0: Aba ya lichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi grigi ya ligia, lau, konigi. Aba laraidagu, aba larihi ni sunkate furamu. abalona hani Jesusu agu yu harinya gai na lu.
1: Ebelu rabati uburu mo marinya gumpei meluni apanyi.
0: Lari gie abalidi Jesusu haulani disiplu gu nitongui nirohi flasu le gaya gubei lao uburu gu Cesarea ne Filipu. Umada abalali gu duniya lani disiplu gu larinya gahom.
1: Kata na saharinya gugurige.
0: Aba hauna bu harinya galu.
4: Anyahi ngarinya gutinya luago kuan lale abadi sehabai buguye. Hibi diarinya galuago profeta ba Eliasi. Anyahi gini harinya gutinya luago amula profeta buguye.
0: Aba larinya gunhon.
1: Anti huguye. Kata na tilida harita gun.
0: Aba larinya gun fedru lu.
5: Buguye Kristu bay.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon. Lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesusu arufu daha hon. Larinya
1: Lonti na sufriro sarago aule uguri garu warugute. Wairi bai hichi gun uguri ya wairi gutin lida hafin huri yume beresen ni nao. Itara lubagi ya hauseru ni na habuti gu fadiri gu hama arufu da hatinya liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai. Gama lumo, nasaru balida gen owe ni luagu luru wa weyu.
0: Furangu ti larinya gu nile hon. Aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinya hawa gun lani disipulugu. Aba lebe chuni feduru, aba larinya gun lungu.
1: Disse ba noi mafia. Buguya, masami naruti bukaila sami narubungi yo. Basami narunkei ugarinya.
0: Aba tilagua ru Jesusu hon lani disipulugu hama hibiri grigia luhayara fadun lungu, aba larinya gun hon.
1: Lebusenti la fala runina, bulia ilai kati enyi la. Barule iluguruwa falalana. Daduga le abusen ruti le sefuru ni li bagari le feri di rubai. Ainti le e feri di ruti li bagari ya uboa gu nuwege luma nuwege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Gagi e huu lan lungu kurige la ganyiru ni sumu bau le feri di rome luwane. Uwa te ni kata lani na ubo le le gayara ti lichigu ni kurige luagu te sefuru luwane. Le anigo ti busiga na nuwagu luma luagu nerenu hagibu gen kurige ya muwa ratia anikafigo ti haa. Na nigu baginye busiga nu lao au leo uguri garo warigati dame le niyabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banyan.
3: San Marcos, capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesusu hon.
1: Ni naran hao, la guanyahe la hata ge ha ya banya guen to, maungi banya dari harih ni la chilo nu la ruwa inha bungi lao ubafo.
0: Sisi we yulari gien, aba lanugu ni Jesusu Federu Santiago luma huwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun la dairagu, wairi titiharu dari lun uwa hama agrige ubowogu kayarati hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba larinya gu Federu lun Jesusu.
7: Maestro, lidadaan wahala ya. Adiga ama irwa di basen. Ababu, abalu Moisesi, abalu Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu, anibidi ya tilu feduru kala larinya gubai. Abalarari rundure lenyei haboi, abaladoura gu hao, abalagambunua abaumala li lida angeduro iligia le arinya gubai.
8: Anihangiru le isi ya boine, adiga humoine nuboi bini.
0: Lida ora iligia, da le harihin bai, geyegu unyei, marihin hanya amu unyei luei dige Jesus. Da le araire ina hama luei gen wibu, aba lere dun Jesusu hawagu luun, mabahu dagun hama ni le harihin bai, ni ka un, darime sara li lida ge uweni. Ligie le wuguri garahu wuguti. Ligie haraidu bali kata ile hada angwa, alg daguro gutinya hama gwa, kata in lafuna, asa aru bai lida ge uweni. Aba te halgu duni Jesusu, harinya galu.
4: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lagu lunti la liabin Eliasi furumie lubaragi liabin le Kristu bai?
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
1: Inari ni le harinya gubi lagu Eliasi bala nyubi furumie anilaranse rubi lan sun kate. Kagya tarinya gubi lerenu bungyo nuagu aule uguri garu warguti. Arinya gatu lagu nasufri rubala sarago animabahu duwa badina lan. Narinya hane hon lagu nyubi halila Eliasi, aba hadugu nigurige sunle habusen robe lao, keitarinya gu nilereru bungi yu lagu itara lubala la susero dun lon.
0: Lari gien, aba hagiri budu lenyi haba hibiri disiplu gu aba harihi saragu grige geyegu hau nyenye nuginye arufu da hatine liluru du moisesi asike ne ham dale harihi bali hesusu aba tawegi du hanigi lau harihi ninyenye aba haiba agu abu suralu aba tilalu gudu ninyo larinya gahon
1: kawagu hasike ne hama
0: aba lonabu aba hadage hanyibu aba larinya gu
9: maestro Nihanero na nugu ipu, ani haba sifri uri batiluago, merere ugutela. Nyelu muti larga de sifri uri batiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limulu ugi, aba lakuri ha lari, la debilu dinya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uri batileluai, siya hamuti.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinyagu.
1: Gurigi mafiera ditinya, atri baisa adalu neredero ni huma, Ida melagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu meirahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Dale larini bali sifiri uriba tiligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leiku watu mua rugu. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto lilimu lugugi. Aba lali kutini Jesusu luguchi. Aba larinya gulu.
1: Atiri dan lau itara.
0: Aba larinya gulu luguchi.
9: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uripa tilige watu rugu o duno rugu lae belu lafaru ni hilagu bai. Ahe lupeiti, anihe lupeiti gayara lupei batugi sumu kate. Udeme wa mabu idara go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Ka wagu barinya ga ahin gayara lupei. Son kate gayara te lule afinyo bai.
0: Aba laguara gu lukuchi irahu ligi.
9: Afinyo tina. Idara go bana lutima lagongu du nafinyo.
0: Dale larini be Jesusu logo fresa timaha lila hakibe dungrigia aba leden halu sifri uriba tiligia aba larinyangu.
1: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati nabundu bafuridon igre beirahile animebelo radigia ba lidon.
0: Aba lagua ragun sifri, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafridun, aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragun hanya aria gutien logo hilala. Aba largo de mi Jesus loi gen lupabu aba linyuro guni aba lararam aba tilebelu Jesus munadon aba haligu duni lani disciplu gu danle habu goroga anya luma aba harinya gulu
10: kasa uago sinya wabali sifri uri batelgia sagara
0: aba larinya gun on
1: lugundo libe sifri le lauro guni furia igi luma yundaro ni lubungio gayara la lafurito
0: dale houdi nyingi Aba hasu guru galilegi.
10: Mabusa nyeruti ti Jesusu lun la subudirunua halia yen la. La dega larufu den la hon lani disipulugu. Arinya gaina ligia luago ledere geruba la ligia le vuguri gara waregiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru bai la hilagu bai. Aba mela lasarun lidage oveni luago lurua veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya luun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu muna da aba laligudani ya Jesus.
1: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hadage wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun aba larinya gunhon.
1: Le abusa eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon ni la hadan songu bai, ani lunginye le servidu hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luhaburugu, aba laninya gun hon.
1: Gurugi ele resibiruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nunguchi le ona habalina.
0: Aba laninya gun huan lun.
4: Maestro, Arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba larinya gun Jesus.
1: Meberi dira humai. Ladugu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wamagi nyen. Nienaru hau. Lagu furumi guariga na le ishi guti aba weberi dunda hon lida niri ladiga lani guhuma Kristo. Lebihu ba afayiru waha ubuiti. Urumi wargle afigon guduti abahada gen hai serigi nyaba nyalida hafinya nuwago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyo luagu ligina sigur lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo guda buha bu guanargu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidi siye lun laurugu aba uhabu sigur lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafio gati nyelubai mawen hama heveru haigi balin hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Abu gine lafigo guda bugudi guanargu. Buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebeluron sienlu lau aba ugudi, siga lau badarun mafi wati lau biangu bai bugudi. Lenye lu bai mowen hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Abu gine lafigo guda bago, buiti mati lu basagaruni, ladiga buiti mati hamuga bebeluron lidon laruwe habungi ya lau aba agu, siga lau hamuga badarun mafi wati lau biangu bai bago, lenye lu bai mowen hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Ladiga, hoshua basungu bila watu kemet. Buiti salu, gama lumu ahi leferdira lubaswa kabagi huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humagu.
3: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafri du Jesusu, kafarna umu gine. Aba lidi lobo agun judea luma luagun obo lenyingi lubaila bauche veju libidi duna horda. Aba ya honda ragu grigi ya lenyi lubai. Aba ya larufu da hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ya fariseugu, luogu Jesusu, aluga auchaguni lao haligu dini ahi mariba lubai lu, iligira gungugiri tuma lumari. Aba lariyangu Jesusu hon.
1: Kameha gya lariyangu bai Moisesi hon.
0: Aba hariyangu lu.
11: Hariyanga ti Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari.
0: Aba lariyangu Jesusu hon.
1: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere haniga. Ahi meha danle ladugu bali bungi son kate, uguri tuma uri ladugaña. Lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei abare gugurige. Mama anya lubai tibiyama, abare ganya. Lige amon lubai lafari inaguni uguri le laundoro bai bungi.
0: Danle muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba lariyangu Jesusu hon.
1: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahingine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyengine.
0: Aba hana hagrigi irahu nyo lu Jesusu, lu lagunu hawagu. Aba hagume sirun disiplu gu adenga hon, ha ana habalim. Danle lariyini Jesusu magunda atilao, aba lariyangu hon.
1: Igre huma lunha yabi iranhinyo numo. Mamahara huma, ladiga haitara manya, ke iranhinyo, hagia lila na banya alaroen habungio. Ninaran hao, luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelu run lidon laroen habungio.
0: Aba lanuguni alaruna rugu, aba labini runia lau lichuguni luha bu hawagu. Danle lasigiru bali Jesusu luweyesun, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubarun, aba lahudu rogun ligibuge, aba laligu duni larinya galun.
9: Maestro buiti, kasa kati buiti lube na duguni lu nibihini bagari magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Kawagu barinya gano buiti, aba riginyo buiti, ungiyo. Subudi tigumati bon, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iyeni luagu ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri bon.
0: Aba larinya guguri ligi.
9: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyira gidina.
0: Aba larinya guni Jesusu, lao isiani, aba larinya gu lun.
1: Aba kati mege bai lumba dugani. Baiba, alura bai sun le bumu bai, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabime, aba me bafala runina.
0: Dale lagambu bali guguri ligi kati ile, aba liru dam. Aba lidi lao iruni la duga gibeti buga lirisi. Aba larini Jesusu hawagu nsungu bwe. Aba larinya gu hon lani disipulu.
1: La narime san lene gu hebelu nurisi te lidon la ruwe habongiyo.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu bwe. Aba ya larinya gu hon.
1: Nirahini, lene gu sa lebelu runu wa lidon la ruwe habongiyo. Mene gunti mati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa sigun lau lebelu aba risiti lidon la ruin habongi.
0: La hagambu bali kata ile, aba tawari duti mahanigi aba halgu dagun hamago
6: kabati ya salva
0: aba tilaria gunia Jesusu larinya gahon
1: sinyati ya salva rungurigi hongo ahin bongio gaera tila salva runia ladiga uwati ni kata lasinyero bongio
0: aba tilaria gun feduru
7: babureme wakia igira wa malte sun meha levama bailuwa falarunibu
0: aba larinya gun Jesus
1: ni naru hau lagu furmi warga nale igru to loba o la muleno o libu ganyano o lituno o lugusi o lugusho o liranginyo o lufula sun nuegien o luegien la ugano le lani na salbaroni le resi biruba sa wei asu sigo la uguen to lidan ubole mona amuleno ibu ganyano ituno uguchuro isanigo luma fulaso lausun leiba honiwa recebe ligia me ibagari magumu cha diti sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinya banya wento, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi ya tinya.
0: Luagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi haa falarubalinya, lao nyanu anufudu. Haba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, awo hibiri grigi aba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lum aba larinya gun hon
1: ke laube hari hei wa moderi en lon Jerusalem le nyemba lo bei ne dere gerua aw le wu gur gur wer guti hon habu te go hafa dire un kuri yo lo ma hon aruda tin ale lur du Moises a lo bo en hasia do nina lo nome aba me heder gur nina hon ha mama bo en huri yo no he hera han no abo ichu badina asura go badina aba me hafarun na hilago boy lago me luru aveju aba me nasarun lida gen oveni
0: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinya gulun Jesus
4: maestro busenti walumba degan aba fulese iwon
0: aba ti larinya gun hon
1: kagi habu senro boy luna degan ni hon
0: aba harinya gun lun
4: lun dame la barueha lausun bueirigun Lung banyura gudunibwa aba luegien bombere aba luegien bubona.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
1: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befuna ge hatu ni unien gifite le lube natu ni. Odi habati se iron lau ibadise le lube nibihini.
0: Aba haunabun harinyag.
4: Gayera wabai.
0: Aba laniya gu hon.
1: Lung ti hatu ni unien gifite le lube natu ni. Badise wahugia me lau badise le lube nibihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya, laransere ibongiyo.
0: Lale hagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguarun Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinyagun hon.
1: Ke hasobu dirun, haguma dihabanya hada ha mama banya huriyo, aruhuda watin hongu wakamaha muga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba. Leabunsa ritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hida agia, le abunsa ritu luligia bala furumi ya te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wuguri garo warguti, luna servi duni wa, niyabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Aba ti hachilurun heriko dan le afri deina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulugu ama sarago grigia nyinyi aba marinhi tigiriti bari timeo lira timeo nyu laru uma amuria dan le lagambu boi luagu jarafa li lan Jesusu le nasaretina aba lagume seru marinhi tiligia aguara lariak
12: Jesusu ledega wagu Davidi gudeme nabun
0: Saragu hanya adain hati yang lung, lung lama ni cuma. Ligi ya tuma lagu aragu.
12: Ledega wagu David, gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
1: Wahum alung, lung liabi no.
0: Aba hagu arung lung marihin ti ligi ya, aba harinya gu lung.
6: Ragi baguras, saraba lagu hanya bu.
0: Aba lacuiru nulido, aba lacubaru, aba layara fadun lung Jesus. Aba lalik dini Jesusu larinya galung.
1: kaba busa roba ina dugo bon
0: aba lona bu marihi tiligia larinya
12: moisturu agi wagi da boy narihi no
0: aba larinya gun jesus lun
1: kayara tibidi ari da wadi bu la duga finya di bunu ago
0: le da ora ligia aba kayara la larihi marihi tiligi aba lidi larigi jesus
3: San Marcos capítulo 11
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén aba hachilurun ligibu ke flasu buri le beti fahe luma betani le una bubi libidi wibu olivu aba larinya ku Jesusu hon bia hada angelani disipulu go
1: eba li dan lirere audule wagibu gine bay tamele hachilurun nye adari ruba aba buri guranyo le mawari rungi li ni aba weyasu afara gadeime aba mehanugu ni nyaho aho algudu wakala wago hadige ile haria game lagu busen lani Jesus lagu lagu jigo dube ila furesa
0: aba hodi aba hadari runi buri gligi ya granyu lubadu aba mbena bau gudi lue ima aba hafara gaduni aba harinya gun hada ge hanyi banya ima darugu hon
12: ka hadige bai ka me hafara gadai buri gile
0: aba hona bunia kailarinya gu Jesus hon aba higiru ni alun houdin lao aba hanugu ni burigu lun Jesusu aba hichugu nu hadu logu burigu ligi aba lawairu ni Jesusu saragu hanya atuleru tu hadu uma darugu hibiri aba hachu hatilimu wewe aba hachaka hani logu uma luba lasugu ni Jesusu ligi bogugi haubaru banya hamaha arigi banya aba hagume serung aguara
1: uwerigu ni lubungiu biniwati wugiri le nyembi bili daliri wabule mebungiu Biniwati aruwe hene le nyimbibe le lubo itrala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri unilubungi ulidalinyo aga isielu.
0: Larigye aba lebelurun Jesusu Jerusalem, beluligira templu rugun. Larigye larihini Jesusu sunkate aba lidi Betanion hau duusu disipulugu ladiga taru halila. Laruga dan le hafuri dumbo Betanie gye aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga mama gililan lidani tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tunu titibu igu ligi.
1: Maginda digia ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachiluru Jerusalem, aba lebeluru Jesusu templu rugu. Aba labuka gumeha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungurigia. Luma hala ha alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasi giri ngurigia tenkulu ugugia lao anugu. Aba larinya gu lida larufu na hahon.
1: Larinya hare bungi utida lereru. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani. Ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubay. Ladiga hanufu datinya luwey. Lugundu sungrigia weritu hanigi laule larufu da habay. Dan le lagunye dun boy aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafin aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu lida gien meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu sikha laa lumagin tilagil. Aba larita kufeduru logu bugale asusere duboi aba larinya gun lun Jesus.
7: Maestru, ariha bantu titibu igu to biyena gu bugu nyari sikha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon sungu boi.
1: Afinya huma logu bungiyo. Ninarin hau, logu furume warga lale arinya gu te lun wubu le gedaba yagin dabuba barana hon. Ahi uwa lubei li logwa afia ni tida la nigi ani afia ligia lagu lagunfli rubala le larinya gubei itara luba. Ligia narinya gubei hon lagu son lale hamuri haluma bungio ahi afia hubei lagu resibi humali la itara luba. Tamele hafuri ya idunya la ahi anihi lubei ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chi bungio le siya lubei. Ahi uwa ferudna huma Uwe baigine ferudna lani hugu chibungi ule siyalu bai hifigong.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale eibugu ina lubo Jesusu templu rugu. aba hayabu ihabu ti gufadiri gu arufu da ti liluru du Moises ama amu wuguri ha wairi gu tinya lita hafinye huriyo aba haligu duni arinya galu
13: ka ubafu badagu isunle o ka ichu gu ubafu bulu badagini
0: aba lona buni ya Jesusu arinya gaina ligi ya hon
1: nala gu dandu gini aba kate aha na hauna ba nene gu behu kala au ubafu naduri burikate ile ka una habali huang abati seha Bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun adimureha amagu. Aba harinyagu.
13: Aha waniyaga. Lagu bungi la una habali. Larinyagu bunguka la wago mafinya wabailu huwa. Aha waniyaga. Lagu hauna hala wuguni ya. Fugiabugu wagi.
0: Luhamuga hauna bungi itara. Anufu detinya hawai grigia. Ladiga subuti hamani sungrigia logu profeta la huwa. Aba ati harinyagu lung Jesus.
13: Ibidiye ti won.
0: Aba tigien laniye go Jesus hon.
1: Maniye go nobegien hon kala augu bafu na duke kateile.
3: San Marcos, capítulo 12.
0: Aba te lagume son Jesus adimure ha hon grigie ha nye imbanya la un himpulo. Aba laniye go hon.
1: Nye nye me ha aba wuguri abu na gutitidi bu baby li shariruko. Aba la yara go lao. Adega ligia aba age dino lulari bicha wagon tire baybait lidon tuma aba muna lo oni gihete. Aba laha yahani li shari hauna dagmi tinye. Aba lidi ga woyason. Dale la chilu rubi talon aluba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri he lufara hama gine na dagmi tinye. Aba riga harg dini musu ligia aba habole seroni aba hauna hani lari gong michu tinye ni katalon. Aba yalona ha labure me shari aba nya musu. Aba hachamura gong dubu luago. Bogo hamai lichigu anaba hamai. Aba yalona halabure me ichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bay. Lari gien aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bay. Ani watibu ga aba lulona hane. Aba lirao hinsi yati lon. Lagomo hong ora aba lona hane. Aba larita gong luago inebe bela hong ladiga lirao la. Aba harinya gong nadag me itinya hama kuwa. Ani halen lube libini alaga wafara li hilagu bay wagi alamuga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni aba hafaru ni hilagu bay aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
0: Aba tilalig da ha Jesus.
1: Kaba tiladiga labure me ishari liabi ba aba me lafara guniya nadagi mentinya hilagu bay aba me lichiguni ishari hong amu. Malinga humagilisa letari ubeleren ubungiyo. Dubule meha au bay Mebere sen hama abu nagutinya legi alidibu le tima tima ati. Abure me adegu bali kate ile ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu ladega hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusro ehempulu le. Kei hanufu debe hawa igrigie aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igine aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi lumo Jesusu Lungharinya gaguduni somu kate le gayara tihichu guliduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gulu.
11: Maestro, subudi wa muti logo arinya gabani inarini, manufu de galueni aba ladiga ni kata la luweri gugrigye bun. Ani barufu dahani lemeri bungi lo inarini arinya gaba aba kate won. Buiti zalu lafaye hon sensu lu waruwe tele romana onima buidu.
0: Subudi ilmute Yesusu logo binya wala hagipu, aba larinya gungon.
1: Kame sahicha hasadara no ba. Baruha ma aba lida ge sensu ligia no ariha namu ge.
0: Aba hanugu ni lun. Taan le larihi ni aba laligu du ninyo.
1: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
0: Aba harinya gu lun.
11: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gu on.
1: Ruhu me iti lani uruwe lun uruwe. Ruhu me me lani bungi lun bungi yo.
0: Aba tawari du hanigi. Lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tiantie sadu seo gu logu ua asaru ni lidange oweni. Aba luboyiti arinya gu lu.
4: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamari idun aba lowe marahunyiga. le habia man aba la mari de tuma wuri tobuga luma libuganya aba gien lowe marahunyuga ligue me masusera da luma le horua mari tinya sede go boy hagia tuma uwa tinya aba garuti tau lagum hon aura aba gien towe wuri tuguya aniha le wag boy walg daha dan me le hasarun hilanya lidage oweni lunya gabagari hama kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha Larigye Marie hama sun hagia tuma?
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
1: Gule guatun la duga lebidye togu ti lerenu bungi hon, ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gu hamanya me hasani gu lu Marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luagu sara hama hilanya lunya habagari don, Malinga humagi lo san liluru don Moisesi luagu le dumre habungi lu lidage aba bubu goti durungu muti, Larin hare lon, au lubungi te boya aburamu, lubungi te isaku, lubungi te hakobu. Ani mama habungi te hilagwa nyabungi yu, habungi te mima aginye, yeta lalinya lubaiti huguya weiri te habule idagwa.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantien liluru du Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesus buidu, aba liabuin lubarun aba laligduni larinya ga lon.
6: Kata isalinda ke liluru do bongi weiri gutimabai.
0: Aba larinya gu Jesus ulun.
1: Ani hale weiri gutimabai. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligeri gunyin abure me. Hinsi ala lubaiti babure me lebu bungi te bon tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia kumadi le weiri gutimabai. Ani lele bia malida weiri guni lenege le furumieti. Hinsi ala bibiri bon ke bisi kwa bongo. Uwa ti amo gomadi weri guti loi biamale.
0: Aba larinya gu arufu da hati ligia alun.
6: Buit baninya guni, maestu. Binari luagu aba rikunya ila bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hinsi ala bungi umo tausun wanigi. Lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were. Luginye hinsi hama wabiri guon, keisi winsi kwa wongo. Gebeki tisun lira ligibu gebungi yu Sigilaw sung wadagara gudun Lung luma sung kata ile agu dubai luagu latara
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au Aba larinya gu lung
1: Madisi adibu lue lila nabaa larue inhabungi yu
0: Aba maniki henyala lung halu gudaha Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya gu
1: Italiya san harinya gu baya rohu tahtinya liluru don Moisesi Luago la dugo wagon la David Cristo. David guanare gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itere. Larinya hare bungi luna bureme, nyuruba luege nowere, dari nichi gu niabaga ni labu yon bugode. Ida lubati la dugo wagon la David Cristo ahi wa lubali David guanare gu Cristo na bureme.
0: Aba haga abahani, biribu nubirigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida la rufuda.
1: Goni gi himati ya hawa ya rufu da hatinya liluru don Moises. Hinsi ya tihon lon haibu gwa tau dau wa dururu tu, loma lon labuse roguni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halau le hala weri gu tinya tida haligile sinhuriyu, loma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gedaha mutu haba nwuriya hahilanya banya umari hawa yi, luti hadaura gwa lau sun lira, aba hadugun afuri itu nile migina guti. Weri bai hasufri yun lagu sun le hadugu bai.
0: Loga ba weyo nyun liya Jesusu templu rugu tigibu nga gafu to laga isensu ariye go hicha hagrige sensu tido gibe ten risi tinya ichu ki ten sarago sensu ije tiya bi aba fikia bu uri to hilaru umari aba tichu gu bian gawa no tido gafu tugui aba lagonu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon
1: ninaru hau lago gibe ti mala tichu gu uri to sugu hau sunha ichu gu banya sensu tido gafu to la duga sunha gaya Lida gale igre gu bai hama hichika. Ahon tugu ya, lau tugu da meherutu muti sun le tuma bai luye betami mato.
3: San Marcos, capítulo 13
0: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gien, aba larinya gu, aba hada age lani disipulu gu lun.
4: Maestro, ariha batun tubu idu wa templu, luma buri dubu le au bai tadugua. Mala nani me buri?
0: Aba launa buni Jesus.
1: Aria gu hinya san lun tanari me templu to. Merede beitia ni aba dubu ligibu guaba, lakini cha wakupa sunle.
0: Abati hodi, logu wibu le giriboy olivu le tigibu genboy temple. Tanti le nyun linya luboy Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba harinya gulu hagie guarugu.
7: Busienti valu bariengu nivon, idame la la susre da sun le tu templu to. Kaba saseini logu chiluha lila danu la gufli rusumburi kateile.
0: Aba larinya gu Jesus unhon.
1: Goni gehuma, meyeda gualao ni aba, la dega sarago haba nyubi itiha harinya game au Kristu bay. Ani sarago haba hegedu. Uguya, dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi, uribu tise huwei. Manu de dagu wa huma, la duga nyembi uribu suwada. Gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. La gainda guba aba fulaso luma aba. Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembi haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le. Lagume se harigugi lime le nobe la sufri runwa. Goni gi gwa huma hongwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo tida buri haligi li sinhuriyo. Anagu balun hakuse ragutuni wa hakibu gen gomadi matinya luma hakibu gen uruwe igu, nuwe igine. Itara luba gayara la hadimu reha nuwagu hakibu gine. Lubana gi lagumu chungubou, la puri chahua bauganu luagu tia sal baruni honsu nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere garuwa hong lurdu go, magibe da la harita kon luago kaba la harinyaga. Masami nara go bai humay. Aniyaga humay le larinyaga go bai bungi hon lida ore ligie. Ladiga mama ba huguya dumre, sifri sandu ligie ba dimre. He derege robanya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu hilago bai. Derege hamanya me hagubri go hasani go, hagara ba go bai sani go hawagun hagubri go aba me hafaragunia hilago bai. Iere go duba lun sun ubao nuwegi. Le afa aguti dari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Daniele lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. Tamele harini kati ligi le nye lubay mou la lun nye la le aliha bay kufuna dala. Hamet Yahudea banya, lun timeti ya hanura haluagu wubu. Grigi ha baugu di banya, mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata. Ha arabu banya, magiribu dahama agu yu ni anugu hadawiragun. Fugiabu gume urinya hada gaina telidon wei ligia hama hagaran hinyutinya hagoraginya. Amuri ha huma luma bungio, luma malagu nuburu go la susera da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungio obou. Masusera du digi ya limeginya lariginya. Ahi hamuga madura go lame hapure me bungio dan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumo, la dura go bai luago linsi ya bohon lani go hanua dira lanya banya. Ahiti aniya wagua hon, ariha huma aniha Kristu bai, o aningi ta, mafinya ra huma, la diga hayabi bai yeha ti aniya ga hawa go lagu Kristu lan hagia. Hibri, aniya ga hagia me luago profeta go hama, aniha ye anime. La diga basai ni luma milagro lun heye da gu niye ibi ni hanua dira lanya banya bungi yo ahin gayara. Aransi anyi huma, aniya ga nali hon lubara megiyo. Lido me weyu ligia, lari gie me asufri uni ligia, aba me laburi ga dun weyu, maruni halime hati. Eigwa duba warugu ma sielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti nari hinua, aule uguri garu warguti, ni abi lida duweri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru la higa ubau, luma gie lidisi age ubau dari lumu lidisi age sielu. Ufuna ta humi himplu le togu titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana, aba tiha subu diruni lagu anite li la lidani lubachogo. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni narahau. La ulasuse du balan sun le lubana gen homi gungurigi ya halani na dan le. La sigriba sielu luma ubou, ahi nereron, merede bay magunfulirunga. Ahinti weju luma oure len lubi la susero du sun kati le. Ibidi yeti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go hasiye lubanya, ni lun lirau, bungi ruginye le ukuti le asubu direi. Lunti lubaiti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri ida lun bungi yu. La diga ibidi yeti hon ida mela la chilire oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba weya su disiti. lo para que la furia de un lubin aquí, abalichi un son cateja por un lumusunia, ani ruli guía hawati gumari. Aria galigia lula lago y bena, lulo nigiron. Agago duño homa lubaiti, la de bidia tin hu cabala ora nagirubuda. Ahenguño balubo y lumo aria bubala.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: nare bao ari bumemele lubargele yugur hagayu pia wei aso urwali me wei aso beyete gunao
1: abalariengu
2: ni ahin lulu bei no me buma me ye dagumba dina bao
1: ligie meme ginye harinyaga sungu bei abate hachilu ron lidon aba flasu giriti hetu samani abalariengu Jesus hon lani discipulu
0: Nuruhu maya Nibuga afuri de lubungi
1: Aba la nugu niya Feduru Santiago luma huwa luma huwa Aba la dijeru du la nita gu sarago Sandiligia aba igarigu Weiriti tida la nigi Aba la niyegu
0: Sanditi na aba iru ni weiriti le lani no owe ni tida nuani Rede ihuma ya Ani gagagu duwa ni huma
1: Aba tilidin Jesusu Luboru ogun memeru Aba labulu chagumuwa rugun Aba lamuri haluma buingio ahin gayara lubwe Masufri runlani le lumbwe la susere du lum Lida ora ligi Aba larinya gu lida lafuri edu
0: Bungi baba Gayara bumuti sun kate Sefo bano lwe uniye gifiti le Kama lumo Mama la keina buseron Keila papuseron
1: Aba lidi Aba ladari runia disciplu gu arumu. Aba larinya gu lun fedu.
0: Simon, barumu gu nyasa. Siati sabu ga berede runia aba oura agagu duwanyo. Agagu duwanyo huma. Afuri ita huguye me loi haigu wadun lidon ocha waguni. Inari ni luago aransi nyulia la sifiri. Ahi ugu po. Debi liti.
1: Aba ya lidi afuri ita lubu ingiyo. Arinya ga inameme lei dimure le larinya gu baifurumi. Dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari, litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la au nabagle lung. Aba lidi, liru mawei yasu, aba larinya gu hon.
0: Arumugu nye meme sa, emera wahuguya. Buidi rigali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugir gare uwarigati, aha burugun kafigo uti. Sarahuma, keimon, anite lele lube ile derege runina.
1: Nyengi li hesisu adimureha, ligia la chilu runhuda si le aba hada agen duu si disiplu gu, li abu iha usaragu grigia, tau efeng luma vewe. Hauna ha habu ti gufadri gu, arugu da hatien liluru du monsesi, hama amu gugurien weiri gutia li da hafunye huriya. Arinya ga aliti buga huda si hon ita.
3: Le uguri le na churu, ligia, aba mehari gu duni aba mehanidini.
1: Itara linya lubayiti dan le la chilu ruboyi, Aba la yara fa dun kuda si lu Jesusu Aba la rinya gulu
3: Maestro
1: Aba la churu ni Aba harigu dini Jesusu Aba hanigu ni adoro Kama lumo Aba lalu gujunu aba hada age Anyeibu elefente Aba libu guni Aba la riga I lumusu fadri le inyu kumabe Aba ti la rinya gu Jesusu Hongurigi ya hage
0: Kau wabu hiabi tau efen Luma webe Lu hanigu ni adoro Kama hamuga hiwerutin Sabi nha weyu huma na templo rugarufu da hajon, madal hamotina, kamalumo, la suserdu beile luta gunflirun lereru bongi.
1: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesusu labugwa, aba hanuraha. Nyenye aba, nibuwe nti afalaru ti Jesusu. Darugu laugwa, tarugu aba nsidi, aba harigudini, kamalumo, aba lesefurun hawei, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanugu ni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gu sun habu ti gu fadiri gu. Hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gu tiyan lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni Feduru Jesusu dise gien, chilu tubururu gu luba fadiri le inyu timabai. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abachara gua larugiri gu watu. Halu hati habu ti gu fadiri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu, Lugayara aba ilan hasiye duru ni lumu lafaruno ilagubay. Kama lumu madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni luagu. Mura du tiyan laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyan asaru tiyan harinyag.
3: Agamba tuwa larinyagu, nagiri chagumbo templu to, to hadigubo ugari. Aba menarana magudu, aba templu lida iruweyu to mama hadiga ugari.
1: Ni itara, Muara dunti alau le harinya gupe. Aba ti lasa arun fadire le inyutuma bai hada agen sun hagia. Aba larinya gun lun Jesus.
4: Mona butibusa ni kata. Idalia salenharinha ku bibuago.
1: Aba lereder un Jesus u maninho. Mona buga ni kata. Aba elalgo de ni fadire inyu tumat.
4: Bugi esa Cristo bile lire bungiu. Le lubo ile salbaro ni agrige li dage hafigo.
1: Aba larinha gun Jesus u lu.
0: Aha. Au. Ani huguya ari hubadna aule wuguri garo wargoti. Nyu luwenge longwe ne sunti kabafo. Ariha humeme ni abili na dueri sielu gini.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragu. Leli ganyu. Aba larinya gu.
4: Kamu wabuse rubi. Lulichu gofelo ago gweto. Agambo humuti lanaba guni bungi. Laulerenu. Idali harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailu lafarunu wa hilagu. Aba aburiti hagume saru hibiru asure guwe. Atoguragu alau ligibu. Abule serewe. Arinya katisi.
5: Ariya ga boyge kala ga yo boy buago
1: aba buri haga yo ha sudara ligi buago nyi nyi fedru brurug ligi atia bu aba lumusu fadri le inyu tumabe la letari hi bali aba charo go la rurug watu aba tariya goni aba tariya gulu
6: maluma ya de bugien buga Jesus le Nazaretuna
1: aba leye da gun fedru larinya
2: ibidia tigrige ligeno Ibide ngu baiti no kalawagu batimera.
1: Aba ladire run lida ange flasu le nye luboe. La bachara walun la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gu on a nyeimba.
6: Aba giente hada ge lani gu Jesusu le.
1: Aba leye edagu. Murusu onra lari gen. Aba ya harinya gu a nyeimba nyalun fedru.
7: Inarumi, buaya bahada ge, datuk dah lilin la buaya. Itar niye badi murah kekha ge.
1: Aba lagu meserun fedro, inya ragua luma afinur.
2: Ibidi antigiri ge lawago behadi murahanu.
1: Leda aura ligia, aba layuguru hagayo logo libia mawiyas. Aba tilarita gu fedro logo le larinya gu boi buga Jesus ulun.
0: Lobara ge layuguru hagayo bia mawiyaso. Beye dagubana urwa weyas.
2: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
8: San Marcos, capítulo 15.
1: Laruga binafi, aba hondarago, habu tigufadri guhama arufu tatina liluru do Moisesi. Hama amu uguri ha weiri gutian lida hafinya hurio, lumasun ibiri linyuan liluru do, ariha gabala hadiga lun hasiaderu ni Jesus. Aba hanuguni, Girago aba hetere garuni lum pilato. Aba lalig dini pilato Jesusu larinya galun.
9: Ubuya saharu etabai huriu.
1: Aba launa bun Jesusu larinya.
0: Ubuya guana rugu larinya kubali.
1: Aba buri licu gun habu tifadiri gusara gun liduru. Aba itilalig dini pilato aba larinya gulun.
9: Mona bu tipu sanikata. Riha batu nila biduru icu guti.
1: Mona bu memeti Jesusu nikata. Aba tawiri dun laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba aduruti sagu fedu lelwe yure sefurumi. Le hamuri hagridi hada gen aduruti. Nyinyi ti aba aduruti giri ti barawasi. Tuwara hama amu ha afara habanyo grigi ya ilagubwe lida inyura guni luagu mkumadi. Aba ti hajabu grigi ya aba harinya gulu pilatu lun ladugu kenya haladugu. Aba lalugu duni.
9: Usai itu saluni kerajaan ini haru itu huriu.
1: Larinya kembali pilat ulira, ladaga subuh di lani logo, ladaga lana gimuga edere gay habu ti fadri. Kuri kita hamanya habu ti fadri gugrigia, larinya gahong, nu hamuri halu ligira wajudu no barawas. Aba ti larinya gom pilatu.
9: Pati habu seru be nanti gulaule wagu be larinya gah haru itu huri.
1: Aba hagua ragu.
10: That will be Lagu Guru.
1: Launa ha aboi che Jesus. Aba letere geruni lulatara wagun logu guru. Aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru luma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadir guag duni tau aba dugu funat. Aba hadir duni aba riki lau kiri. Aba hiku duni labulu. Aba hagum eserum aguar halu harinya.
7: Gapa garila haru ete huriu.
1: Aba hagayo ha labulu gun lau aba wewe. Aba hasu eraguni. Aba hagu duragun abu suralu. Lari gini eher halau itara. Aba haraga juno dugu funatu to. Hadir bung luago. Aba hadir nu ladir agun luago. Aba hasagaruni nu hadar aguni luago guru. Yengi aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu chale handro lumaruf. Yebu ya Arabu gii. Tanle lasu guru bini gii. Aba hafasuruni lu lanuguni luguru wa Jesus. Aba hanuguri Jesus uli donga aba flasu giri ti. Golugota. Mini la lira lubara labu ukubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lao mira lun. Gama lumu matun lumutu. Aba atihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi gaba la hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu inhadara guen Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
10: Haruwe ite huriyo.
1: Dago tiengi biya hiveru tiya logu guruwa uara luma. Aba luige lowere, abara luige ubagna. Dan leburi ti hasu gringrigia, aba hangi hani hachugu lao, aba anabu ni harinya.
11: Bugele rinye gubwe logu fui bong me la templu, aba yelame barara magdunu lida uruwa veyu, sefu guba bongwa, rariba luige guruwa.
1: Aba ginye heera han habu tiku fadri gu hama arufu da dungu diduru du moisesi, lao, aba harinya gu hama gu.
12: Sefu tuyamu, Anisinyati le sefura gulungu. Rarila Kristu, haruwe te Israelina, luegye guru wa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
1: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guruwa uwa raluma. Amidirugu, haba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weyu. Ligye laguwa ragu Jesusu lariyaka.
13: Eloi, Eloi, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubugiute, kasa wogu bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya, agambuti aba harinyago.
14: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
1: Aba laiba agun aba hada agen, aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugunu luagu aba wewe, aba lichugunu lun Jesusu, ulachurunu larinyagati.
7: Igira uwa mengueto. Waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: Aba tiladugu Jesusu aba aguwa ragumi hereti aba longwe. Aba tahari dagu tubelu templu lida bia murusu inyugelu unabu. Dalagambu bali habu tisudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguwa ragu. Ariha le italia la longwe aba lariyamu.
15: Inarani luago lirau lambungi ugari le.
1: Nyeye nuginye urinya aria gutinya disegi. Nyeye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Luguchu ginye Jose. Urinya ha falamuti Jesusu al itere gu hamuti tameha le Galilean lubwe. Nyeye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubare gen lali dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyu haga ilurudu. Le agora babali lagume serun larun habungi tau sun lani lila na fulasu le giri be ari metea kaiti luweyi rulube arase hani luba luweyi emera guni abale beluru le nyi lubai pilatu amori he lugu Jesusu uo gani murusun anufu de lida abata wiri dun lani gi pilatu dan le lagambu be logo hilala Jesusu abalona ha logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inaruni lubai logo hilala. Dans les larines gouboy, l'un logo inarini la, aba lichuguni pilatu lugu bu Jesusu l'un Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finutu, aba larayra gduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba lobura guni tau, aba lichuguni lidong aba umuho achigiti logo dibu. Aba ladoru ni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi luboy labonua Jesusu.
8: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le las gribo y luego y emera aguni, Aba haganya inha Maria Magdalena, Maria to Luguchu Santiago, Tuma Salome, ibinye ilu haudi ahuru de ilu agu lugubu Jesus. Leyu dimaso, lafuna dunya laruga aba haudi ilu agu lumua. Aba di harinyagu amagua.
6: Kaba sangidra idubu loike lubeneri umua ha.
1: Da harinyibe uwa lila unwe budubu ligia lidan lubara. Aba hebeluru lidon umua ha. Aba harinyi aba wuguri nibure njili. Nyunye iluegi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagu, aba larinye gunhon.
0: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na leatra wagube logu guruwa. Uwa tia, sara lida ge oweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba, harinye gme hulani disipulugu, lutima feduru. Logu anigira la, luagu ima lugali leon hubaragi. Harihube nye kei larinye guni hun.
1: Aba haudi mburinya hagia aiba kwe na nyenye ladiga lebeluro aba unwe buhanufu de hon. Maria gutinye tie ni kata ni ka un ladiga hanufu de. Lari ginye Lazaro Jesus lida geoweni dimasu binafu aba larufu da gunlungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi aba tavisaru neha aibu kubanyameha luma. Dan le tadari rubalinya hayahu hanya ladiga la nirime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye abalarufu dago Jesusu lungo hon bia hada gen hameha haibu kumeluma. Houdin ya arabu. Aba houdin aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari ginye lige larufu dago Jesusu lungo hon unsu disipulu gu hagie dale nyu hama logo double. Aba ladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigu bali lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gu hon.
0: Heba lida son ubau apurichi hai uganu logo tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinye ni tinye logo batise hagie me hasalbaruba. Ha mafinye tia hasia diruba. Ani ha sai ni len lube harufu dini ha afinye banyanuago. Asaka haba si firigu guribati hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai henero. Aha ya arig da hewe haha burugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bai guribati hon. Lawon sun lira ishi kupi haha bu hawagun sanditi ha aba me harai dagon.
1: Lari ige la dimure ya hon aba linyurunu wa Jesusu sielu. Aba layunru luwe gen longwe nebuingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luwagu ti asalbaru ni lida sunfulazu. Jesus meme idara kwa lumutinya, ani chauru kudalei uganu le hapurichi haboi lau milaguru lebure adugubai.
16: Uganu buiti lela buri haboi Lukasi luwagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lutiofilu le wairigu bai. Gibenya garige ochu tiyan haburu ha kate lebri la digu bai bungi waganagwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume serun. Apurichi ha hagia luago. Au alag dahadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume serun. Ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara datobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linaru kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la diga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubai bai. Luguma di abureme. Masani gutinya, la dega sinya la tagaru di Isabeli, ani derebu guganya ginye biyangu bai. Logaba veju, lidali dani heseribi du lani gu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi halwagu Sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bongiu, Abati la salirogo aba lani wabure me angeli lu sakaria si, rara luegen lonvere la tari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakaria si angeli ligia, aba ta weri du lanigi, aba la nufude dun, aba lariago angeli ligia lun.
17: Manufude da ba sakaria si, la diga agamba lani kwenji ubayumarogo. Tagani da ba kumare aba iraha, aba mebichu kuhuwa lirime. Tabwinchu babanigi lau unda ni wago, ane sarabu hapa ginya unda lukinya lau lagu ahu. Ladiga uwele kubibirawe ligibu gebwinchu, matu kudiwenyu ni bini. Ane buin luba lau sifri sandu luma gebubara ke lagu ahu. Ladiga balu unhagiri kudu sarabu hata agi israeli na luhabunyote. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elias sifri, lu laranda la gubni ya gubni uhama isana du. Lugini kifune delu ha mabuchi habanya lukagama dibanya lana. Itara lukwa laransa runia lukwa haresu kuruni hapurele.
16: Abalarinya gu sakaria si lu angeli ligia.
3: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiu.
16: Abalarinya gu angeli ligia lu.
17: Gabriele au lubuni buyu. Ligeun habule na dimura habungu lu nichu guyugano kuitilebu. Kweto. Kima fiyeru kwe wago le nariye kwe kumu. Bereda ra menelo za, darime lagu la hubirewe, la gufu liwa kate le lidane dana.
16: Sundan le, hanya hati buka girike bongu di agura bahi sakaria si, wairiti hanigi lwago li lusan duari rugu, dan le lafu di duboi, sinyan la dimure hahon, abati hasubu diruni lwago saligu la somu kate ilun san duari rugu. La dimure hati hon lao seini, la diga marinya gadi hali la. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le servidun sakaria si templurgu, abalidi lubiyon. La rigekate ile, abata dagenyendu isaveli to lumari, abamafridu la tau lubiyenge luagu sengu hati, tariyenga titungu rugu.
6: La digenye ibungi ulubui du kata ile nungu ele. Lu lagidaru ni nibusi igari hagibu gen grigi.
16: Sisi hati la rigen, abalohu nahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. La diga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
17: Flase watibu Maria, alihi agore mengu.
16: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
17: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu hesusu luagu. Wedi gubai, lere bunyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gudubai wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubai Israel lu sunda ani maguma chati bai laruweha.
16: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
6: Ida lubai ala susare dukata ile. Mama rigi dinagu.
16: Abati laria gu angeli ligia tun.
17: Liadi pasifiri santu guago. Aba me lugura guni bulbafa puingu le inyo utmabai. Ligia santu bai lubai irahale lubai pagada utungu. Dira puingu lupa laguaru. Liadi bidu heto Isabeli. Dagai na rugi lau su wayarula. Itara linya lubaiti. Tomeha wago go hariega wago sinyala tagaritu. Aniha isisi hati dagai na ituago. Ladiga uotu ni kata lasa rubungi.
16: Abati tariye gu Maria.
6: Lidamu na bure mebungi unugui. Adiga leile baniye gu beinao.
16: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no waba iburi wubu Judea, abata beluru lubion Sakaria si abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala liheriti.
6: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina, lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfili rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
16: Abatitania gu Maria.
6: Ruto nuani wairi gunilo na bureme. Gunda gwatugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habu hali nu, nuguya leli damu. Umagi ngwele, harinya gubasungirige lagu fulese iwadi nala. Nadiga diga ali bungi u, le sunti gabafu, kate waina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habu beila honha inebe habu banyalu. Adiga lionwe buburi kate ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu banya hongu. Gidala anya haga bafu banya lida ge hawairigu. Abala digi ni ha unabugu banya luwairigu hama. Habu gala ma banya, buingi da lumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idra ga lumuti ya Israeli na halu buingu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon ladiga wagu lusundang.
16: Abateredaru Maria keiburi uru wa hati nyi, larigin abatagiri budu habiyun. Abala gufliru dan lo tagarudun Isabeli, abatagarudu abawuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun, luagu lubuidu kate ilela digubay bongi yutun. Aba hagundaragu uwaratuma, luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustarun. Busetin yebeti hichugu sakaria siluagu ke liri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
6: Uwa baliri.
16: Aba lariyagu tun.
18: Kagie wagu, uwa tiniaba hadage bidunha yugiri tihuan.
16: Aba halige dene luguchi irahu lauseini, kala iri labuse rube lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusun fulansu, aba laburi ha luagu, huan liri bay. Aba ta weri du hanigi sungu bai la ukate ile, di da meme ora ligia, aba ganyara halila la dimune ha sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba ta weri du hanigi besinagu la ukate ile, aba la bahu da gukate ile li da sun fulasu lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
18: Kata ibei funasa irahule. La diga arufu da lumutu bungi ulu bafu lida.
16: Aba la buinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lau sifirisandu, aba la gume seru arinyaga.
3: Alawa hawamai wabureme le habungi ta Israelina. La diga nyubi heliwon, wagie le lanigu, anisal baladio. La diga ruha liaba esefura gilei, le gabafu tiwon hadage la diga wagun Davidi, le meha lubuen. Itralia meha frama selani bungiu hadage lani ku profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo. Luma hawei sun ha yere habuma yon. Itralia gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la lue lidara dunle sandu bai. Anihale meha larinya gubai lu wagushi Abraham. Luagu le sefu rubadi wala hawei waga niyo. Lugayara baila veseri vidun lu manufudem. Lau uwerani, derege gwenye wagie wongwa lu, sundale wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga dabamu gai hon lanigu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. Lami rigudu bai wabungi ute, nileiti wawagun sielugi. Lau nisi habu luma lugude mehabu. Lularugo ngadagdu hau halida baya luburi galuma hau halida baya lamunya le lani na oweni. Luma lu laduo dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
16: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Aba lagano lida fulasu magaire wati, dari luma veyu le larufu da guba ilungu wahon Israelina.
8: San Lucas, capítulo 2.
16: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, lujaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di ebay Siria, sunti grigia mosuhi di hageira lunyi la haburu duwa. Ligie la furiduba y Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, Aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai Belen, le nyi lubai laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagei nanyo. Dan le anyaha la nyi Belen, aba la chilri dan lu tagura ha maria aba tagare du ni tigira manyi aba toburo guni ti da lage aba tarono gudani ni li da flasu le hege gle ibinya nigu la daga uwati la ubare hu ti da haba chilu du gutinya arab bongu di loi belen nienu onigiru tinya mudun bola ruga ho oniginiya halugani mudun sodini aba la saliragu aba lani wabure me bongi u angeli Cielo Guihon, Abalarungo Gadagudun, Luerigo Bungi Huau, Abahanufu de Dagun, Abalariego Angeli Ligia Hon.
17: Manufu de Dahuba, La Duga Nihi Ugano Buit Nanugu Hun, Lepon of Sarabu Mudani Hun Sugrigi, Luago Agro Hoa de la Abasalba Gule, Hun Hunye, La Dega David, Christu Le Hapurem. Fail the same in Le Lariangu Hun, Adelu Beirahu Ligia, Uburgotida Lag, Rome Lida Hikigle Ian.
16: Ida ora ligia, abahasali ragu saragu angeligu luruga bufurumeti angeli, abahichugu uwerigu ni lubongiu harinyaga.
19: Uwerigu ni lubongiu ida liwa misiana, da angelu muwarugu hata kriki ha ibini bali ukulesi.
16: Dantile hagiri budubai angeligu harigun sielu, abaharinyagu honiri mudun hamagwa.
7: Kemun belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda waburme bungi uvon.
16: Abahodi fresha goina, abahadariru no Maria Luma Jose, Luma Irahu, Roli da Hega Gle Ibinyanigu. Da leharihi bali Irahu Ligia, abahabauda gunile arinya gubai hon lubuguri. Suntiha agambu balinya, weri tu hanigi lau leharinya gubai honiri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sunkate le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, abati hagiri budu honiri mudun. Aremu heina luma ichigaina uwerigu ni lubungiu luagu sunle hagambu bai luma le harihi bai la daga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustaru, abalichugun Jesusu luagu irimemele liridu bai angeli tu Maria lubarega tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun liluru du Muisesi Abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la daga larinya hanyane tida liliru dubungiu.
17: Sun wagiri irahu le, igira manu diruba luadureme.
16: Abalubaiti hodi adagara gadei le wagubai larinya ga liliru dubungiu, biyan wagugua o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wagiri Jerusalem giri tisemeon. Wagiri ligia, aba wagiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyingi nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu, aba ladunde hani sifiri sandu wagiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufudun, aba loyo hani Simeon, aba lichu guetenkiru ni lubungiu arinya gina ligia.
11: Nabureme gayara halibigiru ni nalu nome lau darangilu, au le bubuin, adiga gunfuli bali le furama se bubai nu, ariha nali wasal baragile lau nagu, asal baragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lula rufudune inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
16: Abata weri du lanigi Jose, tausung Maria, laulera lenya gubai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon aba larinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
11: Irahu le, lebu na bea shugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagini asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubaikada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buwani.
16: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gine ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya aninibure giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abatere daru nye eseribi dalu bongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri dalu. Abati abi ana lida meme ora ligia abate tengiruni bungiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu hunsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bungiu abatagiri budum Maria Jose luma Jesusu Galileun lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule ere deina ligia abunche ina ligia lau lichu au ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu aba hodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiribu du bai larigien lagumuchu fedu aba le rederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadug aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hageri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali la guburigun, abata weri du hanigi aba tarinya gu lugu chulun.
6: Kame sabaduge kata inlewo unira, lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
16: Abati larinya gu Jesusu hon.
20: Kagi ya wogu halohan, ibidi ya tisahun, luagu lunti lana teni lulu kata ile lani nuguji.
16: Wati gumfaranda hamani lelarinya guboi hon. Abati lagiri budu hama nasaredun, abala sigiru lau meme lagamba di ho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan, ani richati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
8: San Lucas, capítulo 3.
16: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, le lirai Sakariasi, lida fulasu mageira wati. Aba leibugu ni Juan son fulasu lebri lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungurigia, Luago lunti la hasakria lida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere tikata ile itara keimeha laburuduni profeta Isaiasi lariega.
21: Agambu watiaba umalali, agura halida flasu mageira wat. Aranse muma uma lubaba bureme, tarako ma uma suruti luba, labuincha wagudiba, sun flasu wayate, sun rubu larari da wagudiba, uma burile segebe, lasura wagudiba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba. Larihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi uono.
16: Dan le hayabi sarago girige luhuan lu labadi seruniya, abaha larinya gung hon.
1: Arasan hewe huguye le, ka arinya gubai hunka yara la hesefurun loe, laner me bai chuni le yarafa li bai, igira humai binadi gaburi. Abagari da huma luhun gayara la, larihi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hidna agua, Ladiga ugu abran wagi. Ladiga ninarun hao. Logu gayara lan ladiga buingiu. Ladiga ugu abramu lida geburi dibule. Aranse rugin harawa. Lutachugu ni tidibu wewe luma ginye lilagun. Sun idibule mabu idun tilin lachuguba. Aba me lagu dun.
16: Aba ti harinya gu girige hagi ya lun.
12: Kata iti lumbay wadigani.
16: Aba larinya gu huan hon.
1: Le biyamba isimisi. Lunti lichugu aba lun lewe uabu niyaba lum. Le gayi imbay. Luti la fara yanguni luma le maigimbo.
16: Nyimbiti yanginya agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, abaharinya gulun.
14: Maestro, kate lube wadigani?
16: Laniega huan hon.
1: Magubur ha huma, loge le lumbe hagubur hani.
16: Arinya gatinya ginya fiu sudara gulun.
7: Agia wagia, kagia lube wadigani?
16: Laniega hon.
1: Magidara huma ni kata ni kawai, ni lau siadi, Ni lau lichugun lidunu grigia le maduru. Gufuru mahuma lau hafaya iruaha.
16: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, arito goluma alugudagua hongwa ahi huan lubai kristu bai. Abalarinya gu huan hon.
1: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumu, anite boy aban le lumbe la bati serunu la u sifri sandu luma la u watu gemet lije kristu be gabafu timati noi dari luma dina na ni lu na faraga duni taguru galigeidi anu inharu chobu li luhaburu lu la ruma da gudini trigu aba me la nu adiruni lida ge ife aba me la rei duni trigu ti don lagai aba me la guduni ife lida watu gemeti le menye guchati
16: Lau I Gabri le, lumaburi lauburi amo averi dihani lichiga Juan uganu bui tihon grigia. Erera tiginye lu Herodesi, le meha aguma die boi lida dan ligia, luagu lagano tuma Herodiasi to lumari Felipe le libiri. Luma luagu amo buri kate uribati le ladug bai. Lubarage ladug Herodesi gasu lau, adugar galginya aba kate uribati ladur ni Juan furisurugun. Lubarage bai ladur nu Juan, Dan le labadi se hebani ya grigia, badi se guatiginye Jesusu. Dan ti le anian lubei Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru cielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali cielu gie.
21: Ukuya niraldu, le hisi ebeinu, le aubi nagundana.
16: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natã, Davidi, Esé, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumim, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobo, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selá, Cainã, Arufasadu, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adã, Bungiu.
8: San Lucas, capítulo 4.
16: Buñu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu lobo waguginye duna Jordan. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianven veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianven veyu ligia. Abalasandiru aba omebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
4: Ahindiregu bai bongiu, saligwa gdabai debu le feyme.
16: Lariga Jesusu lun.
18: Tarin hare lerenu bungio. Mama rigu batau fein habagari da gurigia. Habagari tu baginha lau hagunfliru ni dumure le larinha gubai bungio.
16: Lariga bala nagani mafia Jesusu lo agaba vubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gu lun.
4: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi guni lun le unti na busera. Aha bulu bai ti ahu durogu ni gibugin, bani bai sungu bai.
16: Abalarinha gu Jesusu lun.
18: Dise ba noi mafia, la diga tarinha hare leneru bungio, lunu gu ba bungio le babure me bahu durogua, ani lunu gu baginye peseri vita.
16: Larigen abalanagani mafia uburu gu Jerusalem, abalawaira gudini tablu gu templu abalarinha gu lun.
4: Ahin lirubu bai bungio, chugu ba bungu yage lunguna bung. Adega terin halereru bungyu. Lona bae bungyu lani yangheligu, lun huni girunib. Anugu bati buhaha burugu, lue da chugera gu bugudi lagu dubu.
16: Abalarinha gu Jesusu lun.
18: Tarin haneginya lereru bungyu, maucha gua bae abure mei lebu bungyu te.
16: Tanti le madai hali mafia kabala lue yeri ocho guni ladega lu Jesusu, abaligiru ni lungua lagu atiri dan. Abalagiribudu Jesusu Galileon, Bungi lau lubafu sifirisandu, abati la dimure hon luagu lida son fulasu lege yegu bai lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu di da kada fulasu anibui ti ha di mure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai la werida abale beluru ti don haligili si huriu di da lueyur emera aguni keili gaburi abala rara mulula liha ti da leren ubungiu abahichu guli libro profeta Isaías don dan leladan ubarun abaladari lenyin lubai la riega itera.
2: Anihi lani bongi Yosifi risando nuago. Ladega anua diraladi na lun nichiguni ugano buiti hongu demetio. Ona haladi na lun nama lihania ha nidihe ribanyati da hanigi. Lun afri dagadunia adarutia. Lun nichigun arihini hongu marihitia. Lun nesefurni hau serua bunya uribo. Luma lun nadimure haluago lidani lufule sei bongi yu hongu rigi.
16: Abaladoru no Jesusu liburu, abalichigun lule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
2: Gunfuli heli dimurile higibugie ugunye.
16: Adimureha tiyati sungu boibuidu luago Jesusu, weriti hanigi luago lubuidu buri dumurile lariyagu boi, halu gudagu obriti hamagwa.
3: Mama sale lire hosele.
16: Aba lariyagu Jesusu hon.
2: Subuse timnu luago hariyagu balanu, surusia, agari nyuguwa babonguwa. Harinha gubaginha no, a gamba de olago buricate le deca balba e cafar na uno. A deca baiguinha ya bagaira.
16: A bala seguiu a dimure a larinha.
2: Nenaranhau, logo ala niaba profeta, eresse birua te buido lagaira. Choro no mute, logo anhahin lame ha sarago urinha ha hilago anhabanha umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lidam bem marro la huia logo urua irumo de mim, abanhe la sarago ilamo fulasuru. Animona halumuti bungio, Elias tumo ni aba hada ge urinha hilago anya umarigo hagia haga no banya Israelu. Lono he tumo aba to haga no bon sarepta, jarafa lon uburugo sidom. Nyenye no meha ginya sarago gawagu tinye lepura Israel lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada ginya, arida wagwagu duti loidi ginya na aman le siriana.
16: Dale hagambu bali sunha nyibanya templu rugukate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nyigie, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nyi lida lue yuremera guni, weriti hanigi lau ligaburi larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Niente aba wogere legili sirugu gawagu tisifiri vuribati aba lagora ha itara.
5: Igira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi numuti, ani subudi numuti la ubukuya la lirawi pungyu le sandubai.
16: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
22: Maniba, furiba lidagia wogere le.
16: Abati lahuchuru ni sifiri uribati ligia ugeli ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuridu lida agien mabule seru galei. Aba taweridu hanigi sungu bai, aba harinya gunhamu ago.
3: Kaburis adimure ile, adimure tu ugeri le, lau gumadi ilumo ubafu hon sifiri gu uribatia aba hafuridu.
16: Adimure hoa tibuidu lago Jesusu lida sumfulasu. Abati lafuridu Jesusu tidage haligili sihuriu, aba lidi lubion simon. Sandi yonti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasaru aba tagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banya sandi tinye habien, aba hanagani lu Jesusu dan le lali duveju lu lareida guagadunya, aba lichuguni luha buhawagu kala aba hadagien, aba lareida gufurume gwari gisandi le hawaguti, sarago hanya ginye hao waitinya hasaga luo sifiri uribatinya, aba bari haguwa ragun itara.
5: Buguya lira guibungi.
16: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachilu lenyin lubai, busete be herederu ni loi lidi, aba larinya guhon.
2: Kasu gine nishigu ni uganu le lagu tila ruwe habungi yo hon lila na libiri fulasu, ladiga lon lira nona hawa.
16: Italinha lidin apuriti reina ti da brihaligli si huriu Galileia.
8: San Lucas, capítulo 5.
16: Logaba veio, e em Jesus lara laguna legire bei genesaretu, abatija yabi saragu grigia dare, luhamur dogoni, la de gabuse hamaha gambu lerenu bongiu. Abalarihin Jesus ubian uguni mala tu beyabu, dareguanya eseni tienti dagen, hachiba hanyon heseni, abaladinu Jesus utidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon simon, abalarinha gulun, lula disse do murusu luoi la rubeya, abatila nyunu Jesus utida ugunin, abalagumeseru arufu da hungrigia nyingi. Dale lasu ruboi la dimureha, abalarinha gulu simon.
22: Hei ba meme anagun, aba me haguru no hiseni nyingi.
16: Larega Simon Lu.
9: Maestro, na daga me hadi va sunaria, eni manyungu tiva nikata, kamalumu ke buguia lubearia gubalin, wagura.
16: Aba haguru, dale hinyuro gubano seni, Nia no sarago udiru tida, daria belu taheiri dagun. Aba tija dugu seni, hon hibiriha, tida banheto aba ugunen, luhayabi idaraguanya, aba hayabi aba habuncha gudunu biangu ugunen, daria belu tadibiragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kata ile, aba lahu drogun digibuge Jesusu, aba larinha gulun.
9: Disse banuai, nabureme, la diga aba vugiri gafigo tiau.
16: Larinha gubali Simon lira, La diga taweri du lanigi hausun ha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadigabui. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, hal luma bayan Simon, abalarinya gu Jesusu lu Simon.
22: Manuhu de daba, luma ge kweto, gurigi hanyame badia ha.
16: Larigeti hatiru, abahigiru ni sun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, Lidayin aba flasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumunogulun itere.
10: Napureme, gayara ti barei dagwagetna ahabu busen.
16: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
22: Busentina, areida waba.
16: Kei larinya gu itara, aba lagidaru lepura loy wuguri ligia, Abati larinha gu Jesusu lun, luma bau da gulani kata ile ni ka un, larinha galun.
22: Yuduri guba aruta guabungu alun fadiri, rubi me idewe se leo wago be larinha galiluru do Moisesi luago barumadu, arika hamamo gai gurigi luago arita guadi bulan.
16: Ei budan, ei bulaburu choguntima luago Jesusu, saragu hanya gurigi onder gutinha, luhagabuni, luma lula reida guaga dini hasandi, Abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama grigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veju, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, hama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyibitia lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, arihu olago Jesusu, la olareida guaga dini esanditia, abati hayabi fiu ugurinha, barina aba uguri, Dereg da guale ti daba ubarari, aluga ti rebela gudani, lenyindu bai Jesusu, lularihini. Gamalumun, madari ti haliege bela rebelura, ladiga hibe grigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyindu bai Jesusu, abahareira gudani sanditi, ti da lubarari, ligibugion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni lehawagubai, abalarinha gulu sanditi ligia.
22: Nirau. Ferud nawali bifigon.
16: Abati larinha gu arufu da tililuru du Moisesi, ama fariseu gu hongu arugu.
13: Kata isa grigi ele, le menebe na habuba ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Ua ti amu gayara ti ferudu na la figo lo edige bungi.
16: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai, aba larinha gu hong.
22: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinha wagun. Ferud nawali bifigon o disaraba baibuga. Naruhu daliti hun luagu gayara lan ferud na nafigo, aule wuguri garuguri guti.
16: Abati larinha gu lun le sandi boi.
22: Saraba, barubun bubarar, beiba bubiun.
16: Lida ora ligia, aba lasaru sandi ti ligia, hagibu gien, aba labudu nulubariri, tobuga idabun larunra, aba lidi lubiun, adimure reina luagu lueri gu bungiu. Aba taweri du hanigi sungu boi, aba hadimure luagu lueri gu bungiu, aba harinha gu, Lautueni anigi.
10: Ariha diwa kate weirigu ti ugunye.
16: Larige kate ile, aba lafri do Jesus ulida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi, nyuli lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba larihi agu Jesus ulum.
2: Falabana, kei monuma, kei sinani disipulu.
16: Aba ti Lázaro levi, aba ligiru isun kate ilelani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu, kei silani disipulu, luma ge ora ligia, larige aba la degu levi.
0: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
16: Niña no

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Haniega me lugo gui bibu tiligia, ugunya luma haruga, nasaga hasi firigu guriba tinha hadagia garigia, areida guagda aume sandi tinha larigia haruga, lasora nuadigmai. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma larige haruga. Ladega mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
2: Aba layahu Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
1: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyu lau uganu buiti hon. Saragu nyi uweya sun nalugu nonigiru nu kitoinu giru niya gayu tirahin labu nya taruna. Mahatu. Igra lado bungio ani narinya ne hun lagu mari hindi ki ya humadi na la tarime la chuluru da lo harinya gun biniwati le nyibi bai le dan liri wa pure me.
3: San Lucas capítulo 14.
2: Lo agaba veyu le emera guagale abalidi Jesus ega lubie aba fariseu weriguti ani sun hanyi banya aba harie guni Jesus nyingine aba vugiri sandi lau ginene. Abati lalga daniya Jesusu, arufu datiya liluru do Moisesi, ama fariseugu laniya gahun.
1: Gayarati larida wa guaga dan aba wuguru lidan luweiri emeragu ni odisinyati.
2: Aba herederu maniyu, abati lanuga ni Jesusu sandi tiligia, aba larida guaga dani, aba lariya gulun, lulidin, aba lariya guhun fariseugu.
1: Furumi guarga hidangia, ayin eigwa de lilugun bagasu, o lilugun la burigu lidan aba fusu lidan luweiri emeragu ni, La saga ruba nyengine furese.
2: Aba hasi nyelogu hongwa luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisu rohoutia ubaru burile hubara ha weri gutimabanya aba laniye guhon.
1: Tamele ba misu rohon lidon aba fedu lani na mariye. Malu haboy lubidu aga ubaru nyubu nyelien aba ya misu rohouti weri gutimati boy. Aba meliabin le amisu rohabalu laniye gamebon. Ruba ibu bara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna buaga yubaru. Tamele ba misro hon lidon aban fedu, nyuruba lidon luna buaga yubaru. Ludame la liabin le, a misro habalibu, laringa mebun, numada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu ginsunha nyumba nyalwagu dabulu. Le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, weiri ba ilanangu.
2: Ariye gatigin lugu gurile amisu rahabali.
1: Tamele bichi gwa ba dineru ni ofedo, ma misu rahabanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladega hamisu rahabadi buginye, bibi ubati bafayi ruaha. Tamele badugu fedo, amisu rahabanya hagudeme banya, asinyako banyo ungua, adanima banya, amarihi banya, ama megunda ba, ladega sinyati hafayi runibu. Bibi ubaiti bafai ruaha dame lehasa ronha irichagwa banyalidage oweni.
2: Dane lagambu bali aba hadage hanyumba ya lagu dabula kata ile abalariye gulu Jesusu.
4: Fulesa iwa banya grigi haa egi banyalida laruwe haa bungiu.
2: Abati lariye gu Jesusu lun.
1: Nyinyi aba wuguri ichi guti aba onwebu adineruni abalona haa amisura haa sarago grigi. Dale chiluhili ore lun adineruni. Abalona ni lumuso ariye ka hon misra hotia kemon aranse li son kate son hagia abaharinya go lago sinya la hodin darinya furumiyati son liya naganye haba fulasu mosunidi arihe ferud na bana sinya ti nidi larinya ga aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu nebuga ochenya adiga ba fulese no ferud na bana sinya ti nidi larinya ga ya aba son liya na marido ligia sinya lubai nidi dale lagir budu bai muso Aba lebah da ni sun kati le lun li yubu diri. Aba di la ganyi di li yubu diri. Aba larinya gu lun musu. Bai ba li da sun oma le uburu gu bai. Ba nganya me ha gu deme banya. Asinyako banya ongwa. Adanima banya. Hama hamarihi banya. Lari gen la digu ni. Aba larinya gu musu lun li yubu diri. Na bure me. Adiga nali le bu bai bai no. Ani aniha meme gu ubaru. Aba di larinya gu i yubu diri lun musu li giya. Bai ba li da sun oma bau gu din lue uburu gu. Luma son fulasu ge yego lao. Aba me bafosuru ne son habadari non lu hayabi lidon nufedon. Buintamu ganuba. Ladega narinha ne hon lagua bain la niaba.

0: Hata ge hana misir habanya egiti lida nadine regudu.
1: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye guhon.
0: Sinyati nani gubilale hinsi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labulenu, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Legye manunguti luguruwa ani abalafala runina, sinyati nani la disipulu. Ahin arita kwa aba hida ge ladiga aba wayelesi, manyuro bifunagye furumi asaminara, atribu ila lagasteron lo larihen ahin kabahu bailu bailu lagumuchuni. Ladiga ahin lisiga ebu, lari gieme lasinere iwadagi managumucha, eher hapa ha arihu balin lao. Haniega me, gumesiti uguri le aba wadagi manu, sinyalumuti agumucha. Ahin lauribu ha lubai aba uruwe luma amu uruwe, mafunagye nyuruti furumi elu lasaminaron, Ahinga yara bay lubay lagende wo haw disi milu sudarago luma le haw bay wen milu. Ahinti arita gwa luago sinya bay la, dame le disi gili le aba uruwe, aba me lona ha arinaga lon luma wori bo han hama, lunhe belu nun lidon darangilo. Itara linye lubay ti, furumi gwara hita gien, le migno ti son le luma bay lun la fala runina, sinya ti nani bay la disipulo. Bwiti salo, gama lumo, ahin le feri dira lubaso wa, Kabage u hun la, ma buidu halime nilo labu na wagun nadu lida, nilo labuidu regudoni muwa lubu nagwo. Fuiwa rigalime, hagarige riguban yelu hagambo, agamba hama.
2: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariye gatigin Jesus hun la ni disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risite, nyenye gie aba luni rilumege, Aba hayabi ariye galon luagu la shagaro nye la au nigru tiligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati le ariye wago bayino buwago. Ariye ga bayino idaliya la leibu gom buwadigmari. Ladiga, masigi hadibu au nigire inu mege. Aba ti le redero au nigru tiligi ya asaminara. Lariye galon gwarigu. Kaba ti nadiga gwen to laringe gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti naluna wadigmari muwa. Ani nibusi garit naluna muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habie dame mawadi maihadina. Aba lona hahawagu hadoe rubali li yubu diri lun hayabi lun aba aba. Aba lalaga duni le furumiyate, larinya galon. Atri nyeng badoe runi ni yubu diri. Aba larinya gulon, doe numuti sa barinya garaba. Aba ti larinya gulon, ouni guru ti ligie lon, anu habi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luaguru gudimisa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, larinya galon. Agnya buguya, adrinya baduwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habi garada. Adiga ba aba luagurigu gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu shulan lau au nigiru tiligia. Lida ligabiri ladugu nikate.
1: Aba ti lasigiru Jesusu arinya ga.
0: Arinya ga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le ubo aguna lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunye hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunfulu bay lida le mi bebe, gunfulu bay ginya lida le gi bebe. Le marisha raku bay lida le mi bebe, marisha raku bay ginya lida le gi bebe. Ahon lu bay ti ma gunfulu yon lau buri irisi ni le mama bay ti mati le lani na ubo le. Kabagi afinye ra huwago, lu le derege ron irisi ni le ti mati le lani na siye lu labu gien hariye ha. Ahon ti ma gunfulu yon lau ha mege amo, kabagi ichige le hani guana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon biyan iyubu dirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsye deme aba lun. O uwara bay lan lun aba, lanuge me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lubungi yo luma lun irisini.
1: Agamba guhanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere ha lau Jesusu, ladiga hinsye la sensu hon. Aba tilariye gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu daguma nye hongu wa kei buiti hagibu ga grigi. Ahinti bungi yo. Subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu bay grige ke kate weri ti linsi hong. Iere guti lumbungi yo. Luma gen li luru do Moisesi. Luma harufu da ha profeta go dari lumon li dani huan. La purichi honya uganu buiti le luagu di larui ha bungi yo. Ani son grige ya. Houcha tiyan luhe belu no lidon. Mene gunti mati. Lun lagumu cha gon sielu luma ubow. Lubara gen magunfili run la. Aba letera li da gen li luru do bungi yo. Ahun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigaw le giri bi agabarahani. Legiye agamari dutu aba uri to igira gwaru, ladugi nye ginye agabarahani.
1: Ariye gatigiye Jesusu,
0: Nyinyi meha aba wugiri risite, dagwa ufini tuto wende gutola daura gubon. Sag haweyu la dinera gudun lau saragu wende gu. Nyinyi ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwar gutubenere luba risite ligia aluga legini life egini le egwa titilwege le dabula risite. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Logo aba weyu, aba lowe gudeme ti ligia, aba hanugu ni angeligu lumon abramu. Aba gine lowe risiti aba labuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia li dan fulasu lenye habehi lanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni abramu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Aba ti lagu waragun larinyaga. Nugu si abramu, gudeme na bu, oun habi lasaru lula dudra guduni ligi buluha bulau duna. Nyubi in lamu ge edere tuagu ninyenye. La diga na sufri rinya saragu li dan watu kemetile. Aba larinyago abramu lun. Nirau. Harita ko ba luagu buidu lame ha da bun li da ibibagare. Ahe lun lasaro, uri bati meha da. Kwento, buiti da lun ya, gugu ya asufrira. Bogu digi en lui lira, ani in aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti in haudi yagi en lun nyehi sinyati, ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyahu. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nugu cha abramo, lo bona hani lasaro lubi en nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye. Lula dumre ha hon miabi ha mamu gagin lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya go Abraham lo. Ani hin le labur ha bai Moisesi hama profeta go hama nyi. Adika hama gasulau. Abaluna burisiti larinya ga. Binaro nugu cha Abraham. Gamalumo ahenyu de aba hada ge hilanya dimre ha hon. Asakri hen hamuga. Larinya ga Abraham lo. Ahi maha ha bai hadu gasulau le larinya go bai Moisesi hama profeta go. Mafinye banyaginye ni ahi asara aba hada agen hilanya lo lidin adimure ha hon.
2: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalariengu Jesus hon lani disipulugu.
0: Sumada anihi bilaburi kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, Sigulaw lafigo gudun aba hada gen nyuburi ginye banya ha. Gouni gi huma lubayti, ahin adiga ba mule, o bibu ganyen uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uriba ni bun, sedu wey asu lida aba weyu, sedu wey asu liyabi arinya gabun luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
1: Aba harinya gu apostologu lu Jesusu.
3: Wabure me, ruba lamu wafinye.
1: Aba tilarinya gu wabure me Jesusu hon.
0: Lung hamuga nihi la murunsara afinye nihida, ibidi hamuga nyurara ila keisi aba tila mostasa. Kayerati hamuga harinya gultun tidibu webe to, gidaba yagi ya lau sun bilagile, baiba ahicha barana ha, ani lasusara dunya hamuga. Anihi funagi aba hida ge ayinya gutilun lumusun, danle lagiri budon arabu gine, lariga lawoha o louni girunia ibinya nigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ayinya garikubi lun, aranse bay neigin, Arense nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baigi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubai bilun. Uwa, uwe ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwagu bilarinya gabungi hun lun hadugu ni, lunti harinya gun, musu mauni tiya wagia. Ladiga leri gunyi lubai wadugu ni wadugu.
1: Didala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, Aba lasgir labadi na guage Samaria luma Galilea, dan le lachili rubaili da aba liriru fulasu, aba hayabi disi vugiria, gawagu tiyo lepura, lubaron. Aba herederu disi loi, aba hagu waragun lun itara.
4: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
1: Dan le lalehi balinya, Jesusu aba larinye guhon.
0: Hei ba ahuda guahon guahon fadirigo.
1: Dan le houdinye lubai, aba hareidago. Yine ti aba hadage, Dan lelarihi bilagu areida guala, aba lagiri budu lenye lubai Jesusu, adimurehi na bui ti lagu bungiu, lau umala lihereti. Aba lahu duragun, dari la dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na uguri ligie. Aba tilarinya gu Jesusu.
0: Ma disi nyano areida gutinya, aganya ge hahibiri nefu, ani ha gubairi gu lubai terenche le agiri budu etengiri bungiu.
1: Aba tilarinya gu lu uguri ligia.
0: Saraba. Baiba, arita wadi wala duga pafinye.
1: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesela larui habungi, aba larinye gu hon.
0: Dame le lagu mesero laru en habungio, mari hibei, mari wakubei, aniha o anigita, la de galida linaru kate, anihi hali laru en habungio haganaguo.
1: Abati lani e guhon lani disipulugu.
0: La chiluru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badnala, ibi ni luaguru gaba wei, gamalumo, masusera dube lida daligie, la rinya wakuba hun, aniha kristu ya, o anigita yagata, midi huma harigi. Mafala ron humanya me, la dega itra kilari hin aba labiri haniga luige aba luba sielo, lun luwagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubowagun au le waguri garo warigati. Ani luti na sufri ron sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Kemi ha la susera dun lida lidani noe, itra lubagi la susera dun lida burime weyu le niabigule, au le waguri garo warigati. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, Amari ida, isha hanya harahan ye luon hamari idun dari uwe yule le beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara dagun sungu bay. Itara luba ginye kei la susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Dan le lafuri dun bay lotu, uburu guginye sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafara guninye sungu bay. Itera luba dame le niabi au le waguri karu wargati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu di baitoe luba, ahi anihi lubei lumege munad me belura la sagare. Le gurige le arabu be lida aure ligia, magiribu da la lubium, arita kwa huma luago le susa rubei tun lumari loto. Le aluguti le sefrun li bagari jau ubogu, le feridi rubei. Le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihubei ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago Arya bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba haligu duni hanie galun.
4: Halia basa la susede da kate ile wabureme.
1: La rinye gahon.
0: Lenye lumuti luku buhilali, nye bahondra kwa wadubi.
2: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labayu da gu Jesusu aba hempulu hon, do larufu da ahon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wanda, me feidi rahamamu gay, hagura asun, la rinye gahon.
0: Nye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linye bungiu lon, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nye nyongiye aba uuri lida fulas ligia, hilame hatumari. Sagwa yutidi lumo agusara guduti le, lulichi guni tiricha tun, luagu aba tuuri bun luma aba tagani. Luagu saragu da, mahati ya beleteni rutun. Larigia, aba larinya gun lungu warigu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia garigi yuno, kayanuha meme la uuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiricha tun, hebe la mga tiabi gumuli nugurasan.
1: Aba larinya gun Jesusu,
0: Aniha alarinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon. Hayumra gutinye lo ari yabu weyugu. Lalu duba funagi ya luba launabunia. Narinya harihon, lagu lichi kubai la haricha hon ani badara se habai. Gamalumon, damele nagiri budon aule uguri garo warigati ubowa gon. Nadari ruba funasa afia ni hada agurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba himplu hon. Ha arita gubanya lagu richagu wa hama ligibuge bongiu, anangaya amu garigi ya kei nikata, lariyega.
0: Aba hodi biya uguni ya templu rugo afuri da lubongiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu, rara linya la furi idu, lariyega, bongiu. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri garigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayunda ratina biya wei aso lida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada san le belu ritu nuu bon. Ahen ti agubra hati lesensi na gumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelo, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harigu leila niguwa gu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafigu ti. Narinya hare hun, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyulei bungiu. Mama fariseo ligia. La degalea nago ti lungu wa weiri, unabu baila nugu. Ahin le unabu baila nangu lungu wa, weiri baila nugu.
1: ana howa tingiye irahi lu Jesusu lu laguru hawagu dan leharihi bali disiplu gata ile aba hadai ha honha ananha balinya irahi abalarinye gu Jesusu hon lu hasigiru ananha ya irahi lu abalarinye gu hon lanigu
0: igre huma lu hayabi irahi numo mamahara huma ladaka haitar banya kai irahi hagi lilinda banya larui habungi ni naruhau lagu lela meresi biru lumuti larui habungi ke aba irahu mebelu bailidon
1: aba lalgi dani aba hadage abutigu Jesusu laniye galu
5: maestro buit ka lumbu ina dugni lunga yara la ni bihini ibagari magumuchadit
1: laniye ga Jesusu lu
0: ka wagu barinya ga no buiti aba rigunya buiti bungi subudi bumuti gumadi magabara habon bumari mafar haba miweru haba meye haba lwagu ni aba inebe hama bagubri gubon
1: Laniega wugudi ligie lun.
5: Gunfuli tina lao sunle luma ge nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile aba lariengu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle buma bai. Aba me bichiguni lebegi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugudi le kate ile aba liru dagun ladaga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun. Aba larinye gun.
0: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongi. Mene gu tima tilun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa. Sigur lau lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongi.
1: Aba harinye gu ha agambu bali.
6: Kati tigayara bina salbaru.
1: Larinye ga Jesusu hon.
0: Le hasin rubay gurigi adiga gayara lumuti bongi.
1: Larinye ga feduru lun.
3: Wabure me. Igira wa mali sun levama tiluwa falaru nipu.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, lwagu furume warga na le igiru tuluba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi, lwagu larui habungi, libihu batima saragu weya su logien lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasielu.
1: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulugu, Habugua abalarinye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto. Le nyemba lubai lagunfilira. Son le haburha bai profeta gu nuagu au le wuguri garo wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu. Ehera banau anaba hamana me suwegua. Habai chubadina. Lari gine aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon na asaru balidange owe ni luagu lurua weyu. Luja na bagaridon.
1: Uwati gunfaranda hamani kata lidage kata ilem. Ibidie gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gukate ile larinye gubai hon. Danle achil reinali Jesusu uburu guheriko. Nyi amba marihiti nyularu uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia hasigri sarago grigia abalalig daha kala susere bai. Aba harinye gulun lagwania la Jesusu le nasaretna asigra nyingi. Aba ti laguwa raha larinye ga.
7: Jesusu, la duga wagu Davidi, kudeme nabu.
1: Haluba luba banya, aba hadain halun, lulama nichu, ligie tumalagua raha.
7: La duga wagu Davidi, kudeme nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anigei, dan lejara fali lun, aba larinye gulun.
0: Kapa buse rube na duga bu.
1: Aba larinye gulun.
7: Nabure me, buseti na narihi.
1: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu laduga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigu ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati le, aba genhichugu uwerigu ni lubungiu.
2: San Lucas, capítulo 19.
1: Aba tile beluru Jesusu uburugu herikou. Aba lagumesiru asugara uburu guginye, nyin aba waguri, disi tigiri ti sakeu, abu ti agubura atien lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sinyati larihini, ladiga nyuru ti lugub, anigibe tiye grige. Lunti ganyana la larihini, aba la ibagun, lula wanseru haba, aba la wariru tuaga aba tidubwewe, sikomuru, jarafalu uma, lenyinge lubai lasugara Jesusu. Dan le lasigiri bai Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarinye gulu Sakeu.
0: Sakeu! Rariba furese, la diga nuti nerede rububi ugunye.
1: Abati larari rusake ufurese, abaleresi biruni Jesus ulubinye, la ugundani. Danti leharihini hibiri grigye kate ile, abahagume seru adimuneha, la gulidi Jesusu eredere lubi abagafigoti. Abalarara musakeu, abalariegu lun Jesusu.
8: Nabureme, nichi galamida le nuobe hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lubay loy somo grigye lawa yera aguni. Na wuy gudu bagadri way asu sigur laulu.
1: Lariaga Jesusu lun.
0: Seluhali asal baruni tidon muna to ugunye. Lugundu, la diga wagunginye Abrahamu bukuye. Ligyan yabi bayu bo wagun awle wagiri garo wargutti. Luna lohania, luma luna asal baruni haye beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubay grigya, agamba hen lariaga nibri Jesusu kate ile. Abala bagdagu aba hempulu hon. La diga, ayara fadayna lila lun. Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligi, abati larinye guhon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinye lidunhenyo, leibguati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luru ite melagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, abalarinye guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Keiti liene gubi uugiri ligia honlile na fulaso. Aba huna halariki. Luhaniye gulun le lube lichigu ni ubaru lun. Luagu mabuse run hamani lun haruwa iteme. Lausun lira ruwati uruwa ime. Aba la giri budun la gairon. Dan le lachulu rube. Aba luna hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichigai sensu lun la subdiruni atrinye la. La gayenu kala aba. Aba liabi le furumiyate. Aba larinye gun. Nabureme, ganyinti na disi weya suligibwa kumbisenso. Larinye ka uruwa ilon, buiti, aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubay lidan le murusu rugote, nichi kadibu agumadiha lidan disi fulaso. Aba ya liyabi inhabia ma, aba larinye gun, nabureme, ganyinti na sengu weya suligibwa kumbisenso. Aba ginye larinye gulon, bagumadiha lidan sengu fulaso. Aba ti liyabi aba, aba larinye gun, nabureme, anihabisenso. Arida no muti tida aba pakiti la duga na nufu de boi. La duga aba aba wuguri dereti la gumba diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habuguya le nyilu muti mabu na gumba. Aba tilarinya gu uruwa ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusera gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na wuguri deretu gumba di. Luago reidi ina lau kate ile mamadig mariti na luago. Aluba hau le nyilu muti mabu na guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gu. Luhamuga lagamu dun, dan le nagiri budun.
1: Aba larinye gu honha nyimbanya.
0: Gida humay sensu luay, ruhu may lun le disi bay luma.
1: Aba harinye gu lun.
0: Wabureme, anihin han le disi luma.
1: Aba larinye gu uruwe.
0: Narinye hane hon, luago sunla le gamati, li chuku ba laun lun. Le mamati, ibi ni le luma bay, lagida ruba luay. Anyeti naga niyo, hayebe mabuse rumbanya lun uruwe na. Baruhu manyanyahu, afara wa humanya hilagu bainigibu ginye.
1: Larigen laniegu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luwaya su Jerusalem, haulanigu ligia habahaba. Dan lechilu meme lilidon burifulasu le, betufahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribe olivu, abala riegu humbian hadage lani disipulugu.
0: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu ginye bay, dame lehe chilu runyei, Hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugudu niya laburinya hariega hon.
9: Ka wago hafara gadei burigu le?
1: Aba hona buniya hariega hon.
10: La diga mege ilani wabureme.
1: Aba tiha nugu ni lu Jesusu, aba hichugu nuhadaure gu lanaga wagun burigu, aba hawaira gudini Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaure gu umadaru guluba. Dan le yarafanya, lularari rububule olivu, aba hagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu buri milagru le harihibe, hariaga,
11: Biniwa ti uruwe le nyumbi be lida liri wabureme. Ni adarangi lusielu luma uwerigu li lida liri wage.
1: abati harinya gu fariseu gu hanyimbanya hagana gu gerige lu.
2: Maestro, harinya ga bahombani gu luhama nicho.
1: Larinya ga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahanya la ama nicho ha. Lagu ara hapa labu di dubu nuago.
1: Dan le la yara fa dubu lu Jerusalem, dan le la rihi bali uburu gu ligia, abala yahu ha, hawa gu lila na fulasu ligia larinya ga.
0: Muhamuga gufona da humani ugunye. Kala gayara beliche kundarangi lo hun. Buiti hamuga kama lumon. Aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chilurba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute. Lusinyala hafuri du nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Aguni cha kubai fulasu sun soi na kubai. Migri ubanya ni aba dubu ligiba gudubu. Afara waguba sun huguye. La diga me beresen huma lau ora le liabi bai bungio asalbaron.
1: Abati le beluru Jesus u templu rugun. Aba la sagaro nia ha alugura habanya nyi la rinye gahon.
0: La rinye hare tida le neru bungio. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tia.
1: Sagaburi veyu la rufu da Jesus u templu rugun. Hanyahati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufuda atien liluru du Moisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
2: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu rugulubay Jesusu, arufuda ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagini ya wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
12: Arinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nala gudandu ginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungiyu, o di hona ha waginiya.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
12: Kabasa wariyaga, awa ariyaga lwago launa hala bungyo, larinya wagu waba wong kala wago mafiyanu wabailun. Awa ariyaga lwago hona hala wugurinya, hachamura guba dibu wawago, ladiga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: Aba tihariyagun, lwago ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abadi seha, aba lariyagu Jesusu hon.
0: Mariyagu nubi ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimune hon girigia, aba labagdago aba hempulu legibe bailanichi gu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybay lichari rugu, larigia aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya, aba lidi lido amu fulasu lwagu saragu dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara, aba habule seru ni nadagi meitinya musu ligia. Aba hona hani larigon, michu gani katalo. Aba ya tilona ha aba ya musu, aba gien hanabu ni bulesi hamei ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya gien habulesi iruni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, nona hali nira lehinsi ya timaba inu, hafu ga inebe beihon, aba lona hani. Dale harihi bali, aba hariengu hamagua, anihale lumbe ileresi biruni alaga, wafara alihilagube, wagia lamuga labure ya sunkate. Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Abati laligu daha Jesusu lariyega.
0: Kabati ladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafara gu niya nadagi meitinya hagia hilagu bai, aba me lishi gu ni ishari haung amu.
1: Dan le hagambu bali kata ile, aba hariyegu.
6: Masusere de lamu ga itar.
1: Aba lariyo gu niya Jesusu, aba lariyegu hon.
0: Kati lila bai leburu wa nyubaitita lereru bungiyo, Lenye lube lariyega, dubu le me aube me beresen hama abu na gutinya, ligia al dubu le tima timat. Purume uware gule chugere guti lwagu dubu ligia la nyore duguba, leti uwagu ti labur ha labure chagubai.
1: Didameme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du Moisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni lwagu hawagu ti la hempulu le lariyegubai, gamalumum. Madugu hamuti la duga hanufu de hawai girigia. Abati hagura baha amu dan. Abati hona hafiu girigia. ha afama lutiye kama hamuga harumatiya luharia hani hesusu luharia gagduni katile auti ganyana la hiche gdun liduru lu hedere geruni lugumadi mati lige hal gduboli haria galu
2: maestro subudi wa muti logo inaru ni la le barinya go beluma le barufu da habai la daga masu si hati bukaba la barinya ga inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Abala subu diruni Hesusu luriba haritogun abalarinya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruhu tahuma abalida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma ire le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
2: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati larinya guhon.
0: Lelani uruwe ruhumi lu uruwe. Lelani bungiyo, ruhumi lu bungiyo.
1: Siyaha muti aburi gada tidong hasadara, lau lebri lariye gubay, hagibu gya girigye, weirigu tiha nigi lau louna bagule, hon, abahama nicho. Larige abahaudi sadu seugu, ariye Hesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni, abati hariye gulu Hesusu.
10: Maisturu, lariye hane Moises yuon tida liliburu, lagu ahen la ove abahu giri, Aba ligir no lumari marahniga ligie tau lunti la lamari dun libiri tuma lun garahni la tau gadiga wagun lam ga libiri le owebei nyenye no meha ti sedu buginya gamule no guatnya aba lamari dun le furumieti aba lowe marahniga aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya aba ginye lowe marahniga aba ti lamari dun le haruwa tuma chilulumu le hasedun Hilagwa meme hagia marahni gatao, larigin abaginye towe wuri tuguya, aniaga ba abakate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kabati tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama sedguboy?
1: Aba lariagu Hesusu hon.
0: Lidan ubole, maria ti uguri hama urinya, ahin lida medale lubi liabi, uwe amari duni sielo hada hagarisha banyalun asarun lidage oweni, Lumbalun hebelu no sielun agana wanyin lun sunda. Mamari iduba nyanyin. Micha ha hamanya meharahin yu lumariye. Laduga, mowin digia ya megurigi ya sielu. Itra nyame keyangheligu, lirahin hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aruta lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni, lidan le laburu habay libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya harenyin, luagu bungiyo la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacobu. Laudimuri ligia, aruhuda lumuti Moisesi lagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob, lausun hila la hagubu laduga mama habungi te hilanya bungiyo. Habungi te hamima aginya banya, wima aginya lanuguni ya bungiyo sungurigia.
1: Abati hariyegu aruhuda atien lilurudu Moisesi.
2: Buiti bariyegu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariyegu Hesusu hon.
0: Izalinyasa harinya gubi luagu la duga wagun la Davidi Kristu. Larinya hare Davidi guanarigu tida liburu togiribon Salomo. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gudi. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristu. Ani harinya gati Davidi guanarigu luna Kristu na bureme.
1: Nye nusarago garige agamba Hesusu. Aba hagambu larinya guhon lani disipulugu.
0: Gonigi gwa huma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kwa tau dao wa ududuru tu. Busen hagi ya lula busurun hong lau inebesi umadarigo. Alwa hahamei ubaru le habara wirigu tinya templu rugo. Luma lubuidu aga ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginye haba unia hahilanya banya umari hawe. Lunti hadora gwa lau luriba hadago. Aba hadango furia gimigina guburiti. Wiri ti mabu hapai chun luagu sunle hadago bai.
2: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Abati halu aha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le lurudu Moisesi, idaluba la, hafaruni Hesusu hilagubi. Ibidi yugahon grigia, la dega hanufu de Hawaii. Abati laganyi luni mafia, la rita guhudu asiskariote, le abahada gelani Hesusu disipulugu. Aba lidi aduga daradu hama habutigu hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudara nigu templu, luledere giruni Hesusu hon. Aba hagun daragun, aba hariengu luhudasi, luago hechu gubala sen sulun. Abala dugu daradu hama, abala gumeseru aluha, ida lubala ganyala la ledere geru ni hon, damela uwa hama grigi. Abala chiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyi lubo iginye, la dagara wa gduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, abala ringu hesusu lu feduru lumahuan.
0: Hei baransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
10: Halia gie babusenra, waranseruni.
1: Lariye gahon.
0: Tamele hebelunu uburugu, haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu tido muno tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelun tabure me muna. Lariye hare maestro, hagon rumu tonyemba lubaiga yara lan neigini egini lani na luwe yuru esefuruni haunani disipulugu. Aba melarufu don aba rumu weiri tuhon tauginye kuwa muna, aransen yutinya. Aransereme egini nyeng.
1: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ke larinye gu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lan na fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
0: Ome buna buseron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragye nowe. Ladaga narinye hane hon, lagu megi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagun flirun lida la ruwe habungi.
1: Abati la nugu aba veru tau diven luha burugu, aba le tegiru ni bungi la riega.
0: Baruhu meile, farin wahume hidangwa. Narinye hane hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi la ruwe habungi.
1: Larigye, abala nugu feng, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
0: Nugu bule, le nube ile deregerun huagu, luma genguwe to, adika humile, harita wagu le menuagu.
1: Itara meme ginye, larigye heigi, abala nugu ni veru tau diven, abala arinye gu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lida genugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lube ile deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranse ruwa libe inuba au le ugiri garo warigati. Gama lumon, ugiabu tia ugiri le lube ila luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na aluguri. Aba hasige niha lanigu, lagu kaba la hadagien werigutuma, aba lariengu Jesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau le, aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso, aninyo wagua tiha wagu, lagu wuguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gama lumu, mitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atima tihida, lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Le aguma tiha bai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, le anyuru bai ega luagu dabula, odile eseri vidubai. Mafu negelea nyuru bi luagu dabula, ani au, itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida na ucha wagun. Liga nichi kubadu ilu haruweha, kei lichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguye me luagu ni dabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguye me luagu burilala uruwe ilu hagusera gudinia duusu gubilani Israelu turibu.
1: Ariye gatiginye wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, lukayera bela locha guno keile weni hon turigo. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, biji game dugda guo hon bibirigo.
1: Lariega Simon lum.
3: Nabureme, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanome buma.
1: Lariega Jesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya su lubarega la yugur hagayo. Barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinya gu.
10: Ua maestro, memege iru tiwa nikata.
1: Abati larinya gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu dati, barulon, baruligia melaga isenso. Le mefente ti, alugraron la bite lulagainha le fente. Narinha hane hon, luagu lagunfli rubala le tarinha gubeleren ubungi yo nuago. Abahu duwa ti hada uriba tinha, son le buruwa nyube nuago lagunfli rinha gwen to.
1: Aba ti harinha gwen.
3: Wabure me, nuha bia e fente ya.
1: Aba larinha gwen hon.
0: Buidurigale.
1: abati lafri du Jesusu, abalidi luago vubu olivo, kili gabrihenya, abahodi lani disciple guluma, dale hachili rubelida flasu ligia, abalarinya guhom.
0: Hafurida, mabruha humamoga lidon ocha waguni.
1: Abaladise du Jesusu Hawaii, murusuru, abalahu drogu afuri de lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, ahabobo sen, sefo bana loi uni ngifitile, gamalumo. Ma degu wala lena busen rubai, le la ba busen rubai adegu.
1: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu eri lun. Daletima la wedi du ligarigu, ligetima la furi du lau eri, lede de hati laruga, lui, kama hamuga ome bu lede de hahitu muarugu. Dale lasa rubai lidage la furi du, abaladari runia disipulu arumuga, laruma gudun iruni. Abati larie guhom.
0: Kawagu harumuga. Sarahuma, hafuyeida, maabruha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le abahada ge dusu disiplugu, haba, abalayara fadulu Jesusu lula churuni, abatilaniagu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa apa chuti balungurana, aule wagiri garoburgote.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, Abaharinya gulun.
3: Mabureme, afra guamanya sato efen.
1: Aba libuguni, abahada gelani gu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, lelonvene. Aba larinya gu Jesusu.
0: Iger humanya, buidiru gali.
1: Aba tila guruni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larinya gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Honvuguni ya weiri gutinya, lida hafinya huriu, Lumahon habu tigu tisudara ningu tempulu, hanyibi banya anugei.
0: Hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hiberutina. Daleme ya huma na tempulu rugu sagu weyu, marigudun humutina. Gama lumon, anihia hidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma diha le labure mebe iluburiga.
1: Abati harigudini Jesusu, abahanugini lumi mfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni Fedro disegen. Aba hafurugu watu nyi, lamida go bururu, aba hanyuru geyegu lao. Aba gen la nyuru Fedru hada, kititarihini, aba musu, nyu larugurugu watu, aba terederu ariyagoi, aba tariyagun.
13: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi yale.
1: Aba layeda gu Fedru, lariyaga.
3: Ibidi yantivu giri ligiyano.
1: Maluti loige, aba yelarihini aba, aba lariyagun.
3: Hani guginye buguye.
1: Aba lariyagu Fedru.
3: Mama hani kuawu.
1: Kibri aba ora larigin, aba ya larinya gu aba.
6: Inarani lagu luma nya hanya ila wugiri le ladiga Galilea na gien.
1: Aba ti larinya gu Fedru.
3: Ibidi ya tinuka lawagu badimreha.
1: Lida meme ora ligia, dale aniyo gu la Fedru adimreha. Aba la yuguru haba gayu, aba la dikire gu wabure me Jesusu arihe lagu Fedru. Aba larito gu Fedru lagu lebu galarinya gu bai Jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beye de gubanao urwa weyas.
1: Abati lafuri du Fedru, aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinya, ugiri ha onigirubali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura gunin lagu, aba hagayu waha ligibogun, aringa inahagia.
6: Kei buge la Kristu boy, le profeta, aringa boy ge kalagayo hawai buogu.
1: Aba barihanabuni, la uhaniyagu sarago amukate. Dan lelaruga duboy, aba hondara gu wuguri ya wairi gutinya, lida hafinya huriyu, habu tigu hafadiri gu huriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gen hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba harinya gu lungi.
2: Arinya gabaywon, buguya sa Kristu be.
1: Aba larinya gu hon.
0: Aha narinya ga hon lwago au la, mafinya badono, aha nalugu dagua, monu buhubadna migra gudun humaname, narinya ga aba kate hon. Lumagya kweto, na nyura aule wuguri karuwa rgati, luwege longwere bungi yule sunti kabafu.
1: Aba ti haligi duni sungu bai.
2: Bugie lubai tilirayu bai bungi yu.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Huguya guanarigu arinye gu humali lagu aula.
1: Aba ti harinye gu.
2: Mabuse runga do gefen hama amu won. Wagye guanarigu agambo wa mali liyumu lugugi.
14: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bai, abahanugini Jesusu ligibu gion pilatu, abahagome seru ichiga lidunu, harinyaga.
2: Dario malibugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logu mon la lu wafai ha sensu lu uruwi romana. Arinya gatigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi uru la salba runia grigia. Arinya galigie logu uruwi la.
1: Abati larinya gu pilatu lung.
8: Buguya saan harue tabai huriyu.
1: Larinya ga Jesus lung.
0: Buguya kwa narigu arinya gu bali.
1: Abati larinya gu pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
8: Madarit na duru logu wagarile.
1: Abati maharinya gu here.
2: La chagara guagu diano sun grigia hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga ichilu yahon.
1: Dale lagambu bali pilatu kate ile, aba lalaga daha ahi galilea na lubai wagadiligia. Danti leharinya gu bailu galilea na la, aba launa hanilu erodesi le gumada galilea. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligia. Aba lagunda ragu erodesi, dan lelarihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la diga milaguru, aba lalaga duni luagu saragu katei, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du muisesi, magumu tihichugu lidunu, abati louseru ni erodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagi elau, abati hadaura guagaduni, tau dongu, vendegutu, kei ladaura gu uruwe. Aba yelouna hani erodesi lu pilatu, veju ligia, aba gamada go la erodesi luma pilatu, la diga gaga niguanya hatia lubare gelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hum.
8: Huguya nugbali ugrile nu, harinya ga logo chaga ugdala niya grigi. Alagata guwa naali higibuge, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gubay luagu. Madari tiginye erodasi liduru, giribugata la mong. Ariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bay luaygi. Nabai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha pilatu, lunga ligira gudu aba adal riti fedurugu, aba haguwa la sungu bay lida aba.
15: Afara baile,
1: Barawasi. Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa, lagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligire gedini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligia tumahagu waragun.
15: Dagwa bay lau guru, dagwa bay lau guru, dagwa bay lau guru, dagwa bay.
1: Aba larinya gu pilatu hon, lagu luru wawai asun.
8: Katuhuri batila duga bay. Madari tina lepu na lafaru hilagu bay. Na bay chakitali, aba menigira kuduni.
1: Aba ti mahaguwa raha, lulada raguno lagu guruha. Here ti haguwa raha haguya, ama habu ti gufadirigu. Aba habihini le habu serubay. Aba gubayti la duga ni pilatu le habu serubay. Aba ti ligira kuduni ugiri le habu serubay. Le adarubay loige inyora guni luma afara hani. Aba ti ladera geruni Jesus hon, luha duga ni hagunda lao. Dan lehaudi ala lau Jesusu, lulada rawagu lagu guruwa, aba harag du aba wuguri sirenena, giriti Simon. Liabi ara bugen, aba hanuga guduni guru walun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Aba ladikiragu Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
16: Wurinya Jerusalena, mayahu ahumanu agu. Ayahua huwogu, lumaha wagu hirangu. Laduga, liyabi baveyu dame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyabi hagaradu. Hama ginye ha barahin hanyabu. Hama ha mata gudahabanyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugu wabawawu. Laduga, ahinya duga habali isunle. Lau tidibu webe le dudu hili. Kabagia maduga hama laule mahaboy hali.
1: Bariti yegiye, biyanga farahatiya, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubay, lidon filasu le giribay, lubara labu ugubu, aba hadaraguni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyanga farahatiya hagaya, aba loege lonvere, aba loege lubona. Dantile anyaha la adaragui Jesusu lagu guruwa, aba larinyagun.
16: Nugu chi, ferud nabanya, laduga, Ibiti yeti hong kala hadugu bay.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera la daragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagwa, Nye nuginye gumadi matinya ehereha la uharinyaga.
2: Salba tiamu. Salba golaginye lungwa. Ahi naru ni lubay lagu ligye la Kristo vile la nuwa dirubay bungi lula salba runye grigye.
1: Ehereha tinye ginye sudaragu lau. La uhayara fadu ichi gabini galun lulatunu harinyaga burilun.
8: Ahi haruwe tabubay horiyu salba goba bungwa.
1: Nye tiaba aburu honi loiga lichigu la rinya harinyi.
5: Aniha aruwaite huri.
1: Abala nabuni aba hadage gafare hati ha dawo guben lagu guruwa Jesus ulariega.
4: Ahen bugelu bay Kristu bay. Salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
1: Abala denha le aba luloba lariega lu.
17: Manufu de tibu salve bungiu. Bugu yele labu ge bay aba me me sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tua luwa sufuriru. La diga wafai haya lagu le wa diga bay. Ahi ti wugri le ma diga ti ni kata wuri bate.
1: Abati la niya gu.
17: Jesus, hari tago bati no agu dame le lagu meseru baru wa ya.
1: La niya ga Jesus ulun.
16: Ni nari ubao lagu numa bati pula sielu ugunye meme.
1: Ami dirigu abala buri ga dusung ubao. Dari la danri uru warraban veyu, aba la buriga dun veyu, aba taheri da gu tubelu templu tamida atumagwa, aba ti la guara gu Jesusu.
16: Nugu che, derega nu moto, nu wani, buha purugu.
1: Ke larinye gu itara, aba lonwe. Dan le larihi bali, abu ti sudara gu romana, le Jesuser dubai, aba lichugu uwerigu ni lubongiu larinyega.
2: Inarani, maduron ti boga gu gari le.
1: Sungirigi ha nyibanya ha arihi balile susir dubai aba hodi nyigie afara haina hamai haniguogu ahanya sun lumada gu Jesusu hamagie wuri ha nyibi banya uwara luma galilege aba herede rudise arihi burikata ile nyinyi aba wuguri giri ti Jose didageti fulasu le giribe arimatea le hafula suhuriu buiti ligaburi wuguri ligia richagwa tiligibuge bungiu lidanyi linyu wange haluru dunhuriu. Agura banyo liali la ruwi habungiu, magunda ati lubaiti lao kata ile, la digibay linyo age lurudu lao Jesus. Aba ti lidi lumo pilatu, aba la muri hane lugu bu Jesus luma. La rigi larari ragadini luege guruwa, aba loburo gunitao aba gamisa, aba lacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lo aga aba dubu, le nyin lubay uage lilani aba abunuti. Wandara di veyo ligia, luweyuri aranse hane luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebe banyi luma Jesusu Galilea gine. Jose, ariha hamai umuwehu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Jesusu lidon umuwehu. Dan le hagiri budubay habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubay hawagu hilanya. Aba ti hemera agun, didaveyu le emera guagale ke ilarinya gunin liluru du Moises.
14: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, aba hagiri budu wuriya luagu umuwehu binafigiu. Barina hamai, ibiye le haranse ruboy hamogwa, dan le hachili ruboy, mama lilida lubara, dubu le lida umuwehu. Aba hebeluru lidon umuwehu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Sunti ya nyahala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibiya wugiriya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chagulau hagibu unabu, buinla wanufudei, aba hariya gu wugani ya hagi ya hon.
18: Kawa gu halwa hilegiyo hapa ihata hilay, uwa kiya sarali lida yoye. Rita gu huma logule me halariya gu yuhun gale kalile ya mri me. Logule rube la susar zubu, ligia le uviri gari wadibuts. Luot na ledere gerun hapa hulu kafigu kiya. Aba me hata ngari logu kuruwa, aba me lasa aru lida yoye ni logu liruwa we.
1: Aba ti harito gu lagu dimuri le lariya gu bai Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuhu, aba habau da guni sun kata ile Jesusu duboy hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gu bali brikata ile hon apostolugu, aba hanungu ni kei lilulu au, mafinye tinye hon. Aba lafuri du feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuhu. Dan le larihi bai lurage rugun, gamise rugaru nye uwali ugubun. Aba lidi lubiyon, lau tukweni anigi, lau kate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, Houdinha bien hada que lani go Jesusu, didon aba lirere flasu giriti emausu, urua ora eibuguni, Jerusalém. Adimure reina hanya logo sunkata ile suser duboi, sunti adimure reina hama, aba la yera fadu Jesusu hon, aba la gome seru eibuga uara hama. Lausun arija hamani, siyati hasubu dirini lago Jesusu la, aba tilania go hon.
0: Kansa le wago boi hadumure ha sun eibuga ina hama.
1: Aba harara mungulao iruni, Abalona buaba hada ge giriti kuliofas.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
20: Dijemuti le suce.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lau hou di buga arihe umuh luba laruga. Gamalumo madari hamuti lugu bunyei. Da behagiri butu apa hayabi abah tukomo luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwala hesusu. Apa hou di hadage vibirigu arihe umuh. Apa hadari runi itara kai hariha guni wiriya hagia. Marihi hamuti hesusu.
2: Apa tilaniye gu hesusu hon. Logo tike kufura nda huma, luti gia luba hafia lo lagu leme ha haninya gubi profeta gu. Mafuna gia luti meha la sufri unu Kristu sun kate ile lubara gia leresi biru ni luweiri gu.
3: Abati lagume seru afuna waga da isung le taninya gubi lerene ubungi gu, luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu muisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ruboi didon flasu lenyihin banya lubai, abaladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibu gu. Aba here dun luagu, lulerederu hama, haninya galun.
1: Rei dei bawama, la diga la tare dunya anigunya memel.
3: Abati lebeluru Jesusu, lulere de ruhama, danti le nyuruha li hama, luagu dabula, abala nigu nu fein luha burgu, abale tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abali chugunu hon. Lidan ora ligia, abala daru ni wahagu, abahasubu diruni luagu Jesusu la. Gamalumu, abala gumu chogu hagibu ginye, abati haninya guhama gua.
1: Masandi tua tadu ha wanigi le wagunda, dan le adimura heina lubai wang umada. Arinya galei, tila lere rubungi wang?
3: Aba timagura bahan nyala, aba hari gedeni, umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu, hama ginye hibiri lanigu. Aba harinyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
4: Inaru ni luagu sarali lan wabuda me Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
3: Abati habari daguni, bian wuguri hagu ya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fein. Nyegi nye adimure ha, luagu brikate ile, lige la chila gu Jesusu hagana guon, abala busuru hon ariyegina.
5: Darangi lau hon.
3: Abata buinchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu luagu pantu la harihibai, abala riyegu Jesusu hon.
5: Ka wagu hanufude dago, ka wagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humai nuha buluma nugudi, au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia, anati au.
3: Dan lania gubali lira, abalarufuduni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi leha wagubai, abalania gu Jesusu hon.
5: Anihisa egini humaya.
3: Abahichu gumurusu udiru sutilun, luma sirudu. Abalanuguni, abalegini hagibuginye, sun hagui. Larige aba lanie gu hon.
5: Le asusneru dubai no, ligi ele mehe wagu bin narie ga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagun fleruwa bala son le buruwa nyu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon Salomo.
3: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba lanie gu hon.
5: Buruwa nyu linye luagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luagu luru aweyu lunja la bagaridon. Lunti lagi la purji hon lidan liri hon sun gurigi ubogu, lun hasakri han lun ferud na wala ha figon. Lagume serenya apurji hani ligi ya uburugu gin Jerusalem. Uguya, ge fentun lagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le frama se lubai nugu chi bungi hon. Itara linya lubaiti, rede huma ya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubai.
3: Abatila nigini ya Jesusu bongu di ilo uburugu, chilu betanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba la biniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba la dinyuru hawai, aba la nguni wasie lun. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suandati templu rugine nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
6: Dale, la gume seru bei sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yin bungi ule dimure be, ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti la gume seru bei sun katei, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien naduga yin bungi sun katei. Uwati ni kata adu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Eli uwo gaferud nawala.
2: Tomasi abahada ye dus discípulo gu leu boy hania gamado. Uwo tihama dan le lia bibe Jesus. Lari ye abahania gu hahi bi discípulo gu lu.
3: Ari hawa mali wabude me Jesus.
2: Lari ye Tomasi hon.
4: Ai marihina lari gurabu luagu luhabu. Dan ime ni finga lidun huyu le lari gurabu. Dan nuhabu lidun louba siambi na finyeru.
2: Vidiwe yu lari nye, ondra guhaya disipulu gutida haba amunu. Nye nye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yu liye labe na hau, aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida wa, aba labusuru hon itar.
1: Nye la darangilo hita.
2: Aba lariye gulu Tomasi.
1: Dabi bifiga nyaho, ariha bayme nuhabu, dabi bayme buhabu lito nauba, masigra balauli logwa afinya ni, afinya ba.
2: Abati lariye gu Tomasi.
4: Nabureme, nubungi yute.
2: Lariye ga Jesus ulu.
1: Tomasi, afinya di buweto, dadiga ariha bati nala, fulese watin hafinya rubanya marihye ga hagiya.
2: Adiga yeti Jesus u, amu saragu milaguru hagibu genlani disipulu. Lewa bayburu nyeti daliburu to. Labur dun bayburi le, lu hafinya rulog Jesus ula Kristu be, lelira ubungi yu. Lugie gabagari huma, keisi lani gulau hafinya rum.
5: San Juan, capítulo 21.
2: Larige, aba la rufuda con Jesús ulu wa haulani discípulo gularu duna legiri be Tiberias. Aniha ligaburi la dugani. Lida eno aba Simón Pedro, Tomás y Leo Bejaría Gamado, Natanaeli, Lelila na Cana, Lelani Galilea. Lirahin Sebedeu, hama ya bia hada gelani Jesús discípulo. Aba la riego Simón Pedro hon.
6: Neibuga esenia.
2: Aba haría golu.
3: Wai buga ginye buma.
2: Aba hadi lutidon hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugo tia nikat. Dale aruga dene lubai, aba hari ni Jesus unye ilaru dunu. Ibida tia behon disipulu gu luagu Jesus ula. Aba tilania gu hon.
1: Numata gu, manyugo gitu sa.
2: Haria galu.
3: Ua.
2: Aba tilania gu Jesus hon.
1: Si u maluegen tonwere ugune, hanyugo bo.
2: Aba hagune, lari ye. Siaye beha chawarunu, seni dunarugugi, lehi beudru tida. Abad naniyago, au huan lu Feduru.
3: Jesus utia le.
2: Ki ilagambu Simon Feduru, luago Jesus ula, abaladurun ladurago, abalachubaru dunarugu. Hahibiri disipulugu, abahudi larun beya taugune. Aduru hain hamo seni buiha udru. Ki abarugin la sa metru hadiselu beya, dale, harari nubai muarugu, aba hadari no watu gemet lau enyegura lau aba udro ligibogu tumafen aba laniego Jesus hon
1: baru mafiyo hata ye udro ha hadige bany
2: aba ladino simo fedru tido ugune aba ladurgu dunu seni larumbe ya buinha udro wenumti sa de misa irwayen lau sun hibe mahei dogu tusen aba laniego Jesus hon
1: higo gu hata bachat
2: Uat niya bahada ke disipulu gu algu dagutu kate ila. Nadaga subudi hamane luagu Jesus ula. Aba liabi, aba lanigu nu feng luha buru gu, aba lichu gu nu hon. Ligye meme ladaga lau udura. Ligye lirua, larufu dagu Jesus ulu gu hon lani disipulu gu larige lasaru lidage uweni. Larige hatu bachati, aba lariego Jesus ulu Simon Feduru.
1: Simon, lirau Juan, hinsiati nasa abun suga lau nisia hon ha.
2: Lariega Feduru no.
6: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi en banu.
2: Lariega Jesus no.
1: Goni gibanya tenanigo.
2: Aba el algo de ni lagu libia maweyas.
1: Simón, Liran Juan. Insi tenasa abun le tima timati.
2: Lariega Feduru no.
6: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi en banu.
2: Lariega no.
1: Goni gibanya tenanigo.
2: Aba ya lalu gitu ni luagu liru mawayas.
1: Simón, liru Juan. Hinsi ti nasa apon.
2: Aba liru dago Feduru ladiga lalu gitu ni Jesus luagu liru mawayas wahin. Hinsi ya lubay lu. Aba laniya gu lu.
6: Nambure me. Subudi ti sun kata ibu.

0: 伊旦没了，俩比卡的阿巴哈达干，老拉达嘎拉个顿。达勒也被亚拉法里拉拉古姆修塞的维尤里吉亚。阿巴哈里尼哈达耶，胡里有阿西亚那帕布鲁 temple 罗个，阿巴哈查嘎拉瓜个顿尼格里吉亚，阿巴哈里个顿尼帕布鲁，阿巴哈古拉古阿里亚嘎。
1: Wuguri ya Israeli, idra wa humawa. Aniha wuguri le, leibu kubali sunflasu, arufu da huu sungirige ya wuguri kwa luwagu wanasimu. Luwagu liludu muisesi, lumatuwagu templu to. Belugu dalige ya grigi ya haa, mama kwenye huri yu templu rugun, ariye deiflasu sandu tile.
0: Harinya kubai itra, ladiga meharihi ni pabulu uburugu numa tirofimu le Efesuna. Harita kwa tiati luwagu barilani templu rugun. Aba hachagara go sun lila na fulaso, aba hayabi grigia ei bagoina, aba ti harga do ni pabulo, aba hadurugu do ni bogo di tuoi tempolo, aba hadoura go ni bena furese, hafara lia be hilagobe, ligia la chiliru ugane lo gomada, lo ago chagago ala sun lila na uburugu Jerusalem, aba ti londaru ni a gomada li sudara ago hama habutigo, aba la chiliru ei bagoina le yen habai grigia, da harini gomada hama sudara ago, Aba lasuru habule iseru ni pabulu. Aba tilayara fadu gumada. Aba larigu du ni pabulu. Aba lagira guaga du ni lo bian grigri. Larigia, aba laligu daha kate ila. Numa kala liduru be. Amu ya goina rigiti kate haria gu grigia. Siyanti gufaranda la gumada ni kate ladiga arintu ni le hadigu be. Aba laniga gudu ni habion sudara. Dale hachiliru be lu wago tani mune estepo. Aba hanigu ni sudara pabulu oyu ohena lui hafaro ni grigia hilagu bo. Ladiga hayabia sungu bai harigi agua rahena.
2: Hilala!
3: Hilala!
2: Hilala!
3: Hilala!
0: Dala ya behadara alila pabulu muna do. Aba lariengu lugu mada le houba i sudara.
4: Gayala tinabimre habuma.
0: Aba lariengu gumada lu.
5: Lariengu ditibu griegu. Mama lubai bugu ya hiptuna. Leme hadugu bui aba mabuchu hu logo aba na aba lanugu gadru milu guguri ya kafara hatnya lido flos magaire wa
0: lariye gati pabu lulu
4: mama au kuri au tarsuna aba folasu weiri guti silisio adiga ba folese inu lumbigi runa luna dimuri ha hon virigi
0: aba lichigu gumada umalo aba laramu pabu lulu wago estepo aba lichigu seini lo luho buhongrigia luhama nisho Da mani gali, aba la dimre anhon lida ebroyo, le herero kuriyo, aba la riego.
6: Hechos, capítulo 22.
4: Nidujanyo, nagubirigo, agamba humay le lumbay nariego ni hon, no egnieguwa.
0: Da hagambu be la dimre anhon lida herero, aba ti mahama ni chagwagadun, aba ti la riego hon.
4: Kuriyo aw, sunsuy nagubay. Uburgu tarzu na lobo agu silisia na gura hoa, ja Jerusalem na weirida, labu gen larufu daha gama liel na turieha, uara ti larufu daha luma halurudun waguchagu. Houcha ti nasunwa da lun, neseribidu lu bungiu tau sun na nigi, kei gubeirigu ligabri hadigu ni ugunye beyo. Au, eiba hanumutia meha lanigu Kristu, dari nafaragu ninya hilagube, barugu wa au wuguni ya hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habuti guhuriyu lago ruha magara da nun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tina nyein aluhanya afinya tinya luago kristo lun nanuguninya nyahon lun nasufri ragudu ninya. Gama lumu da eibuga inana jarafad na lun nachilirun damasku keiburi amidirugu sodini ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau aba naiguadun. Aba nagambu lariengu aba umalale nu, Saulu, Saulu, kasa wagu baibahana? Aba ti nariengu, katabusa nabureme? Lariengu nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibaha bai. Ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia. Aba hanukude dagu, gamalumu magambu hamuti umalale le adimure habai nu. Aba ti nariengu, kabege nadiga nabureme? Aba lariengu nu, saraba baibaluagun buweye sun damaskon. Nyeng balarinya gua sun le lumbai badig ni bung. Kaiti marihing gu dalad na lubai buga larugon galigia. Aba harg duni ha numa banya nuhabu dari wachul dino damasku. Nyi aba bu giri giri ti ananiasi. Gunfuli ti buidu luma lelur du moisesi. Bui ti hadimre ha sun huriyu ha ganau banya damasku luago bu giri ligia. Aba liabi ananias arihana. Dan la chul dino aba lararamu nubadu, aba larinha gunu, niduha saulu, ibiha habei barihin larigon, lidameme ora ligia aba lefege chunago, aba narihin. Aba tilarinha gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richaguabei, lubagambu ni lumalali. La diga bichugu balan fe luago Jesusu honsun grigia, abahu dagua bei me, lea riha bali bei luma lea gamba bali bei hon. Wetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme, lun lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem, aba nidi tempo durugu afuriida, aba lasali ragu nabureme Jesusu nun. Aba larinha gunu, furiba yagi, Jerusalem, ofuda. La diga amadigu bain huriu gasu lao le barinha gu bainuago, lidan flasule, aba tinarinha gulun. Nabureme, subudi hamuti lago nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinyatinya anahanya haa afinye banya buwago furisun rugu ba iguananya. Nye nadan le lafarube Esteban hilagubay le banigu le meha adimuriha bay buwago gunda atina lao hafaruni au onigirubarun hadagragun haa afarubalin abadariyegu nabure menu ba iba ladiga nona habadibu dise apurchia hon haa mama banya huriyu.
0: Agamba hamuti chili lumo la dimure ha luago lidi apuriti ya honha mama bae hurio, aba hagumesteru aguwa reha.
7: Afara hame hilagu bae, maricha tilula bago.
0: Kaiti hasigiru aguwa reha, achiha uburi hadairago, achiha kaliki inyo le hagai, aba lariyango gumada lo ladarunu wa pabulu habion sudara, aba launa ha abeiche luon la dimure ha. Lo la subu di runo kala wago hagwara ha grigia luago itara. Dale grago hamale lu habaichuni aba lariengo pabulo lu habu tisudara layembe.
4: Garicha tunsan lun habaichun aba wugiri romana magusera gdinga hamai.
0: Dala gambu bani habu tisudara katele aba lidi arenga lu gumada.
8: Bouni kibate lau le lumbai badigani romana te wugiri le.
0: Aba te lidi gumada luago pabulo, aba larinha gulun.
5: Inaru ni logo roma na ba?
0: Larinha ga pabulo lun?
4: Aha.
5: Faye iti nasaragu sensu lu roma na na.
0: Aba te larinha gumada?
4: Ahe nao, nyei nagura hoa.
0: Larinha ga pabulo? Aba higiru ni haye belube habaichu ni furese. Le abi gie gumada, dan la subudiruni luago romana la pabulo. Aba lanufu de dago luegie laguragoni. Laruga, kai busien lubai gumada la subdiruni kala liduru bai pabulu hon hurio. Aba lagidaruni gringri lue. Aba londara guagadone habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti lasagaruni pabulu, aba lichuguni hagibugia.
6: Hechos, capítulo 23.
0: Aba larinha gu pabulu hawagu, luru dugu hagia, aba larinha gu hon.
4: Niduhanyu, haruma tina nasandira gu nungwa legibuge bungyo chilulumu vejule.
0: Aba ti launaha ananiasi, fadire le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luagu liyuma pabulu. Aba larinha gu pabulu lu.
4: Lagayo ha babungyu wagu, biangwa tigibu buguya le, nyum biyanyen lubagusera gudnina kei larinha gu ni lurudu, kati wagu bagayo hanuagu, adira agoi lurudu.
0: Aba harinha gu hanyen bayalun.
5: Itara liensa banabu ni fadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingiu.
0: Aba larinha gu pabulu.
4: Niduhanyu, ibidia tiebe nun lagu fadiri la le inyu timabwe, la diga tarinha le lerun bungiu, minyera gobei le aguma diha bai bagaira.
0: Keila subudiru ni pabulu lagu hanigu la sadu seogu hibiri hanyen baya, hibiri hanigu fariseogu, aba larinha gu lo umala liherete.
4: Niduhanyu, fariseu au, hada gnetnya fariseu nagubrigu ani hagusera gudnyadina la diga finye na luagu hasaru bala hilanya lida gnye oweni
0: dale larinha gubali katele aba hagumeseru fariseu gu hama saduseu gu asigen ha hama gu aba lafare negu adamurini la diga harinye here saduseu gu luagu masa ruba ya la hilanya lida gnye oweni uwe tia nege gine angeligu ni sifirigu ahiti fariseu gu afinyete luagu sun katele. Harenche tisungu bai, aba hasa aru hadage arufuta tele lurudu Moises hayen baya. Ani fariseo gu gie hagia, aba harinya gu.
8: Ugrile, uwa tinika ta uribati ladiga. dadiga gayara pi abala sifiri o abala angeli adimure habai lum.
0: Wiri ali sigene, darilu la nufude do gumada lue hafaru ne pablo hilagube, abate lonhania, lisudaru nigo, lun hasagaru ne pablo, lidage adamure ne lun ye hanugani habion sudara. Le aba ariabo, aba la salira gu wabure me jesusulo pablo, aba la rea gulun.
9: Manu de daba pablo, dadiga itere ke ruhu di bula fen wagu ya Jerusalem, bichu gubagi fen wagu Roma.
0: La ruga, aba rebelo ruhurio, lidon uorani, lu hafaro ne pablo hilagobe. Aba hafin rulo inyaragoni, logo meigi banyala, matu hageme nikata dari hafaro ni. Hoge yano biyawen wugri arita gutiakate ele. Aba ti hodi hamo habuti gufadir guluma hamo wugri weri gutihada hurio. Aba harinyagon.
5: Finyu hadua, lau inyaragoni, logo meigi badiwala nikata dari wafaro ni pablo hilagobe. Guetoti, huguya, hamaha hibiri lurudugu, inyu timatia, amuria huma, lumagumada lu lanuguni, hum haruga. Hariaga me lu, luagu nutimala, haligduni, luagu durule, ichiguba, luagu habusera harini. Wagia, arasha iwaba lu wafaruni, lubarage la chiluru.
0: Aba la chiluru katele, labu lagambu libase pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lo pabulo. Aba ti laguaru pabulo lun aba hadage habuti gu sudara aba larinya gu lun.
4: Baruba irahun le lumo gumada, anihin kata ilun ti larinya gu ni lun.
0: Aba lanugani habuti sudara, lumo gumada aba larinya gu lun.
8: Wati adariti paulo nu. Aba lamuri hanu ma luna nugani irahun le bu nyahun. Anihin nege kata ilun larinya gu ni bu.
0: Aba larga duni gumada luhabu irahu ligia. Aba lanugani lun habu guhama. Aba larinya gu lun.
5: Kaba buse rumbo ibarinya gu nu.
0: Aba te larinya gu irahu ligia lun.
10: Ben luma yahuriu lidon uwarani luhamuri habuma lubanigani pao luhagibu ginyon lurudugu inyu timate lunege halga duni tima logu liduru. Mafinya rabahon anyehe hao ginye biyawen haugiri anigu Haramu dagwa haba umat. Agura bahelu hafaruni hilago. Finyuwa yelao inyaraguni ligibu ya bunju logu maiki bayala matu dari hafaruni pablo. Gweto haranse nyuhanya agura barigunye bona bagi.
0: Abati launahani gumada irahe ligia agoyo. Ariye gina ligia lun lu maria gula nika un luagwa bagi dagwa lali lakate ile lun. Aba laguaru gumada hon biyan hadage habuti gu sudara. Aba larinya gu hon, lu haranseru biyan san sudara lu houdi sesaria ebo. Uwara hama uruwa wen disi ha hawagutia gabayo, hama biyan san ha tautia efen, lu houdi ladangri nefugunyo. Aranse gudati ginya gabayo lu lawairu pabulu, ruli ge dimure lu hachilira guduni pabulu lumo gumadi matefelisi lu magadie. Auna hati aba gara da hama, larinya heretida gara da tuguya.
5: Luma gieto Claudio Lysiasi, lungu madimati felisi le weirigubi. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nauna habai bun. Daga maali jebe huriyu a nihafara aliyebe hilagubi. Dale nasubu dirubali logu Roma na la. Aba nidi, hao nisudara nigu aba nesefuruni. Kaiti nabuse erunu nasubu diruni kala lidirun boihon. Aba nanuguni hagibu ginyon lurudugu huriyu inyu tumati. Liduru hon, logu tiburikate ile luaguti halurudu. Uwa tiriche lun lafarun hilagubu. Ni ibini lun ladangru. Kela chilurun labu nagambu logu aharase hiyalan huriyu lun hafarun hilagubu. Lige lebu bu inaunahani bun frezi. Harinya kadi naginye hon ha ichukume liduru. Lubuma lan haransere le hani bu iluma.
0: Aba ti hanuguni sudara pabulu kela rin wagunu wa hon. Ariabu, chile antipaturisi. Laruga, ligi hagiribu du sudara ha ebubanyo. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiru ni hawaya su lopabulu. Danle hachiliribay sesaria, aba hederege runu gara da lugumadimati. Derege hamay gie pabulu, aba lalihanu gumadimati gara da, aba ti laligu danha haliyana la pabulu. Danti lela subudirubanyo, duago silisi yanala, aba larinya gulun.
5: Na gambo badibo, damele hayabi haichi gubaya biduno.
0: Abati lichigu dimure, lu lichigu nuwa pabulu tido palasio tomehe labu nogu bo erodesi, hao onigirutinya.
6: Hechos, capítulo 24.
0: Sengi weyu lariga, abala tilri anania si fadirile inyo timabay, uburugu sesaria ho wugurin hadage huriyo weirigutinya, luma aba wuguri le subudi habuti lulurudu giriti teritelu. Aba hayabi lumo gumadimati, lu hishigu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion, aba lagumestaru teritulu ichiga luduru, lariyaga.
8: Luagu bareini, gumadimati, luha diwa lau darangi lu ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani sarimei wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flesei wong, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadage, lichigidi nabwe hadamuri nasarenugu. Aluga tiginye la via da gudunu templu. Aba lubai ti wari guduni. Aba yebe wabuseru wagusera guduni lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumada lisiasi lungu guanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyagu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati bali guduni paulu. Subudi bamugai inarini lwagu sunkatele wariyegu bai lwagu.
0: Ariyega teginye huriyo, buri hayen bai lwagu inarini la sunle lariyegu bai teritelu. Aba ladiga gumadi mati saini lo pabolo, lo ladimureha. Aba lariyegu pabolo.
4: Lau sun nugunda na dimureha nwegunye guwa. Bigibugin ladiga subudi nani lwagu saragu lairu mubau agusiragida lida fulasule. Gayara ti balgda ha ahe inalni lubai le lumbai nariya gunibu. Kaiburi du suwayi gweto lumagia nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma. Ni achagara guagadanya grigi ya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburugu. Grigi ha siyati harufu ni luagu inalni la ni aba lida gesun kate le hariya gubainuagu. Ao gufeset nabu. Luago neserebidu nya la lun habungi te nagubrigu. Kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinyaga luago yeni la. Gama lumung afinyati na luago sunle. Buri wanyu bai tida buri liburu to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai luago bungi unuagu. Luago lasara gudubanya la hilanya. Dandu haa buidubanya kai haa uribabanya. Lige nafa agu bai sunwa da luma dunu na. Ligibugye bungi luma hagibugye grigye. Larigi atiri da nao eibuge amu buri fulasu, aba nagirubudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetin Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. Nadugien yebe kate le tempulurgu larigi naruma daguagudun nungu wa kei igaburi. Ligi hadari runina atiri huriyu lobo agu na asia nyen tempulurgu, uwati nya sarago grigia nyen nichagago. Hagia lumba in hayabi arufu dagua hongu wa ja, lun harinyaguni le lumba in harinyaguni, ahe inihi lubai lunti harinyaguni nuagu. Odi harinyaguni la ha jabanya, ahe dariha bai niduru dan le ligibugi nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu la aba weyu dan le hada nyadina lubai, aba naguaragu harinyaga, hagusera gudu nyadina ugunya loigi afinya na luagu hasaruba la hilanya lidage oweni.
0: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madima tifelisi, itara linya, dale lagambu bali le larinya gubai pabulu luagu hasa aruba la hilanya, aba lagumu chaguaga dini adamurini, arienge inaligia.
5: Nagusara gudubai uguri le, dame le lachili nugumadi lisias.
0: Aba tilarinya gufelisi, luhabu tisudar, lun lasigiru pabulu danwayu, gama lumon, lufurangu la, lugayara la haudi lumadagu arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lariga, aba latiliri felisi tuma durusila to lumari, to huriyo uburugu sesaria, aba lagura gudun luagu pabulu lula dimureha lun luagu Jesu Kristo. Danle ladimureha bai pabulu lun luagu ibagari le richabai, luma luagu agudaguni ungu, luma luago ti weyo le lumbay lagusera gadunia bungyo sun grigia. Aba la nufu de dago felisi, aba la rinya go lun.
11: Bay bayeb, damele gadani na naguare ya babuago.
0: Agura batia beginya felisi lo lichigo pabulo senso lo ligira gaduni. Ligia, dameme lubay waha li luago lulayano haluma. Sigiti biya irumu itara, aba ti lagumu chu laguma di ha felisi. Aba larga duni porisi yo fesu te lubara. Kaiti busin la felisi leredero buidu hama hurio. Aba ligiru ne pabulo danwanyo.
6: Hechos, capítulo 25.
0: Aba ti la tilre fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Iruwe weyu larigia, aba lamude irun sesariyagia lu uburugu Jerusalem. Aba hachilirin habutigu fadirigu nyehen hama hurio hawerigu timabaya ichiga lidurun pabulo ligibu gefesitu. Aba hamure hafulese iluma, lun lona ha anigay pabulo lu Jerusalem. Letibuga habuse rubay, luye behafaru ni hilagu bay luagu uma. Aba lona bufesitu luagu sesariya la ladangruwa pabulo ani haritogo la lidi nyehen madise. Aba larinya guhon,
12: Ligi alunut lubai hodi haweirugu timabanya hida aga sasari uwara numa, ani ahi adigali lubai bugiri ligi aduru gayara bai harinya guni.
0: Widiru gunyei odisi la weye lo fesu tu Jerusalem, aba lagiribudu uburugu sasariya. Laruga, aba larga duni lubara lulagusera gudun, aba launa haluago pabulu, dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, hayimbi bai Jerusalem ye lo. Aba hichigu sarago liduru le hiriti. Gama lumon siyati harufudu ni luagu inari ni nale heriyagu bay. Aba ti lariyagu pabulu lida ladimure haluwege guwa.
4: Madunga giri na ni murusu duru ni lung halurudun huriyo, ni tun templu, ni lung uruway sesari.
0: Kaiti busiyen la fesitu lerederu buidu hama huriyo, aba lariyagu lu pabulu.
12: Busiyen tibusa abidi Jerusalem lung nagusara gudundi bunyin.
0: Aba launa wuni pabulu lariyaga.
4: Ligibu genyadina lagusera gale uruwe romana. Lenyin lubay lunti la naguserun. Keisi basubu diruni buidu. Madigun gidina duru hon huriyu. Ayadiga adina lubay duru le garichati lun nafaru hilagu bay luegine. Mebere seguntina nowe. Ayin uwa lubay nikata lan nainaruni lidasun le ariyawa gubay nuagu. Uwa tiniaba garichati lun le deregerunina hon huriyu. Amuria atina lung uruwe iguana rigu la agusera gadana.
0: Lari gieti, la yanu hafesi tu hama lani gu kaba lala diga, lou pabulu, aba larinya gulu.
12: Amuria hadba lubay gia lu uruwe ila agusera gadabu, baibuga lu uruwe.
0: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Cesaria, arihe fesi tu. Kireide iha bai fiu weyu nyei, aba labahu daguni fesu ti luagu ti lagusa ru pabulu lu uruwe Agripa, larinya galu.
12: Anihi aba wugiri ligiru felis dangwa yo ya, da le Jerusalem nubay, rutinya habu ti gufadirigu hama wugiri ya huri uweirigu tiyan liduru nigibuli. Amuri hatia numa lu nasia diruni, aba narinya gu hon logu magaburi lani luru duromana lu, lasia diru aba grigia lu oweni marihi galanya haichubay liduru ligibuli. Lu ganyara la ladimur ha luwe gye guwa. Ligia, lida lubay hayabi ya uwa ranuma mefere dilut na da. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Ha nyibu banya lu hichugu liduru, maria gutinya ni kata logu lida gile yibe wagube naritagu. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muwara du la hama lida legabri hafinye, luma logu aba ugiri giri ti Jesus le owe bay, Lau solira ariyanga ti pabulu logu winwanya la. Ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele. Aba nalugudni pabulu ahen businye lubay lidi Jerusalem lu lagusar lu kate ilenyi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gudey. Aba nariyagu lu la sigiru dawayu darime gayara la nonahani lu agosto sasara.
0: Aba ti lariyagu Agripa lu fesitu.
13: Gusen ti naginye na gambu ni wagiri ligia.
0: Aba lariyagu fesitu lu.
12: Bagambu bay haruga.
0: Laruga, dale hachiliru bay Agripa Tuma Berenisa, aba hebeluru lo onwebu uwerigu ni munadon, ama habutigu sudara hama ugirin uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa hafesiti luago pabulu, aba lariyagu.
12: Uruwe Agripa, hama ugirin ha damarigubanya wama ya, aniha ugirile. Adimara hanya saragu hada ge huri uri banu lwagu dando Jerusalem kai yasa sare ani ayaha guari ga nu law saragu eregu lwagu lut la lome gamalumu lagano nu kama madugut ni kata luti la faru hilagu bai loige ani kai tiligi gwanara gla amuri habai luru e bala augutu sesara gu seragdei no na halilu kai tiwala ni kata lut nabur hanilu augustu lwagu ugirile ligia nanugu bali higi bugiyon Bigi bugiyo timauro ya gripa, lu balgu daguni nyi laam ga kabala na birha. La diga garabogot nu lu nona haba adan ruti maria gugao kala lidunu be.
6: Hechos, capítulo 26
0: Abati laria gu agripa lu pabulo.
13: Gayara tibadimre ha buegi nye gua.
0: Aba linyuru ni pabulo luho buluha gambuni, aba lagumestero adumre he laria ga.
4: Onwe bunugunda gayara lana dimri hanwe gine guwa bigibuge. Uruwe ya agripa, lwagu sunkate learinye gahamali bai huriyu nuagu. Gunda atimaatina ladiga subudi bani hagabri huriyu lumakate le buri uagu bai hasigeneha. Lige namuri ya habai buma lunga gura sunba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagali dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha hasubu dirunina, ani gayara te hamuga haniya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na lumage ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubujeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubai, luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kaimeha lariya guni hon waguchagu. Du sugubai iduhanyu le Hadiga wagumba ilirahin Israel aguda batinya harigini lagumfliru dimurile. Ligia hahudura gumba ilubungi seribi hamei weyu aguariabu. Loige meme menigini le hadari rahuriyu nidurum. Urue agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gayara la lasara gudininya bungi hilanya. Augu anaregu harita guatina meha luagu luntila naibahaninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani italina digni uburugu Jerusalem, dati na sarago hadangi lanigu bungi ufurisu nugun, lau ubafu lehichu gubai habu tigu fadri gunu, ani dan leburi hasie diru niwa lung honwe, au aba hadangi ha abudu habanya lung itara lubala. Inihe ha da, sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya, Ani wairi timeha niganyi hon darilu naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie bekate le gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigur lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreu, lehererun huriu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badegi nyate uriba ni bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyagu, kata busana bureme? Aba lariyagu nu Jesusu au, lememe baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbai nungwa bun lun beseri bidun nu. Lugefemba luagu leyariha bali bai gueto luma le lumba narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha mama baya huriyu, ha umbaya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lu befege chagiduni hagu lunhebe la haibugun lida luburiga. Lu haibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon afinye hamamu ganuagu, Ferudu na walaamu ga hafigo, ibihi hamamu ga alaga, hadan lani gubungi uha sandubanyo. Italalinya lubaiti uruwe agripa, abana digini lelarinya gubai Jesusu nu, lida le, lasalira gumbai nu. Furumie, abana purchi ya hon ha Damasku banya, aniega tina hon, lunhasakari ha lida ge hafigo, lunhagiri budun lubungi u, lunhadigin kata ibuiti, arihuwa laamu ga lagu asakari hadun la, lariginya, abana purchi hani, Kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga denina huriyu tempulugu, aba halugun hafa urnina hilagu bai. aba lidera gunina bungiu itara linha gajara la nasigiru itiga fe luago Jesusu la Cristo bai honsun gregia dando ha wairi gubanya keisi ha una bugubanya chilulumun ora le Maria gutina ni kata hon gregia bogu din loile uago bai lariga Moisesi hama profetago luago la susere de bala luago lunti la meha la sufri rubala Cristo luago larigi la melonwe ligia bala furumi etiasa rutihada ge hilanya lau ibagari magumu chaditi Lagu gine lichu gubaila larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai honha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani Pablo kate leburi lida la dimurha luigi egua. Aba larinya gufesitu.
12: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi hanibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
4: Malilu tinao, gumadimati, inarni le narinya gubai. Aniha urue agripa le subudia bubai lumburi kate le buidu. Ligie gayara lubai nadimuri ha ligibugin, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lung Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibusan luagu le harinya gubai profetagu urue agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larinya gu agripa lung.
13: Samina tibusan. Bafinye na gduba dinan la luago Jesu Kristu itera ufurese.
4: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mamarigu buwago au ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au gama lumu uoga giringiri hawagu.
0: Lari ye larinye gune pabu lukate ele aba lasaro uruwe. Sara ginye gumadi mati uwa ratuma berenise hama sunha yuba yanyei. Aba hadimu ruyengia lu hadimu reha luago kate ele. Harinya gati hama guwa.
13: Gugiri le, madigin ti ni kata le lunti lafarun hilagu bailuwe gine. Mon lumuti ni ibini le redaru furisundu.
0: Aba larinya gu aguripa lu fesutu.
13: Lunha muga, mamuri ya hala gugiri le lun lagusara gudini Augusto César gayara ti hamuga ligira vagudin.
6: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabolo hamaha hibiri adenruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lo hadamri sudara le giri bay, li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbitu adramitio gya, lo asion. Yenye ingine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica aba uburugu lani Macedonia. Laruga ligia wachiliru sidon. Lida fulasu ligia buiti lausuru ni huli ule gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuridu sidongia aba wodi luige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yenla garabali. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia, aba watilire lido fulasu le giribe mire, aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italia. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyasu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo, laulene guga watilira ligibuge uburugo le giribe ginidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali, aba wafayaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru, aba watiliru lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afayaha ni baranaha, Ladiga yarafa le lidani luribo. Lige leweri dubali ya pabolo lariaga hon.
4: Ariha numuti lagu den chaba ila waya sule. Ani weferi dirubon ugune. Feidi mesuntila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
0: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariaga bai pabolo. Aba lidi lawle lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu lege ya lulasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agay luago buidu ti malan yebe lun wafuri dunyengi. Lu warihi ahi gayara wachiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danyen. Yen fenise anihe barana luwege nuru luma suwede. Kaiti lagumestaru suwede afu hamaru, aba haritagu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu, aba ati haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Maliti luma ge hafayaru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodiasi, aba lagumestaru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guaga de wongwa lula nuganiwa. Aba wasigre loige suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen loboy mere la lafu hagarabali. Aba wadi nagaduno tisalufu wagune to atohu ina wabon. Lo aba lere gu. Larige winyuru no ugune irugu. Aba lasigre gaduno wagulu de tabu gege ugune no haguru no. Dere bugu tamu. Kaiti hanufu debay loe wodi adagara loago sandal le giri bay sirite. Aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lo lanaha no garabali. Laruga kai here memegili lubay da, aba hagumestaru achaga hai tila ugune baranaho. Lo agu liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune baranaho, lo haha buguanarugi. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida saragu weyo. Lauti onwe buluriba dale, feridi wamali suwe menigi lo agu wasefiru balan. Kaiti sigura diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mo pabulo wada, aba lariago.
4: Wagirinya, arinyaga tina yebe hun lumiabi wa ma kureta gini. Buiti maati hamuga, buga luai wa sufri ni damichi le. Ani feri diwa mei walagu, gamalumu, gagura su kuma, uobe iniaba lida ge obetu. Lausun te feri diruba lan ugune, chiliga liaba lani bungu yu angeli numu ariebuto. Launa habungu le naburemi, leginye umba ineseri vida. Lania hari angeli ligia nu, manufuta da ba Pablo, ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa Augusto. Anibuago ba lesefura nya bungu, suha tida ba yegune, buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti, ladiga hemeni gitina luagu bungu, anichoru numuti luagu itara luban la kei lania guni angeli nu. Lausun, wadaga rubalan luagu aba ubohu.
0: Bien de mas wo logo oyeso prana he diwa anduratiko la bare he meme yado garaba leligia amidi ariabo aba hasandiregu madulugo logo chilrena wanyala logo muwo aba hamisturahani luhuli liduna darandi sisi metro luhuli le aba ya hamisturah habaru go memere woi sedi metro leti hanufu de loi habugosho logo dudu aba haguru gadru onguru tiuna ge ogune Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati maduluga saminara luhe sefura gu hongwa, lo hanura hatida ge ogune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigiru gudien ogune. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara, hama li sudaru niego, laringa hong.
4: Ahanya merede hatida ogune, sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu, Aba higire gudunu duna rugun. Lubal laruga, aba lariengu pabulu hon sungubay, luhegi, lariengu hon.
4: Diyan dimas gueto lumage marumugu huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hon luhegi, lichuguba ere hun lun esefurun. Choru numuti hun luagu uabay lan niyaba eferi diruti libagari.
0: Larige lariengu ni pabulu katele. Aba lanugu aba fein luhaburugu, aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu ge sungube, aba te laguba chagunu, aba leigi, aba harigidu hahibiri gurasu, aba gen heigi, biyan sanya diwa uruwa woyin disi grige tida ugune, danti le hohoye kimule hagia, aba hachagaru ni tirigu baranahu, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi etifulasu le nyen habai lu ni aba hada ge malu dugu, Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchulu hanigano ugune nyehe. Aba hibuguni laguriga onguru. Aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni fagayo le esteriwi dubai lun habuguru no ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestaru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyein lubai biyangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abou chagwa tiyunage lelere lugu di barana. Aba yabe habuse rusuda ra hafara guni ya dengrite hilago bai luwai hanura ha afuli hena. Gama lomo, kai busien lubai habuti suda rago, la sefru ni pabulo, migiru ti lu hadigo ni suda rago le harita gu bai. Aba ti lariyago, lung la hachuba rago ha gafuli hadibaya, barana ho frumia, lu hachilri mu warugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune, itare len hachilri sungu bai mu warugo sefonyo.
6: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu de wa sun wa ge la rubeya. Lige wa subudiru ni lo ago malita la liri bay ubo hu ligia. Buiti hoseru no grige ha agana ubo nyen. Aba hafura gu aba onwe bu watu kei di liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wa ge lo wabachara gu. Aba ti labuda ha pabulo watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuri du aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhobu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luwago luhobu pabulu. Aba harinya gu hama guwa.
14: Mosu aba la bugiri gafara hati bugiri le. La usun le sefuru barana haginye, mabusu yeru tibongi lulu abagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batianye be sungu be lalu du luhobu. O labri hala hilago bai lilu wago hagura baha dale harihi lwago masusare dula nika telu aba hasan siru ni harita go aba hagume seru arinaga lwago aba la bungi o pabulo yara falu fulasu lugia yenye lu fulasu aba wugiri le wori tu mabe lida sun ubo ligia publi o liri bai resibi lu mutu wa lubion seriwi lawa buidu lwago uru wa weyo ron liati lugu chu publi lo sandi. Abiru luma denesi, aba lebeliru pabulu arihe, lasuru lafuri idu lu bungi luago, aba lichugu ni luhobu luago, aba lareidagu, lari gelira, aba gien hayabigwa hibri sanditia halidaba ya fulasu ligia, aba hareidagu, aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetienge saragu kate won, lari gien, da latiliru baidan luya wadi na gulu wa sigiru ni waweyesu, aba hichugu ni sunle wemegeru bai won, lu waweyesu. Lari ge iru hati wo luago bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luago bo huligia. Alihan duriana ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyang wairiwa luago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugo sirakusu. Aba waredero iru weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugo rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido lirere udele gire bai posuole. Yen wadarire atiri ya finyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba di maso hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le gire bai foro, le luwago bai uma giriti apio. Hibiri, dungo te wama lida fulasu le giri bai iru wa haba chilidigitia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregerune habuti sudargo adengruti ya lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Iru wa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairiguti ya ha Roma baya. Dale Adam Riguanya, aba larinya kuhon.
4: Niduhanyu, lausun madiga na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bai hechu da waguchagu. Dawatina, nyengi aba nederegerun hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun le lunti nafaruni wa hilagu bai luaygi. Kama lumu mahatinya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala Cesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huwagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegi kate ile huwagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lau giringiri le.
0: Aba haria gulun,
15: wagia, meresi birugi diwa ni aba gara dabuagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada ageha nyimbi banyengi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. kadiga subudi wa muti lagu adimure ho wala wuriba lagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Hesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo, aba ladimire hahon lagu larua ihabungyo, luma ge binafi dari robo weyo. Busia titi lula fiere gudunia lagu Hesusu la asalbara galeibei lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburi habai profeta wu. Hibiri afiente lagu le larinya kubai pabolo, hibiri mafiente ya. Kaiti mure du hama hama gwa lida harita gu, aba hagume staro nyudigo, aba telarinya kubai pabolo hon.
4: Lige larinya kubai sifiri sandu hon wagucha gu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinyaga me hon grigia. Kuguya hagambuba gamalumo uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumo ibidye baihun kalalila baile harihubai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Hesusu le meme wasalbara gulbei honha mama banyahuriyu ani hagia haharubalu.
0: Dala larinya gubai pabulu itara, aba houdi gwa hurio, adimure hei na hamagwa luago kate ile. Reide iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luago larue habungi lo lufurango, arufu da ligia luago wabure me Hesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
12: Ligara da Paulo hon Romano, capítulo aba.
4: Anaha au, Pablo, naburo nyo gara da tohun hugu ya lani gubungyo ha aga nauban ya uburgu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lida ge wabure me Hesu Kristu, keisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lira la bungio, lau lueiri milagru le la degube, lau lasara gdini Hesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungio lida ge Hesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu, adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigia hagia, huguya le umbei laguara bungio lun lani gu huma Hesu Kristu. Na burihen lubai tihun, huguya le agana ubei uburgu Roma, ha hinsinye banya lu bungio, waligia hun lun lumutu ni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Hesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbei hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungio te lidage Hesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure huwa ti luagu hafinye luagu Hesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungio le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lirau gefeinti luagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungio sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda abai, lugundu busetina narihinu, lun nafaneha abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, busetina hasubudiruni luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lun nidaragu nun lida hawanseru lida haibugu luma bungyu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nidera guninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chutao keisi ibidia guatao, luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu, huriyu furumie, Larigine ha mama bany huriyo. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, ladichara guagu de ninya bungu yu grigia ligibugi. Lau hafinye ru luma ge lagume seha, lumu lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungu.
16: Ladichagwa bay, lau lafinye ru labaga liguba.
4: Ariha muti luago abriha la lanari me ligani bungi o cielo gne, luago hafigon, luma hariba, sun grigi ha, migri ubanya lun la subu dirunu alinaru bungi la diga hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni o lago bungi buidu buidu, lugundu ligie guanarigu, arufu da lali hon. Le marihi be lago bungi, gayarati la subu diruniwa, la ubricate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serum ubo, lago bungi la ligia, la uginya magumcha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luago hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebese ilu kaisi bungyu. Metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luago chunla hau, ibidia guati hau. Lubarage hahu duragun lubungyu lewairi gubai, le mowe da dibai, hahu duraguare ga hon hayawa grigia ha, gowe da ditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima alugu, aduru ha regutinya, mua rugu hama anima alugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba I gabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi kamali linaru bungyu lago ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Lega duna bay inebesei lun suada, itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini burinya adago atinya kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri, keisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wuguriya hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wuguriya kate iburi nibusi garidunati hamagwa abati hasufuri runi lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungyu lung, igira lanya ti lao la gubri hasamina, lung hadigini lemon lubai hadigini, buin hanya lao sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyeri guti bungyu hon, emenebene habutinya, barugu watinya hongwa, Panta tinya, adagwa tinya kate uribati, mabahu dun hamuti ya haguburigu. Ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi ya habutinya, nika un, uwa tiferudu na hama, magude mehabu tinya. Subudi hamuti lalariya gubaibungu buidu buidu. Subudi hamuti luago hala adigati burikata ile, lunti la howe luegi. Lausun lira, adiga meme hamuti, darin lugunda hama, dan leharihi amu grigi adigai.
6: Romanos capítulo 2.
4: Buguya tinumada, gaduru un tibu, danle bichugun liduru amu, me bere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadiga bay leme me ladiga bay, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gada bungyu, danle lasie diruninya ha adiguba liburikate ile. Buguya tile ichugubay, hadurun, ha adiguba liburikate, uribatile. Aniligia meme ginye badigubai, harita gotibu sa luago besefuru bala luei lagusera gudun bungyu? Odi mebere sen tibu laulare ni bungyu le magumcha dibai luma lugurasun? Ibidi ya tisa bun luago arufu dalani bungyu larei ni bun lugayara bai la basakariha? Gama lumu ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida lafayeha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lulasie diha lao iricho. Dame le lafaye runi kadaba segun le ladigube, lichugube bagari magumcha dihonha, alua habalin ueiriguni, inebesei, lumakate leburi magumcha di tijagata sielu, lao hadigni le buidube sunwada ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba di banya lubungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricho, la baitu banya bungyu lao ligani. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali le vuribabai. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maabai huriyu. Ayanti hon sun ha adigubali le buidubai, lichuguba bungi uweiriguni inebesei luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maabai huriyu. Lugundu abala la nigni ya bungi sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidia ugaliluridu Moises hon, hagusera gduwa ba bogu ni lue luridu ligia. Hati ya figo habanya lao sun subudi hamani lurudu Moisesi, lao meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa agambari gubali lurudu, aricha ragu banya ligibunge bungyo anati ha gumfri rubali hati mama banya huriyo haibidi habu banya lunludu Moises gayara tia digun nile lubai bai bungyo lau rugu lariyagu ni harita gunguana rugu hon lau hagabori arufu da hamuti luagu anihen ilali lurudu bungyo bunuwa yuti da hanigi ani lariyagu bai harita gu hon ahen gadurun habai lumu madurun hama Weju me lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehadan bai grigia lidangi he.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Talborni le

0: la wafine ulago Kristu kayara la verede non richaguanyo, ligibu ge bungyo. Aniaba la la digni bungyo lira hon sun grigia, la diga figo hanya sun grigia, ani disenya lue lueirigo bungyo. Gamalumun lau lareni bungyo, richagu wa diva, ma fai haga ni kata la diga a fai hali Kristu. Adiga ti bungyo lun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe lago wafigo, ani lida ge wafiniru luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya la buseru bungyo, la rufu du ni won ida linya la richara guago du niwa, la uferudu na lani wafigo. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la richara guago du niwa. La diga itara kei richagua la, richagua guda lumuti waginye, haa finyeba lago Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, luago lubuidu ha gabri, gumugu ati. Kage wago, mamo lago wagunflio ni lurdu, lago wafinyeru lago Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubaiti buidu lago richagu wagda laninya bungyo grigia lao hafinyeru. Mamo lago hadigu ni le lubaiwe li lurdu Moisesi. Habungyo teriginye funage huriyu bungyo? Ma funage habungyo teginye ha mama banyi huriyu? Habungyo teginye, lugundu abarginye bungyo, le arichara guagdu balinya ha finyebanyo. Mebere senga ligia ahen resibi habali nseini tuago hostarun lumo meresibi ruhamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la lurudu gweto uwa. Lubaragi ya lida warufudu ninyo luago buidu meme la lurudu ligia.
1: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubaibungyo la wafinye no luago. Resibi hadiwa darangilo lumabungyo. Lida ge wabure me Jesu Kristu. La diga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu la wafinyeru. Lungwadeiru ni lufule se, ani derebu kuni wanya gunda wagia lao emeni gini luagu gafaran badiwa la lida lueiri gun bungyu. Ani mama regini lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti luagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emeni gini. Ani maniga gudun lubadi wa wemeni gudun busiganu. La diga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. La diga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasalbaragun. Won gwalida ge figo le gadan baliwa. Abalona ani Kristu lida aura le. La nua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia le gafigon bai. Mama kata imene guti lun ligira guagudu haba grigia lun gwa lun lonwe. Luago aba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe, luegin aba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueni lisin habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholu timati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labirha hawagun gafigon tiye, lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lira gida mehale lagani gidiwa. Choru timati luagu la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Animama ruginye le gunda ati waginye luma bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bayi warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelu rafigo ubo wagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubai sun grigia lugundu afigun hanya sun gubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figou ubowa. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figou. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia lagu hafigun lausun mama la ladiga magamba di hama hafigun habai keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bai lan le lumbai liyabi. Gamalumo mitara te deve se le lichu bai bungyu, ke ilumaga badiada. La diga ahen hilagu habai saragu lagu li figun aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu, hon saragu lagu lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara te ginya lida li debe se bungyu, ke lida li kesin ada. La diga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri, li abi kusei le lan na oveni. Gamalumo la diga lonwe Kristu ferudna wa lubai, wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun, inaru ni luagu arua ihala oweni hawagu sungrigia, ladiga lidunu abarigu wuguri, adhan. Gamalumon wei